0: tanggal 10 Juni tahun 2026. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, harga BBM non-subsidi mengalami kenaikan karena menyesuaikan harga pasar minyak dunia. Sementara untuk harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar, tidak ada penyesuaian harga. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto semalam.
1: Harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang non-subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada. Sudah tentu perhitungannya ini akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman pelaku usaha, baik Pertamina maupun pelaku swasta yang lainnya.
0: Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantili, menjelaskan penyesuaian pada harga BBM non-subsidi dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak mentah dunia. Simon meminta masyarakat untuk lebih bijak dalam memakai BBM.
2: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina juga dilakukan oleh SPBU badan usaha swasta lainnya.
0: Seperti diketahui, harga Pertamax RON 92 naik dari sebelumnya Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter, dan Pertamax Green 95 naik dari sebelumnya Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Adapun BBM subsidi, harga Pertalite masih tetap di Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan juga informasi dari Tanah Suci, di mana proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan dengan lancar hingga kemarin. Ada 168 kloter yang telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total ada 65.000 lebih jamaah. Kita akan pantau bersama dengan rekan saya yang masih berada di Tanah Suci, Syariful Alam. Alam, bagaimana sejauh ini pemulangan para jamaah Indonesia?
1: Ya, Risti, hari ini tahun penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau tahun 2026 masih ini memasuki hari ke-52. Proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berlangsung secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran pelayanan bagi seluruh jemaah. Pantauan dari hingga hari ke-10, masa pemulangan pergerakan jemaah haji berjalan sesuai rencana dan mayoritas jemaah telah menyelesaikan rangkaian ibadah dengan baik. Untuk proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan lancar, sehingga kemarin sebanyak 168 kloter telah memberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total 65.000 lebih jemaah dari 671 petugas. Dengan demikian jumlah yang telah dipulangkan mencapai 66.000 lebih. Selain itu, proses pergerakan jemaah gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung hingga kemarin sebanyak 69 kloter dengan 26.000 lebih jemaah dari 276 petugas telah diberangkatkan dari Mekah ke Madinah, atau totalnya telah mencapai 26.000 lebih. Dan pendengar, fase pemulangan menjadi momentum bagi jemaah haji untuk membawa pulang nilai-nilai haji di tengah keluarga dan masyarakat. Selain itu, jemaah haji juga yang masih berada di Arab Saudi untuk menjaga kondisi kesehatan selama menunggu jadwal kepulangan maupun selama menjalani ibadah di Madinah. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke beberapa debarkasi. Kali ini adalah persiapan kepulangan jamaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang terus dilakukan dengan jemaah yang dihimbau agar mematuhi ketentuan berat barang bawaan. Rekan saya Vivi Islamiyati maksud saya melaporkan langsung dari Cirebon. Vivi.
2: Baik, Risti, jemaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon mulai melakukan berbagai persiapan menjelang kepulangan ke tanah air yang dijadwalkan pada 14 Juni 2026. Persiapan tersebut dilakukan mulai dari penyelesaian rangkaian ibadah hingga penataan barang bawaan untuk keberangkatan menuju Bandara Jeddah. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan jamaah saat ini masih melaksanakan sejumlah kegiatan menjelang kepulangan. Salah satunya adalah pelaksanaan tawaf wada sebagai ibadah perpisahan sebelum meninggalkan Mekah. Selain itu, jamaah juga mulai melakukan penimbangan barang bawaan di hotel sebelum dibawa ke bandara. Ia menjelaskan setiap jamaah harus mematuhi ketentuan berat barang bawaan yang telah ditetapkan.
3: Untuk koper besar yaitu koper bagasi itu maksimal 32 kilo dan untuk koper kabin yang kecil itu maksimal 7 kilo. Jadi tidak boleh lebih dari itu dan hanya dua tas itu, satu lagi tas paspor. Di luar tas itu tidak bisa dibawa, di luar tas yang dari penerbangan itu.
2: Ahmad Khotib Haryanto menambahkan, menjelang kepulangan jamaah juga diminta mengisi aplikasi All Indonesia. Pengisian aplikasi tersebut akan dipandu oleh ketua kloter masing-masing. Pengisian data dilakukan agar proses kedatangan di Indonesia dapat berjalan lebih lancar. Dari Cirebon, Jawa Barat, Siti Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Vivi, dan kali ini juga kita menuju ke debarkasi Banjarmasin. Jumlah jemaah haji debarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci dilaporkan bertambah. 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya dari Kalimantan Tengah. Informasi lengkapnya ada Juma Muhammad. Juma.
4: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 7 jemaah haji di Debarkasi Banjarmasin dilaporkan wafat di Tanah Suci hingga memasuki fase pemulangan ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya berasal dari Kalimantan Tengah. Hidayatul Rahman, Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan menyampaikan, jemaah yang wafat rata-rata berusia renta ditambah dengan suhu cuaca panas yang berlangsung selama di Arab Saudi membuat para jemaah rentan terserang penyakit. Petugas kesehatan sendiri menurutnya telah memasang alat deteksi suhu dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap jemaah selama berada di Tanah Suci. Ketika ada yang sakit, maka akan langsung ditangani ataupun dirujuk ke rumah sakit. Termasuk dalam proses pemulangan, akan diberikan catatan untuk para jemaah agar menjalani pemeriksaan lebih lanjut saat kembali ke daerah asal masing-masing.
3: Ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur otomatis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jemaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jemaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi perhatian karena baru datang dari luar negeri. Namun menurut laporan yang kami terima, adapun penyakit yang terbanyak ada batuk-batuk, ya itu biasalah untuk yang kita karena memang suhu panas yang di sana luar biasa dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa.
4: Proses pemulangan jemaah haji di embarkasi Banjarmasin sendiri hingga sekarang berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Mengenai jumlah haji yang telah tiba di tanah air, kini telah kembali 1.000 lebih jemaah. Sementara itu, sekitar 5.000 jemaah lainnya masih berada di Arab Saudi dan menunggu jadwal pemulangan pada kloter-kloter berikutnya. Dan proses pemulangan masih akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dan sebagian jemaah juga masih melaksanakan umrah sunnah, ziarah dan ibadah lainnya di Mekah. Ada pun jemaah yang masuk gelombang kedua pemulangan tengah bersiap menuju Madinah untuk melaksanakan ziarah ke Masjid Nabawi dan mengunjungi sejumlah situs bersejarah Islam. Dari Demarkasi Banjarmasin, Jumat Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Pesta Bola Dunia 2026, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menjadi langkah strategis penguatan ekonomi kerakyatan. Dalam semarak Piala Dunia 2026, menghadirkan akses informasi dan hiburan bagi masyarakat secara merata di berbagai daerah di Indonesia. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 spesial Piala Dunia 2026 yang disampaikan oleh rekan saya Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus. Pertama, saya mengucapkan selamat kepada RRI karena tahun ini RRI bisa bekerja sama dengan saudara.
2: Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI resmi dimulai dengan menghadirkan berbagai informasi menarik seputar gelaran pertandingan Piala Dunia 2026. Melalui kerjasama dengan LPP TVRI, RRI mendapatkan hak siar resmi terestrial untuk disebarluaskan ke seluruh penjuru negeri. Dalam kick-off Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI pada Kamis kemarin, sportscaster Yanto Prawiro menuturkan bahwa gelaran Piala Dunia melalui siaran terestrial radio menjadi hal yang paling ditunggu masyarakat Indonesia. Tidak hanya bagi masyarakat yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, namun juga Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga dinantikan oleh masyarakat difabel netra.
1: RRI bisa melaksanakan siaran khususnya di bidang audio. Oleh karena itu, kesempatan ini kita harus manfaatkan dengan baik dan seluruh teman-teman di RRI saya yakin sudah siap untuk menyampaikan liputan Piala Dunia yang memang ditunggu. Tentu ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat pencinta sepak bola, khususnya saudara-saudara kita yang difabel. Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari, ya, di saat-saat orang mungkin tidak tertuju kepada televisi, ya. Kita ke jam 7, jam 8 itu kan itu waktunya radio, ya.
2: Sementara itu, pengamat sepak bola Akmal Marhali mengungkapkan perhelatan Piala Dunia yang disiarkan secara resmi oleh LPP RRI dan TVRI dapat memberikan dampak peningkatan aktivitas ekonomi dalam euforia Pesta Bola Dunia di tengah masyarakat Indonesia jika pertandingan Piala Dunia dapat dinikmati masyarakat yang mengadakan nonton bareng atau nobar. Terlebih lagi, menurut Akmal Marhali, gelaran pertandingan Piala Dunia 2026 kali ini mayoritasnya beriringan dengan waktu prime time masyarakat Indonesia beraktivitas.
3: Tapi faktanya kan ternyata untuk hal-hal yang komersial juga ada aturan-aturan yang dibuat juga gitu. Kayak misalnya di restoran, di apa namanya, di kafe, ya ternyata tidak mudah untuk bisa menggelar nonton bareng gitu. Karena ini merupakan tempat bisnis yang ada. Nah, kalau kafe-kafe yang level mewah mungkin dikenakan pembiayaan, bagaimana dengan UMKM? Saya juga belum tahu apakah misalnya tempat-tempat punya sera gitu kan, ya warkop, apakah itu boleh dibuat untuk acara nonton bareng tanpa ada persyaratan-persyaratan yang memberatkan misalnya. Kalau itu bisa digelar, saya pikir euforianya akan sangat luar biasa ya di Piala Dunia ini.
2: Di sisi lain, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengatakan TVRI sebagai pemegang hak lisensi siaran televisi dipastikan tidak mengenakan biaya bagi masyarakat yang ingin menonton pertandingan Piala Dunia 2026. Namun hal ini ditekankan Usman hanyalah untuk kategori nonton bareng nobar yang non-komersil. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI dan RRI berkomitmen mendukung pemerintah dalam pemerataan akses hiburan dan informasi bagi masyarakat dalam ajang Piala Dunia 2026 ini. Terlebih lagi, siaran terestrial Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga untuk mendukung potensi pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia melalui ajang Piala Dunia 2026.
4: Ada nobar yang komersil dan ada nobar yang non-komersil. Kalau yang komersil itu akan dikenakan biaya oleh TVRI. Kalau yang non-komersil itu tidak. Untuk non-komersil, yang non-komersil itu ya dia diselenggarakan bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk menghadirkan kegembiraan semata ya begitu. Misalnya RT, RW, komunitas, atau UMK, usaha apa kecil, mikro dan kecil ya. Misalnya warung kopi begitu. Mereka menyelenggarakan nobar.
2: Lebih lanjut, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengungkapkan bagi masyarakat yang hendak mendapatkan akses pertandingan Piala Dunia 2026 dapat langsung mengajukan pendaftarannya di laman resmi TVRI. Sebab bila ditemukan penayangan siaran Piala Dunia tanpa izin lisensi dari TVRI, Usman menuturkan akan dikenakan sanksi administrasi. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Teguran ini sanksinya kan sifatnya administratif, teguran dan nggak boleh lagi bikin nobar gitu.
0: Bagaimana kemeriahan masyarakat menyambut siaran terestrial Radio Republik Indonesia dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di Semarak Piala Dunia 2026. Berikut kami hadirkan tanggapan masyarakat.
5: Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah bisa menyelenggarakan siaran Piala Dunia ini secara gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Saya merasa terbantu juga lah gitu dengan adanya beberapa lokasi nobar. Menurut saya itu juga membantu menghidupkan roda perekonomian para pelaku UMKM gitu ya.
6: Menurut saya sih, kalau emang untuk menghibur masyarakat, siaran pertandingannya mending dibuka aja untuk masyarakat biasa. Kayak di rumah-rumah, di warung-warung kecil, biar euforianya lebih berasa di masyarakat kecil. Nggak perlu daftar ini itu, kecuali kayak di tempat kafe, restoran, hotel.

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik pemerintah menghadirkan Piala Dunia gratis, UMKM memetik manfaatnya. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam menjamin akses siaran Piala Dunia secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia adalah kebijakan yang patut kita apresiasi. Ini bukan sekedar memfasilitasi kebutuhan akan hiburan semata, melainkan wujud nyata keadilan akses informasi dan olahraga bagi seluruh rakyat tanpa sekat status ekonomi maupun geografis. Piala Dunia adalah fenomena global yang mampu menyedot perhatian publik lintas generasi. Dengan dibukanya akses siaran secara gratis, pemerintah telah meruntuhkan tembok eksklusivitas. Masyarakat, baik di pelosok desa maupun pusat kota, kini memiliki peluang yang setara untuk merayakan pesta sepak bola dunia ini. Hiburan berkualitas yang inklusif adalah kebutuhan krusial sebagai penyeimbang di tengah dinamika dan tantangan hidup sehari-hari. Lebih jauh lagi, momentum ini memiliki daya rekat sosial yang kuat. Tradisi nonton bareng atau nobar yang diprediksi akan marak bukan hanya menciptakan kemeriahan, tetapi menjadi ruang perjumpaan yang mempererat kohesi sosial. Semangat kebersamaan saat mendukung tim favorit adalah investasi sosial dalam merawat kerukunan di tengah keberagaman bangsa. Namun, dampak yang paling kasat mata ada pada urat nadi ekonomi lokal. Ajang ini menjadi oase bagi pelaku UMKM, kedai kopi, pedagang kaki lima, rumah makan, hingga penyedia jasa nonton bareng akan merasakan langsung efek bola salju dari antusiasme masyarakat. Perputaran uang di level akar rumput selama turnamen berlangsung akan menjadi stimulus tambahan bagi penguatan ekonomi kerakyatan kita. Di sisi pembinaan prestasi, kemudahan akses ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi visual. Penampilan para pemain kelas dunia yang ditonton jutaan anak bangsa adalah inspirasi tentang arti kedisiplinan, dedikasi, dan sportivitas. Kita berharap euforia ini tidak hanya berhenti pada sorak-sorai di depan layar, tetapi juga memantik semangat generasi muda untuk terjun ke lapangan yang kelak akan melahirkan bibit-bibit unggul bagi kejayaan olahraga nasional. Pada akhirnya, siaran gratis Piala Dunia adalah instrumen multi manfaat. Ia hadir sebagai hiburan rekreatif, sekaligus penggerak ekonomi rakyat dan perekat solidaritas sosial. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk memperkuat kebersamaan, sambil terus mendorong roda ekonomi kerakyatan agar terus berputar. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Provinsi Dara Suria Selatan, serta mendirikan pos pemeriksaan yang menghambat aktivitas dan mobilitas dari warga setempat. Pemerintah Suriah dinilai... Maksud kami, pemerintah Suriah menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan perjanjian pelepasan pasukan 1974 di tengah laporan operasi militer Israel yang terus berulang di wilayah perbatasan selatan. Dari dunia olahraga, Meksiko mengawali perjuangan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas Afrika Selatan di rumah sendiri. Informasi lengkapnya akan hadir bersama Diara Abdul Itilole.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia kembali ke ruang dengar Anda. Kali ini dalam edisi spesial
4: Tuan Rumah Meksiko memulai perjalanan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas

0: kemenangan sejak awal laga. Hasilnya, Julian Quiñones berhasil membuka keunggulan pada menit ke-9 yang sekaligus menjadi gol pertama Meksiko di turnamen ini.
1: Ya, berubah serangan kali ini Meksiko.
2: Tendangan lagi
1: Meksiko. Ya, pemain nomor punggung 16 tadi dari Meksiko. Bagaimana upaya tampaknya Julian ya?
3: Ya, Julian Quiñones.
1: Julian Quiñones langsung dengan kaki kanannya tadi merobek jala gawang dari Afrika Selatan.
0: Pertandingan kemudian berlanjut dengan kedua tim saling jual beli serangan. Namun situasi berubah drastis pada awal babak kedua.

0: pada menit ke-67, Raul Jimenez menggandakan keunggulan menjadi 2-0 dan menjaga posisi tuan rumah semakin jauh dari tim tamu.
1: Masih pemain resiko, Rosic cukup bagus dan gol! Raul Jimenez akhirnya mencetak gol dengan sundulan sebuah umpan yang sangat cantik sekali. Dan inilah bomber yang sesungguhnya, Raul Jimenez dengan tenang. Dan memang kelihatan sekali pemain Afrika hanya ada satu dibandingkan ke Meksiko, ada dua pemain.
0: Menjelang akhir pertandingan, drama kembali berlanjut. Setelah

0: pemain Meksiko Cesar Montes juga diganjar kartu merah akibat pelanggaran keras sehingga tuan rumah menutup pertandingan dengan 10 pemain.
1: Coba menggiring cepat kini pemain Afrika Selatan masuk dari pertahanan dari Meksiko terjatuh, pelanggaran tadi dilakukan oleh Montes nampaknya.

Informasi pembuka di pertandingan yang diawali oleh Meksiko di Piala Dunia dan akan kami teruskan dengan siaran langsung nanti Korea Selatan melawan Ceko. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi dan juga Piala Dunia 2026 melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

panasnya persaingan Grup A terus berlanjut. Di Pesta Bola Dunia 2026 dari Asia Timur, Taegu Warriors Korea Selatan siap menunjukkan kekuatannya saat berhadapan dengan wakil Eropa Tengah, Ceko, yang datang dengan ambisi besar meraih poin penting. Akankah semangat juang Korea Selatan mampu menaklukkan perlawanan Ceko atau justru wakil Eropa yang akan mencuri kemenangan di laga ini? Dengar bareng pertarungan seru di lanjutan Grup A Pesta Bola Dunia 2026 Jumat 12 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.
1: Pendengar, saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Adis dari BMKG Tampah Padang yang akan memberikan informasi terkait perakiran cuaca pada pagi hari ini. Halo, selamat pagi rekan Adis.
2: Halo, selamat pagi.
1: Ya, silakan dengan laporan perakiran cuacanya pagi hari ini.
2: Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dari rekan di studio. Di sini saya Adis dari BMKG Tampah Padang Mamuju akan menyampaikan perakiraan cuaca pada hari ini, hari Jumat, tanggal 12 Juni tahun 2026. Di mana pada pagi hari ini diperkirakan cuaca cerah berawan hingga berawan dengan adanya potensi hujan ringan yang dapat terjadi di wilayah Kabupaten Mamuju, tepatnya di Kecamatan Kaluku, Mamuju, Simboro, Tapalang, dan Tapalang Barat. Untuk siang dan sore hari, umumnya diperkirakan cuaca berpotensi hujan ringan di wilayah Sulawesi Barat. Kemudian ada potensi hujan sedang yang dapat terjadi di wilayah Kabupaten Polewali Mandar, Kecamatan Bulo dan Tutar, Kabupaten Mamasa, Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamuju, Kecamatan Mamuju, Kaluku, Kalumpang, Tomo, Bonehau, Kabupaten Mamuju Tengah, Kecamatan Karosa, Tobarak, Toboyo, dan di Kabupaten Pasangkayu, Kecamatan Dapurang, Sarjo, Pembayira, Bambalamoto, Pasangkayu, Pedongga, serta Tikeraya. Untuk malam hari, diperkirakan cuaca umumnya berpotensi hujan ringan di wilayah Sulawesi Barat, dan untuk dini hari diperkirakan cuaca cerah berawan dengan adanya potensi hujan ringan yang dapat terjadi di wilayah Kabupaten Polewali Mandar, Kecamatan Alu dan Tutar, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamasa, Kecamatan Tabulahan, dan Kabupaten Mamuju Tengah, serta di Kabupaten Pasangkayu. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 16 hingga 32 derajat Celcius, dan kelembapan udara sekitar 70 hingga 98%, dengan angin pada hari ini diperkirakan berembus dari arah timur hingga barat daya, dengan kecepatan 2 hingga 28 km per jam. Untuk peringatan dini pada hari ini perlu diwaspadai adanya cuaca dengan potensi akumulasi harian hujan sedang hingga lebat yang dapat terjadi di wilayah Sulawesi Barat. Sekian perakiraan cuaca pada hari ini disampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar. Terima kasih, saya kembalikan ke rekan di studio.
1: Baik, terima kasih banyak rekan Adis atas informasi perakiraan cuaca pada kesempatan pagi hari ini. Dan mendengar, nantikan terus informasi lainnya hanya di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.
0: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.
3: Cih, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ay. Tanda aku bilas. Napa nambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu mi juga bertanya anak-anakku, kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i, kalau itu yang nak bikin, tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat maka saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

Apa yang Anda pikirkan ketika mendengar Samosir? Selain terkenal dengan keindahan Danau Tobanya, Anda juga akan menemukan sebuah boneka laki-laki seukuran tubuh manusia. Boneka itu bernama Sigali-Gali. Sigali-Gali adalah boneka kayu menyerupai manusia. Dan biasanya, patung ini berada di rumah adat Batak, Desa Tomok. Boneka ini digerakkan oleh manusia yang berada di belakang patung Sigali-Gali. Menurut legenda, masyarakat suku Batak, Sigali-Gali adalah putra tunggal kesayangan dari Raja Rahat. Namun Sigali-Gali meninggal karena sakit. Raja merasa sangat kehilangan anaknya. Kemudian demi mengobati kesedihan raja, maka dibuatlah sebuah boneka kayu yang menyerupai Sigali-Gali. Kemudian diadakan ritual memanggil arwah Sigali-Gali sehingga boneka itu bisa menari-nari dengan diiringi musik adat Batak. Kini, tarian boneka kayu ini juga menjadi daya tarik wisata di Danau Toba.

0: di sini? Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hai, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pembutan, kan? Kau yang tanam. Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu ke Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Kemana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku?
0: Susah memang bicara sama orang Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

0: Ki, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ai. Tanda aku bilas. Napa nambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu mi juga bertanya anak-anakku, kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak na tahu i kalau itu yang na bikin tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat maka saya ini, habis semua mi apa-apaku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
1: Asal serobot saja.
2: Sorry, saya terburu-buru.
3: Pak, antri dong.
1: Stop.
2: Anak kecil, minggir kamu.
1: Coba deh bapak baca tulisan itu.
2: Jaga ketertiban, harap antri.
1: Nah, itu bapak bisa baca.
2: Anak kecil, kamu ini.
4: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
3: Malu itu berat loh, Pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
1: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat, namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi

0: kamu masih buang sampah sembarangan, kita putus.
1: Loh, Beb, alasannya kok nggak masuk akal gitu?
0: Hah? Nggak masuk akal kamu bilang? Itu, baca.
1: Hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan.
0: Tuh, masih mau buang sampah sembarangan? Udah ah, aku nggak mau pacaran sama monyet. Bye.
1: Iya, Beb. Aku janji nggak buang sampah sembarangan lagi. Beb, jangan pergi, Beb.
2: Membuang sampah tidak sembarangan. Bukan karena peringatan, tapi karena kesadaran. Buanglah sampah

Tradisi ruatan bumi. Ruatan berasal dari kata ruat atau ngarawat yang artinya memelihara atau menjaga. Salah satu tahapan pelaksanaan ruatan diantaranya mengumpulkan hasil bumi seperti buah-buahan, sayuran, padi, dan jagung. Kemudian dibawa ke tanah luas atau lapang yang dipimpin oleh pemangku adat. Ruatan bumi hingga saat ini masih dilakukan oleh masyarakat di berbagai daerah suku Sunda sebagai representasi rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan untuk memelihara warisan nilai budaya.

0: Masih sering lupa bayar iuran? Sekarang gak perlu khawatir lagi. Bayar iuran BPJS Kesehatan lebih satset dengan auto debit. Praktis, tepat waktu, dan otomatis terbayar setiap bulan. Aktifkan auto debit melalui bank ataupun aplikasi pembayaran favoritmu sekarang juga. Karena pelindungan kesehatan keluarga, jangan sampai terlewat. Auto debit BPJS Kesehatan lebih mudah, lebih nyaman, tanpa ribet.
1: Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pa, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pa, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.

Sesaat lagi kita ikuti Talk Show Halo Sulawesi Barat. Sampaikan respon Anda di layanan interaktif 0426-2322-443, SMS atau WhatsApp di 0822-9609-099.

0: 96 FM dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar semua dimanapun Anda berada. Saya Indah Meidi menjumpai Anda semua dalam program acara Dialog Interaktif Halo Sulbar. Tepat di hari Jumat tanggal 12 Juni 2026 kami hadir seperti biasa dengan tema-tema dialog yang bervariatif, dan terlebih lagi di setiap hari Jumat kami akan membahas tentang cabang-cabang olahraga ya. Dan pada kesempatan pagi hari ini telah hadir bersama kami narasumber saya, yaitu Ibu Andi Hamdiah SHM-HUM. Halo, assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, bagaimana kabarnya Ibu?
1: Alhamdulillah, sehat
0: ya Bu ya. Dan Ibu Andi Hamdiah ini merupakan ketua cabang olahraga gimnastik Kabupaten Mamuju ya Bu ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Dengar-dengar infonya baru dilantik ya Bu ya.
1: Baru tanggal 6 kemarin.
0: Tanggal 6 dilantik
1: Sabtu,
0: kemarin.
1: Iya.
0: Oke, gimana Ibu perasaan Ibu dilantik, diberikan sebuah amanah nih Bu menjadi ketua cabur gimnastik ini?
1: Iya. Masya Allah, luar biasa sekali sih diberi amanah yang tidak mudah. Artinya di sini kita diberikan tugas yang ya rada-rada berat lah ya. Karena memang harus mencari atlet-atlet muda dan berbakat yang ada di Mamuju.
0: Oke, baiklah. Dan pada pagi hari ini juga tema kita yaitu gimnastik Mamuju mengangkat prestasi olahraga.
1: Iya.
0: Ya. Kalau kita ngomongin gimnastik, mungkin banyak yang belum mengetahui ya Bu ya. Gimnastik apa bedanya dengan senam-senam biasa begitu Ibu?
1: Iya betul. Jadi gimnastik itu baru dirubah nama dari Persani menjadi gimnastik.
0: Oke.
1: Jadi alasannya kenapa Persani dirubah jadi gimnastik supaya ada masyarakat supaya bisa lebih tahu bahwa kalau gimnastik itu dia lebih ke cabang olahraga prestasi.
0: Oke.
1: Ya. Jadi kan kalau Persani kemarin Persatuan Senam Indonesia, yang dimana kita tahu bahwa senam itu ada terbagi dua. Ada senam yang memang membawa seperti kormi ya. Kormi itu membawahi senam santai begitu ya, di luar prestasi. Makanya gimnastik itu di pernah Persani dirubah menjadi gimnastik untuk bisa memetakan bahwa olahraga prestasi dan olahraga apa ya, kayak rekreasi begitu.
0: Oke, okay, yeah. Oke. Okay. Nah, sebelumnya saya mengucapkan selamat atas pelantikannya ya Ibu ya.
1: Terima kasih. Masya
0: semoga kedepannya memang ini cabur gimnastik ini bisa semakin maju dan sukses membawa nama Kabupaten Mamuju ya Bu.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Oke. Okay. Nah, sebelumnya ini Bu, sebelum Ibu dilantik pasti kan ada perbincangan-perbincangan terlebih dahulu. Kenapa bisa Ibu mau nih? Apa yang melatar belakangi Ibu akhirnya mau nih jadi ketua cabang olahraga gimnastik ini?
1: Iya, Masya Allah. Kebetulan latar belakang saya itu instruktur senam.
0: Oh, oke. Okay.
1: Dari saya umur 17 tahun sudah menggeluti senam, senam aerobik khususnya, sampai berkembanglah senam-senam itu sekarang ada yang namanya yoga. Dan ya seperti senam-senam lainnya ya, banyak aerobik, terus banyak lagi lah yang sekarang ini ya, yang ada pilates, apa semuanya ya. Alhamdulillah saya menggeluti di situ. Dan sampai saat ini di usia saya ke 51 tahun masih aktif menjadi pengajar.
0: Oh, wow. Ini keren banget, saya kalah kayaknya Ibu nih. Saya usia baru 30 udah merasa jompo Bu. Udah gak kuat deh turun tangga.
1: Iya.
0: Tapi masih kuat ya Bu ya olahraga.
1: Iya,
0: ya Bu ya.
1: Alhamdulillah. Jadi memang kita perempuan ini harus kuat di olahraga senam, apalagi perempuan dan laki-laki itu beda, apa jauh ya rentan, karena kita gampang terkena di ini osteoporosis.
0: Oh iya, iya Bu ya, lutut biasanya Bu.
1: Lutut biasanya.
0: Ya, betul,
1: makanya kita sebagai ya alhamdulillah bisa dilihat sekarang saya umur 51 tahun masih bisalah kalah lah sama anak-anak. Enggak kalah sama anak-anak yang umur 30-an kalau ini kita senam atau apa lagi latihan beban apa angkat beban ya kita, mm-hmm, alhamdulillah masih mampu sampai usia 51 tahun saat ini.
0: Masya Allah, luar biasa sekali nih Ibu. Nah, ini Ibu, semoga banyak yang menjadikan Ibu sebagai role model ya Bu ya, bahwa memang jangan patah semangat dan tetap terus olahraga untuk kesehatan ya Bu ya.
1: Betul sekali, dalam olahraga itu tidak ada kata terlambat.
0: Nah ya, betul sekali Ibu. Oke, nah kalau Ibu sendiri melihat kondisi memang olahraga gimnastik di Kabupaten Mamuju ini seperti apa ini Bu?
1: Iya betul. Jadi saya ini sedikit ya, bahwa pada saat pelantikan itu, sebelum pelantikan saya langsung membuat kepanitiaan. Saya daripada kita hanya rapat dan hanya wacana saja. Jadi waktu itu sebelum pelantikan saya langsung action saja. Begitu kita habis dilantik, kita adakan lomba aerobik.
0: Wow. Iya. Langsung Bu.
1: Ada lomba aerobik dan ada Sumba Party. Cuman kalau Sumba itu kan tidak masuk di cabang olahraga atlet yang bisa kita ini, hanya Sumba itu termasuk olahraga rekreasi.
0: Iya, seru-seruan ya Bu ya.
1: Seru-seruan.
0: Oke. Okay.
1: Dan ya Masya Allah, alhamdulillah kita adakan lomba aerobik itu memang minim sekali. Minim sekali karena yang getol dan semangat itu hanya ibu-ibu ya umur 30-an sampai 50-an tahun.
0: Okay.
1: Sedangkan atlet itu tentunya kita cari yang muda.
0: Ya, betul.
1: Yang memang kita harus bimbing mereka, kita rangkul mereka sampai bisa menjadi atlet yang mengharumkan nama Kabupaten Mamuju dan Provinsi Sulawesi Barat ke sampai tingkat nasional.
0: Oh. Okay.
1: Dan yang ininya sih ya udah, memang waktu lomba itu saya kebetulan jadi juri, mm-hmm, bertiga sama teman, saya bilang saya nggak lanjut karena yang ada di situ 99% ibu-ibu.
0: Oh.
1: Ibu-ibu lanjut usia.
0: Mm-hmm.
1: Nah saya sampaikan ke pengurus bahwa alhamdulillah sudah kita melakukan langkah pertama. Mm-hmm. Untuk melihat dan bisa kita baca langkah apa yang kita harus ambil selanjutnya untuk mencari atlet-atlet muda yang ada di Kabupaten Mamuju. Dan ininya Mbak, serunya lagi itu sekian 99% hanya satu yang saya dapat, anak
0: satu
1: umur 16 tahun yang ikut.
0: Cuma satu itu ya Bu?
1: Satu aja. Jadi waktu saya lihat itu, saya udah lanjut jadi juri, saya bilang silakan teman lanjut, saya cukup tunjuk itu saja satu. Masukkan saja jadi berbakat dan jadi catatan buat kita di kepengurusan gimnastik itu. Hanya satu yang kita dapat, dan selanjutnya mungkin kita rubah polanya untuk mencari atlet ini, kita masuk ke sekolah-sekolah dari SD mungkin sampai ke SMP dan SMA.
0: Oke, iya. Berarti memang kondisi atlet untuk gimnastik memang masih minim ya?
1: Minim
0: kan?
1: Sekali. Kalau pesenam-pesenam di sini ya Masya Allah luar biasa ya semangatnya, tapi sudah usia lanjut.
0: Iya ya, terbukti yang di arteri itu kan banyak ya.
1: Iya, banyak.
0: Banyaknya tapi ibu-ibu.
1: Ibu-ibu, iya. Betul, Mbak. Jadi gimnastik ini memang kan fokus mencari atlet.
0: Iya,
1: betul. Iya, atlet berbakat. Dan setelah saya ini berunding dengan teman-teman, adakan rapat kecil, bahwa memang kayaknya tidak bisa. Langkahnya pertama sudah kita jalankan, tanpa harus menunggu. Dan kita tahu juga pemerintahan sekarang kita ini di mana-mana pun, semua wilayah seluruh Indonesia ini efisiensi anggaran.
0: Betul.
1: Dan saya di sini sebagai ketua gimnastik Kabupaten Mamuju, saya sampaikan kepada teman-teman pengurusan bahwa jangan berputus asa. Tentunya mungkin banyaklah pengusaha-pengusaha yang ada di Kabupaten Mamuju itu yang bisa membantu kita, mengulurkan tangan untuk generasi muda yang ada di Kabupaten Mamuju untuk bisa mengharumkan nama Mamuju, untuk mencetak atlet-atlet yang tentunya memang kita butuh anggaran. Tapi juga kita tidak bisa terlena kalau hanya seperti misalnya kita, Koni tidak punya anggaran. Tentunya kalau saya sebagai ketua cabur, jangan berdiam diri.
0: Iya, betul.
1: Cari cara, bagaimana caranya kita mendapatkan atlet dan bisa membimbing atlet itu dan mencari pelatih, pelatih yang lebih pro lagi, profesional lagi, karena memang dalam atlet itu seperti saya misalnya memang pengajar senam, tapi belum ke tingkat trainer pengajar atlet. Dan memang kalau mau mengatakan berat, ya berat, karena memang tentunya dana gratis sekarang.
0: Iya.
1: Tapi sebagai ketua gimnastik Mamuju dan juga itu adalah fashion saya, tentunya saya berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya Kabupaten Mamuju ini mempunyai atlet.
0: Oke.
1: Iya.
0: Wah, ini keren banget ya Bu ya. Baru dilantik tapi pemikirannya sudah sejauh itu. Ibu memikirkan supaya bagaimana tetap tersupport begitu ya Bu.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali. Nah. Iya, ini Mbak, kebetulan saya itu besarnya di Kaltim.
0: Oke, iya. Di Kalimantan Timur.
1: Saya di Kalimantan Timur itu salah satu pengurus juga di sana, Persani dulu ya, masih zaman Persani, sekarang baru aja nih 2025 diganti nama gimnastik. Memang ya kalau di Kaltim kan memang banyak orang tua angkat, perusahaan-perusahaan yang memang mensupport atlet-atlet yang ada, bukan hanya senam tapi seluruh atlet yang ada di Kaltim. Dan saya berharap juga pengusaha-pengusaha ada di Kabupaten Mamuju juga memberi peluang, dan artinya dalam Islam ini juga kan, dalam agama apapun kita yang ada namanya bersedekah ya. Jadi juga pun dalam berolahraga itu kan apa salahnya juga kalau pengusaha-pengusaha kita juga mensedekahkan hasil separuh untuk atlet kita. Supaya Kabupaten Mamuju juga ini punya atlet.
0: Iya, betul sekali.
1: Iya, dan kita punya, bukan hanya nonton, jadi penonton. Jadi setiap ada event-event besar olahraga di nasional, nama Sulawesi Barat tidak ada, apalagi di senam. Kalau yang lain mungkin sudah ada ya, atlet-atlet lain mungkin sudah ikut sampai ke tingkat nasional. Tapi senam pun ini, kalau tidak salah, saya dapat info dari teman-teman baru kali ini juga. Baru ada sih persatuan-persatuan senam di Kabupaten Mamuju seperti Kormi dan apa, memang jalan ya. Tapi itu kan cabang olahraga rekreasi.
0: Iya. Bukan yang atlet ya Bu ya.
1: Bukan cabang olahraga yang ini prestasi.
0: Prestasi. Iya, iya. Betul-betul. Nah, kalau itu kondisi atletnya yang minim, kalau kondisi pelatihnya Bu, apakah ada?
1: Nah, yang itu Mbak. Kalau di Kabupaten Mamuju itu tidak ada.
0: Tidak ada,
1: okay. Karena saya sudah berkoordinasi semua instruktur senam, saya masukkan dalam kepengurusan ini, pun saya menyampaikan, saya lihat juga karena tentu di situ kan ada lisensi ya, ada lisensi yang memang harus ada untuk melatih atlet.
0: Okay.
1: Nah, makanya saya bilang tadi kita mencari sponsor. Bagaimana caranya kalau kita tidak bisa mengundang, kita mengirim paling tidak.
0: Okay.
1: Mengirim atlet, misalnya ada di Makassar, kita kirim ke Makassar lah buat mereka digembleng, dilatih sampai bisa menjadi atlet.
0: Oke, ini dari perbincangan kita, ini saya cukup terpukau karena ibu belum sebulan saja sudah hebat ini memikirkan sampai ke depannya seperti itu. Kalau boleh saya tahu, visi misi sebenarnya ibu menjadi ketua cabur ini seperti apa, Bu? Adakah program jangka pendek, jangka panjang yang memang sudah ibu rancang begitu?
1: Oh iya, baik. Visi dan misi saya tentunya ya secara luas dan keseluruhan tentu semua ketua gimnastik atau ketua persatuan senam seluruh Indonesia tentunya visinya pasti sama. Ingin memajukan olahraga senam yang ada di setiap wilayah yang mereka pegang, seperti saya di Kabupaten Mamuju, tentunya visi saya harus semaksimal dan sekuat tenaga bagaimana caranya saya bisa mendapatkan atau membimbing anak-anak Kabupaten Mamuju yang misalnya kecintaan atau ketahuannya tentang senam itu minim. Makanya saat ini visi saya itu saya mau anak-anak di usia dini mengenal senam itu apa dan manfaatnya senam dari usia muda sampai lanjut seperti apa, dan anak-anak harus tahu manfaatnya dan di senam itu tentunya anak-anak bisa berprestasi.
0: Iya. Yeah. Jadi memang diperkenalkan sejak dini
1: gitu, iya. Ya. Okay. Iya. Bahkan saya Mbak, dari kebetulan ibu saya itu memang pesenam. Mm-hmm. Jadi saya itu dari SD kelas 6 saya dibawa sama mama saya ikut senam, saya jadi penonton. Mm-hmm. Nah, dua-dua atlet. Papa saya itu petenis.
0: Oh, iya.
1: Iya. Mm-hmm. Jadi kalau papa main tenis dibawa juga dibawa saya juga, iya. Nonton di situ dan saya lihat dan coba-coba. Mm-hmm. Alhamdulillah saya malah menggeluti senam.
0: Oh, jadi lebih tertarik sama senam ya?
1: Tertarik ke senam daripada tenis.
0: Oke, okay. Karena tadi mungkin bisa kalau senam ke tubuh tuh kayaknya lebih banyak manfaatnya ya, Bu ya?
1: Full
0: ya.
1: Semuanya dari
0: semua bergerak.
1: Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Iya,
0: betul.
1: Karena kenapa saya bilang rambut sampai ujung kaki? Ya, kepala kita itu dalam olahraga senam itu semuanya dari konsentrasi. Iya. Dari apa tentunya kita mendapatkan kebugaran, terus dapat pikiran jadi enak setelah senam itu jadi enjoy kayak gitu.
0: Iya, karena ada tambahan lagu juga ya, Bu.
1: Iya, betul. Musiknya itu yang jadi ya saya rasakan sekarang ini begitu. Setiap habis senam itu pasti peredaran darah lancar, pikiran juga enak. Yang tadinya mungkin pikiran-pikiran negatif itu banyaklah yang ada di dalam pikiran kita. Jadi setelah senam, apalagi yoga ya, yoga itu ada beberapa tipe yoga itu. Ada yoga meditasi, ya, setelah beryoga meditasi ya mungkin kadang ibu-ibu pada saat senam saya sampaikan kita mau pilih apa ya. Saat ini kan perekonomian lagi tidak baik-baik saja. Jadi ibu-ibu banyak, ayo kita beryoga ini, meditasi.
0: Meditasi ya, Bu, ya, biar pikiran itu, tenang.
1: Pikiran
0: baik.
1: Tenang, ya.
0: Sudah ada penelpon yang mau bergabung, kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
2: Oh, mohon maaf ya Mbak, ini gitu agak ini informasi bola karena katanya main di jam-jam segini, tapi kenapa tidak dicairkan RRI, ada apa?
0: Oh, untuk nanti informasi bola akan kami hadirkan nanti setelah dialog interaktif Halo Sulbar ya.
2: Oh, begitu.
0: Ya, baik, terima kasih sebelumnya.
2: Ini dengan Mbak Dita apa Mbak?
0: Iya, saya Indah. Nanti akan kami informasikan sebelumnya ya.
2: Pikir Mbak Mega ya.
0: Iya.
2: Oke.
0: Iya, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Euforia Piala Dunia, Ibu. Jadi memang banyak sekali yang menantikan, apalagi hak siarnya kan sudah di TVRI dan RRI ya, Bu ya. Jadi sama, hari ini olahraga, jadi semua serba ber-euforia ya, Bu ya. Nah, kita berbincang kembali nih, Ibu. Kalau tadi kita ngomongin kenangan-kenangan masa kecil yang akhirnya terbawa dan menjadi passion ibu saat ini.
1: Betul.
0: Nah, kalau misalkan untuk ibu memperkenalkan gimnastik ini kepada anak-anak usia dini nanti di sekolah-sekolah, seperti apa caranya ibu?
1: Iya, tentunya setelah pelantikan ini kita belum ada rapat program kerja, tapi ini sudah menjadi catatan buat saya setelah mengadakan lomba kemarin bahwa memang kita harus ngenaknya di usia dini dari SD sampai ke SMP dan SMA. Jadi nanti setelah rapat program kerja bersama dengan pengurus gimnastik Kabupaten Mamuju, nanti kita jadwalkan bagaimana dan seperti apa langkah yang kita harus ambil untuk mengenalkan gimnastik ke olahraga ini ke anak-anak usia dini.
0: Oke, karena memang harus dikasih lihat dulu, dikasih contoh dulu gimana keseruannya
1: sekali,
0: ya Bu ya. Baru nanti siapa tahu tertarik seperti ibu juga menceritakan pengalaman ibu ya Bu.
1: Iya betul. Iya, karena gimnastik itu kan banyak bagiannya, ada trampolin, ada seperti kayak balet begitu.
0: Oh.
1: Iya. Itu termasuk di situ.
0: Termasuk di masjid,
1: iya,
0: ya, Bu, ya.
1: Termasuk di situ. Jadi memang kita harus memperkenalkan ke anak-anak, ya. Mm-hmm. Jadi bukan hanya aerobik, mm-hmm, tapi juga ada trampolin.
0: Trampolin yang loncat,
1: ya,
0: itu
1: loncat,
0: ya.
1: Loncat itu. Mm-hmm. Ya, mungkin juga nanti bagaimana ininya kah kita mencari anggaran, mm-hmm, untuk walaupun hanya satu, ya, mm-hmm, satu kita punya di Mamuju itu trampolin, mm-hmm, kita berikan kesempatan ke anak-anak usia dini untuk mengenal itu.
0: Oke, okay, oke, okay, baiklah. Ada penelpon yang mau bergabung lagi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Oke, okay, selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
3: Dari Pak Amin di Mamuju.
0: Oke, okay, Pak Amin di Mamuju, silakan Pak Amin.
3: Oke, okay, terima kasih. Sepertinya menarik topik hari ini mengenai olahraga senam itu sendiri, Bu. Ini penting ini. Beda dengan olahraga yang lain. Untuk itu, gimana kita olahraga seperti ini, cabur seperti ini bisa dikenal lebih luas di masyarakat. Dengan apa? Marilah kita mengolahraga masyarakat dengan tentunya dengan cabang olahraga seperti ini, karena ini penting, utamanya dia itu, Bu, kalau bisa ya ini cabur gimnas, apa namanya,
0: gimnastik,
3: bukan persaan ini, Bu, berarti, yeah, nama dari jadi apa,
0: jadi gimnastik, Pak Amin.
3: Gimnastik, mm, utamanya di kantor-kantor itu, Bu. Biasanya kan di senam di hari-hari tertentu seperti hari Jumat hari ini, ya, kalau bisa dengan tujuan itu supaya pegawai kantor itu tetap segar bugar untuk menjalankan aktivitasnya. Kalau bisa, Bu, Ibu sebagai sponsor atau memotori olahraga seperti ini itu diterapkan itu di kantor-kantor, tujuannya ya itu untuk pegawai kantor orang sendiri, bagaimana kita ini tetap menjaga kesehatan kita untuk selalu dalam keadaan fit dan prima. Okay. Oh, yang kedua, tetap kita apresiasi untuk di cabang olahraga ini, baik di tingkat juga di Porprov, bahkan di tingkat di event nasional juga, Bu, kalau bisa di lebih diterapkan itu, untuk mencari atlet-atlet yang lebih handal untuk cabang olahraga seperti ini. Jadi pertanyaannya adalah seperti apa langkah ke depan dengan cabur yang Ibu geluti selama ini untuk demi mengedukasi, lebih dikenal di masyarakat luas, demi generasi anak-anak punya ke depan. Segera itu saja, Ibu Hamdiah, yang saya sampaikan.
1: Baik.
3: Terima kasih, tabe untuk penyiar juga. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak Amin. Ini Pak Amin katanya ingin gimnastik ini bisa dibiasakan di kantor-kantor juga ini, ya, Bu, ya. Mungkin nanti sesekali bisa, ya, Bu, ya, hadir di RRI.
1: Iya. Nah, sekarang itu, Mbak. Jadi memang harus tahu peta. Petanya itu gimnastik sekarang itu enggak bisa ke situ arahnya.
0: Oh, enggak bisa, ya.
1: Jadi ada di Kabupaten Mamuju namanya Kormi. Kormi itu membawahi olahraga senam rekreasi.
0: Oke. Okay,
1: gimnastik, yeah, itu fokus mengurus olahraga berprestasi. Jadi kalau yang seperti Bapak bilang tadi, Pak Amin, alhamdulillah bagus sekali, luar biasa. Tapi memang ada yang menaungi itu.
0: Ya,
1: betul. Nanti Kormi marah lagi. Kerjaannya diambil, lahannya diambil. Okay.
0: Baiklah. Dan Pak Amin juga tadi mengapresiasi katanya,
1: iya, betul,
0: Ibu.
1: Sekali,
0: ya. Terlebih lagi semoga Ibu bisa menjadikan warna baru, ya, Bu, ya,
1: betul,
0: di Kabupaten Mamuju.
1: Masya Allah,
0: ya. Ditanyakan juga tadi, seperti apa program kerjanya nanti ke depannya?
1: Iya, ya tentu program kerja kita itu ya memang fokus mencari atlet dan berusaha sekuat tenaga dengan ekonomi lagi ini, efisiensi anggaran yang tentunya memang anggaran sama sekali tidak ada saat ini untuk KONI. Jadi memang ya harus sebagai ketua gimnastik harus cari cara bagaimana caranya ini jalan.
0: Betul. Oke. Baiklah, kita akan berbincang lebih lagi dengan Ibu Andi Hamdia, namun kita harus jeda dulu setelah yang berikut ini.
4: Bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
5: Mana sih, Jo?
4: Oh iya, cakep ya.
5: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
4: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
5: Oh.
6: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
5: Iya, Mbak. Euis.
4: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
6: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
4: Muhun, abdi ti Bogor.
5: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
7: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
8: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
9: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
8: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
9: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
10: Iya, gak bakal ngaruh kali.
11: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
9: Wih, gila. Boros banget kita ya.
10: Abisin ah, sayang airnya.
11: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
9: Setuju.

0: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: 90 FM dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Indah dan narasumber saya Ibu Andi Hamdiah ya, yang akan kembali berbincang ya Bu ya, terkait dengan gimnastik ini. Keseruan yang ada di gimnastik ini ya Bu ya. Tadi Ibu juga sempat cerita bahwa langsung diadakan perlombaan ya Bu ya.
2: Iya, betul sekali.
1: Itu bagaimana ceritanya Bu? Pasti seru banget itu Bu, karena banyak yang ikut. Ibu-ibu juga begitu ya, yang udah berumur. Seperti apa nih cerita dari lomba gimnastik ini?
2: Oh iya, jadi kemarin itu ada dua ini sih, ada dua sesi. Sesi lomba, dengan sesi lomba itu kita fokus pada aerobik. Yang kedua itu kita sumba party, kita datangkan scene dari Makassar.
1: Oke. Okay.
2: Ya. Dan alhamdulillah luar biasa, ramai sekali. Dari pun saya lihat dari peserta itu sampai ada bapak-bapak yang sudah lansia
1: ikut sih ya Bu ya.
2: Ada ikut
1: meramaikan ya, ya Bu ya.
2: Memang butuh rekreasi memang.
1: Iya betul betul.
2: Nah memang paling luar biasa rekreasi senam itu.
1: Karena badan
2: kan enjoy ya,
1: enjoy juga.
2: Enjoy. Apa sehatnya dapat kan?
1: Betul.
2: Pikiran senang-senangnya, happy-nya juga dapat.
1: Iya, iya. Betul. Jadi memang bisa plong puasanya.
2: Iya,
1: Ibu ya. Nah, di tengah efisiensi ini seperti apa Ibu kok bisa sampai melaksanakan kegiatan lomba? Seperti
2: iya.
1: Apa nih Ibu?
2: Alhamdulillah, jadi saya itu selalu berpikir asas manfaat buat semua. Jadi sebelum saya adakan itu, saya rapat kecil bersama panitia. Ayo kita buat, kita juga rangkul UMKM yang ada di Kabupaten Mamuju. Kita ajak untuk berkontribusi juga di GOR. Ya, kita di situ. Kebetulan juga saya ada brand, okay. Ya, Hayu. Ya, juga kita sempat niatkan memang sih. Persani ini sebenarnya saya sudah pegang, Mbak. Cuman sudah 1 tahun. Saya pegang tapi belum ada SK, sudah ada pelantikan belum.
1: Okay.
2: Jadi waktu itu saya berpikir kalau nunggu-nunggu anggaran dari kabupaten nggak dilantik-lantik, nggak dikukuhkan ini pengurus kita, dan tentunya walaupun ada SK ya, tapi lebih afdol kalau sudah dikukuhkan. Orang tahu bahwa resmi ini semua ada kepengurusan gitu ya. Jadi saya berpikir waktu itu saya ajak teman-teman berdiskusi. Ayolah kita punya brand. Alhamdulillah brand kita juga sudah cukup dikenal, bukan hanya di Kabupaten Mamuju. Dan alhamdulillah kita sudah niatkan juga sebelum brand ini berdiri. Dan berapa bulan yang lalu saya sempat juga kayaknya diwawancara di atas. Dan memang tujuan saya buat brand ini, bagaimana brand saya itu bisa bermanfaat. Dan kebetulan karena saya juga sebagai ketua gimnastik, saya sampaikan ke teman-teman pengurus dan manajemen dari Hayu, ayo Mbak, coba buka ada berapa anggaran, ayo kita buat lomba aerobik sekalian kita pengukuhan. Jadi nggak nunggu-nunggu apa, nggak ada jeda kan biasanya. Pengukuhan dulu baru rapat apa program. Ini nggak, langsung. Jadi saya sih memang orangnya sih gitu, begitu, suka satset.
1: Langsung action ya Bu ya?
2: Satset memang, gak bisa ini. Kalau ini sudah lah, bismillah saya bilang. Kita adakan, insya Allah kita bisa.
1: Oke.
2: Alhamdulillah. Berapa, ada 300-an ya, 300-an peserta itu pun kita batasi. Ya, kita ini dari 300 kita tutup ya.
1: Okay.
2: 300 kita tutup. Dan alhamdulillah semua senang, semua bahagia. Dan lomba aerobik itu Adam dapat 7 juara. Dan hanya satu yang kita dapat atlet satu berbakat. Itu dari SMA 1 kalau gak salah itu ya.
1: Oke, iya. Berarti di lomba kemarin itu serunya dapat, juaranya dapat, atletnya dapat,
2: hadiahnya juga pun dapat.
1: Hadiahnya dapat juga. Dan langsung juga disponsori oleh Ibu langsung ya.
2: Alhamdulillah, disponsori Hayu.
1: Nah, terakhir Ibu, karena tadi Ibu juga sudah membuka nih bahwa ini disponsori juga oleh Ibu. Berarti kan ada komitmen yang Ibu pegang nih untuk bisa membawa gimnastik Kabupaten Mamuju ini memang menjadi lebih sukses, lebih terlihat lagi. di kancah nasional maupun provinsi, iya. Ya Bu ya. Seperti apa komitmen Ibu kepada masyarakat untuk benar-benar saya sanggup membawa gimnastik ini ke yang lebih baik lagi?
2: Iya, iya Mbak. Terima kasih. Mungkin di antara apa pemegang ketua gimnastik mungkin di tempat lain mungkin ada ya, mungkin ada yang memang visionnya nggak ada di situ, ya mungkin dia dari apa gitu tiba-tiba ditunjuk. Tapi kalau saya memang saya pelakunya, jadi saya tahu apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya buat sehingga saya bisa mencetak atlet yang ada di Kabupaten Mamuju. Dan saya juga sangat berharap dengan pengusaha-pengusaha yang ada di Kabupaten Mamuju, ayo di Kabupaten Mamuju ini kita mencari nafkah, ayolah kita sisihkan sedikit saja untuk cabang olahraga yang ada, bukan hanya senam ya, tapi cabur-cabur lain. Dan alhamdulillah Mbak, saya lupa bahwa juga ada sponsor satu dari Rossi, ya Rossi air ya, air. Ya alhamdulillah kita syukuri ya, sedikit banyaknya itu kita sangat bersyukur kalau ada pengusaha yang mau peduli.
1: Iya.
2: Itulah. Ya, kebanyakan kan sekarang ini itu kan bukan urusan, itu urusan pemerintah.
1: Iya.
2: Padahal tidak. Itu juga kita harus menyadari bahwa jangan hanya membebankan ke semua ke pemerintah. Iya, kita menyadari bahwa kita mencari nafkah ada di Mamuju. Apa salahnya mengeluarkan sedikit saja, mengulurkan tangan untuk cabang olahraga kita supaya kita juga ini bisa juga Mamuju tidak jadi penonton, Sulbar tidak jadi penonton, bisa juga seperti provinsi lain yang memang pengusaha-pengusahanya peduli. Itu Mbak, harapan saya. Dan memang saya juga sebagai selaku pengusaha ya, di luar sebagai saya ketua gimnastik pun saya juga alhamdulillah selalu mensupport anak-anak muda yang ada di Mamuju. Setiap ada kegiatan mereka ya, walaupun tidak banyak adalah bisa kita bantu gitu.
1: Oke, wah keren sekali Ibu. Di awal Ibu menjadi ketua cabur, Ibu sudah mulai membuat prospek-prospek yang banyak ya.
2: Betul.
1: Dan semoga program-program Ibu dengan kepanitiaan lainnya bisa berjalan dengan lancar. Akhirnya bisa membawa nama gimnastik Mamuju bisa lebih maju lagi.
2: Iya, ya, mohon Bu, doa ya. Untuk semua masyarakat Mamuju Mbak, saya nitip doa dan dukungannya, supportnya. Untuk atlet kita yang ada di Kabupaten Mamuju yang memang tidak bisa ditunda-tunda lagi.
1: Betul sekali.
2: Harus mencari dari sekarang.
1: Ya, ya. Betul, untuk persiapan ke depannya ya Bu ya.
2: Betul sekali.
1: Oke, sekali lagi Ibu terima kasih banyak atas kesediaannya hadir hari ini bersama kami berdialog ya Bu ya.
2: Iya, terima kasih juga undangannya.
1: Siap Ibu. Iya. Siapa tahu nanti kita bisa undang kembali untuk berkolaborasi lagi.
2: Selalu siap. Selagi itu kebaikan dan untuk Kabupaten Mamuju.
1: Siap Ibu.
2: Semua untuk semua.
1: Ya. Siap, terima kasih banyak Ibu.
2: Iya, terima kasih juga untuk iya. RRI yang selalu tiada hentinya percayakan ke saya selaku owner Hayu dan ketua gimnastik Mamuju diundang ke RRI.

0: pertandingan mendekat kepada pemain Korea Selatan, terjadi perebutan dan bola kembali dikuasai oleh Ceko, berusaha membangun serangan mendekati kotak penalti dari Korea Selatan tadi. Ceko, pemain dengan nomor punggung 22, Socek tadi, umpan jauh ke depan dalam kotak penalti. Oh, mampu tadi dihalau saja oleh pemain dari Korea Selatan sehingga hanya menjadi tendangan sudut bagi Ceko tadi, tendangan crossing tadi maksudnya yang dilakukan oleh Koval tadi, namun mampu ditepi saja tadi oleh Kim In-jae. Bersiap-siap Koval melakukan tendangan sudut memasuki kotak penalti dari Korea Selatan, dihalau saja bola dengan kepalanya tadi oleh pemain Korea Selatan. Lagi-lagi berusaha memancing tadi pemain Korea Selatan agar mampu maju ke depan. Bola ditendang jauh ke sisi sebelah kanan tadi oleh kiper dari Ceko, Kovar tadi. Maksudnya Koval tadi melakukan tendangan namun mampu ditepis tadi oleh pemain dari Korea Selatan dan lagi-lagi menjadi tendangan sudut bagi Ceko. Ya, Ung Jupri, sejauh ini pertandingan memang secara penguasaan bola ini Korea Selatan masih unggul 64%, sementara Ceko hanya 26% menguasai bola. Ya, kita lihat ke lapangan pertandingan, terjadi tendangan sudut, terjadi duel-duel. Oh, hampir saja tadi Socek tadi memanfaatkan tendangan sudut tadi, hampir saja dengan kepalanya tadi, oh maksud kami dengan kakinya, namun bola melenceng tadi, melenceng di sebelah kiri gawang dari Korea Selatan.
1: Ya, dakdikdukser para pendukung dari Ceko dan juga Kroasia, karena sekarang ini sudah memasuki menit ke-22, tetapi skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Bagi Anda pendengar yang memang mendukung Ceko, karena sekarang beberapa pertandingan ataupun juga permainan justru dikuasai oleh Korea Selatan, dan barusan saja pelanggaran dilakukan oleh pemain nomor 17 Profon terhadap pemain dari tim Korea Selatan, dan water break yang dilakukan ataupun hydration break yang dilakukan ini memang biasanya juga dilakukan waktu di Qatar juga ya, Bung.
2: Betul, karena memang kita lihat sepertinya memang suhu ya.
1: Suhu, betul, di atas ya.
2: Yang 30 derajat biasanya, ini yang membuat memang akhirnya diputuskan untuk ada break ya, ada hydration break untuk kedua tim memang paling tidak bisa apa ya, mengembalikan energi mereka supaya bisa lebih siap tempur di lapangan. Tapi yang di luar itu kita lihat di beberapa menit terakhir ini, Ceko justru sudah perlahan bisa keluar memberikan tekanan. Bahkan tadi ada dalam beberapa menit kesempatan mereka dapat dua sepak pojok. Ini yang memang harus diwaspadai juga oleh para pemain Korea Selatan, karena tadi 20 menit awal kita lihat mereka bisa begitu lebih dominan, tapi momentumnya sekarang terlihat Korea sudah, Ceko maksud saya, sudah lebih berani untuk bisa melakukan tekanan. Dan harus diingat juga bahwa Ceko secara postur mereka lebih unggul, dan kesempatan untuk menciptakan gol lewat skema sepak pojok, apalagi kalau kita bicara di kualifikasi, Ceko menciptakan 11 gol dari 22 gol, 11 gol tercipta lewat skema bola mati. Jadi hal-hal seperti ini, sepak pojok ini harus bisa dimanfaatkan oleh para pemain dari Korea.
0: Ya, nampaknya pelatih dari Ceko, Ivan Hasek, ini memainkan pertandingan hingga menit ke-22 tadi ya, bertahan dan menunggu momen untuk melakukan serangan balik, dan terbukti tadi ada dua serangan balik yang mampu hampir saja dimanfaatkan oleh Ceko tadi ya, melalui set piece tadi, melalui dua tendangan sudut tadi ya.
2: Dan satu tadi peluang terakhir ada dari Thomas Sucek ya, main yang memang salah satu pemain senior di kubu dari Republik Ceko, tapi terlihat agak kurang siap tadi ya Bung Erik, bola datangnya bola tadi agak terhalang dari pemain dari Korea Selatan. Tapi lagi-lagi ya tadi seperti saya katakan bahwa ini pertanda ya, artinya alarm peringatan buat Korea Selatan bahwa mereka akan menghadapi Ceko yang terlihat pelan-pelan sudah mulai panas juga gitu. Jadi pertandingannya tidak lagi berjalan satu arah seperti 20 menit awal, tapi Ceko dengan kelebihan mereka, terutama keunggulan fisik mereka, mencoba untuk bisa menciptakan momentum juga di pertandingan ini memasuki pertengahan babak pertama.
0: Dan nampaknya tadi di lapangan juga penampilan dari Son Heung-min tadi masih cukup prima ya. Tadi terbukti

0: ada satu peluang tadi ya yang ya. Sayang tidak mampu dimanfaatkan oleh Son Heung-min. Ya, baik saudara pendengar. Dari sisi sebelah kanan Korea Selatan berusaha membangun serangan tadi umpan crossing. Namun sayang sekali wasit Mohamed Omar tadi meniupkan peluitnya. Nampaknya sudah terjadi offset atau terjadi pelanggaran.
1: Ya.
0: Di tengah lapangan pertandingan ada salah satu pemain Ceko tadi yang memperlihatkan jersinya yang sudah sobek.
2: Ya, offset ternyata memang offset. Karena kita tahu bahwa dengan sistem VAR sekarang ya, offset pun agak delay karena memang ada konfirmasi dari VAR biasanya ya, seperti itu ya.
1: Kan dicek juga karena ada peraturan baru ya, bukan hanya kartu, bahkan bukan hanya soal kartu merah tapi kemungkinan soal kartu kuning kedua juga sekarang di aturan baru akan dicek juga. Jadi memang apalagi ini ada insiden juga yeah. Bahkan jersey dari Pavel Suk, salah satu pemain yang juga diharapkan bisa bersinar di kubur Ceko juga mengalami robek juga.
2: Robek ya.
1: Ini ada tarikan ya dari pemain dari Republik dari Korea Selatan dan kita masih menunggu juga sebenarnya kreativitas dari seorang Pavel Suk yang sebenarnya sangat tampil sangat baik bersama klubnya di Lyon di Prancis, bisa menciptakan 11 gol menjadi joint top scorer terus di klub di Bantasikan. Jadi sejauh ini memang Suk lebih banyak memang dipaksa untuk bekerja keras ya. Menghadang serangan-serangan yang coba dibangun oleh pemain dari Korea Selatan.
2: Ya, bola sudah bergulir lagi. Kali ini lebih dekat kepada kiper dari Korea Selatannya ini Kim. Dikuasai penuh kali ini oleh Kim. Sambil melirik ke sebelah kiri, coba arahkan. Tidak jadi, tampaknya ke sebelah kanan. Justru yang tujuh adalah kali ini Han Beum. Pemain nomor 2 dari Korea Selatan. Umpan terobosan kali ini tujuh sebelah kanan. Tetapi masih bisa dipotong oleh pergerakan dari Zeleny tadi. Masih terus bergulir kali ini. Bola kembali lagi ke pertahanan dari Korea Selatan. Yang memang tampil cukup spartan hingga menit ke-26 ini. Tapi sekali lagi skor masih 0-0. Belum ada sama sekali perubahan. Kali ini kuasai penuh pemain nomor 19 Kang In. Coba lagi ke tengah. Back pass lagi jauh. Coba lagi alirkan ke sebelah tengah lagi ada Min Jae. Pertahanan dari Korea Selatan masih santai-santai saja. Giring-giring bola dengan pelan kali ini. Arahkan lagi ke sebelah kanannya. Masih ada Han Beum. Kali ini nomor 19 Kang In. Coba tadi melewati satu pemain dari Ceko. Tetapi sliding satu yang baik tadi pergerakan. Coba dilakukan kali ini pemain nomor Korea Selatan nomor 6. Tetapi dipotong lagi arahnya oleh para pemain Ceko. Sehingga hari ini ke sebelah kiri. Coba lagi disebarkan. Tetapi masih diambil tadi. Sekali lagi pelanggaran oleh Suk terhadap handbon tadi terhadap Suk. Sehingga menyebabkan pelanggaran untuk Korea Selatan.
0: Ya, nampaknya salah satu pemain Ceko yang patut diwaspadai adalah Sult ya tadi ya, beberapa kali mendapatkan penjagaan yang cukup ketat agar tidak mampu mengalirkan bola ke depan. Dan Bung Jupri, bagaimana penampilan dari Sult sejauh ini?
1: Ya, sejauh ini kita lihat memang di beberapa menit terakhir ya mulai terlihat ya bagaimana Struk mencoba untuk memberikan perbedaan ya, tapi agaknya kalau kita lihat posisinya memang biasa dia memang bermain sebagai gelandang serang. Ini posisinya agak jauh nih sebenarnya dari area yang memang area idealnya dia. Harapannya memang Struk bisa lebih dekat dengan Patrick Schick yang kita tahu juga jadi tumpuan di lini depan, jadi target man. Kalau memang dia bisa bangun koneksi dengan baik antara Struk dengan Patrick Schick, saya kira peluang untuk Republik Ceko bisa menciptakan lebih banyak ancaman akan lebih terbuka di pertandingan kali ini.
0: Iya, baik. Saudara pendengar, terjatuh tadi nampaknya Zeleny tadi melakukan yeah. pelanggaran tadi kepada pemain dari Korea Selatan Lee tadi terjatuh tadi.
2: Bu Jupri, kalau melihat dengan formasi yang diturunkan kedua tim sama nih 3-4-2-1, apakah ini juga menyebabkan hingga menit memasuki menit 30 ini belum ada gol juga nih, sama-sama bertahan juga bagus nih.
1: Iya betul, karena kan kecenderungannya kalau kita lihat ini kan soal transisi juga ya, karena dengan 3 pemain belakang saat sebuah tim diserang kan transisinya bisa menjadi 5 pemain belakang. Ini memang membuat pertahanan menjadi rapet banget gitu kan. Jadi memang sulit buat kedua tim, terutama bagaimana mereka mencoba untuk membangun serangan dari kedua sisi sayap mereka. Padahal kalau kita lihat Ceko punya pemain yang cukup agresif tadi di Vladimir Kopal di sisi kanan. Begitu juga kita lihat kalau di kubu Korea Selatan juga Seol Yeonwo juga cukup baik performanya membangun kerjasama dengan Lee Kang In. Tapi lagi-lagi kita lihat juga karena berlapisnya tadi pemain-pemain yang berada di area pertahanan, di area permainan mereka sendiri, baik itu di kubu Republik Ceko dan juga Korea Selatan. Ini memang membuat aliran bolanya menjadi tidak lebih mudah juga buat kedua tim.
2: Ya. Kali ini pemain Ceko dari sebelah kanan ternyata keluar bolanya sehingga lempar ke dalam untuk Korea Selatan dari sebelah kiri. Memasuki menit ke-30, skor masih 0-0. Kali ini para pemain Korea Selatan arahkan lagi ke tengah kepada Min Jae. Pemain nomor 4 dari Korea Selatan masih mengarahkan. Bermain 1-2 dari belakang. Baik sekali para pemain Korea Selatan arahkan ke handbomb. Kali ini coba melewati satu pemain dari Ceko tetapi back pass saja tadi kepada Kim. Sehingga Kim memilih untuk menenangkan tempo permainan. Coba disapu saja ke depan. Jatuh kali ini di belakang pertahanan dari Ceko. Kali ini dikejar oleh pemain dari Korea Selatan. Tetapi lagi-lagi lebih dekat kepada pelukan dari M. Kovar.
0: Ya, masih cukup baik penampilan dari Kovar. Ya, menjaga gawang daripada Ceko. Kovar masih mencari rekannya Kovar. Siap-siap melakukan tendangan. Tendang bola jauh ke depan. Ada Kovar tadi maksudnya, namun dibuang saja dengan sundulan dari Lee tadi. Buang bola dan hanya menjadi lemparan ke dalam oval dari Ceko. Lempar bola ke belakang kepada Ranax tadi. Pendek saja kepada Kretzky. Masih Ranax ke sisi sebelah kanan. Namun bola mampu ditepis tadi. Tendangan dari Ceko cukup tinggi tadi. Schulz tadi, Pavel Schulz.
2: Ya Bung Jufri, tapi kalau melihat dengan Ceko yang juga baru ke Piala Dunia lagi nih, ini apakah juga harus penyesuaian juga? Karena cukup lama juga nih Ceko untuk bisa tampil lagi nih.
1: Ya ini Piala Dunia pertama mereka setelah penantian selama 20 tahun ya. Jadi saya kira memang pasti ada perasaan gugup tentu di pertandingan, apalagi pertandingan pertama. Dan harapan tentu untuk bisa meraih hasil yang positif ya. Tapi kalau kita lihat tadi bagaimana mereka bermain, tidak artinya ada progres ya. Ada progres tadi kalau kita lihat di 20 menit awal mereka terlihat sangat-sangat kesulitan untuk bisa mengimbangi permainan dari Korea Selatan, tapi memasuki pertengahan babak pertamanya kita lihat bagaimana para pemain Ceko sudah bisa lebih keluar. Bahkan kalau kita lihat tadi Thomas Socek juga sudah memberikan ancaman juga. Kemudian Pavel Schulz juga sudah bisa berani lebih melakukan pergerakan ke area permainan pertahanan dari Korea Selatan. Kemudian juga yang kurang hanyalah bagaimana sebenarnya umpan-umpan yang membanjakan untuk Patrick Schick di lini depan. Karena kalau kita lihat sama halnya seperti Son Heung-min, Patrick Schick di lini depan agak terisolasi ya, karena memang tadi begitu menumpuk pemain-pemain yang di pertahanan dan juga di lini tengah dari kedua tim. Karena kalau kita lihat benar-benar ada 6-7 pemain lah yang paling tidak bisa mencoba untuk melakukan low block, sehingga memang tidak mudah ya untuk bisa mengalirkan bola terutama dari lini tengah.
0: Iya, Korea Selatan masih menguasai bola dari sisi sebelah kanan pertahanan. Enbom tadi pendek saja ke belakang kepada kiper Kim dari Korea Selatan. Kim masih mencari rekannya, tendang bola ke sisi sebelah kiri. Lee pendek saja ke depan kepada Taesok, kepada Indom tadi pendek saja. Masih mencoba membangun serangan Korea Selatan memasuki kotak penalti dari ada Ceko. Namun jadi pelanggaran tadi dilakukan oleh Taesok tadi kepada Koval.
2: Ya, beberapa umpan terupas dilakukan oleh Korea ya, dan nampaknya ini masih belum juga berhasil. Tadi ada satu, tapi sekarang mencoba lagi, tetapi pertahanan Ceko masih tangguh, Bung Jupri.
1: Ya, sangat-sangat disiplin ya, kita lihat sejauh ini memang pertahanan dari Republik Ceko, tiga pemain belakang mereka bermain bisa dibilang solid ya sejauh ini. Dan kita lihat menarik bagaimana tadi kita lihat Son justru memang turun agak ke tengah tadi mencoba untuk menjemput bola, karena memang praktis kalau dia menunggu aliran bolanya menjadi sulit untuk seorang Son, karena langsung tiga pemain belakang nih yang langsung menjaga seorang Son saat memang dia mencoba untuk melakukan pergerakan ke kotak penalti. Jadi memang butuh support dari rekan-rekannya di lini tengah terutama, dan juga pergerakan dari Lee Kang-in yang kita lihat memang tadi beberapa kali juga mencoba untuk masuk agak ke tengah ya. Ini yang saya kira memang harus bisa lebih dilakukan lebih sering lagi oleh para pemain dari Korea Selatan untuk itu tadi bisa menembus pertahanan yang sangat-sangat rapat dari Republik Ceko.
2: Memasuki 15 menit terakhir waktu normal di babak pertama. Kali ini skor masih 0-0 untuk Korea dan juga Ceko. Lemparan ke dalam saja di sebelah timur ataupun sebelah kiri, penyerangan dari Korea Selatan akan diambil oleh Taesyok. Nampaknya kali ini ancang-ancang angkat kedua tangan, mencari, melirik ke sebelah kanan, coba lagi ke tengah, yang tujuh ada pemain nomor 19 Kang In. Arahkan tapi dicuri oleh para pemain Ceko kali ini, masih di sebelah kanan. Penyerangan dari Ceko terus bermain-main, tapi kali ini dicuri lagi oleh pemain Korea Selatan. Berduel tadi, arahkan lagi tetapi dipotong oleh barisan pertahanan dari Korea Selatan. Coba bermain aman tadi, di back pass saja dengan kepalanya kepada kiper dari Emma Kovar yang mengenakan jersey berwarna biru muda.
0: Ya, kembali mencoba membangun serangan Sulux tadi dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Korea Selatan. Pendek saja kepada rekannya, pemain dengan nomor punggung 17, Rofot. Belakang lagi kepada Zeleny. Umpan ke belakang lagi kepada Kapten Kretzky. Dari sisi sebelah kiri, pemain dengan nomor punggung 20 melakukan crossing tadi. Oh, mampu dibuang saja tadi oleh Kim Min-jae. Nampaknya tadi terjadi duel bola udara, terjatuh tadi pemain Korea Selatan. Nampaknya dilanggar tadi oleh Koval dari Ceko, pemain Korea Selatan dengan nomor punggung 10, Jae-sung tadi terjatuh setelah mendapatkan pelanggaran dari pemain Korea Selatan.
2: Ya, untuk pertandingan di Piala Dunia juga ada peraturan jika cedera ini keluar dulu 1 menit, Bung Jupri. Jadi ini nggak ada pemain yang tiba-tiba buang-buang waktu juga ya, Bung Jupri ya?
1: Betul-betul, mereka memang harus, aturannya memang jauh lebih ketat ya di Piala Dunia kali ini. Ada banyak peraturan yang berubah, dan salah satunya tadi soal pemain yang cedera di lapangan. Dan ya, itu lagi-lagi bagian dari supaya juga bagaimana pertandingan bisa berjalan tetap mengalir ya. Artinya kalau kita lihat kan kadang-kadang banyak yang pemain yang juga melakukan wasting time. Ini yang saya kira memang mencoba untuk dikurangi di Piala Dunia kali ini. Dan sejauh ini kita lihat memang pertandingan lebih banyak ya, kalau kita lihat aliran apa, pertandingan waktu berjalan dibandingkan waktu terbuang karena ada pemain yang berpura-pura cedera.
2: Iya. Kita nantikan apakah tambahan waktunya akan seperti di Qatar 12 menit, 6 menit. Tapi kita nantikan kali ini bola terus berjalan. Alakan ke tengah kepada Son Heung-min. Tengah ke kanan. Masih 5 meter di atas Mister Gawang dari Kovar. Tendangan dari Kapten Kesebelasan Korea Selatan Heung-min, yang menjadi para favorit juga para army yang ada di Indonesia. Kali ini jaraknya memang jauh, tapi sekali lagi ini percobaan yang juga patut dicoba ya untuk Korea Selatan ya.
1: Ya, Mungkin ini momen yang jarang-jarang sebenarnya untuk Son Heung-min. Dan seingat saya ini tembakan kedua ya, tembakan kedua yang melakukan Son di pertandingan kali ini. Dan lagi-lagi kita lihat memang belum ada sejauh ini dari kubu dari Teguh Warriors yang shot on target yang mereka lakukan. Jadi attempts-nya 5, tapi shot on targetnya belum ada sejauh ini. Ini berbanding terbalik dengan Ceko yang sebenarnya lebih banyak ditekan, tapi memang mereka sudah melepaskan satu shot on goal. Jadi kalau kita bicara kemampuan memanfaatkan peluang, agak sedikit lebih baik di kubu dari publik Ceko. Jadi ini yang memang membuat pertandingan memang, selain memang kedua tim cukup alot dalam hal bertahan, kemampuan memanfaatkan peluangnya juga perlu dipertajam lagi.
0: Iya, Zeleny dari Ceko mampu direbut saja Son Heung-min, mendekati kotak penalti daripada Ceko. Masih Son Heung-min ke tengah lapangan. Wow. Lagi-lagi Son Heung-min dengan kaki kirinya tadi melakukan tendangan jauh, namun masih melenceng di sisi sebelah kanan dari gawang Ceko. Sang kapten Son Heung-min yang tampil cukup prima pada pertandingan saat ini. Ada 3, saya catat ya Bung Jupri, tendangan yang dilakukan oleh Son Heung-min, namun 3-3-nya tidak ada yang
1: On target ya.
0: On target, masih off target.
1: Betul, dan tadi kalau lihat sebenarnya ini peluang yang terbaik ya, karena kalau kita lihat bagaimana aksi yang sangat luar biasa sebenarnya dari Son Heung-min melakukan penetrasi melewati beberapa pemain lawan. Dan kita lihat sebenarnya kaki kiri kan sebenarnya menjadi senjata juga dari Son Heung-min. Kita tahu saat dia bermain sama Tottenham, Bayer Leverkusen, ini kekuatan, menjadi kekuatan dari seorang Son. Tapi lagi-lagi kita lihat kekurang tenangan ya, artinya kekurang tenangan bagaimana Son melakukan eksekusi dan akhirnya membuat dia belum mampu untuk menciptakan gol pertama dia di Piala Dunia 2026.
0: Iya, baik Bung Jupri, saat ini bola masih dikuasai oleh barisan pertahanan dari Korea Selatan, memainkan bola di belakang Kim In-jae, dan bola jauh ke depan maksudnya kepada Song Hyun-bin, namun bola lebih dekat kepada pemain Ceko. Oh, umpan yang tidak akurat tadi Zeleny, maksud kami Shao Cek tadi kepada Pavel Sud tadi. Bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadi kembali lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Pendek saja tadi pemain dengan nomor punggung 22 tadi, Yongbu, lempar bola ke dalam. Ini bola sudah berada di sisi sebelah kiri daripada Korea Selatan, mampu direbut oleh pemain Ceko dengan nomor punggung 24, Shotka. Masih Shotka tadi, dan terjatuh nampaknya In-byung tadi, melakukan pelanggaran kepada Shotka tadi.
2: 5 menit terakhir di waktu normal babak pertama, skor masih 0-0 sekali lagi untuk Korea dan juga Ceko. Pertandingan semakin seru dengan beberapa peluang yang dilakukan oleh Korea Selatan. Pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain Korea Selatan, kali ini peluang akan diambil oleh pemain nomor 6 Chalupek dengan kaki kanannya, nampaknya akan mengarahkan langsung ke jantung pertahanan dari Korea Selatan, menatap tajam ke kotak penalti. Kita nantikan apakah bisa berbuah gol. Sementara wasit asal Mesir Omar meluitkan peluit, kali ini coba dilakukan melambung, tetapi masih diusir oleh para pemain dari Korea Selatan. Masih belum berhenti di situ, bola terus berada di atas, kali ini diambil di sebelah kiri, umpan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini, tetapi masih bisa lagi-lagi pertahanan yang kuat dari Korea Selatan. Masih ada kali ini serangan dari sebelah kanan, coba lagi, tetapi lagi-lagi masih belum menemukan gawangnya kali ini. Para pemain Ceko, sebelah kanan penyerangan dari mereka, pemain nomor 5 yakni Koval, kali ini arahkan lagi ke belakang, lebih tenang lagi. Sehingga ke belakang lagi ke sebelah tengah, coba lagi mengatur tempo para pemain dari Ceko ini. Pikiran ini lolos dari sebelah kanan, ancang-ancang umpan ke tengah, lolos ke kotak penalti, tetapi masih bisa diusir oleh Kim Jae. Kali ini bola bergulir ke sebelah kanan, penyerangan dari Korea Selatan berduel tadi dimenangkan oleh pemain nomor 20 Zeleny, alahkan lagi ke tengah, giring bola dengan kaki kirinya. Kali ini Zeleny coba lagi menenangkan lagi para pemain dari Ceko sehingga belum mampu menusuk langsung ke pertahanan dari Korea Selatan.
0: Iya, Ceko masih menguasai bola di lapangan tengah. Ranak tadi kepada Kapten Kreski, umpan pendek saja, kembalikan kepada Ranak, melebar ke sisi sebelah kanan, terjadi duel bola udara, namun bola jatuh di kaki dari pemain Ceko, umpan yang tidak akurat, bola dibuang saja ke depan tadi kepada Song Hyun-min, namun bertepatan dengan itu Song Hyun-min tadi kembali dilanggar oleh pemain Ceko Ranak tadi. Wasit asal Mesir meniupkan peluitnya tadi setelah ada pelanggaran, dan pertandingan masih dihentikan sementara karena ada satu pemain dari Korea Selatan yang terjatuh tadi atau mengalami sedikit cedera setelah terlibat duel bola udara tadi. Pemain dengan nomor punggung 13 dari Korea Selatan, Tae Shok, dan sudah memasuki menit 43 sementara belum ada gol yang tercipta hingga saat ini. Kembali Korea Selatan mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan, Yongbu, masih Yongbu, ada satu pemain dari Ceko yang berusaha merebut bola, crossing tadi namun mampu dibuang saja tadi bola oleh pemain Ceko, kembali jatuh di kaki Kim In-jae kepada Lee tadi pendek. Masih Korea Selatan menguasai bola, pemain dengan nomor punggung 8 Paik tadi pendek sejak pada Tae Sok, umpan back pass ke belakang kepada Kim In Jae. Masih Kim In Jae, ada dua pemain dari Korea Selatan. Terjadi duel tadi, terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran, dan bola mampu dicuri tadi oleh para pemain dari Ceko. Sulk tadi, oh nampaknya umpan yang tidak begitu akurat tadi dari Soska kepada Sulk tadi.
1: Ya sayang ya, kalau kita lihat tadi sebenarnya ada momentum Bung Erik, kesempatan untuk Sulk tadi bisa melakukan penetrasi ya, tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana operannya tidak akurat, sehingga memang kesempatan yang sebenarnya memang juga jarang-jarang dapatkan oleh Ceko. Kemudian Ceko akhirnya menjadi terbuang gitu, dan mendekati babak akhir babak pertama ini kita lihat memang tempo pertandingan menjadi agak lebih naik ya. Kalau kita lihat bagaimana juga terlihat Korea Selatan dengan Son yang bermain agak lebih turun, mampu untuk bisa keluar dari kepungan tiga pemain belakang dari Republik Ceko yang kita lihat memang sangat-sangat disiplin sejauh ini juga mendekati akhir babak pertama.
2: Ya, 3 menit tambahan waktu di babak pertamanya terbukti dengan efektivitas permainan. Hanya 3 menit saja tambahan waktu, dan memang pertandingan di Guadalajara, Meksiko ini dipenuhi oleh kedua pendukung, baik berwarna merah maupun juga berwarna hijau putih juga, karena memang ini bermain dengan sangat banyak penonton di stadion di berada di Meksiko ini. Kali ini Ceko masih coba membangun serangan dari sebelah kiri, tetapi dicuri oleh para pemain dari Korea Selatan. Alirkan lagi ke tengah kali ini para pemain Korea Selatan dengan nomor 6 tadi, Inbom masih mengontrol dari tengah. Sebelah kiri kali ini dorong lagi oleh Lee masih mengontrol bola, balikan lagi ke belakang, terus mengurung pertahanan dari Ceko kali ini. Seberangkan ke sebelah kanan, kali ini lewati tengah. Baik sekali para pemain Korea, coba lagi dari depan. Son kali ini coba dalam tengah kaki kiri, dorong lagi ke atas Milati. Masih ada Son. Masih ternyata bolanya meleset dari kaki dari Son, sehingga diambil lagi oleh para pemain Korea. Tapi kali ini dari belakang nomor 4, coba lagi geser ke sebelah kiri, arahkan ke dalam kotak penalti, melamun tidak ada orang, sehingga diusir tadi oleh Zeleny. Aman lagi gawang dari Korea Selatan, memasuki menit tambahan waktu di menit kedua ini. Tapi masih belum berhenti di sana, kali ini dari sebelah kanan Korea coba lagi membangun dari Hanbom ke tengah lagi pemain nomor 6 Inbom. Oh, salah pengertian, tapi masih bisa coba diambil oleh Taesok, sehingga lebih memilih lagi ke tengah kali ini. Coba lagi Inbom, coba lah dari sebelah kiri, masih menggiring bola, arahkan ke tengah. Masih para pemain Korea Selatan terus mengurung pertahanan dari Ceko. Dari sebelah kanan Hanbom masih bermain satu-satu, dorong ke depan kali ini, masih kena penalti, arahkan lagi, sedangkan kegagalan. Blocking yang baik tadi dari pemain Ceko, mampu menahan serangan dari Korea Selatan. Tapi kali ini dari tengah Inbom lagi ke sebelah kiri, bermain satu dengan bersama Son. Dicocor saja tadi kakinya oleh pemain Ceko, tetapi cobaan tadi dari tengah oleh pemain Korea Selatan belum menemui sasaran, sehingga skor masih 0-0 di penghujung babak pertama ini.
0: Iya, Inbom tadi berusaha melakukan tendangan jauh tadi dari luar kotak penalti Ceko, namun bolanya masih melambung tinggi di atas gawang yang dijaga oleh Kovar. Tendangan gawang Kovar, tendang bola jauh ke depan, terjadi duel-duel bola udara, dihalau saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan oleh Hanbom. Dari sisi sebelah kiri penyerangan daripada Ceko, Zeleny bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam. Zeleny pendek saja kepada rekannya. Soska tadi, oh bertepatan dengan itu, wasit Amin Mohamed Omar dari Mesir meniupkan peluitnya, tanda berakhirnya babak pertama antara Korea Selatan menghadapi Ceko. Belum ada gol Bung Jupri di babak yang pertama ini. Nampaknya kedua tim masih sama-sama kuat ya di pertandingan kali ini. Bagaimana Bung Jupri melihat jalannya pertandingan di babak pertama antara Korea Selatan menghadapi Ceko ini?
1: Ya, Bung Erik dan Bung Cepi, kita lihat memang pertandingan berjalan menarik ya. Artinya kalau kita bicara kemampuan kedua tim menciptakan peluang, memang Korea lebih dominan. Kita lihat memang mereka lebih punya intensi ya untuk bisa secepatnya menjebol gawang dari Republik Ceko. Tapi lagi-lagi kita lihat soal penyelesaian akhir, masih menjadi pekerjaan rumah ya buat kubu dari Korea Selatan. Dan Son Heung-min saya kira menjadi pemain yang paling penasaran tadi di babak pertama. Ada setidaknya 4 peluang, tapi belum juga mampu menggetarkan jala gawang dari Matej Kopar. Jadi di babak kedua saya kira Korea Selatan mungkin intensinya akan tetap sama, akan bermain lebih cepat juga untuk bisa menciptakan gol. Dan di kubu Republiknya kalau kita lihat, memang mereka terlihat bermain lebih menunggu ya. Ada beberapa kali memang mereka dapat momentum dari bola mati, tapi memang situasinya mereka lebih banyak dapat tekanan.
2: Setujulah jika memang kalau kita melihat second line dari Korea menang, karena kita tahu bahwa second ball yang dilakukan oleh Korea sendiri beberapa kali menang dibandingkan tadi, meskipun ada Sucek ya, tapi sekali lagi Korea mampu menjaga pertahanan ataupun lini tengahnya tadi.
1: Ya kalau kita memang Sucek terlihat agak sendirian ya, sendirian untuk bisa memenangi pertarungan melawan Wang Inbeom yang kita lihat memang cukup mobile ya pergerakannya, meskipun posturnya memang tidak terlalu besar, tapi bagaimana kemampuan dia, visi dia dalam mengalirkan bola saya kira juga memberikan perbedaan ya di lini tengah dari Teguh Quarius. Dan kita lihat juga bagaimana pergerakan dari Lee Kang In yang beberapa kali juga masuk ke area half space juga, itu membuat memang lebih banyak pemain tadi dari kubu Korea Selatan untuk bisa paling tidak memenangi persaingan di lini tengah. Tapi persoalannya adalah kemudian sebenarnya Ceko memang fokus untuk bisa lebih solid di pertahanan. Dan terlihat tadi bagaimana Kreci kita lihat yang menjadi kapten tim mampu memimpin rekan-rekannya dengan sangat baik. Jadi memang membuat juga Son akhirnya bermain lebih turun, lebih ke area tengah untuk bisa menciptakan penetrasi, melakukan menciptakan peluang. Karena kalau praktis kalau Son dibuat lebih menunggu, peluang-peluangnya menjadi tidak datang buat dia.
2: Ya, ini yang harus dilakukan di babak kedua apa? Karena kita lihat deretan penyerang ataupun juga pemain pengganti juga cukup menarik ya di kedua tim nih.
1: Ya, kalau saya lihat memang Korea Selatan sepertinya tidak perlu terlalu banyak melakukan perubahan ya, karena sebenarnya game plan yang ingin dilakukan oleh pelatih Hom Yong-bo juga berjalan cukup baik. Artinya kalau kita bicara yang kurang hanya luck aja tadi, karena mereka bisa menciptakan ada setidaknya 6 peluang, belum ada on target memang, tapi terlihat jelas mereka mampu bisa menyulit membahayakan pertahanan dari kubu Republik Ceko. Dan PR-nya lebih kepada Republik Ceko sebenarnya, karena memang mereka terlihat memang lebih banyak melakukan serangan dengan sporadis ya, lebih sporadis. Dan terlihat memang Vladimir Kopal ya di sisi kanan memang lebih banyak bekerja, dan Pavel Sul kita lihat yang sebenarnya tenaganya lebih muda terlihat memang masih kesulitan untuk bisa masuk ke area 16 dari kubu Korea Selatan.
3: Ya masih cukup kokoh ya Bung Jupri, pertahanan dari Korea Selatan praktis tadi hanya ada beberapa peluang dan itu juga masih off target ya, masih belum mencapai sasaran. Dan kiper Kim dari Korea Selatan juga praktis tidak begitu kerja keras ya, yeah, di babak yang pertama ini.
1: Ya, yeah, karena kalau kita lihat sebenarnya ancaman yang cukup dilakukan oleh para pemain Republik Ceko kan dilakukan lewat skema bola-bola mati ya, lewat sepak pojok ataupun juga tadi tendangan bebas. Tapi lagi-lagi kalau kita bagaimana eksekusi mereka saat eksekusi bola mati juga tidak berjalan terlalu baik, karena memang pasti juga sudah ada game plan juga dari Korea Selatan untuk bisa mematikan ya umpan-umpan bola mati dari Republik Ceko yang memang menjadi senjata mereka sejauh ini di babak kualifikasi. Jadi ini yang akhirnya membuat mereka kesulitan, karena kalau kita lihat saat bola jalan terlihat para pemain dari Republik Ceko agak kurang nyaman ya untuk bisa mengalirkan bola, terutama bagaimana juga bisa mereka bisa masuk ke area pertahanan dari Korea Selatan.
3: Ya, ini apa yang harus dilakukan Ivan Hasek, pelatih dari Ceko di babak yang kedua ini agar bisa setidaknya mengimbangi permainan dari Korea Selatan?
1: Ya, sebenarnya kalau kita bicara skor 0-0 ya, artinya 1 poin kan. 1 poin kan sebenarnya tidak terlalu buruk ya untuk pertandingan pertama, tapi kalau kita melihat kualitas tim di grup A, ya tadi yang seperti kita sebutkan juga ada Ceko, ada Afrika Selatan, ada Korea Selatan dan juga kemudian Meksiko sebagai tuan rumah. Ini kan kekuatannya sama-sama kuat. Jadi sebenarnya momentum mereka untuk bisa mereka menangkan di setiap pertandingan itu terbuka juga. Jadi kalau kita lihat Ceko seharusnya bisa lebih berani juga, artinya untuk mencoba meladeni tantangan ya, tantangan bermain menyerang dari Republik Ceko, karena mereka punya amunisi yang cukup juga sebenarnya untuk bisa merepotkan para pemain dari Korea Selatan di pertahanan. Karena kalau kita lihat di babak pertama Kim Min Jae praktis memang lebih banyak bisa dibilang lebih santai lah kerjanya di babak pertama, karena ya itu tadi tekanan-tekanannya lebih banyak dilakukan lewat bola mati oleh Republik Ceko.
2: Di luar dari skema pertandingan apapun, sejauh ini dua pertandingan seperti apa melihat kelihatannya penyelenggaraan seperti sekarang ditambah dengan peraturan-peraturan yang baru Bung Jupri?
1: Ya kalau saya lihat memang di pertandingan pertama tentu bedanya sudah ada gol ya. Kalau di pertandingan pertama tadi kan sudah ada gol di

0: semua pertandingan saya kira juga berjalan lebih menarik, dan kemudian dari peraturan-peraturan tadi Bung Senpi juga dengan peraturan baru waktu yang terbuangnya menjadi lebih sedikit. Artinya keinginan pemain untuk bisa memainkan bola lebih cepat juga itu sesuai dengan yang kita harapkan juga gitu, karena tidak banyak pemain yang melakukan upaya untuk membuang-buang waktu sehingga membuat pertandingan menjadi agak membosankan lah.
1: Iya, yeah. Jadi tidak ada guling-guling FC kalau dulu ya. Sekarang pemain pergantian pun bahkan 10 detik.
0: Iya. Yeah.
1: Ya, itu yang menarik di pertandingan pada Piala Dunia kali ini ya dibanding kemarin ya.
0: Ini belum akan terlalu terlihat ya, karena memang kedua tim kan belum cetakan gol, tapi mungkin akan lebih terlihat nanti jika memang nanti ada tim yang unggul, karena hukumannya cukup serius juga. Begitu mereka melewati batas waktu 10 detik, pemain yang masuk nantinya harus menunggu 1 menit. Jadi akan merugikan buat tim yang melakukan pergantian pemain jika sampai mau pemain mereka melebihi batas waktu yang ditentukan untuk bisa keluar dari lapangan. Karena 10 melawan 11, kita tahu bahkan di coba kemarin ada pemain Perancis Michael Olise yang telat keluar lapangan, akhirnya membuat Perancis bermain dengan 10 main. Ini kan sesuatu yang merugikan, dan tentu setiap pelatih juga tidak ingin timnya kalah jumlah pemain dengan situasi faktor-faktor yang sebenarnya sifatnya non teknis gitu.
2: Ya, nampaknya FIFA ini sudah belajar dari Piala Dunia atau dari pertandingan-pertandingan sepak bola sebelumnya, termasuk di Liga Champions juga mungkin, supaya pemain bisa efektif gitu, dan penonton juga tidak terganggu dengan banyaknya drama-drama yang terjadi di lapangan pertandingan.
0: Tadi seperti yang disebutkan Bung Senpi juga, kalau kita bicara di Piala Dunia 2022 kan, tambahan waktunya bisa sampai 10 menit, 12 menit, karena memang ya itu tadi, banyak hal-hal yang terjadi, dan terutama juga karena sudah diperkenalkan juga VAR ya, artinya butuh waktu juga buat, artinya harus ada waktu yang dikembalikan lah, karena memang pengecekan VAR kan terkadang memang bisa cepat, terkadang bisa sangat lama juga. Jadi yang waktu inilah yang mungkin tidak akan terlalu banyak dikurangi, tapi bagaimana FIFA coba untuk mengurangi hal-hal yang itu tadi, bagaimana gesekan antar pemain yang akhirnya membuat pemain kesakitan, kemudian juga ada pemainnya pura-pura cedera, ini yang sebenarnya coba diproteksi, dikurangi, sehingga memang dengan pada akhirnya waktu efisiennya jadi lebih banyak gitu Bung Erik, buat setiap tim yang bertanding di pertandingan.
2: Iya, nampaknya praktis di pertandingan Piala Dunia kali ini, pemain atau peserta Piala Dunia yang bertanding di lapangan harus bisa memanfaatkan waktu semaksimal mungkin, karena ya tadi ada peraturan-peraturan baru yang itu harus dipahami juga oleh para pemain yang turun di Piala Dunia kali ini, begitu ya?
0: Iya, yang harus disadari juga kan, kita tahu penonton kan datang untuk melihat pertandingan ya. Artinya kalau kita lihat penonton bayar mahal di tiket, apalagi di Amerika ini kan mahal banget tiketnya.
2: Betul.
0: Jadi mereka ingin melihat permainan bolanya berjalan gitu. Jangan sampai memang waktu banyak terbuang dengan insiden-insiden yang tidak perlu, atau memang pemain yang pura-pura kesakitan untuk bisa memancing reaksi dari wasit. Jadi itu saya kira memang harus diperhatikan juga, dan terlihat memang FIFA bereaksi cukup positif ya dengan apa yang terjadi, tren yang terjadi di belakangan.
1: Tapi kalau berbicara sedikit dengan jumlah peserta yang tahun ini luar biasa ya, banyak, dengan banyak juga pertandingan, apakah kompetitifnya akan sama dengan Piala Dunia kemarin?
0: Ya, saya kira memang tentu yang jelas ya, jumlah pertandingan kan akan lebih banyak untuk setiap tim. Kalau kita bicara biasanya 6 pertandingan menjadi 7 pertandingan untuk setiap tim masing-masing, kalau memang mereka sampai ya ke partai final. Dan tentunya yang ini yang harus disiasati juga, bagaimana juga mengatur kondisi para pemain. Tapi kalau kita lihat di dua laga awal ya, di Korea Selatan ini kita lihat melawan Ceko di babak pertama, intensitasnya tetap tinggi, pertandingannya tetap berjalan menarik, terlepas memang belum ada gol yang tercipta di pertandingan di Stadion Godalahara ini.
2: Iya, nampaknya Bung Senpi dan Bung Jupri, kita akan break sebentar sebelum nanti kita akan kembali ke Stadion Godalahara di babak yang kedua untuk melaporkan secara langsung. Dan nanti di babak yang kedua kembali
1: pastinya akan lebih seru lagi.
2: Iya, betul.
1: Betul dong, karena ini belum ada gol nih. Kita tunggu gol juga, Bung Erik.
2: Betul. Dalam setiap pertandingan tentu saja Bung Senpi yang paling ditunggu adalah gol.
1: Ya, selain kita, kartu merah juga ya. Ya.
2: Jadi kita lebih semangat lagi gitu ketika menyaksikan pertandingan gitu ya.
1: Baik, Bung Erik.
2: Ya, baik. Pendengar, kita break dulu.

0: sebelum kita akan mendengarkan kembali laporan pertandingan babak yang kedua antara Korea Selatan menghadapi Ceko.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Haji Sutama,
3: Kita Purnamasari,
2: Dedi Dukun.

Ki, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ai. Tanda aku bilas. Napa ambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu mi juga bertanya anak-anak aku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tanpa nak habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: 96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI memujukan dari informasi dan inspirasi. Mendengar, sesaat lagi kami akan kembali mengajak Anda untuk sama-sama mendengarkan Pesta Bola Dunia 2026. Masih di pertandingan grup A antara Korea Selatan dan juga Ceko, dan kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI.
1: Ya, tadi oleh Kim Min Jae mampu direbut pemain dengan nomor punggung 19 Kang In, masih Song Min Min kini mendekati kotak penalti daripada Ceko, dihalau saja bola meninggalkan ataupun jauh dari kotak penalti dari Ceko, kembali bola jatuh di kaki pemain Korea Selatan. Kim Min Jae kini menguasai bola dari sisi sebelah kiri, dibuang saja tadi bola oleh main dengan nomor punggung 6, Kopal tadi.
2: Ya, memasuki menit ke-51 pertandingan PR Korea Selatan menghadapi Ceko, skor masih 0-0 bagi Anda pendengar yang mendengarkan ataupun juga mendukung Korea Selatan dan juga Ceko. Sekarang skornya masih sama kuat. Korea berada di sebelah kanan saya dan juga Ceko berada di sebelah kiri saya. Kali ini dari sebelah kiri penyerangan Korea coba lagi masuk ke dalam, tetapi masih diancang ataupun bermain-main di belakang Lee. Kali ini sodorkan ke depan, tetapi masih terjadi ganjalan yang dilakukan oleh pemain nomor 22 So Chek terhadap pemain dari Korea Selatan. Nabrak tadi So Chek kepada pemain Korea Selatan bernomor punggung 10 Jae Sung, sehingga wasit Omar Taragu untuk menimbulkan peluit tanda pelanggaran cepat dilakukan. Kali ini ke sebelah kiri coba lagi pemain nomor 19 dari Korea Selatan, Kang Min, arahkan lagi ke tengah, coba sebarkan ke sebelah kanannya, handboom masih dikontrol dengan baik, agak sulit tadi bola agak melintir. Kim Min Jae kali ini Korea dari belakang, sebelah kiri ke Lee lagi, giring dengan kaki kanannya, coba lagi sebarkan ke tengah, dan itu jadwal song direbut oleh para pemain dari Korea Selatan kali ini. Ataupun Ceko kali ini coba ke depan lagi, tetapi dengan gagah berani tadi Min Jae menobrok ataupun mencocor bola yang berada dari penguasaan pemain dari Ceko hingga menit ke-53 ini, dan skor masih 0-0 untuk Korea dan juga Ceko. Ini belum ada perubahan ternyata, Bu Jupri. Tetapi kita lihat juga nanti seperti apa, karena memang ada pemain lainnya ataupun yang bisa disiapkan untuk bisa menjadi kartu truf dari kedua kesebelasan.
3: Ya, dan kita lihat memang kembali lagi ya, kita lihat Korea Selatan menjadi tim yang memang pemain lebih agresif ya di babak ini, ketika kita bisa menekan jumlah peluang yang coba untuk membongkar ya pertahanan dari Republik Ceko, dan lagi-lagi memang terlihat upaya ya, upaya untuk bisa gol cepat di babak kedua ini. Setelah kita lihat di babak kedua, di babak pertama mereka jadi tim yang lebih banyak
1: menyerang. Ya, penguasaan bola yang tidak akurat tadi Song Min Min mampu direbut kembali. Song Min Min menguasai bola, heading saja kepada rekannya Lee Kang In tadi, masih Lee Kang In menguasai bola, heading saja kepada Pai tadi ke belakang, mainkan bola untuk memancing para pemain Ceko maju ke depan. Masih Korea Selatan mainkan bola di barisan belakang. Kim Min Jae kini menguasai bola kepada Jae Sung tadi. Lee kini menguasai bola di sisi sebelah kanan Korea Selatan, masih memperlambat tempo pertandingan dari Korea Selatan. Kim Min Jae kepada Lee di sisi sebelah kiri, Lee ke depan kepada In Bo, depan maksudnya kepada Song Yun Min, namun bola kembali jatuh kepada Song Yun Min. Ini Song Yun Min, oh! Song Yun Min lagi-lagi peluang emas dari kapten Korea Selatan Song Yun Min. Kiper dari Korea, maksud kami dari Ceko, Omar tadi, Song Yun Min, petis dengan dadanya tadi, kesempatan. Song Yumin, Ung Jubri, peluang yang cukup manis, namun lagi-lagi kiper Ceko rapi tadi untuk menggagalkan peluang dari Korea Selatan.
3: Ya, tadi sebenarnya momentum yang sangat baik ya dari departemen Song Yumin dalam posisi yang terbuka, dan kita lihat tadi sebenarnya ada banyak pilihan untuk Song Yumin melakukan tembakan, tapi terlihat bagaimana dia mencoba untuk mencungkil bola tadi. Karena Tim Kopar, kiper dari Bulu Teko juga sangat cepat bergerak dan target sebenarnya Bung Erik dan juga Bung Jepi, tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana pergerakan dari Tim Kopar masih sangat ketat untuk bisa menghalau luang emas saja yang didapatkan oleh Song Yumin. Dan lagi-lagi Korea Selatan masih harus menunggu untuk bisa mencetakkan gol pertama mereka di pertandingan kali ini.
1: Ya, tempat-tempat serangan tapi banyak tidak akurat.
2: Ya, memang dengan peluang emas tadi, sayup-sayup terdengar pendukung dari Korea Selatan terus memberikan yel-yel keberangkatan. Tapi kali ini Ceko coba lagi membangun serangan dari tengah. Kali ini dorong ke sebelah kanan, coba lagi menusuk. Masih satu pemain dari Ceko arahkan ke sebelah kanan, nomor 6. Coba umpan tadi, tapi masih terus berliaran bola. Kali ini justru keluar lapangan karena diusir oleh pemain Hanbum tadi. Lemparan ke dalam untuk Ceko dari sebelah kiri. Akan diambil oleh siapa? Jeleni nampaknya. Angkat ataupun masih mencari kawan, memberikan kode untuk lebih merapat lagi para pemain, umpan ke dalam kotak penalti. Kali ini disundul ke belakang, balik lagi ke Jeleni. Coba umpan kaki kiri melambung. Kali ini yang tujuh pemain dari Korea. Robert Matitrabe tadi dari Ceko. Sik namanya, ataupun pemain nomor 22 dari Socek. Korea, maksud kami dari Ceko, hampir saja menyosor umpan tadi dari Jeleni, tapi tidak berhenti ke situ. Dan ini lemparan ke dalam lagi, nah, jauh ke dalam, sundulan dari pemain Ceko, kapten kesebelasan, ada Gacik mampu membobol gawang dari Korea Selatan. Gurih, bagaimana lezatnya tadi umpan yang ataupun lemparan ke dalam jauh dilakukan oleh pemain dari Korea, ataupun kalau maksud kami dari Ceko. Menit 58 ini disasar langsung oleh kepala dari kapten kesebelasan dari Ceko, dan menyebabkan kali ini Ceko unggul 1-0 untuk Korea. Bung Jupri, seperti apa gol tercipta tadi?
3: Nah, ini lagi-lagi kita lihat seperti yang kita sempat bicarakan tadi, gol pertama memang Republik Ceko ini senjatanya adalah situasi dari bola mati. Terlihat tadi Republik Ceko tidak gol, nah bebas belum gol, tapi lemparan jarak jauh dari Vladimir Kopal tadi yang menjangkau kapten tim dari Republik Ceko tadi sangat kreatif, dan terlihat dia dengan sangat cepat, begitu akurat tundulannya, mampu membobol gawang Korea Selatan yang dikawal oleh tim Shin Kyu, dan benar-benar di luar dugaan kita lihat.
1: Mengagetkan Bung Jupri, karena tadi di lapangan Reski tadi tidak mendapatkan pengawalan yang ketat, sehingga mampu tadi dengan leluasa menyambut lemparan ke dalam dari Koval tadi dengan sundulan kepala yang tentu saja tidak mampu ditangkap lagi oleh kiper dari Korea Selatan.
3: Dan sebelum itu kita lihat sebenarnya Republik Ceko berada dalam tekanan, Bung Eri. Artinya mereka terus ditekan, tapi begitu mereka dapat peluang seperti di babak pertama, mereka terlihat lebih berbahaya, dan saya kira ini menjadi pekerjaan rumah, jadi lebih sulit buat Korea Selatan karena memang mereka saat ini dalam kondisi tertinggal 1 gol, dan ada kemungkinan juga Republik Ceko akan bermain lebih rapat lagi di pertahanan mereka.
1: Iya, tentu saja pertandingan berjalan seru di babak yang kedua ini. Sudah memasuki menit 60 dan tadi Ceko mampu unggul pada menit ke-58 melalui sundulan sang kapten Kalski. Kali ini Korea Selatan mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Ada Lee tadi, pada Mike tadi, umpan ke depan, masih mencoba membangun serangan. Song Yumin umpan lagi ke belakang kepada Lee Kangki, lebar ke sisi sebelah kanan dari Korea Selatan. Umpan posting memasuki ke kotak penalti daripada Ceko. Oh, sundulan tadi main dengan nomor 10 Chai Sung tadi, namun mampu diamankan saja tadi oleh kiper dari Ceko. Ini bola di lapangan tengah, Pavel Sung tadi. Sisi sebelah kiri ada Zilegi.
2: Ya, tertinggal satu gol, memang Korea dituntut harus terus semakin menjaga penyerangannya, karena kita tahu di saat tadi Korea sedang terus menyerang, tetapi tiba-tiba gol dilakukan oleh kapten kesebelasan dari Ceko, Yeni Kercik, dengan hasil umpan dari Koval yang menjelma menjadi Pratama Arhan tadi dengan long throw yang dilakukan, dan pergantian langsung dilakukan oleh Selatan, pemain nomor 10 tadi, dari Jae-sung, digantikan oleh pemain nomor 11 ini Hee-chan, yang menjadi ini akan langsung dijawab oleh pelatih Hong, dan melihatnya perubahannya seperti apa mungkin ini apakah kepanikan juga dari Korea Selatan?
3: Ya memang tidak ada pilihan ya Bung Senti, ya artinya dengan kondisi mereka tertinggal 0-1 butuh pemain yang memang punya kekuatan alur yang lebih tinggi lagi, dan kita tahu memang Wang Hee-chan juga pemain yang punya kecepatan dan juga dia punya insting gol yang sangat baik, pemain yang bermain sama satu tim dengan Adita Kreti, kapten dari Republik Ceko di Wopperland Termate. Dan yang patut diingat dari Wang Hee-chan adalah dia pernah bermain di GBK saat memperkuat timnas Korea Selatan 19 melawan timnya Evan Dimas 13, dan di laga itu kita tahu Evan Dimas menciptakan hat-trick yang membawa Indonesia lolos ke putaran final.
4: Skor 3-3 ya?
3: 3-2.
4: 3-2 ya?
3: Indonesia menang ya? Indonesia menang dan lolos. Dan kita tahu Wang Hee-chan ada di sana, tapi dikalahkan oleh Evan Dimas.
2: Tapi counter strategi juga dilakukan oleh Ceko dengan 3 pergantian pemain bahkan. Ini melihatnya juga seperti apa Bung Jumri dengan
3: ya, dan kalau kita lihat ada Chori ya, striker yang tingginya mirip dengan
2: Jan Koller dulu.
3: Kemudian legenda dari Republik Ceko, Jan Koller, tingginya hampir 2 meter.
2: Yo.
3: Bang Chori, dan kita lihat Krovot juga ditarik keluar. Ada Lozek, pemain yang juga kuat dalam hal menyerang. Dan Suk ya, ditarik keluar. Suk yang pemain yang cukup rajin sebenarnya, tapi kita lihat juga ditarik keluar oleh pelatih. Dan tentunya intensinya adalah sekarang bagaimana Ceko bisa mempertahankan keunggulan, karena skor 1-0 ini cukup untuk garansi mereka meraih 3 poin melawan Republik Ceko, melawan Korea Selatan yang sebenarnya bermain lebih banyak menciptakan peluang di pertandingan sejauh ini.
2: Ya, game on menit ke-63. Ini pertandingan akan semakin tinggi temponya pasti Korea, karena sekali lagi tadi kata Bung Jupri juga harus juga mencetak gol untuk juga bisa meraih poin pada laga perdana Piala Dunia 2026 di grup A ini. Lemparan ke dalam kali ini pemain nomor 13 dari Korea Selatan sebelah kiri akan diambil oleh Tae-suk, arahkan ke depannya. Itu juga adalah satu pemain dari Korea, kapten kesebelasan tadi Son. Seberangkan lagi ke sebelah kanan, justru kali ini ada handbomb, bermain-main back pass bahkan jauh kepada kiper dari Kim yang saat ini juga telah kebobolan satu gol oleh pemain dari Ceko, diambil tadi oleh para pemain Ceko, dan juga back pass yang jauh tadi dari Korea Selatan tahan dada dengan tenang tadi Kim, tetapi bola kali ini mengalir dari sebelah kiri ya ke tengah lagi. Pemain Korea Selatan masih dari sebelah kiri, Lee coba arahkan lagi ke sebelah kanannya, handbomb kali ini menggiring bola, masih ancang-ancang ke tengah lagi kepada nomor 6 handbomb kali ini bermain 1-2 menyusur dari sebelah kanan, didekati 2 pemain dari Ceko, 1 pemain dari Korea kali ini. Coba menenangkan lagi tempo hingga menit ke-64 ini masih juga belum menemui sasaran gol ataupun gawang yang dilakukan dari Korea Selatan.
4: Ya, nampaknya Bung Jupri, ini Ceko langsung melakukan 3 pergantian pemain sekaligus untuk nampaknya mereka berusaha menjaga keunggulan 1-0 di babak yang kedua ini.
3: Ya, dan terlihat memang mencoba menambah pemain yang punya agak lebih segar ya. Artinya kan kalau kita lihat bertahan bukan pekerjaan yang mudah juga. Jadi mereka mencoba untuk menambah pemain yang bisa berlari lebih banyak di lapangan, dan tentunya dengan tenaga baru ini mereka harapannya bisa mempertahankan keunggulan ya. Karena terlihat memang Korea Selatan tadi setelah kebobolan mereka masukkan Wang Hee-chan, dan dengan begitu memang opsi pemain di depan akan jauh lebih banyak. Son mungkin tidak akan sendirian lagi. Wang ada support di sana, ada Lee Kang-in juga. Jadi mungkin akan ada 3 pemain yang lebih dekat ke kotak penalti dari Republik Ceko. Ini yang memang juga harus diwaspadai dengan kontra strategi. Dan terlihat sekarang para pemain Republik Selatan menguasai bola, tapi semua pemain dari Republik Ceko juga turun untuk bisa membantu pertahanan.
4: Iya, nampaknya setelah berhasil menciptakan gol tadi di menit ke-59 tadi, Ceko ini kembali melakukan banyak bermain bertahan ya, Bung Putri. Dan Korea Selatan Selatan. Sebaliknya, ini lebih banyak melakukan serangan-serangan untuk setidaknya mampu menyamakan kedudukan atau bahkan bisa mengungguli Ceko di pertandingan perdana mereka di Piala Dunia tahun 2020. Maksud kami 2020. Dan saat ini, semoga mendengar, oh sebuah peluang, gol! Tidak diduga-duga, pemain dengan nomor punggung 6, Indom tadi, mampu mencongkel bola, melabui penjaga gawang dari Ceko tadi, mampu memanfaatkan peluang yang tipis tadi untuk mengungguli atau menyamakan kedudukan pada menit ke-67 ini. Bung Jupri, bagaimana Anda melihat gol tadi? Ya. Tampaknya dengan bola congkel ya tadi.
3: Dan lagi-lagi yang menarik adalah pencetak golnya bukan Bang Mukmin, bukan Wang Ican, bukan juga Li Kangin, tapi Wang Inbiong. Yang kita tahu juga sebenarnya pemain nomor 6, pemain yang terus bergerak lebih banyak untuk mengatur area di tengah, tapi dia mencoba melakukan aksi, lakukan aksi masuk ke kotak 16, dan keputusan yang tepat tadi kita lihat bagaimana Wang Inbiong begitu dingin juga mengecoh. Kita lihat pemain bertahan dari Black Ceko dan kemudian mencekil bola untuk tidak bisa dijangkau oleh Patet Gopar, dan skor menjadi 1-1. Bung Sesmi dan juga Bung Erik, pertandingan menjadi semakin sengit, menjadi semakin menarik.
2: Ya, benar-benar gurih bagaimana tadi sapuan ataupun justru gerak tipu yang dilakukan oleh pemain nomor 6 Inbum. Baik sekali, bahkan dua pemain seperti tertipu dengan sihir dari pemain nomor 6 ini dan menciptakan skor 1-1 di babak kedua ini, menjadikan tadi ini menjadi game on ya. Berarti dengan ada perubahan tadi dari Hong, ini juga semakin juga meningkatkan intensitas serangan. Sebab tadi kalau serangan sepertinya memakainya jadi 4-4-2 atau 4-3-3 tadi.
3: Ya betul, kita lihat memang Hong Ican bermain lebih di depan ya, artinya bekerja sama dengan Song Min yang memang dipusatkan untuk bisa bermain lebih banyak di tengah. Sehingga mereka lebih punya banyak pemain untuk bisa masuk ke kotak penalti, dan terbukti ya pendekatan ini memang berhasil mengecoh pertahanan dari Republik Ceko yang kita lihat memang mencoba untuk menempatkan 7-8 tadi, tapi akhirnya bisa dipusatkan juga dan akhirnya membuat situasinya jadi satu sama dan situasinya menjadi lebih menarik. Dan menarik tadi
2: diganti
3: tarik keluar ya, artinya ada perubahan taktikal yang dilakukan oleh pelatih Boy Mungo dengan situasi sekarang satu sama.
4: Ya, nampaknya ditarik dari lapangan pertandingan tadi kapten dari Korea Selatan Song Min Bin digantikan oleh Lee Seok tadi ya, karena memang ada strategi-strategi khusus yang disiapkan oleh pelatih Kim Hyun-go untuk setidaknya bisa mengungguli Ceko setelah tadi mampu menyamakan kedudukan di babak kedua tadi melalui gol Kim Hyun-go tadi.
2: Ya, kalau melihat mental dari Korea sendiri, Bung Jupri, dari tahun ke tahun, dari zaman Jisung Park, mungkin akan lebih baik. Mungkin levelnya juga di Asia paling bagus juga, menurut Bung Jupri.
3: Satu yang terbaik ya, kalau kita bicara level di Asia, itu ada tim-tim seperti Iran, ada Jepang, yang kita tahu juga di turnamen kali ini, mereka punya harapan untuk bisa melangkah sangat-sangat jauh, paling tidak melebihi pencapaian mereka yang hanya selalu terhenti di 16 besar. Kalau kita bicara Korea Selatan kan, di 2002 mereka berhasil tembus sampai semifinal. Pencapaian yang sangat fenomenal, bahkan menyingkirkan Italia juga saat itu.
2: Itu kontroversi tapi ya. Karena saya Italia banget nih.
3: Tapi luar itu kita lihat juga nanti perubahan taktikal ya, taktikal yang dilakukan oleh pelatih Jong Min-ho akhirnya membuat situasinya menjadi berbeda. Dan sekarang yang menarik adalah masuk ya tadi kalau kita Oh Hyun-gyu digantikan Son Heung-min, pemain yang memang sama-sama penyerang. Dan Oh Hyun-gyu ini pemain yang tampil di klub Liga Turki di Besiktas dan rapornya cukup baik, 6 gol dan 3 asis. Jadi saya kira memang dengan tenaga yang lebih segar, harapannya Wang Ican dan juga Hyun-gyu bisa menjalin kerjasama yang lebih baik ke depan dengan tentunya support dari Lee Kang-in dan juga tadi kalau kita Wang In-byeom yang sepertinya diperankan untuk bisa bermain lebih ke depan juga.
2: Iya, saat ini sedang hydration break ya, dan memang dengan begini juga setelah ini pasti ada instruksi lagi nih untuk kedua para pemain ataupun kedua kesebelasan yang pasti dengan skor 1-1 ini semakin menarik dan tempo semakin cepat mungkin ya.
3: Ya, dan kalau kita di kubu Republik Ceko kan tadi Sik juga sudah ditarik ya, dan dimasukkan tadi Chori, dan karakternya kan berbeda. Kalau Chori kan kita lihat dengan posturnya yang menjulang tadi hampir 2 meter, memang tentu pergerakannya tidak selincah seorang Patrick Schick ya. Jadi supportnya mungkin akan berbeda, mungkin akan lebih banyak tadi memanfaatkan umpan-umpan silang ya, dan harapannya nanti akan ada lemparan jauh berikutnya yang bisa nanti dikonversi menjadi gol.
4: Ya, sudah ada 3 pergantian pemain dari Korea Selatan dan 3 pergantian pemain dari Ceko. Ada Taiso tadi dan Son Heung-min yang bisa digantikan oleh Song Yumin digantikan oleh Yun Gu, kemudian Lee Taesok tadi digantikan oleh Jisung. Anda melihat seperti apa ini pergantian dua pemain ini?
3: Ya kalau saya lihat memang Korea Selatan tidak punya pilihan ya. Artinya dengan momentum mereka bisa menangkan gol, menemukan kedudukan. Artinya sekarang tinggal mereka yang menentukan gitu. Apakah memang mereka ingin bermain lebih menekan atau memang mereka mencoba puas dengan satu poin? Tapi saya lihat dengan posisi saat ini ya, bagaimana pertandingan berjalan, saya kira memang Korea Selatan ingin bisa mengamankan 3 poin di pertandingan kali ini. Karena kalau kita lihat sejauh ini pertandingan berjalan 72 menit, Korea Selatan benar-benar adalah tim yang sebenarnya jauh lebih baik dibandingkan Republik Ceko. Tapi Ceko itu tadi, mereka begitu mendapatkan peluang, mereka bisa lebih klinis. Dan Korea Selatan untungnya sekarang memang mereka bisa menciptakan gol penyeimbang, dan masih ada waktu yang cukup banyak, 18 menit untuk kedua tim bisa menciptakan gol yang memberikan perbedaan di pertandingan, hasil perbedaan hasil di pertandingan kali ini.
4: Ya, lebih terbuka nampaknya ya setelah ada gol penyama kedudukan dari Korea Selatan, dan Ceko nampaknya agak sedikit bermain lebih terbuka dibandingkan ketika mampu mencetak gol tadi. Mampu mencetak satu gol tadi.
3: Betul ya. Betul, dan karena ya ini tadi, kedua tim ini kan sama-sama datang ingin meraih 3 poin ya. Artinya dengan grup yang terbuka, dengan kekuatan tim yang merata di grup A, saya kira memang setiap pertandingan bisa dibilang peluangnya 50-50 gitu, 50-50 untuk setiap tim memenangi pertandingan. Dan terlihat betul memang kedua pelatih ya sama-sama ingin bisa mengamankan 3 poin di pertandingan pertama, karena dengan perubahan jumlah tim, dengan beberapa tim dan tim yang lolos juga menjadi 32 tim, artinya tim yang nantinya menempati peringkat ketiga punya kesempatan juga untuk bisa lolos. Jadi tinggal bagaimana poin yang diraih oleh masing-masing tim peringkat ketiga nanti.
2: Tidak terasa memang memasuki menit 73, pertandingan memang semakin meningkat, bahkan pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain Ceko terhadap pemain dari Korea Selatan, bahkan kesakitan salah satu pemain dari Korea Selatan ini, nampaknya kapten kesebelasan yang pencetak gol dari Ceko tadi, Kercik, terhadap pemain nomor 19 dari Korea Selatannya ini, Kang In, yang terinjak sepertinya. Dan kita nantikan tendangan bebas dilakukan oleh Korea Selatan, memimpin dari tengah, pencetak gol dari Korea, In Byung, arahkan ke sebelah kanan, masih kali ini handboom, backpass saja jauh kepada kiper Kim, dengan jersinya berwarna kuning kali ini, dan sepatunya berwarna biru, Kim keluar dari sarangnya, sodorkan ke depan, tuju adalah pemain di tengah dari Korea Selatan, bermain-main kali ini, coba di pressure tadi oleh para pemain Ceko, tetapi mundur lagi para pemain dari Korea Selatan ini, berbahaya kali ini, coba backpass tadi, membuat deg-degan para pendukung dari Korea Selatan, menuju Lee kali ini dari sebelah kiri Korea Selatan, coba terus menggiring bola lewati garis tengah kali ini, Lee masih coba menahan nampaknya, dorong lagi ke sebelah kanan, ada In Boom bermain 1-2 dengan pemain tengah lainnya dari Korea Selatan, ini Paik. Masih terus Korea Selatan menguasai bola di menit ke-75 ini. Skor 1-1 bagi Korea dan juga Ceko di pertandingan perdana grup A dari Ceko sendiri. Umpan tadi masuknya ke sebelah kanan, tetapi dipotong dengan baik oleh Krecik tadi. Diusir lagi oleh para pemain Ceko. Dorong lagi ke depan, coba lagi diambil alih oleh para pemain Ceko. Kali ini dari tengah ke sebelah kiri lagi ke depan. Yang tujuh adalah para pemain dari Ceko masih belum mengarahkan lagi bola, coba membuka serangan dari sebelah kiri ataupun sebelah timur, ke tengah lagi kali ini, diusir lagi tadi oleh para pemain Ceko, tetapi diambil kali ini, menusuk kali ini ke dalam kotak penalti, tetapi langsung diganjal tadi oleh pemain nomor 18 dari Korea Selatan ini. Gerakan dari pemain Ceko nomor 9 tadi membuatnya harus terjatuh, sehingga wasit Omar meniupkan tanda peluit pelanggaran untuk Ceko.
4: Iya, terjatuh tadi Gosek tadi, pemain yang masuk menggantikan Six tadi. Jadi tendangan bebas, ada dua pemain, ada Koval dan juga Sadilek, siap-siap melakukan tendangan bebas dari sisi posisi sebelah kanan di luar kotak penalti dari gawang Korea Selatan. Bersiap-siap tim. Ada 1, 2, 3, 4 hingga 6 pemain Pacheco yang sudah berada dalam kotak penalti daripada Pacheco. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Apakah Koval? Bersiap-siap. Siap-siap melakukan tendangan bebas. Tendangan bebas. Masuk gol. Sayang. Oh, gol saudara pendengar. Memanfaatkan lagi-lagi set piece tendangan bebas. Nampaknya
5: offset.
4: Offset.
5: Far-far
4: benar. Masih.
5: Oh. Ya.
4: Oh. Wasit asal Mesir Amin Mohamed Omar meniupkan peluitnya. Memang tadi nampak ada dua pemain dari Ceko yang sudah berdiri dalam posisi offset. Dan sempat tadi sundulan dari pemain Ceko tadi, Shawcek tadi, tidak mampu ditangkap tadi oleh Kim. Namun beruntung Korea Selatan setelah wasit meniupkan peluit, nampaknya tidak disahkan gol dari Ceko tadi sehingga skor masih 1-1 untuk kedua kesebelasan. Hanya menjadikan tendangan bebas bagi Korea Selatan. Kim bersiap-siap, Kim tendang bola jauh ke depan, melambung tinggi, mendekati kotak penalti daripada Ceko. Dibuang saja, bola kembali jatuh di kaki pemain Korea Selatan dari sisi sebelah kanan. Lee berusaha mengelabui tiga pemain dari Korea, maksud kami dari Ceko. Umpan crossing, oh mampu ditepis tadi, namun bola kembali jatuh di kaki pemain Korea Selatan. Jisung memasuki kotak penalti dari Ceko. Crossing, bola jatuh di kaki pemain Korea Selatan. Oh, lemah tadi tendangan yang dilepaskan oleh pemain dari Korea Selatan dengan nomor punggung 22 Yung Woo tadi, mampu dengan mudah ditangkap oleh Kovar. Kembali Ceko berusaha membangun serangan dari sisi sebelah kanan, kembalikan bola kepada penjaga gawang Kovar. Masih Kovar, ada tiga pemain dari Korea Selatan yang sudah mencoba mendekati bola, namun bola ditendang jauh ke depan, namun jatuh di kaki Inbom tadi, pencetak gol dari Korea Selatan. Masih Inbom, umpan bola ke belakang kepada Hanbom tadi dari sisi sebelah kanan. Korea Selatan mencoba membangun serangan dan tendangan langsung. Oh, gol! Pemain dengan nomor punggung 18 yang masuk tadi di babak kedua, Hyun Go tadi mampu memanfaatkan umpan crossing dari sisi sebelah kanan yang dilepaskan oleh pemain dengan nomor punggung tadi, Lee Kang In tadi, mampu dimanfaatkan sehingga membuat skor berubah 2-1 untuk keunggulan Korea Selatan.
5: Bung Jupri,
4: Bung Jupri, bagaimana Anda melihat gol yang dibuat oleh pemain dari Korea Selatan ini, Bu?
3: Ya, kita lihat memang berawal dari kejelian ya. Kejelian, kita lihat di sisi kanan tadi pemain Korea Selatan berlari di sisi kanan untuk membuka ruang dan terlihat mampu lolos dari jebakan offside. Dan sepertinya memang kalau kita lihat tadi Wong In Beom ya, pemain nomor 6, Wong In Beom yang terlihat lagi-lagi tadi menciptakan gol pertama, tapi sekarang memberikan assist. Dan Oh Hyun Gyu, pemain yang menggantikan Seong Yung Min, pergantian yang terbukti pat dari pelatih Hong Yung Bo, dan akhirnya menciptakan gol pertamanya di Piala Dunia. Dan ini membuat memang menjadi apa ya, gol yang sebenarnya pantas didapatkan oleh Korea Selatan. Melihat bagaimana usaha mereka di pertandingan kali ini, terlepas tadi Bung Erik dan juga Bung Senpi bahwa lagi-lagi Republik Ceko sempat memberikan teror ya lewat eksekusi bola mati yang untungnya memang masih sudah dulu dalam posisi ketika Thomas Soltek menciptakan gol.
2: Ya, skema yang memang lejat ya tadi, memang gurih bagaimana dikreasi oleh Inbom. Dan tapi sekali lagi tadi betul Bung Jupri bahwa warning juga untuk Korea, karena memang hati-hati dari bola-bola set piece dan juga pelanggaran yang dilakukan oleh para pemain dari Ceko. Set piece yang sama ataupun lemparan ke dalam akan diambil oleh nomor 5 yang sekali lagi akan menjelma menjadi Pratama Arhankah, karena ini adalah titik yang sama di sebelah kanan penyerangan Ceko, lemparan ke dalam yang jaraknya juga sama. Kita nantikan kali ini Koval coba kali ini ancang-ancang ke dalam kotak penalti, lempar kali ini menuju kiper, masih terus ada bola aja. Oh, masih bisa ditepis nampaknya oleh Kim setelah tadi tendangan di dalam kotak penalti oleh pemain nomor 9 dari Ceko yang mampu sekali lagi dengan ciamik, dengan gurih tadi bagaimana mempentahkan peluang dari Ceko. Namun tidak berhenti di situ, kali ini berada di tendangan sudut sebelah kanan dari gawang Korea Selatan. Ancang-ancang kali ini akan diambil oleh Ceko, menit ke 82 memberikan kode tangan kanannya, kali ini melambung ke dalam kotak penalti. Oh, tetapi wasit Omar nampaknya melihat terlebih dahulu pelanggaran yang dilakukan oleh kapten kesebelasan dari Ceko, ini Krecik, yang memang nampaknya ada move ilegal yang dilakukan oleh para pemain Ceko. Ini Ceko mulai bangkit lagi, Bung Jupri, dan memang dengan ketinggalan 2-1 apapun ya, yang penting harus juga mencetak gol.
3: Ya, lagi-lagi kita lihat memang lemparan jarak jauh dari Vladimir Koval ya, memang benar-benar berbahaya. Jadi memang para pemain dari Korea Selatan sebisa mungkin harusnya menghindari, jangan sampai memang ada momentum para pemain dari Republik Ceko untuk bisa melakukan lemparan ke dalam yang lagi-lagi kita lihat berhasil ya menebar ancaman. Untung tadi kita lihat Kim Seung-gyu sangat-sangat cekatan memblok tendangan dari Losek, pemain yang baru masuk tadi di babak kedua.
6: Iya, seperti Pratama Arhan kalau di Indonesia ya, setiap lemparan ke dalam menjadi peluang yang cukup baik, bahkan tadi mampu dimanfaatkan menjadi gol pertama dari Ceko. Tuh, tadi ya lemparan Koval ini cukup berbahaya
3: ya, dan kalau kita sangat-sangat akurat ya, artinya kalau kita titik sasaran jelas, menciptakan kemelut di kotak penalti lawan. Dan kita lihat bagaimana pergerakan ya, pergerakan juga dari para pemain dari Republik Ceko, membaca arah bola juga sangat-sangat baik. Dan nyaris ya, tadi kita lihat nyaris lagi-lagi Republik Ceko bisa menciptakan gol lewat situasi bola mati. Ini yang saya kira memang dengan 7 menit tersisa sebelum mendekati akhir babak kedua, para pemain dari Korea Selatan harus hati-hati, harus lebih hati-hati. Jangan sampai ada momentum-momentum lewat bola mati yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain dari Republik Ceko.
6: Ya, mungkinnya Korea Selatan kembali melakukan pergantian 2 pemain tadi ya. Salah satunya yang ditarik adalah In Byung yang sudah mencetak 1 gol dan 1 assist.
3: Ya, betul. Dan ini pemain yang saya kira sangat-sangat luar biasa ya. Memang posisi dia sebagai pemain di lini tengah, tapi bagaimana pergerakan ya, artinya mobilitas seorang In Byung memang dengan usianya sebenarnya tidak terlalu muda juga, sudah 30 tahunan, tapi bagaimana kinerjanya ya, artinya kalau kita bicara daya tahan, kalau istilah zaman dulu ada mungkin paru-parunya ada 3 ini kayaknya gitu, jadi kuat banget. Dan ini yang saya kira memang menjadi akhirnya menjadi pembeda ya,
2: yeah,
3: di pertandingan Korea Selatan melawan Republik Ceko.
2: Yang membedakan mungkin Bung Erik dan juga Bung Jupri, Koval dan juga Pratama Arhan tidak pakai anduk kalau Koval ya tadi ya, jadi harus disimpan anduk biasanya di situ. Pelanggaran kali ini bagi tim Ceko dari sebelah kiri. Sisa 5 menit waktu normal, nampaknya akan dikejar perburuan gol bagi Ceko karena hampir semua pemain dari Ceko berada di pertahanan tim Korea Selatan. Umpan lambung kali ini, justru kali ini ke dalam kotak penalti, tetapi masih bisa diusir oleh Lee. Bola terus bergulir, masih Lee diusir lagi jauh dan dituju ada satu pemain dari Korea Selatan, masih ada satu pemain juga dari tim Ceko, sehingga bola terus melambung di atas, bermain 1-2 kali ini dari sebelah kanan. Lagi-lagi Koval coba lagi mengatur tempo dari belakang, karena sekali lagi Ceko di sisa 5 menit waktu normal ini terus menggempur, mencoba pertahanan, membongkar dari tembok kokoh yang dilakukan oleh Korea Selatan. Bermain 1-2 dari sebelah kiri, umpan ke tengah, tidak menemui kawan sehingga diambil lagi oleh para pemain Korea Selatan.
6: Iya, Korea Selatan kembali mencoba membangun serangan. Wang Yi-chan, ada 2 pemain dari Ceko yang berusaha merebut bola, melebar ke sisi sebelah kiri. Ada pemain Jisung tadi, oh, nampaknya meninggalkan lapangan pertandingan tadi, hanya menjadikan tendangan gawang bagi Ceko. Sudah memasuki menit 86 dan saat ini Korea Selatan unggul 2-1 atas Ceko yang tadi sebenarnya mampu mencetak gol terlebih dahulu. Ya, Bung Jupri, ya. Anda melihat seperti apa ini jelang 4 menit waktu normal ini pertandingan akan berakhir?
3: Ya, saya kira memang masih ramai ya. Sebenarnya kalau kita lihat dengan 4 menit, karena terlihat memang Republik Ceko ya, setiap mereka mendapatkan kesempatan mereka sangat-sangat berbahaya. Itu yang memang membuat menjadi peringatan ya buat para pemain dari Korea Selatan. Artinya memang mereka pantang untuk lengah, harus tetap fokus. Apalagi di menit terakhir kita tahu juga gimana stamina para pemain juga mulai agak turun. Itu yang saya kira juga memang harus dihindari ya para pemain Korea Selatan. Jangan sampai tadi seperti yang kita lihat ancaman dua kali dari Palmir Kopal lewat lemparan jarak jauhnya, dua-duanya berbahaya. Satu jadi gol, satu hampir gol. Jadi itu yang saya kira memang menjadi peringatan dari kubu Korea Selatan. Tapi di luar itu kita lihat saat Korea Selatan bisa memainkan bola dengan baik, bisa mengarahkan bola baik, mereka dalam posisi sebenarnya cukup aman di pertandingan ini.
6: Iya, nampaknya mental dari Korea Selatan ini cukup baik ya, karena tertinggal terlebih dahulu ya, dan sekarang mampu unggul ya, hingga memasuki menit 87, unggul 2-1. Iya, baik.
7: Istilahnya adalah remontada biasanya ya.
3: Dan ini juga tidak terlepas sebenarnya tadi dari pergantian pemain yang
7: betul.
3: Pelatih Yong Min-kyo ya, yang kita tahu adalah legenda dari Korea Selatan, kapten tim Korsel di Piala Dunia 2002.
6: Yang pernah merasakan bagaimana masuk semifinal di Piala Dunia.
7: Betul. Kontroversi tapi.
6: Kontroversi.
3: Kepada kontroversi ya.
6: Masih belum terima.
3: Masih udah lama ya.
6: Sudah lama.
7: Ya, masukin menit 87. Kali ini Korea coba menahan tempo karena terus bermain-main di pertahanan. Tapi kali ini dicuri oleh pemain Ceko. Coba lagi seberangkat lagi ke depan. Tapi salah satu pergerakannya dibaca dengan baik oleh para pemain Korea. Kali ini serangan balik cepat dilakukan ke sebelah kiri. Pemain nomor 11 ataupun siapa gerakan dari sebelah kiri. Coba ancang-ancang dengan kaki kiri. Masih melewati satu pemain. Dengan kaki kiri. Masih mengutak-atik dia. Dicocor lagi oleh para pemain Ceko. Berhenti lagi serangan dari Korea Selatan. Arahkan lagi tadi Koval ke sebelah tengah. Kali ini Ceko lagi, Koval lagi dari sebelah kanan. Coba melihat kawannya. Oh, nampaknya tidak ada kawan di depan sehingga lebih baik memilih untuk menahan dan menyeberangkan lagi ke sebelah kiri pertahanan mereka.
6: Iya, tadi nampaknya cukup lama tadi menguasai bola Wang Yichan tadi di dalam kotak penalti dari Ceko sehingga tidak mampu melepaskan tendangan yang mampu membahayakan bagi kiper dari Republik Ceko yakni Kovar.
3: Terlalu banyak goreng-goreng tadi ya, kotak-katik.
6: Terlalu banyak menggocek bola kalau kata teman saya di kampung.
7: Kalau fan football tuh banyak gaya itu ya.
3: Dan, tapi menarik sekarang dengan 1 menit menjelang waktu nomor berakhir, sekarang gantian ya. Tadi kan kalau kita lihat Republik Ceko yang menurunkan semua pemainnya bermain di area pertahanan. Sekarang kita lihat pemain Korea Selatan yang turun
7: semuanya ya, betul.
3: Bisa mempertahankan keunggulan karena memang tinggal bisa dibilang beberapa menit lagi ya pertandingan akan selesai.
6: Nampaknya sudah mulai bermain bertahan ya, ya, Korea Selatan, dan berbeda ketika sebelum mampu mencetak gol penyama kedudukan tadi Korea Selatan bermain menyerang. Kali ini nampaknya ada instruksi dari Ong Myung-bo, pelatih dari Korea Selatan ini, agar para pemain Korea Selatan bisa unggul atau bisa mempertahankan keunggulan. 6 menit, bagaimana Bung Jupri? Tambahan waktu yang diberikan oleh wasit di pertandingan di babak kedua ini.
3: Ya, artinya kalau kita lihat 6 menit masih ada banyak waktu ya. Artinya masih ada waktu yang cukup banyak untuk para pemain dari Republik Ceko untuk bisa menghabiskan semua tenaga mereka, menghabiskan semua tenaga yang tersisa untuk bisa menciptakan gol, paling tidak gol penyama kedudukan di pertandingan kali ini. Dan lagi-lagi kalau kita bicara di pertandingan selalu akan ada drama, dan harapannya tentu buat Korea Selatan mereka ingin terhindar dari drama itu karena mereka sudah bisa melakukan comeback, bisa unggul 2-1 di pertandingan kali ini. Tentu mereka juga tidak ingin lagi kebobolan, dan sekarang dengan situasi mereka bermain lebih bertahan, mereka ingin mencegah juga para pemain dari Republik Ceko untuk bisa menciptakan gol penyama kedudukan di pertandingan.
6: Ya, waktu yang cukup lama bagi Korea Selatan tentunya, dan waktu yang sebentar bagi Ceko. Betul. Yang sejauh ini masih tertinggal 1-2 dari Korea Selatan.
7: Tensi pertandingan memang semakin tinggi karena sekali lagi Ceko butuh juga gol untuk menyamakan kedudukan, sedangkan Korea ini lebih mendelay juga. Sekarang ada tendangan bebas bagi Korea Selatan dari sebelah kanan. Pemain nomor 2 Hanbom arahkan ke depan yang dituju satu striker dari Korea Selatan, tetapi bolanya terlalu jauh sehingga lebih dekat kepada kiper dari Ceko, yakni Kovar. Coba lagi kali ini Kovar arahkan ke depan melewati garis tengah, bola jatuh kali ini di sebelah kiri penyerangan dari Korea Selatan. Berduel tadi satu pemain Korea dan juga Ceko, nampaknya ada sebuah pelanggaran terlebih dahulu yang di-call oleh wasit Omar dari pemain nomor 23 tadi yang masuk di babak masuk kami 13. Coba lagi beberapa ancaman dilakukan oleh Ceko. Dan memang kalau Bung Jupri, dulu kan Kohler ada Nedved ya. Kalau sekarang gimana nih?
8: Dulu kan ada Poborski ya.
7: Iya, betul.
8: Kemudian supportnya juga ada Thomas Rafiki.
7: Iya.
8: Di depan ada Milan Baros buat Kohler. Ya, beda kualitas ya. Dan kita lihat Chori tadi pemainnya dengan postur yang tinggi. Ya memang terlepas di luar dari tadi apa situasi berbahaya lewat set piece. Memang tidak banyak ya peluang-peluang bisa diciptakan, apalagi lewat crossing-crossing yang dilakukan oleh para pemain dari Republik Ceko. Karena terlihat dengan permainan lebih defensif dari Korea Selatan, mereka berupaya untuk mencegah umpan-umpan silang yang coba dilakukan oleh para pemain dari Republik Ceko, mengandalkan kelebihan itu tadi, tinggi badan dari para pemain yang mereka punya di lapangan.
7: Menit-menit akhir babak kedua, skor masih 2-1. Kali ini justru serangan balik dilakukan oleh Ceko. Kali ini Ceko memasuki kotak penalti, umpan ke tengah, terangkan kaki kanan. Masih bisa diamankan dengan baik oleh Kim karena memang tendangannya sangat-sangat lemah, padahal tadi skemanya memang sangat lejat bagaimana bisa menyusur ke sebelah kanan. Tetapi kali ini Korea tidak berhenti dari situ, arahkan lagi ke tengah, coba mengotak-atik bola, umpan lagi dari tengah tadi, pemain nomor berapa tadi agak sedikit memainkan delay, bermain-main lagi dari belakang. Peluang tadi Bung Jupri, karena memang Ceko butuh gol sekali lagi ya.
8: Dan untuk pertama kalinya kita melihat bahwa sebenarnya Republik Ceko bisa menciptakan peluang juga lewat open play ya, lewat Michael Sadlek tadi. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana Kim Min Gyu bermain sangat baik di bawah Mistar, di luar tadi selain penyelamatan yang membuat Losek harus gigit jari. Kali ini lagi-lagi Min Gyu ya mampu membuat seorang Sadlek tidak mampu untuk melakukan selebrasi, tidak merayakan gol yang bisa menyamakan kedudukan buat Republik Ceko.
6: Iya, Ceko di sisi sebelah kiri barisan pertahanan dari Korea Selatan mencoba membangun serangan sipil, umpan crossing memasuki kotak penalti daripada Korea Selatan. Terjadi dual bola udara, dibuang saja bola oleh bek dari Korea Selatan tadi, Hanbum. Bentur kaki dari salah seorang pemain Ceko dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Korea Selatan.
7: Aman lagi gawang dari Korea Selatan setelah penampilan apik tadi dilakukan oleh Kim, sambil terbang dan mengambil umpan ataupun tendangan yang dilakukan oleh para pemain Ceko. Sepak saja tadi jauh, justru lepaskan ini kepada penjaga gawang dari Ceko. Umpan ke depan yang dituju kali ini para pemain Ceko yang berada di depan. Berduel kali ini pemain dari Korea Selatan masih terus bergulir. Oh, pelanggaran ternyata. Wasit Omar memilih pelanggaran untuk tim Korea Selatan karena tadi mungkin ada gerakan ilegal yang dilakukan oleh para pemain Ceko.
6: Ya, nampaknya sudah mulai terlihat frustasi tadi para pemain Ceko, terutama yang ada di barisan depan mereka, karena tidak mampu membuat gol penyama kedudukan. Sudah memasuki menit-menit akhir ini nampaknya di perpanjangan waktu babak yang kedua ini.
7: Ya, terpantau juga para pendukung dari Ceko sudah meninggalkan stadion dari Meksiko ini, dan terlihat hanya 1 menit waktu yang dipunyai oleh Ceko untuk bisa menyamakan kedudukan. Lemparan ke dalam dari kiri oleh nomor 20 tadi, arahkan kemana gerangan ke depan yang 7, coba lagi disundul, jatuh kepada pemain dari Korea Selatan, disapu saja tadi, tapi masih terus bergulir di dalam lapangan, sapu keluar. Oh, berbahaya kali ini Ceko, coba membangun serangan, tetapi lagi-lagi pelanggaran dilakukan oleh Korea Selatan. Dan sedikit tidak percaya nomor 3 Lee, dan mendapatkan kartu kuning dari wasit Omar, wasit yang agak pelit juga kartu nampaknya, Bung Jupri.
8: Ya, betul, sudah banyak kartu keluar memang dari wasit asal Mesir ini kalau kita lihat. Jadi memang pertandingan praktis memang berjalan bisa dibilang minim, agak minim kartu ya. Tapi memang ya itu tadi, karena memang pertandingan berjalan begitu cepat, tensinya juga

0: Selatan menghadapi Ceko di laga perdana Piala Dunia 2026.
1: Ampu. Setelah sempat tertinggal satu gol, Korea Selatan mampu menyamakan kedudukan dan di akhir pertandingan mampu unggul atas Ceko di pertandingan perdana mereka di Piala Dunia 2026 kali ini.
2: Yeah.
1: Gol dicetak oleh pemain dari Ceko tadi, oleh sang kapten Rezki, setelah memanfaatkan lemparan ke dalam tadi, gol dengan sundulan, dan beberapa menit kemudian mampu dibalas oleh In Byung dari Korea Selatan. Dan lagi-lagi In Byung berperan terhadap gol kedua dari Korea Selatan setelah memberikan asis yang cukup baik tadi kepada pemain dari Korea Selatan, Yun Gyu tadi.
0: Singkat saja, Bung Jupri, seperti apa mungkin pertandingan perdana ini bagi Korea dan juga Ceko?
3: Ya, ini saya kira menjadi kemenangan yang pantas ya buat Korea Selatan, karena kalau kita lihat bagaimana effort mereka, upaya mereka dalam hal mencoba untuk bisa memenangi pertandingan, memang situasinya tidak berjalan mudah. Bagi tadi seperti yang dikatakan Bung Erick juga, tadi Sakwenti mampu bawa Republik Ceko unggul lewat situasi bola mati. Tapi kita lihat bagaimana fighting spirit ya, semangat buang dari para pemain dari Korea Selatan mampu membalikkan keadaan, dan saya kira yang patut menjadi man of the match bukan hanya cetak gol untuk menangan, tapi Hwang In-beom yang saya kira memang menjadi katalisator, menjadi dinamo. Dia bisa menjadi berbagai macam tipe pemain di lapangan. Ini saya kira memang akhirnya membuat situasinya menjadi berbeda buat Korea dan klub, dan tentunya 3 poin menjadi modal buat mereka untuk bisa bersaing di grup A, untuk bisa lolos ke babak 32 besar. Sekarang dengan situasi sekarang mereka berada di bawah Meksiko dengan sama-sama mengoleksi 3 poin.
0: Ya, dengan demikian berakhir juga pertandingan pada pagi hari ini. Pertandingan antara Ceko menghadapi Korea Selatan ini menangkan oleh Korea Selatan dengan skor 2-1. Terima kasih Bung Jupri yang sudah hadir. Mungkin kita akan bergabung lagi pada pertandingan-pertandingan selanjutnya pastinya di acara Piala Dunia ini, dan juga kita akan pantau terus bagaimana perkembangan dari Piala Dunia. Saya Senbi Hamzah pamit.
1: Saya Erik Hamzah pamit.
3: Saya juga Kadar pamit.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
4: Foto bareng dulu boleh nggak?
5: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jaringan Berita Nasional. Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: Cih, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ay. Tanda aku bilas. Napa ambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu juga bertanya anak-anakku, kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak natau i, kalau itu yang nak bikin, tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat maka saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bahtiar Ahmad Tellah. Kebetulan saya Ketua Forum Pemerhati Pendengar RRI Mamuju. Sebagai pecinta olahraga, saya sangat menantikan siaran Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh RRI Mamuju. Saya nilai RRI sebagai sumber informasi Piala Dunia 2026 dapat memberikan informasi serta penyampaian yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami oleh seluruh masyarakat. RRI berhasil menghadirkan pengalaman mendengarkan yang informatif sekaligus berkesan. Sukses selalu RRI Mamuju, dan jangan lupa saksikan keseruan Piala Dunia 2026 bersama Pro 1 dan Pro 2 RRI Mamuju.
1: Halo, saya Duta.
2: Saya Eros.
3: Saya Adam.
1: Kami dari
4: Shalom Seven
1: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
3: Joss.

Ci, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ay. Tanda aku bilas. Napa ambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu juga bertanya anak-anakku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat maka saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan siaran langsung pelaksanaan ibadah sholat Jumat dari Masjid Baitul Anwar Mamuju.
1: Dimulai dengan transfer bank. Untuk transfer bank pada periode tersebut ada dua OPD, masing-masing tanpa nama. Jadi keduanya tanpa nama OPD. OPD pertama Rp100.000, kemudian OPD kedua Rp690.000. Jumlah penerimaan dari transfer bank Rp790.000. Setor tunai nihil. Secara lengkap kami bacakan keadaan kas masjid kita ini pada periode tersebut. Romawi 1, jumlah kas pekan lalu Rp669.801. Penerimaan, isi kota amal berjalan Rp932.000, sedangkan isi kota amal berdiri pada Jumat pekan lalu Rp35.000. Transfer S3 Rp790.000. Jumlah penerimaan Rp1.757.000. Jumlah kas pekan lalu tambah jumlah penerimaan menjadi Rp2.426.801. Sedangkan belanja kita Rp300.000. Dengan demikian Rp2.426.801 dikurangi Rp300.000, maka saldo kas masjid kita ini sampai hari ini Jumat 12 Juni 2026 sebanyak Rp2.126.801. Kemudian untuk hari ini yang bertindak sebagai imam pada pelaksanaan salat Jumat adalah Imam Masjid Baitul Anwar, Ustaz Bapak Agus T. S.Ag., Muazzin Masjid Baitul Anwar, dan Khatib atau khutbah Jumat insyaallah akan diantarkan oleh Ustaz Bapak Abdul Hakim Esyenira S.Sos.I. Beliau adalah ulama dan saat ini bekerja sebagai ASN pada Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Kepada Bapak Ustaz, dengan hormat kami persilakan naik mimbar. Dari kami cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله.

0: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين Segala puji bagi Allah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mensyukuri segala nikmat dan karunia Allah yang dianugerahkan kepada kita. Salah satu karunia Allah yang besar bagi kehidupan seorang Muslim adalah nikmat waktu, nikmat kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Di hari ini kita telah berada pada Jumat yang terakhir di tahun 1447 Hijriah. Kita berada pada tanggal 26 Zulhijjah. Umat Islam mempersiapkan diri untuk menyambut tahun baru 1 Muharram 1448 Hijriah. Marilah kita tingkatkan gairah dan semangat ibadah dan kebaikan-kebaikan untuk mengharapkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita sehari-hari. Sesungguhnya orang-orang yang bergembira dengan momentum kebaikan yang dihadirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka mendapatkan satu jalan kelebihan untuk meraih kemuliaan dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita baru saja melewati beberapa bulan haram, yaitu bulan Zulqa'dah, dan berada pada bulan Zulhijjah. Bulan haram sebagai bulan ketika kebaikan yang dilakukan oleh seorang Muslim dilipat gandakan fadilahnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyir al-Muslimin, hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Sesungguhnya pergantian waktu dalam kehidupan kita sesuai dengan petunjuk Allah dalam kitab suci Al-Quranul Karim adalah sebagai bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian waktu malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Pergantian waktu merupakan tanda kebesaran Allah, karena sesungguhnya orang-orang yang berhasil untuk meraih predikat sebagai orang-orang yang paling mulia di sisi Allah, yaitu orang-orang yang bertakwa, adalah mereka yang pandai dan berhasil untuk menghargai dan memanfaatkan waktu dalam kehidupannya. Lebih dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita begitu pentingnya perjalanan waktu dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dalam Al-Quran di dalam 4 momentum waktu dalam kehidupan kita yang terus berputar. Keempat momentum waktu ini kita senantiasa melaluinya dalam kehidupan kita. Keempat momentum waktu ini boleh jadi salah satunya menjadi akhir dari perjalanan kehidupan kita. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan 4 waktu ini mengisyaratkan begitu pentingnya 4 momentum waktu ini, agar kita semua bisa menjaganya dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah pada permulaan surah Al-Fajr, wal fajri, demi waktu fajar, waktu yang diisyaratkan ketika seorang anak manusia mulai dilahirkan berada di atas dunia. Ia kemudian meyakini bahwa ketika berada di atas dunia tidak membawa suatu apapun, tidak memiliki suatu apapun, bahkan tidak mengetahui suatu apapun. Yang kemudian kedua orang tua dan lingkungannya yang menuliskan kertas yang putih tersebut. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah pada permulaan surah Ad-Duha, wad-duha, demi waktu duha, ketika perjalanan kehidupan kita sudah mulai belajar untuk mengenali dunia dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat di mana umat Islam diperintahkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kita untuk mengawali kehidupan kita di waktu duha, untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, melalui tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disunnahkan kita untuk melakukan salat sunat duha untuk mengawali aktivitas kita sehari-hari, agar setiap detik perjalanan kehidupan kita insyaallah senantiasa berada dalam naungan ridha dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan surah Al-Asr, di waktu asr, wal asri, demi masa, demi waktu asar. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh, yang saling menasihati untuk mentaati kebenaran, dan yang saling mengingatkan menasihati untuk mentaati kesabaran. Ketika surat Al-Asr diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita menjadi saat-saat di mana kita akan menuju pada akhir perjalanan kehidupan kita, maka dalam surah Al-Asr ini diingatkan bahwa semua manusia benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang melakukan amal-amal kebaikan dalam kehidupannya sehari-hari. Yang terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah pada permulaan surah Al-Lail, wal-laili idza yaghsha, demi waktu malam yang menutupi cahaya siang yang terang benderang. Ketika akhir perjalanan kehidupan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita semua diingatkan untuk mempersiapkan diri kita, mempersiapkan bekal kita dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, menyambut tahun baru Hijriah, 1 Muharram 1448 Hijriah, satu hal yang paling utama dalam kehidupan kita, marilah kita saling mengingatkan untuk terus berhijrah. Berhijrah dari ibadah yang kurang baik dan kurang menjadi ibadah yang jauh lebih baik. Hijrah, kurang dekat kepada Allah, menjadi saat-saat kehidupan kita terus lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang berhijrah adalah orang-orang yang mendapatkan kesempatan untuk meraih predikat yang agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya, mereka mendapatkan derajat yang agung di sisi Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan yang sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya Mu'az ibnu Jabal di setiap akhir solat kita, dalam setiap doa-doa terbaik kita. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala terus menolong kepada kita agar selalu berzikir mengingat kepada Allah, untuk selalu mensyukuri nikmat dan karunia Allah dan beribadah kepadanya dengan sebaik-baiknya sampai dengan nafas terakhir kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة من رب العالمين واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحات بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قيموا الصلاة.
1: اللهم صل على سيدنا محمد يا كريم. اللهم الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

الله أكبر. صلي الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

Ci, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ay. Tanda aku bilas. Napa ambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu juga bertanya anak-anakku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat maka saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: Lihat makak saya ini. Habis semua mie apa-apa aku.
1: Jangan Kik menangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat Kik batas, mahal dibayar. Ini mie pesan dari pemerintah Australia.

Ci, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ai. Tanda aku bilas. Napa nambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras.

Alumi juga bertanya anak-anakku, kasihan. Kenapa tidak ada minim makanan beberapa malam? Napa mereka tidak natau'i kalau itu yang nabikin tapan habisi semua mata pencarianku? Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat maka saya ini, habis semua mi apa-apaku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

Ki, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ai. Tanda aku bilas. Napa nambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu mi juga bertanya anak-anak aku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nabikin tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Ji, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ai. Tanda aku bilas. Napa nambil semua Ji ya? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu juga bertanya anak-anakku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
1: Sembilan dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar dengan beragam lagu-lagu religi yang menemani Anda di hari Jumat ini 12 Juni 2026. Untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan atau masih terjebak sepulang dari perjalanan ibadah sholat Jumat, harap selalu berhati-hati karena untuk di wilayah Mamuju dan sekitarnya ini terpantau sedang terjadi hujan yang cukup deras dan juga anginnya nih cukup kencang. Jadi mohon berhati-hati saat Anda berada di luar ruangan dan jangan lupa juga untuk tidak berteduh di bawah pohon-pohon besar yang sekiranya sudah tua dan juga menjauhi tiang-tiang yang kondisinya sudah tidak cukup kokoh. Dan semoga semuanya selalu dalam kondisi yang baik. Hati-hati saat berkendara. Kecepatan Anda juga harap diperhatikan. Jangan terlalu cepat, apalagi di kondisi hujan seperti saat ini. Selain jarak pandang yang juga terbatas, kondisi jalanan juga cenderung licin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Salim Ismail, Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Provinsi Sulawesi Barat. Saya sangat menantikan siaran Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh RRI Mamuju. Saya merasa bahwa mengikuti informasi Piala Dunia melalui RRI memberikan pengalaman yang berbeda dibandingkan dengan media lainnya. Jadi meskipun saya sedang sibuk dan tidak sempat menyaksikannya secara langsung di layar kaca, informasi yang jelas dan runtut dari RRI membuat saya mudah memahami jalannya pertandingan. RRI mampu menghadirkan suasana yang seolah-olah membawa pendengar berada di tengah peristiwa tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulfakri Sultan, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, fraksi Partai Gerindra, mengucapkan selamat kepada RRI atas hak siar Piala Dunia 2026. Akhirnya masyarakat-masyarakat yang ada di pelosok bisa menikmati Piala Dunia melalui saluran-saluran yang disiarkan oleh RRI dengan mengakses channel RRI yang berada di radio.

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven
0: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
1: Joss.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salah suung malabi kuyana sana si rumpata bomo di anlona cuma turu biasa di bebas sama malabi terlama atau 5 menit apa tambah urang kalah lalang lalang tau iya juga sih gini iya. Alhamdulillah apa sempat atau bomo dempo waktu tadi ini sangat pemande. Alhamdulillah Pak ni Sulanto bomo ini anang guru Pak Dr. Nur Salim Ismail MSI ya, pengasuh pondok pesantren DDI Ihyatul apa kata om? Ihyaul Ulum DDI Mangkoso. Astagfirullah. DDI baru gak baca ini. Masuk apa nih referensi gue ada nih. Sekarang ini kita data-data pesantren ini. Masa gue bagus aku itu nih. Ingat-ingat pesantren pendaftaran baru ini. Alhamdulillah. Oke, okay. Yeah. Ni papa mula cerita, ku kita ne judul ini, me guru aku di Bani Israel.
1: Bani Israel, ya. Kan semata peperangan nirangi ruk cerita, padahal banyak dimensi-dimensi lain yang kita patut pelajari dari cerita tentang Bani Israel.
0: Apa kata Bani Israel sama tini kuah?
1: Dulu ah, yeah. Di surah Al-Baqarah.
0: Iya. Yeah.
1: Saya amati mulai dari ayat 49 sampai 59 itu. Wah itu pelajaran berat, itu pelajaran sangat berharga.
0: Iya.
1: Mesti mek guru tori tiap patungan ni cerita menjari masyarakat. Cerita masyarakat itu dan cerita tadi. Singkat cerita begini. Dio Bani Israel. Adalah mesa toko Pak Banua me apa cara nasi wali Firaun me apa cara nasi wali Nabi Musa me apa cara na matangar ingganana apa-apa anu napi olo ini masyarakat Bani Israel di 10 ayat itu sekurang-kurangnya ada 5 poin pertama itu Bani Israel masyarakat yang punya banyak nikmat tetapi sedikit syukurnya.
0: Iya.
1: Tanda naru mai di nikmat na na pewe ngapung Allah Taala lalu di Bani Israel. Allah selamatkan Bani Israel dari kejaran Firaun. Nikmat turi
0: Allah. Iya.
1: Kemudian apa umu? Allah selamatkan dari apa waktu nana pasisara di Waisasi itu
0: membelah lautan
1: orang Bani Israel dikasih lihat lagi dikasih lagi nikmat selamat dari kejaran Firaun. Kemudian khusus umat Nabi Musa itu diberikan namanya kitab Taurat kitab khusus tuh om.
0: Iya.
1: Kemudian umat yang berkali-kali melakukan kesalahan dosa tapi berkali-kali juga diampuni oleh Allah.
0: Itu
1: model-model itu. Nah, tapi muat ni wawe di cerita Bani Israel mai di palinolino tari ite.
0: Iya.
1: Sekarang pertanyaannya di untuk cerita nawari tania cerita riolo cerita rite itu bahwa umat sekarang juga itu menghadapi kondisi yang tidak jauh-jauh beda
0: sama dengan masa itu Bani Israel.
1: Bayangkan sekarang ini kan di Sulbar ini khususnya di Mamuju masan itu melo uman dari apa kurir. Melo si porek pemakka menyama nak video call. Kemudahan itu banyak sekali. Banyak sekali kemudahan. Makna wase iya ai mende to mala lamba mahanu pak mamboy to Quran. Marek ko imu mamboy to Quran. Itu edian wong bisa Quran digital. Mengaji menyama mengaji dan sebagainya. Tetapi masalahnya adalah ya tuan di murid banyak nikmat dikasih tapi kesyukuran makin hari makin rendah. Semakin mudah kita hidup semakin banyak yang dipusingi.
0: Nah
1: itu contoh jadi pelajaran dari Bani Israel yang kita petik itu sampai pada apa yang kita hadapi sekarang ini bahwa semua orang sebenarnya sama-sama dapat nikmat Tapi tidak semua orang bisa bersyukur dengan nikmat yang diberi. Satu.
0: Iya.
1: Kedua. Di Ambomo, dia itu Bani Israel, kelompok masyarakat yang menyaksikan tanda-tanda Allah, tapi tidak ada yang berubah setelah lihat tanda-tanda. Tanda-tanda. Mereka melihat laut terbelah, mereka lihat Fir'aun itu tenggelam.
0: Yeah.
1: Mereka juga, nah itu umi apa cara nari di tongkat Nabi Musa, teenna Nabi Musa di menjari ular. Nah itu nari o, napati roi pun Allah tahu. Tapi tidak ada hal yang berubah. Sama dengan kondisi kita. Teri secuk tang Allah itu merani pengumuman di masigi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal si ini. Secuk tang Allah itu merangi cerita to sipatei. Cerita to apa namanya si tandu otona. Celaka dan sebagainya. Tetapi peristiwa itu tidak menyadarkan kita untuk menjadi orang yang semakin hari semakin lebih baik.
0: Iya. Iya.
1: Nah, kemudian dengan kondisi seperti itu menunjukkan bahwa dari sekian banyak peristiwa mepati roi pengelola ta'ala di sedikit orang yang mampu menjadikan sebagai sarana untuk benar-benar sadar taubat kembali kepada Allah. Jadi banyak itu bukti tidak otomatis membuat kita untuk langsung tunduk kepada Allah. Yang ketiga, di Bani Israel di Ambomo di sana ingin nikmat tapi berat untuk taat.
0: Iya.
1: Jadi itu Bani Israel randa sesana merau mandoa. Ya Allah kasih ka ini, kasih ka. Bahkan nauman deh saja merau ya Allah pandai atau dia. Tanda dari Bani Israel dia. Cerita meluk dia merau lu pengala ta'ala. Tapi mau rusak perintahnya pengala ta'ala selalu cari alasan pembenaran supaya bisa tidak lakukan. Akhir-akhir mencari wayang. Udah lu maju mak. Mau tambah orang. Jadi apa nanti mau puasa? Ay aluana. Apa nanti mau ngaji? Ulpe kena di kacamata. Jadi selalu ada alat-alat pembenaran. Itu Bani Israel. Tapi sekarang. Ya anda tentu sih salah lembak. Ya Tuhan tidak itu eri. Apa nanda itu mengaji? Ya gue lupa kacamata ustaz dia. Apa nanda lo maju mak? Ya anu mak, mata mbak yuran dia. Komposi tahu dan lain-lain sebagainya. Yeah. Jadi kita ini senang menerima karunia Allah. Mian naik dari dalek mana musan nak mian naik pohon Allah. Tapi kita ini kurang semangat menunaikan kewajiban. Mungak pura mi mewengan di malolongan mitoral le pole pun Allah Taala matong atong itu waktu tak miral pun Allah Taala tapi mau pole mi dalle ndak mau pole ami tau pole ami tau. Nah yang keempat, kadangkala dalam hal urusan menjalankan agama ruk Bani Israel, jika ada perintah mereka menyimpang. Mau dia mau tiap perintah di otapa ayanun mai di lagi napoil di o. Bahkan Al-Quran mengatakan lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Puratan namakannya nak mati Nabi Musa. Mua anda nak upati royun inna nisanga puan Allah Ta'ala male wita tungan. Mata lahiran nu matangar oya nisanga puan Allah Ta'ala. Anda melok makannya di Nabi Musa. Padahal sudah lihat tongkat Nabi Musa. Sudah lihat bagaimana laut terbelah. Sudah lihat bagaimana Fir'aun itu tenggelam. Malamus dan mati milik lopus nyawana. Tidak juga, tidak ada hal yang berubah. Nah, kita juga begitu sebenarnya. Jadi sekarang ini kita kadangkala tidak bertanya apa yang diperintah. Apa na perintah pualatan? Itu tumitule apa perintah na pualatan? Tapi apa tu luni cerita? Selalu mencari celah agar perbuatan itu dibenarkan. Male tak apa pesacok di. anda tu tak apa merosale bapa anu tak apa diwalari. Nah, karena makin cuke cuan mita enggana na anu na pusar pengalat Allah. Pale itu tinggal lo pale manambung, pale kemborok, pale ini kecuke cuan enggana na anu pusar.
0: Di pandangan tenda tu aku ya.
1: Jadi muat dia perintah na pengalat Allah tu lu masya itu rio apa pembalian anak male tu mau. Oh malah tanda masambayang. Misalnya apa nak tanda masambay? Ya magaringa. Okey. tapi me ape tinggal rim mu itu mu. Maka rim mah apa itu? Mu harapan untuk mangga-mangga lulu mu pesan bayam mu. Iya temu mau yang dah mau malati apa, tipa apa, rapa me repu milau si batis dan sebagainya mungkin. Tapi kalau masih memungkinkan, kenapa kita selalu mencari alasan-alasan pembenaran? Nah, maka yang terakhir merasa aman padahal salah. Itu juga Bani Israel itu. Jadi berkali-kali melanggar lalu diampuni setelah itu menyimpang. Nah, bahasa itu tadi tuluniolo itu oh, kan Allah itu Maha Pengampun. Allah itu kan Maha Mulia, tidak mungkin mau melihat hambanya itu menderita. Betul. Tetapi tulu salah pakai di upahano. Jarimu anu salah, mu takal itu salah. Anda tak apa-apa, mepnya dapat itu pun Allah Ta'ala. Padahal itulah cara-cara kita kadangkala mengandalkan rahmat Allah, padahal kurang takut pada hisab dan pengadilan Allah di hari kemudian nanti. Maka pesannya begini. Dalek bak tau ma'uwa, do Israel carita di pirambungi. Da tau ma'uwa do Israel, mesa toko pak banua anu na challa pengalah taala. Ande kan nak diucarito. Yang ada ialah dawab patau menjari pelanjut Israel di tahun 2026.
0: Baik. Jadi salasung ya nasanna apa de malang kau tu taine. Jadi ni papa guna ni mala mentama 12 telepon silakan. Di 0426232443. Diterima Nurul langsung. Dia menunggu di jalur telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Pak Hafid, Pak Dokter. Ada yang kami tanyakan. Apa di anda tu madosa di rumah Eba Israel loh. Tambah di Israel dikatakan lebih banyak baik di sana ini. Pemasa dah berpukul Ta'ala, sedangkan kesyukuran anda diang. Jadi mau anda ini apa? Berarti kau ingin tahu, tetar ingin tahu apa begitu penjelasannya. Dan kedua, saya pernah biar dia orang ini biasa cerita, nawang. Dunia ini neraka bagi orang yang beriman, surga dia bagi orang yang tidak beriman. Mohon dijelaskan. Saya dari Jalan Pentik nomor 11, Adi Muhammad Ramli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Muhammad Ramli di Jalan Pontiku. Setepat tekala jaling. Assalamualaikum. Iya, betul. Diulangi kembali salasung. 0426 di 2 talu di 2 di 2 patah talu. Ini respon jolo nih, Pak Haji Ramli.
1: Memang begitu Pak Tungan Itaitino, bahwa watak-watak Israel itu harus kita jauhi, harus kita lawan dan wajib kita benci. Mesti ni cal lagi, Pak. Sipa-sipa anu napu sarap mengelatal. Tapi apa ni rakit le? Bak datang mau ni cal Israel, padahal ita mampu kau. Yang kedua soal dunia adalah neraka bagi orang beriman dan surga bagi orang yang tidak beriman. Begini maksudnya. Di Illinois orang makareso, orang apa cara mai disusah ni pe itairi ni musti niolai, musti ni pesadin ni di ganana susah ini di Lino. Sebab dengan sekian banyak kesusahan-kesusahan itu, itulah yang akan menjadi pebongat talori alori mundi. Ada bahasa sekarang itu mengatakan orang yang tidak menderita di masa mudanya berarti akan menjadi orang yang menderita di masa tua. Pak Pandan dah ke Arizona, saya mata menyama. Akhirnya dia tepan sama Bubing, anda tunggu yang apa-apa dia. Nah, apalagi bicara tentang jangka panjang kehidupan setelah akhirat ini, setelah di dunia kita akan menuju akhirat. Tentu pewongan dek kami nak paralu apa ni pewongan di apa ni tambu di amal apa malah ni bawa mesti tali pun Allah Ta'ala. Amal apa kira-kira anda mesti risiri mu anda nisa ni pun Allah Ta'ala.
0: Iya. Pak Haji Ramli di Pontiku diterima bapak langsung di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siapa mu?
3: Karampuang.
1: Karampuang.
3: Oh, iya.
1: Nah, apa mau? Iya, iya, iya.
3: Awas kamu juga tuh nih,
1: sangkina perangai Ustaz, ya.
3: Iya, mau tetente, yang udin apri, tuara-mara, nah, ampun, nama aku makasih ini disaponan, nah, suruh buk malah, iya, iya, anak, nah. Tuara-mara, dan memang aku, ya. Suruh kasih buk malah, iya, anak, nama tetente, siang menama dosa. Sekali kita, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Darmawati, kalau di Pulau Karampuang, ya, agak di luar area. Ya. Tapi ini respon toh ya.
1: Jadi yang diusir oleh
0: anaknya.
1: Anak-anak yang mengusir deh.
0: Ya, tabarwara anak ya.
1: Nau hadis. Ridha Allah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah itu terletak pada ridha orang tua, dan murka Allah terletak pada murka orang tua. Dan rumus apapun ni papa kere ni lino mu anda mu tanah ridha itu mau wemu daparan nu malu menyamat turin di lino. Karena jimat terhebatnya dunia ini adalah doa orang tua. Jari mua mu pangi-pangi noimi apalagi lambe de carita maua narimba tu mau wenna ya wa na'udzubillahi min zalik dawa patame ruari papewala na puan Allah taala karena terlalu bahaya itu. Syukur-syukur kalau orang tua masih berkata apapun salahnya anakku tetap saya maafkan. Tapi mua mua to mitia to mau weng patiroi mi anak apa nu anda malam ni patiroi na pole itu deh. Dan itu ajaib. Jangan lihat bilang orang tuaku dek tomau benu biasa-biasa ibadahnya, bukan persoalan biasa-biasa. Ada sesuatu yang pamungkas di sisi orang tua yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jari muat tomau betu umacai syula doa dan sebagainya, monge nyawana apalagi sampai meneteskan air mata daparan numalo masan naturin di lino dan yang merekana.
0: Iya. Teteh Ibu Darmawati di Pulau Karampuang. Jadi ni sabu momo salah satu Pak Diem Pawatuta jadi judul tadi belajar dari Bani Israel ini itu pikta ini adlo. Jadi memang pesan apa ni sabu dikurangin ni Bani Israel ini.
1: Ay Malakai. Malakai dari ayat ke ayat, dari surah ke surah itu. Memang pelajarannya pelajaran masyarakat bahwa mau melu menjadi masyarakat dasi tengah Israel. Jangan seperti masyarakat Israel. Karena itu masyarakat Israel itu salah satu wataknya adalah Pak Barwaruang. Apa saja nasi waroi dia. Nasi waroi. Nah, apakah itu terjadi di masa sekarang? Oh, rai-rai. Kita berhadapan dengan netizen yang maha kuasa. Lagi-lagi apa saja kita komentari sekarang ini ya. Nah, waktu cerita kehidupan jadi mu andai tahu mau me atanang me andai melu tahu misalnya me awu be mai dari persoalan ya, kadang-kadang kita juga hanyut di dalam menanggapi hal-hal yang sesungguhnya tidak menyelesaikan masalah, justru makin pale mai di tuma masimbo pale mai di persoalan.
0: Itu. Jadi ini Bani Israel apa yang karena mereka menemukan banyak mukjizat secara nyata, ya. Tetapi ya dituang ini keimanan nama cuane.
1: Iya, jadi itu ternyata bukti itu tidak berbanding lurus dengan ketaatan. Ah. Itu mau pale mai di bukti nita. Anu maknya tak palik tu mendaling oleh pengolah tanah. Tidak, dia berdiri sendiri. Jadi di antara kelebihannya umat Muhammad itu adalah anda ruasi rupa Nabi Muhammad. Anda toy mau sang anak Nabi Muhammad.
0: Sangi cerita kali
1: kita ni lah. Cerita tapi mendalingnya mas sambayang. Wah itu sangat luar biasa itu. Mendalingnya mas pokok perintah nak pengolah luar biasa itu. Nah, tetapi celakanya mua anda toy mau ruasi tanah Nabi Muhammad tu. Anda tu mau sangat Nabi Muhammad, anda tu rimu pogau perintah Nabi Muhammad, anda melok metamai surga siola Nabi Muhammad, ya mau sangat mimpi di siang bolong, ya tu, sanggak melok metamai surga, tapi jama-jama penduduk surga, anda lebih nak pogau dia.
0: Iya.
1: Ya itu.
0: Ya, demak kereso di awal muda nak gua tu.
1: Demak kereso.
0: Nak gua apa teh anu biasa muda? Muda poya-poya, tua kaya raya. Mati masuk surga. Aku mau pangelai, Pak. Mau Pak kok.
1: Sang email itu tanawai itu. Tapi kan dia nih sangat niola pada masa reak pai tahu niola tanggalalan na parentana pengalala tala ni pendalingai anu na posar pengalala tala ni sumayai dari ya tak pemuri sacok diri pe penggeser nari apa-apa ri sacca pelenggu nari apa-apa mamula mito make cucu-cucuang anu na posara muallah tala ya lambat laun lama kelamaan namu pogau dam itu anu kaimur dio
0: iya yeah, iya yeah, iya yeah. Jadi Pak Ustaz ini sebenarnya ini apa nih makna kan disabudingin ini bahwa begitu banyak apa namanya ayat-ayat tadi yang menyebutkan menyinggung mengenai Bani Israel tujuannya sebenarnya pengalah ta'ala ini sebagai pembelajaran atau apa sebenarnya ini.
1: Tujuannya itu tadi yang saya sampaikan bahwa dawapa tau ma'wa genggai nabi genggai Bani Israel apa namwari apa namwari padahal tapana ni tanger alaweta pak sangin Bani Israel tu pala kan sangin toko Bani Israel lain di merekna

0: Lek batu si Pindan ni rolok motor lah. Karena anda dengan dukungan dan lain-lain sebagainya.
1: Saya tepah Pak Waju waktu Majipi. Assalamualaikum. Iya. Salah satu 0 patah di 2 nang di 2 talu. D2 D2 patah patah talu atau 0822-960-9-0996. Ini 57 menit dari pukul 1 ini. Talu paman waktu tak ya. Pak Ustadz mungkin dia paralu nih sebagai apa yang rana stressing dari pertemuan kita ini loh nih.
0: Jadi gini, salah satu yang kita mau cermati baik-baik adalah bagaimana kehidupan ini. Itu nih sama agama yang mesti maknya dari ulalam mabanua bermasyarakat tu. Dapat maua, duit nih sangat mak agama mas sambaya, mengaji, mak puasa, mas sedekah. Padahal urusan-urusan kehidupan bermasyarakat ini penting juga untuk kita benahi baik-baik. Jadi mungkin akan ada kesempatan yang lain malah atau cerita lebih serius tentang cara berkehidupan bermasyarakat supaya anda itu remaua dok nisanga masyarakat wala tomi oinna melok muola, tidak ada lagi panduan, tidak ada lagi petunjuk, apalagi bimbingan agama.
1: Mudah-mudahan malah masih gak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Singkat ya, singkat Pak Caput Dua Tuta. Iya.
2: Iya, ini akan demokrasinya kita sih. Ini kami penonton di Woyong, makanya piala macan Argentina. Dari apa yang aku gak dusta so. Ini berarti siapa yang berdiri, karena macam itu anak salah. Ya, itu saya percayaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ingin natura
0: ya. Iya kan. Apa tu orang muntah ni saya paling-paling nua. Tapi ini ni mitu. Nama kita mitu relau. Tu ma menonton piala dunia. Inna tu mauben malah ni sangat tu mauben. Inna tu mauben. Nama sasa naik kedua. Ya tu jari mua. Rapan dua tu palipuan. Turun na suruh melok mitu. Na siapa mi. Jangan. Justru usia itu sangat menentukan kearifan seseorang. Dan mau dale dapat tu nari masa dapat cerita nana sahur lah saya. Nana sahur mau pak mau bemo di pirambong yang nana sahur tapi nana sahur mau cari data tu lu membuat dok cerita mau macam di pirambongi warannya di pirambongi dan makalah di pirambongi cerita di pirambongi waktu berlalu di atas langit masih ada langit semua orang ada zamannya.
1: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salah sungku ya nasana apa namanya jolo di siolanto di acara pepas sama labi insyaallah di alona cuma salah pada pengolah mudah-mudahan
0: sama
1: atau sirumba. Terima kasih Pak Nengguru waktu tak sudah kembali di tengah kondisi cuaca hujan ini masih sempat hadir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam.

Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, kita jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan sejumlah informasi dalam Kilas Sulawesi Barat.

Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Mamuju menghadirkan Kilas Sulawesi Barat edisi hari ini Jumat 12 Juni 2026. Selengkapnya bersama saya Abdul Hafidz Majid.

Saudara, dalam rangka mematangkan kafilah menuju ajang Musabaqah Tilawatil Quran MTQ, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ bekerjasama dengan Kementerian Agama Kabupaten Mamuju Tengah menggelar asesmen akhir training center bagi para calon peserta MTQ. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Bupati Mamuju Tengah pada Kamis 11 Juni kemarin. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 23 peserta terbaik dari berbagai sekolah dan pondok pesantren di seluruh wilayah Kabupaten Mamuju Tengah berpartisipasi dalam asesmen akhir. Kegiatan tersebut dirancang sebagai bentuk seleksi dan pembinaan tahap akhir guna memastikan seluruh calon peserta berada di kondisi prima baik segi mental, spiritual maupun teknis cabang lomba masing-masing. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju Tengah Muhammad Hatta dalam arahannya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya serta dukungan penuh kepada seluruh kafilah yang akan berjuang pada MTQ ke-11. Sebagai tindak lanjut hari asesmen akhir, para peserta selanjutnya akan diarahkan ke pusat-pusat pembinaan khusus yang disesuaikan secara spesifik cabang lomba yang mereka ikuti. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Ketua DPRD Sulawesi Barat Amalia Fitri Aras mengatakan temuan Badan Pemeriksa Keuangan BPK yang sama masih muncul dari tahun ke tahun dan pengembalian kelebihan pembayaran oleh organisasi perangkat daerah OPD hanya sebagian kecil. DPRD akan menyusun jadwal pemanggilan terhadap OPD terkait melalui fungsi pengawasan. Hal tersebut disampaikan Amalia Fitri usai rapat paripurna penyerahan laporan hasil pemeriksa keuangan LHP BPK RI atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2025 di kantor DPRD Sulbar Kamis 11 Juni kemarin. Meski pemerintah provinsi kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP ke-12 kalinya, DPRD melihat masih adanya kelemahan yang berulang. Ketika dikonfirmasi mengenai temuan BPK yang setiap tahun muncul, Amalia Fitri mengatakan bahwa ranah eksekusi berada pada pemerintah provinsi. Ia menegaskan DPRD akan tetap menjalankan fungsi pengawasan secara serius. Meski demikian, DPRD Sulbar tetap mengapresiasi Sulbar atas opini wajar tanpa pengecualian yang ke-12 kalinya diraih dari BPK. Saudara, kalangan remaja diimbau untuk lebih mengenali dan mengembangkan potensi diri sebagai upaya mencegah keterlibatan dalam aktivitas negatif termasuk judi online. Ajakan tersebut disampaikan oleh psikolog konselor adiksi Pratama BNNP Sulawesi Barat Angga Siftulia Heli dalam dialog RRI Kamis kemarin. Ia mengatakan salah satu faktor yang dapat mendorong seseorang terjerumus ke dalam judi online adalah kecenderungan menjadikan aktivitas tersebut sebagai pelarian dari berbagai permasalahan yang dihadapi. Menurut Angga, remaja yang belum mengenai potensi diri dan kelebihan yang dimiliki cenderung lebih mudah terpengaruh lingkungan, termasuk mengikuti perilaku negatif yang dilakukan teman sebaya. Yang terakhir, Saudara, Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menargetkan seluruh rekomendasi dan temuan BPK atas laporan keuangan tahun 2025 dapat diselesaikan sebelum batas waktu maksimal 60 hari. Target lebih cepat dari ketentuan ini sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola keuangan. Hal itu disampaikan Suhardi Duka dalam sambutannya secara virtual dalam rapat paripurna penyerahan laporan hasil pemeriksa atau LHP di kantor DPRD Sulawesi Barat Kamis 11 Juni kemarin. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP ke-12 kalinya. Namun Gubernur Sulawesi Barat mengakui masih terdapat kelemahan dalam sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan. Saudara, demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam Warta Kilas Sulawesi Barat untuk edisi hari ini Jumat 12 Juni 2026. Berita-berita tersebut juga selengkapnya Anda bisa baca pada portal resmi kami
di rri.co.id. Mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, saya Abdul Hafid Majid. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Nabi bilang, sekali perjalanan ji saja. Satu kali perjalanan ke perairan Australia cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru, pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
3: Jangan ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat ki batas, bayar ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
4: Ki, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ai. Tanda aku bilas. Napa nambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa milih sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu mi juga bertanya anak-anakku, kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu, i, kalau itu yang nak bikin, tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat maka saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: Bilang sekali perjalanan ji saja.

0: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
1: RRI.

0: mengikuti Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Jangan lupa ya pendengar, iuran program JKN itu dibayar paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Bayar tepat waktu agar perlindungan kesehatan tetap aktif dan nyaman digunakan kapan saja. Yuk, disiplin bayar iuran BPJS Kesehatan tepat waktu, sehat terjaga, keluarga pun tenang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf, PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Mamuju, Sulawesi Barat, dan sekaligus pengurus daerah Ikatan Tikbal Federation selaku ketua. Ucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Segala di udara.

0: bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak na tanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru, pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat ki batas, bayar ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: Bersyukur salah satu cara untuk mengurangi, menurunkan kadar emosi kita kepada pasangan.
3: Baik, ada juga suami mempraktekkan begini Pak Ustaz. Kalau istrinya marah-marah, istrinya pote-pote, dia langsung pergi keluar rumah, dia tinggalkan istrinya. Nanti dia perkirakan kalau sudah berhenti marah-marah baru dia pulang. Ini solusi juga Pak Ustaz ya, menghadapi istri seperti itu ya.
2: Itu di, begini, itu disepakati saja sebenarnya. Jadi dalam rumah tangga itu kan tidak ada itu rumah tangga yang tidak pernah ada gelutnya. Tidak ada. Kalau dia bilang, saya sejak menikah sampai sekarang sudah 20 tahun tidak pernah marah-marah, itu kayaknya agak mustahil. Karena ya Rasulullah saja yang mengatakan baiti jannati ya,
3: yeah.
2: Itu tetap ada konflik-konfliknya. Tapi dari situ kita bisa belajar.

keluarga Sakinah bersama Ustadz Dr. Furqan Bawardi membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam secara ringan dan aplikatif. Hadir setiap hari Minggu, minggu pertama dan ketiga setiap bulan, hanya di RRI.

0: Danu setiap Senin sampai Minggu pukul 14.30.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Asik sekali pengadilan cinta membuka jumpa kita di Prodandet hari ini. Lagu andalannya Pak Haji Ramli. Mungkin sudah tidur ini ya. Di depan radio bulan Semben Jumat. Apalagi cuaca dingin untuk wilayah Kota Mamuju dan sekitarnya. Selamat bergabung kembali untuk para pendengar, pecinta dan penikmat kelong-kelong dandut. Bagaimana Polewali 97,6? Ya mudah-mudahan terpantau dengan baik. Demikian pula di Majene frekuensi 100,2. Mudah-mudahan hadir tanpa ada kendala cuaca ya. Karena Pro Dandut itu hadir dalam segala cuaca ya. Yang penting tidak mati lampu ya. Kalau mati lampu, enak harapan. 0426232443 dan juga di 0822-9609-0996. Jangan lewatkan Anda pecinta bola dini hari nanti antara Kanada versus Bosnia Herzegovina ya. Disiarkan pukul 3 dini hari. Anda bisa dengarkan di RRI ya, 97,6, 100,2 dan 96 FM. Pro Dandut.
1: Dandut adalah kita.
0: Alhamdulillah, Polman.
1: Alhamdulillah, lancar Polman.
0: Lancar deh.
1: 107,6.
0: Ya. 107,6.
1: Tadi 107,6. Saya monitor tadi pertandingan bola antara Korsel sama Ceko. Skor 2-1 tapi tadi subuh tidak monitor karena ketiduran.
0: Ah, tidak sempat tadi ya.
1: Adakah juga tadi subuh pun habis?
0: Tadi subuh. Jadi kita mengudara selama perhelatan Piala Dunia berlangsung, iya. Kita mengudara 24 jam ini.
1: Oh
0: iya. Iya, jadi jam 12 malam masih bisa mendengarkan RRI di Majene Polman dan sekitarnya. Begitu lagu dandut yang mana Zidan?
1: Anu lagunya Monsret, Rembulan Bersinar Lagi.
0: Rembulan bersinar lagi.
1: Iya.
0: Ya, mendukung tiada lagi.
1: Ada Uni, terus ada Piko Sari.
0: Oke. Okay.
1: Terus ada Mulih di Mate, Bu Norma di Babandang. Ada Sumatulong. Terus ada juga Amar juga Wahinga, semoga cepat sembuh.
0: Oh, sakit ya. Dong.
1: Ada aku dengar memang bilang sakit ya. Terus ada juga Purnama Sari.
0: Oke. Okay.
1: Ada Dobi kayak misalnya Cure Maulana. Ada Ina di Selayar. Ada Adi di Boteng. Ada Mida di Adi-Adi.
0: Oke.
1: Okay. Terus ada Bunda Adi, semua cepat sembuh juga.
0: Baik.
1: Terus siapa lagi ini?
0: Baik.
1: Semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Baik, makasih Zidan. Oke.
1: Terima kasih saja tanpa terkecuali buat Bun Hafid lagi itu aski sehat kita selalu, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zidan di Polewali Mandar. Ada juga Mbak Tiara, selamat sore. Lagunya siapa kau. Lilis Karlina ya. Oke, di belakangnya halo, assalamualaikum. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Dengan siapa di mana?
2: Mida di dia di Bung Hati.
0: Oh, Mida. Matamba ura mati leh.
2: Iya, matamba dingin nak.
0: Oh, tanda. Oh, sudah reda hujannya ya. Oke, okay, Mida. Apa kegiatan ini, Mida? Apa kegiatan sore-sore begini?
2: Iya, lagi baring-baring nih di depan radio.
0: Wih, baring-baring ini di depan radio, leh.
2: Iya.
0: Lagu akan dia diputar, eh?
2: Lagunya Nur Halima.
0: Nur Halima?
2: Iya.
0: Judulnya?
2: Kembali ke Jalan Allah.
0: Kembali ke Jalan Allah, ceh.
2: Iya.
0: Ya, Pi Dorot.
2: Salam-salam dulu. Yang baru lewat, Pak Sidang.
0: Jolo-jolo, ya? Ada. Saya mau kira siapa tadi yang nyanyi? Siapa nyanyi?
2: Maulana.
0: Kembali ke jalan Baik. Allah. Siapa tadi yang nyanyi? Siapa penyanyinya tadi?
2: Nur Halimah.
0: Oh, Nur Halimah.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Kembali.
2: Ada ke juga Asriani. Pak Maher juga di Tapalang, Bapak Rizal, Bapak Nasrul, Bapak Tati di Taludu.
0: Oh, Bapak Tati.
2: Ada juga Bapak Ulan jadi adi.
0: Ya, Bapak
2: ada
0: Ulan.
2: Juga Nenek di Boteng. Ada juga Jaima di Saluran Bia.
0: Nah.
2: Ada juga Pak Acuk Herudin di Pasada.
0: Oh, Pak Dewi.
2: Ada juga Ibu Murni, Ibu Dharma, Ibu Lia.
0: Okay.
2: Dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Okay.
2: Buat Kak
0: Haji. Ibu.
2: Lanjut tu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mida di Adia di Boteng. 0822-9609-0996. Halo. Assalamualaikum.
3: Halo. Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wih, si turut-turut tu ya anak tetanggaan deh. Kasih kaduk lah.
3: Iya, alhamdulillah.
0: Iya. Ya, dengan Ani.
3: Iya, betul sekali.
0: Baik, alhamdulillah sehat kabar Ani Adia di Boteng ya.
3: Bagaimana cuaca di Mamuju?
0: Iya, sempat hujan deras tadi, sekarang sudah reda. Di sana gimana nih di Boteng? Adi.
3: Ya, sama juga di Mamuju.
0: Sudah reda juga ya?
3: Iya.
0: Oke, okay. Yang mana Ani?
3: Lagunya apa di?
0: Mecho Kalem leh.
3: Ya. Tidak kata berpisah. Tidak kata berpisah. Kata kalau apa itu penyanyinya?
0: Apa judul Tiada Kata Berpisah?
3: Iya.
0: Tiada kata berpisah. Oke, okay, Imam Mesarifin kita siapkan. Baik.
3: Iya.
0: Oke. Okay.
3: Supaya tidak ada kita berpisah.
0: Ah, iya. Dapatnya radio mempede kita berpisah leh.
3: Iya.
0: Oke, okay, makasih Ani.
3: Salam juga tadi Mida, Kakak okay. Bar juga Barang Sulan, Pak Rizal. Acuh Harudin, ada juga Sidang tadi di Polman. Bareng Acore, ada Abraham, ada Erwin di Jalan Temasasi,
0: okay.
3: Ada Mahir, ada Gibran di Bunga-Bunga, ada Pak Syukur.
0: Iya.
3: Yeah. Ada Alex Sardino, Bain Putra,
0: Antut
3: di Rekan Duri, Asredino Timur, apa kabar? Pokoknya bosnya-bosnya.
0: Inggan Nana.
3: Cepat. Iya, cepat selamat sore. Untuk menghapit, semoga saya selalu.
0: Iya, terima kasih.
3: Umur yang panjang.
0: Amin, insya Allah.
3: Iya, lanjut aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ani, Adi-Adi, Boteng. Ada Bapak Ulang di sana. Juga ada Mida tadi. Ada Puak Dewi, warga Boteng yang lagi monitor.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bahtiar Ahmad Pelah. Kebetulan saya Ketua Forum Pemerhati Pendengar RRI Mamuju. Sebagai pecinta olahraga, saya sangat menantikan siaran Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh RRI Mamuju. Saya menilai RRI sebagai sumber informasi Piala Dunia 2026 dapat memberikan informasi serta penyampaian yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami oleh seluruh masyarakat. RRI berhasil menghadirkan pengalaman mendengarkan yang informatif sekaligus berkesan. Sukses selalu RRI Mamuju, dan jangan lupa saksikan keseruan Piala Dunia 2026 bersama Pro 1 dan Pro 2 RRI Mamuju.

0: Fakta.
1: Saudara, beredar unggahan di media sosial Twitter berisi narasi yang mengklaim bahwa jaringan minimarket di Indonesia Alfamart menutup 500 gerainya di Indonesia dan diklaim memindahkan bisnisnya ke Filipina sebanyak 2.400 gerai. Narasi tersebut kemudian dikaitkan dengan kondisi pemerintah Indonesia saat ini yang sedang membuka koperasi desa Merah Putih. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, penutupan ratusan gerai Alfamart dilakukan pada 2004-2025, bukan di tahun 2026. Selain itu, pembukaan Alfamart di Filipina juga sudah berlangsung sejak tahun 2014 silam. Ekspansi ini juga tidak berkaitan dengan program koperasi Merah Putih. Manajemen Alfamart juga telah memastikan bahwa pihaknya belum mengalami dampak material akibat keberadaan koperasi Merah Putih. Dengan demikian, berita yang beredar melalui media sosial Twitter adalah kategori berita bohong atau hoax. Demikian Cek Fakta, kami kutip dari Komdigi. Saya Hafidz Majid. Selamat sore.
0: Cek Fakta.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: kembalilah ke jalan Allah. Sadarlah kawan, kita semuanya akan menghadap Allah. Demikian pesan dari Nur Halimah lewat lagu Kembali ke Jalan Allah. Terima kasih untuk Mida, ada juga Ani, dia di Boteng, ada Mbak Tiara sebelumnya, Siapa Kau, lagunya Lilis Karlina. Juga selamat sore untuk Pak Haji Ramli, masih bersama di Jalur Pontiku ya, di Markas Peradi Bersatu. Ada juga Bang Zidan yang di awal sudah juga bergabung di 0822-9609-0996. Kita bergerak lagi, sudah menit ke-6 dari pukul 15 sore, masih panjang perjalanan. Yang mau gabung silakan 0426-2322-443, juga di 0822-9609-0996. Halo, apa kabar Ustaz Andar? Posisi di mana nih Pak Ustaz? Lama tak bersua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Rian di Boteng. Lagunya Dewi Sutra, judulnya Satu Cinta Satu Rasa, bukan main. Salam untuk semuanya pendengar tanpa terkecuali. Thank you Rian. Halo, assalamualaikum, di belakangnya Rian. Bro Dandut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa? Gerangan di mana?
1: Dengan Dina di Pulman.
0: Oh, Limboro. Sudah reda hujan di Limboro ini?
1: Ya, udah.
0: Udah. Oke deh. Dandutnya yang mana, Dina?
1: Lagunya Mirnawati.
0: Mirnawati. Yang mana?
1: Tirai Cinta.
0: Hmm?
1: Tirai Cinta.
0: Tirai Cinta.
1: Iya.
0: Tirai Cinta Mirnawati, saya catat dulu ya. Baik, dilanjut.
1: Ya, kirim salam buat Sidan, Kak Oni, ada Ampaduri, ada Rendi, ada Diko, ada Sarif, ada juga Alex Sardino, Ani Irwan Padilla Dayanti, ada juga Ani di Boten, ada Harusin Pak Mahir, ada juga Darmawati Ibu Lia, ada juga Ibu Murni, ada Pak Salman, ada juga Asri, ada juga Bobby. Buat Kak Hafid, terima kasih.
0: Terima kasih Dina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dina di Polman, tepatnya di Limboro ya. Assalamualaikum, diangkat teleponku Kak. Pasti diangkat. Orangnya enggak, bukan orangnya yang diangkat tapi teleponnya ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbak Susi Karewa. Alhamdulillah. Karewa hujan.
2: Iya.
0: Maluku Utara, Maluku Utara. Lu Timur.
2: Endre Kanduri.
0: Oh, Endre Kanduri, sorry, Endre Kanduri. Apa sama suaranya dari Lu Timur itu biasa.
2: Iya, sama orang Endre kan nih.
0: Oh, sama-sama Endre Kang di.
2: Iya, tapi pergi di rantau di Lu Timur.
0: Oh, iya tahu.
2: Iya, masih bisa lagu HP.
0: Yang mana nih? Untuk
2: lagunya Oma Irama kalau bisa.
0: Oma Irama yang mana?
2: Iya, judulnya Bahtera Cinta.
0: Bahtera Cinta.
2: Iya.
0: Oke, aku coba catat dulu.
2: Yang sudah letak di ada Dina dan Bidanoni, Rendi, ada juga Memenanda Pak Salma. Ada Ibu Teng, ada juga Ibu Lia, Bu Murni, ada Mida tadi juga, Pak Cuarudin, Pak Jamili, ada juga Pak Mahir, ada Sri Lutimur, Pak Sukur di Kalimantan. Semuanya nih tanpa dikecualikan.
0: Oh, gede.
2: Buat Bung Hafid, semoga sehat selalu.
0: Amin, insyaAllah.
2: Di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Duri, Enrekang. Di sana banyak salah. Di belakangnya Anto Enrekang, saya coba jemput kembali 0426-2322-443. Halo, Pro Dandut, dengan siapa?
1: Dandut adalah kita.
0: Oi, memang kalau ini halus sekali suaranya ya. Pro Dandut.
1: Dandut adalah kita.
0: Iya. Dari Liutang Karampuang.
1: Iya.
0: Wah, hujan ini jangan sampai tidak terisi lagi strong listrik ini nih. Solar cell.
1: Mati
0: lagi tadi, Di.
1: Iya, nanti malam.
0: Iya. Kalau begitu cepat-cepat Miki salam-salam boleh.
1: Kecuali kasih lagu.
0: Lagunya yang mana?
1: Gadis atau janda?
0: Kamu sih gadis atau sudah janda? Yang versi yang mana ini kita mau?
1: Begini lagunya. Sesungguhnya diriku, oh memang sudah janda.
0: Walaupun kau janda, tetap ku suka.
1: Kamu banyak ini nak bilang orang, apa kau masih gadis atau betul janda jadi? Jujur, saya memang janda.
0: Iya tahu. Kau masih gadis atau sudah janda? Asik. Lanjut kalau begitu.
1: Ada juga Antut diandrekan, ada juga Dina, ada juga Ani, ada Nida.
0: Baik.
1: Ada juga Pak Salman, ada juga Pak Roy, ada juga Pak Acore, ada Ibu Murni, ada juga Pak KMS, ada juga Erwing, ada juga Pak Brahang, Pak Gifrang, Pak Gifrang, ada juga Asriani, ada Pangeran Kodok, ada
0: Tumpang. Ya.
1: Oke. Lari semua pendengar pro dan dut buat Pak Hafid, mudah-mudahan semoga sehat-sehat lalu sama keluarga.
0: Coba lari satu bait dulu Pak Lek kalau begitu. Apa sudah bagaimana tadi? Sudah berulang
1: kali aku bermain cinta. Walaupun kau janda tetap ku cinta.
0: Asik. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Malu ah.
1: Malu sama siapa?
0: Nanti didengar orang.
1: Mana? Gak ada orang.
0: Itu?
1: Mana?
0: Itu. Kalau janda masih mau kan?
1: Oh tentu dong.
0: Anaknya banyak.
1: Gak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta,

0: bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat ki batas, bayar ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Untuk yang lagi sementara ini di atas kendaraan, hati-hati di jalan, saya ingatkan. Apalagi di beberapa titik nampaknya memang hujan gitu ya. Mamuju di Kota Mamuju ini masih mendung ya. Oke, kita ucapkan terima kasih kembali untuk yang sudah gabung tadi. Ada Rian di Boteng, juga Anto di Andre Kang, ada Ram, Pak Ramli juga. Selamat sore Pak Ramli. Ini ada juga Dina di Limboro. Ada beberapa yang tidak tercatat ini namanya tadi ya. 0822-9609-0996, 23 menit dari pukul 15. Halo, selamat sore Ela. Ela di Polewali Mandar, katanya pendatang lama tetapi baru masuk. Pendengar lama berarti ya, bukan pendatang baru. Oke Ela, diangkat volume. Ela pengen request lagu Nurdin Yaseng. Salam buat semuanya tanpa terkecuali yang lagi siaran, terima kasih, sehat selalu. Sama-sama Ela, salam kenal kembali Ela. Selamat sore Pro Dandut.
1: Halo, assalamualaikum, selamat sore
0: Pro Dandut.
1: Dandut adalah kita.
0: Mamuju Tengah bagaimana cuacanya?
1: Sempat hujan tadi.
0: Sempat
1: ini
0: hujan. Deras hujannya.
1: Gerimis banget.
0: Bau nakal gitu bom ya. Di permukaan gitu ya.
1: Biar di permukaan juga tidak bahasa.
0: Tidak bahasa juga ih.
1: Iya.
0: Biar di permukaan tidak bahasa juga berarti hanya.
1: Enggak tahu kalau di tempat
0: sedikit
1: lain. Kalau di tempat saya ini begitu dia.
0: Oh, begitu. Di sini pas selesai Jumatan tadi cukup deras.
1: Iya.
0: Oke, Bu Lia.
1: Masih bisa request lagu?
0: Saya catat yang mana?
1: Pilihkan saja lagunya Joni Iskandar.
0: Wih, aku bukan pengemis.
1: Cinta. Ya itu saja.
0: Iya. Boleh,
1: lagunya
0: boleh.
1: Spesial untuk pendengar. Kirim salam. Ada tadi Ibu Dharma, Ibu Nurma di Pebana, ada juga Ibu Murni, ada Erwin, Bapak Ulang, Ani di Boteng. Salam kenal juga siapa itu, Mama Mida atau Ibu Mida?
0: Mama Mida kaita atau Mbak Mida kaita, pokoknya Mida. Di adi.
1: Ada juga Dina, ada Alex, ada Bobby, Atore, Sidang.
0: Oke.
1: Ada Mama Nanda, Anto di Duri, Asri di Lut Timur, Pangerang Kodok, ada Gibran, dan semuanya saja pendengar tanpa terkecuali. Buat Bang Hafid lanjut tugas, mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin, insyaallah.
1: Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mamuju Tengah, budong-budong. Tadi sempat hujan katanya, tapi tidak terlalu deras. Selamat sore.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ama kecutin di suara
2: ada
0: buiwan. Iya, kayang ya. Baim Putra.
2: Iya.
0: Iya, saya tandai kalau Baim Putra selalu suaranya kecil gitu. Enggak ada melodi saler ya, HP ri.
2: Iya.
0: HP kayang suara.
2: Iya.
0: Oke deh, lanjut.
2: Lagu ini?
0: Lagu mana?
2: Lagunya Roma Irama.
0: Bang Haji sudah tadi Bang Haji ya.
2: Oh, lagunya
0: apa?
2: Mansur S.
0: Mansur S juga sudah tadi. Sebentar ini ada Joni Iskandar, ada Hamdan ATT, ada juga
2: Orang Sutra.
0: Ana Sutra, oke. Okay.
2: Buku hujan dahulu. Buku hujan dahulu.
0: Apa judulnya?
2: Buku hujan dahulu.
0: Oh, Ana Sutra. Saya coba cari ya, mudah-mudahan. Oke.
2: Okay. Ya, kita saya dan buat ada. Ada Mama Nurang, ada Jore, Giba.
0: Oke deh, agak kecil suara ta. Terima kasih Pak Baim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Oke, dari Tapalang.
3: Iya, Dandu. Ada kita.
0: Bukan tapi... main. Pak Guru. Bagaimana semarak bola di sana juga terasa ya di Tapalang ya?
3: Iya, sudah mulai juga di hari pertama.
0: Iya, hari pertama. Oke. Kalau sebentar malam juga ada nih. Dini hari kita ada siaran dengan tim Kanada versus Bosnia. Jam 3 dini hari. Oke, okay, lanjut.
3: Ya, ikutan saja
0: nanti. Oke. Okay.
3: Waktu semakin berlalu.
0: Mm-hmm.
3: Jadi salam-salam saja. Selama siang menjelang sore ada Mida di Cilaci. Papa Ulang, Ani di Boteng, ada juga Erin di Jalan Taman Sapi, Pak Hadong,
0: okay.
3: Ada Dharma di Pukar, ada juga Lia, Ibu Norma,
0: mm-hmm.
3: dan semuanya saja tanpa ada terkecuali.
0: Okay deh.
3: Untuk Kak Hapi, salam sehat selalu bersama keluarga.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Kita putar lagu dulu. Setelah itu juga kita jedah azan waktu asar untuk Mamuju dan sekitarnya. Lagu lawas cocok untuk Pak Jamili, juga untuk Pak Ramli yang masih monitor.

أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله

0: bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat ki batas, bayar ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: bukan main ya. Penyanyi legendaris, penyanyi tahun 80-an ini ya. Johnny Iskandar dengan salah satu karya hit terbesar ya, yang paling dekat dengan ciri khas linking vokalnya tadi ya. Bukan Pengemis Cinta demikian dia punya judul lagu ya. Kita lanjutkan perjalanan kita di putaran berikutnya. 0822-9609-0996 0426-2324-243. Halo, selamat sore. Hai, dikecilkan dulu volume radionya. Volume radio tak dikecilkan dulu.
1: Iya,
0: oke. Cukup dengar suara saya di handphonenya. Prodandut.
1: Halo.
0: Prodandut. Dandut adalah kita, itu passwordnya.
1: Tidak terlalu ada suara kemarin.
0: Oh, tidak terlalu, tidak terlalu jelas. Oke. Prodandut. Bagaimana sekarang kedengaran nih?
1: Iya, kedengaran nih.
0: Wah, pokoknya okay. Satu kali klik Pak Awal langsung bagus. Ya, dengan siapa ini?
1: Pak Jasmin.
0: Pak Jasmin posisi?
1: Posisi ya, alhamdulillah di Jalan Pawari.
0: Oh, di Mamuju Kota.
1: Iya.
0: Oke, Pak Jasmin, terima kasih. Baru saya dengar suara tadi ini, Pak Jasmin.
1: Lama, kalau sudah lama masuk, tapi tidak masuk ke selama ini karena nomornya HP ku satu hilang.
0: Oh, iya.
1: Sekarang sudah dapat. Ke rumah Pak Roy. Datang ke rumah kemarin malam Pak Roy, kasihkan nomor.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Alhamdulillah kalau begitu bisa di save nomornya.
1: Iya.
0: Oke. Pak Jasmin, dilanjut.
1: Iya. Mungkin salam saya dulu. Salam sama Pak Ibu Dharma.
0: Iya.
1: Ya, Ibu Ulan. Sama Sari Polman.
0: Iya.
1: Semuanya bisa aja. Jangan Pak. Antri waktu.
0: Iya.
1: Yeah. Ini makasih. Saya lagu.
0: Ya, makasih Pak Jasman, Pak Jasmin ya.
1: Oke.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jasmin di Papabari. Di belakangnya Pak Jasmin kita jemput kembali. Selamat sore. Sayang sekali lepas ki. Halo, selamat sore.
2: Dandut kita.
0: Ya, dengan siapa?
2: Dari Asri di Timur.
0: Asri. Mbak Susi kareba teh.
2: Hai kareba mau balu ke amre lauran kapan?
0: Nauran kapan nih? Marambek uran. Oh, mari mendung. Oh iya.
2: Belum turun.
0: Kalau begitu lanjut Pak, nanti kita kehujanan ya, lanjut ya. Ya.
2: Masih bisa lagu kan?
0: Saya coba siapkan, mudah-mudahan masih sempat karena waktunya udah semakin sempit ini.
2: Lagunya Cacandika Cincin Putih.
0: Cincin Putih. Ah, bukan main.
2: Ya, Pak Kirim.
0: Ya.
2: Ada Anto dan Rekang Duri. Ada Pak Salman di Kalung Lombok bersama Pak Sultan di Kalung Tulu, ada Bobi, ada Bang Sidan, Alexandrina Maulana, Bang Kumis, ada Pak Guru, Pak Mahir, Pangeran Kodok, ada Abraham, ada Erwin, ada Gibran, buat pasukan di Kutek Kartanegara.
0: Iya.
2: Parahan juga di sana, ada Ibu Lia, Ibu Murni, Ibu Norma, Ibu Dharma, Mama Nanda, Miki Parma Bendadi, buat semuanya.
0: Inga Nana, baik, terima kasih.
2: Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lu Timur, Pak Asri. Di belakangnya Pak Asri, kita jemput kembali, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dandut.
3: Dandut adalah kita.
0: Wih, halus-halus suaranya ini. Apalagi kalau datang malam minggu. Wih. Dari mana, dengan siapa?
3: Dari Sahara.
0: Oh, Sahara. Aduh, Sahara Galuh Lengket, dilanjut Sahara. Waktunya sudah semakin mendekati ke penghujung.
3: Udah malah putaran kelon.
0: Sepertinya sudah.
3: Lagu,
0: ikutan aja dulu ya. Udah waktunya.
3: Iya.
0: Kita mau segera
3: closing. Mas Mustafa, Dian Darmawati, Ibu Norma, Ibu Lea, Pak Maher, Pak Jolini, Pak Arif, Sidan, Viko, Acore.
0: Okay.
3: Semuanya pendengar RRI tanpa dikecualikan.
0: Terima kasih.
3: Semoga tahap sehat selalu.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sahara di Jalur Lengke. Buat yang lagi pegang kemudi, sekali lagi hati-hati di jalan. Semoga menyenangkan bersama Pro 1. Anda bisa mendengarkan kami di wilayah Mamuju dan sekitarnya lewat frekuensi 96. Demikian juga di Mamuju Tengah, frekuensi yang sama. Di Majene dengan frekuensi 100,2. Anda di wilayah Polman dan sekitarnya mendengarkan kami di 97,6. Sementara Anda di luar Sulbar, di luar Indonesia, bisa mendengarkan melalui streaming rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan sebentar, ada obrolan seru strategi UMKM tumbuh di era digital. Itu topiknya bersama salah satu pelaku usaha, pelaku UMKM di program ekonomi digital jam 4 sore sebentar. Halo, dicoba kembali 0822 9609 0996. Halo.
4: Program ekonomi digital.
0: Ya. Halo.
4: Halo.
0: Halo. Iya, dengan siapa?
4: Bro Dandut.
0: Dandut adalah?
4: Dandut ada lagi.
0: Saya coba nabeli kapal.
4: baru ada kesempatan.
0: Iya. Cuaca agak lumbo ini.
4: Pasti yang terakhir.
0: Galau Lombok gimana ini kondisinya ini? Mamuju agak mendung ini.
4: Agak gelap ini.
0: Gelap ya sepertinya.
4: Tapi yang bersinar terang. Tiba-tiba tertutup dengan mendung. Badai cepat berlalu. Cepat berlalu.
0: Apapun cuacanya, RRI Mamuju hadir dalam segala cuaca.
4: Segala cuaca.
0: Yang penting tidak mati lampu.
4: Kembali cerah. Kemudian lagi kita diisi dan kalau saya tidak salah dia. Rembulan bersinar lagi. Ya, baru lagi kesempatan ini ada ibu.
0: Iya.
4: Oke, salam buat semuanya.
0: Baik, ya Pak.
4: Semua teman-teman yang sudah ikutan di Pro dan
0: betul dalam
4: kondisi yang sehat. Mudah rezeki.
0: Amin. Saya berdoa dengan tetangga Ata ini di studio. Iya.
4: Oke, makasih.
0: Ya, makasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Salman Galul Lombong. Halo, selamat sore. Bro Dandut.
5: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Matambah ini kan di ini.
0: Matambah orang di tengah.
5: Ini Polewali.
0: Polewali.
5: Di
0: guyur hujan kota Polewali 97,6 tidak terganggu Ji?
5: Ya, tidak terganggu Ji, ini cuma sementara
0: nih,
5: anu juga.
0: Iya.
5: Masih bisa ikut
0: lagu. Untuk sementara ikutan ini kita sudah di penghujung acara ini, masih ada beberapa lagu yang kita mau hadirkan.
5: Iya. Salam-salam saja.
0: Iya, Maulana.
5: Ya, saya salam-salam dulu ini ada KMS di tempat lagi kan ya.
0: Iya.
5: Ada Bogi, ada Pak Salman di Galur Lombo. Kemudian ada Sidam, ada Ibu Murni, Bu Lia. Kemudian ada Nurma di Mati sana ya.
0: Oke.
5: Kemudian ada Pak Syukur, Alimantang ya. Kemudian Seri di Lugu Timur.
0: Oke. Okay.
5: Antoluri di Amerika. Ada Kiprat juga di Kota Kemang ini. Ada Janggo di Kemang.
0: Kane Janggo.
5: Di mana?
0: Ya.
5: Perbandu tanpa dikecualikan. Kota Api. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin, insya Allah.
5: Hari ini.
0: Oke, Pak Maulana.
5: Kota Api, setelah hujan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang bergerak di empat lingkar Kota Polewali Mandar, yang mengendarai kendaraan tetap fokus berkendara. Jarak pandang mungkin berkurang disebabkan hujan deras lagi mengguyur Kota Polewali dan sekitarnya. Demikian informasi dari Maulana. lagi berteduh karena kehujanan. Jangan lewatkan siaran Piala Dunia 2026 malam atau dini hari nanti antara Kanada versus Bosnia Herzegovina. Pukul 3 dini hari. Anda bisa dengarkan di 96, 97,6 dan 100,2 juga. Halo. Pro Dandut. Tidak ada suara tak ini. Halo. Aduh, tidak ada suara. Kalau begitu saya tutup satu lagi sebagai penelpon terakhir atau sebagai pamungkas di 0426232443. Halo, selamat sore. Hei, sayang sekali lepaski. Ini pengaruh cuaca barangkali ya. Halo, selamat sore.
6: Selamat sore, Dandut adalah kita.
0: Wih, halus-halus suaranya. Dengan siapa gerangan? Dengan siapa? Dengan siapa gerangan?
6: Dengan Alia di Majene.
0: Oh, Alia. Gimana kabar, Adelia?
6: Ya, alhamdulillah. Lagi mendung di sini.
0: Lagi mendung. Di mana lagi di Majene tepatnya?
6: Di Tande.
0: Oh, Tande. Iya, iya, iya. La Senato ya, Tande.
6: Lanjut kirim-kirim salam dulu yang sudah lewat tadi. Ada Asri di Luhut Timur, ada Andre Kanduri, ada Pak KS, Bobby, Dina, ada juga Pak Sidan, ada Pak Mahir, ada Bu Murni, Bu Lia, Bu Darmawati, ada Pangeran Kodo, ada juga Pak Coherudin. Ya, pokoknya semuanya mau pendengar tanpa ada yang terkecuali. Dan buat Bang Hafid, semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin, insya Allah.
6: Amin,
0: ya Allah.
6: Dan dimurahkan rezekinya.
0: Amin.
6: Dan buat Bang Hafid kembali, banyak makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lia Adelia Santalia. Banyak penelpon. Apa daya, durasi kita terbatas. Jadi untuk sementara kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita di Pro Dandut. Mohon maaf sekali lagi begitu banyak permintaan lagu, telepon yang terus berdering. Insya Allah kita akan ketemu kembali di lain kesempatan. Insya Allah dalam kondisi, dalam suasana yang lebih baik, suasana yang lebih menyenangkan lagi. Insya Allah ya. Saya Hafid bersama dengan Bung Awal di perangkat meja putar. Pamit dari ruang dengan Lana. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam musik Indonesia.

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: Cih, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ay. Tanda aku bilas. Napa nambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu juga bertanya anak-anakku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tanpa nak habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mana kopiku, Mak?
3: Kopi saja terus yang dicari.
2: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
3: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
2: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
3: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
2: Hei, jabatan itu amanah, istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
3: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
2: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
3: Astaga, kopi aja dulu pada beling gula.
4: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Mamuju di mana saja Anda berada. Setelah tadi kita dandutan, saatnya kita ngobrol-ngobrol santai di program ekonomi digital seperti biasa setiap Jumat sore. Selama beberapa menit ke depan kita akan berbincang. Satu topiknya cukup menarik untuk sore hari ini, yaitu strategi UMKM bertumbuh di era ekonomi digital. Nah, karena itu sore hari ini sudah hadir di studio salah satu pelaku usaha, pelaku UMKM. Kita akan berbagi cerita, berbagi informasi, edukasi, inspirasi, dan sebagainya. Saya bersama LM Nur Fauzan. Ya, Zusu Kurma Aren. Selamat sore, Bro.
1: Sore, alhamdulillah.
0: Kabar sehat?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ini usahanya dijalankan di mana ini? Mamuju atau di mana?
1: Di Mamuju.
0: Di Mamuju.
1: Di arteri.
0: Oh, begitu ya. Asik sekali pendengar. Ini lagi siaran, di depan kita sudah ada produknya ini. Tapi belum ada
1: logonya,
0: belum ada brandnya kelihatan ya. Ada ruang nanti untuk kita berdiskusi untuk pendengar di rumah, dimanapun Anda mendengarkan siaran ini. Mau kita tanya-tanya, ngobrol, berbagi cerita, ya boleh. Terutama cerita dari bagaimana kita membangun usaha ya di era digital. Anda bisa masuk nanti di 0426-2322-443 ataupun di 0822-9609-0996. Baik, Bro Fauzan saya panggilnya.
1: Iya, Fauzan.
0: Fauzan, ini mungkin boleh diceritakan sejak kapan ini memulai usaha UMKM ini?
1: Oh iya, baik. Jadi kami mulai usaha ini pas bulan suci Ramadan. Jadi sekitar 2 bulanan ya.
0: Oh, baru sekali ya?
1: Iya, masih sangat baru di UMKM ini.
0: Ya.
1: Ya, jadi dan juga kami memilih untuk menjual produk susu kurma aren. Mm-hmm. Ya, karena selain praktis juga memiliki banyak manfaat lah.
0: Mulainya di Ramadan, jangan sampai ini hanya untuk pada saat menu buka puasa. Gitu.
1: Iya.
0: Enggak juga atau
1: enggak juga. Kami juga waktu saat itu membuka untuk sahur.
0: Oh iya. Iya.
1: Dan alhamdulillah berlanjut hingga saat ini.
0: Berlanjut. Berarti di Ramadan itu ada dampak mungkin ya, Mas.
1: Iya,
0: iya. Ini berlanjut di sampai sekarang ini. Boleh. Kenapa kemudian memilih produk susu apa ini? Susu
1: kurma
0: aren ini.
1: Iya, itu tadi.
0: Ini perpaduan yang cukup bagus ini.
1: Iya. Jadi ya tadi karena praktis ya.
0: Iya.
1: Juga. Ini kan susu kurma banyak manfaatnya ya, dan harapannya bisa lebih dikenal banyak masyarakat. Jadi kenapa memilih ini? Karena susu kurma ini itu tadi banyak manfaatnya.
0: Yeah.
1: Dan juga ya memang saya lebih tertarik juga di dunia usaha dan berjualan. Dan ini yang mudah bagi saya untuk saya jalankan.
0: Tapi sebelumnya kan di Ramadan kalau produk ini, atau sebelumnya memang ada usaha-usaha yang dijalankan?
1: Sebelumnya hanya jualan-jualan kecil, kayak jualan minuman juga, jualan susu kopi
0: oh,
1: susu.
0: Oh gitu. Yeah.
1: Tapi ya sementara.
0: Yeah.
1: Jadi yang saat ini mau dikembangkan lebih lagi.
0: Sebelumnya aktivitasnya apa nih kalau boleh tahu?
1: Kalau sebelumnya saya ngajar di sekolah.
0: Oh. Yeah. Tapi tanpa meninggalkan profesi itu juga,
1: iya,
0: gitu ya?
1: Iya, iya. Untuk saat ini sudah.
0: Oh gitu?
1: Iya, sudah resign. Wait,
0: lupanya lebih tertarik di sini ya?
1: Betul, betul, betul. Lebih, ya merasa lebih, senang lah.
0: Alasannya apa?
1: Alasan, ya karena
0: meninggalkan profesi tadi untuk fokus ke
1: alasannya usahain. Sih ya lebih ke ini aja ya, kayak mau melangkah aja lebih maju.
0: Mau melangkah aja lebih maju.
1: Coba ini mau mulai usaha sendiri lah.
0: Baik. Kita tahan dulu, rupanya sudah ada yang gabung nih. Coba kita terima telepon dulu. Selamat sore.
2: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dikecilkan dulu volume radio tak ya.
2: Ah, penanya dari Jalan Pentiko nomor 11 tentang UKM ini.
0: Iya.
2: Sejak berapa tahun dilaksanakan dan ini kan bahannya kan dari Arab barangkali, ini kan sari kurma apa? Susu kurma. Sedangkan kita ini tidak bisa tumbuh kurma di mana anu? Di Indonesia.
0: Betul. Iya, iya.
2: Apakah diekspor atau melalui ada travel yang angkut ke Indonesia yang kita beli? Kita ini kan sebagai konsumen untuk pengguna, bagaimana caranya untuk menggunakan modal yang rasa-rasa modalnya ini kan lebih tinggi daripada saus lain, saus susu perah kan lain juga.
0: Jadi, ini dari Arab bahan bakunya.
2: Tentang ini bahan bakunya ini karena kan ini kita di Indonesia tanah kurma tidak bisa berbuah.
0: Iya.
2: Kalau di Jawa mungkin ya. Terima kasih.
0: Ya, Pak Ramli boleh coba Pak Ramli.
2: Ya.
0: Kapan-kapan ke arteri ya?
3: Iya, di arteri.
0: Ke arteri.
2: Oh iya. Jadi, iya. Terima kasih atas informasinya ya.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Ramli di Pontiku. Ini kan dia bilang kurma ini kan dari Arab, tapi muncul banyak kok dijual. Boleh direspon dulu.
1: Iya, jadi untuk bahannya sendiri kami mengambil dari toko kurma ya yang ada di Makassar. Ya, karena dari sana bahannya lebih lebih murah ya untuk membeli dan dia dikirim ke sini ke Mamuju. Jadi belinya langsung banyak.
0: Ya, oh iya. Ya,
1: jadi seperti itu. Kalau susunya sendiri ya pakai ini susu UHT yang ada di toko-toko. Ya, jadi hanya itu saja. Kalau arennya kami membeli produk dari produk lokal dari Mamuju juga. Bubuk aren-arennya namanya. Jadi tiga itu.
0: Itu sudah jadi juga ya produknya sudah atau dari langsung dari petaninya atau sudah?
1: Sudah jadi.
0: Oh. Ini jadi itu termasuk produk UMKM?
1: Iya, termasuk produk UMKM Mamuju.
0: Oh, ini bagus juga jadi saling
1: iya itu.
0: UMKM yang satu dengan yang lain ya.
1: Iya.
0: Baik-baik. Itu Pak Ramli di Mamuju di 0822-9609-0996 boleh dicoba kembali. Nah, di dalam menjalankan usaha ini dibantu siapa atau jalan sendiri sebenarnya? Bisa diceritakan dulu.
1: Ya, alhamdulillah untuk saat ini jalan sendiri ya. Ya, jadi ya kami yang memproduksi susu kurmanya, kami yang mempromosikan di media sosial. Ya, kami juga yang mencatat keuangannya.
0: Ya, pelan-pelan ini baru bertumbuh.
1: Iya, baru bertumbuh.
0: 2 bulan ya. Iya. Ya, baik. Kalau di tempat di arteri sendiri itu mangkalnya setiap kapan?
1: Kalau di arteri kami bukanya itu dari setiap hari Senin sampai Sabtu itu dari jam 4 sore sampai jam 6. Kalau hari Ahadnya kami bukanya pada saat Car Free Day saja. Sampai jam 10 lah, 10 pagi.
0: Sampai jam 10 pagi. Ya,
1: dari jam 6 sampai jam 10 pagi.
0: Itu bergerak.
1: Stay
0: ya. Baik. Nah, kalau kita bicara kaitannya dengan topik kita strategi bertumbuh ya dengan di era digital seperti sekarang ini ya. Jadi kan sekarang ini Bung Bausan di offline dan juga online. Iya. Kalau melihat perbandingan dari sisi penjualan,
1: sebenarnya keduanya tuh saling ini ya, saling berkaitan ya. Apalagi online itu sangat berpengaruh sekali pada penjualan di offline. Karena dengan memanfaatkan media digital ini, orang-orang bisa kenal produk yang kami jualkan. Jadi beberapa memang pelanggan kami datang ke tempat kami itu dia tahu dari online. Jadi seperti itu.
0: Pemanfaatan media sosial.
1: Iya.
0: Targetnya siapa sih yang untuk produknya?
1: Targetnya untuk semua kalangan.
0: Semua kalangan.
1: Anak muda, anak-anak atau remaja, dewasa, orang tua semuanya.
0: Saya kalau boleh tahu apa yang menjadi keunggulan produk susu kurma madu ini?
1: Susu kurma aren ya?
0: Susu kurma aren, sorry. Ya.
1: Sebenarnya
0: saya sepertinya perlu ditambah madu juga.
1: Ya bisa insya Allah nanti ya kalau ada
0: kesempatan. Susu kurma aren.
1: Iya ya. Susu kurma aren. Ya lebih ini sih ke susu kurmanya ya, beda dari yang lain lah itu. Lebih memiliki ciri khas sendiri lah daripada produk yang lain. Dan juga di UMKM kami ini lebih mengunggulkan yang varian aren, ya. Karena ya lebih banyak yang suka juga. Sejauh ini lebih banyak yang suka.
0: Tidak menutup kemudian nanti ada varian-varian yang lain.
1: Iya betul, tidak menutup ada kemungkinan membuka varian yang baru. Karena sudah ada juga beberapa pelanggan kami request.
0: Oh iya, apa yang di request?
1: Ada coklat. Ada juga bahkan green tea dan matcha.
0: Oh iya iya iya. Tapi masih fokus satu produk ini.
1: Iya, original dan aren.
0: Original dan aren.
1: Iya.
0: Ya. Kalau disampaikan tadi bahwa di awal kan sempat kopi juga kan?
1: Iya.
0: Itu ditinggalkan sama sekali kopinya atau jalan masih beriringan?
1: Sudah sementara ditinggalkan dulu.
0: Oh iya.
1: Kenapa?
0: Iya.
1: Karena ini juga sih dari mesinnya yang belum ada.
0: Oh
1: iya. Alatnya.
0: Baik. Oke, pendengar silakan kita undang lagi yang pengen gabung di sore hari ini, ada pertanyaan-pertanyaan ataupun juga komentar, boleh memanfaatkan jalur telepon interaksi kita di 0426232443. Juga ada bisa masuk di Facebook dan YouTube RRI ya, karena sore ini juga kita live di Facebook atau YouTube. Boleh Anda sampaikan komentar ataupun juga pertanyaan Anda di sana. Nah, untuk produk, satu produk ini berapa ini dijualkan?
1: Oh ya, kalau yang original itu 12.000.
0: 12.000.
1: Iya, kalau yang aren 15.000.
0: 15.000.
1: Iya.
0: Karena lebih banyak tambahan-tambahan.
1: Iya, lebih ada ya, tambahan-tambahannya.
0: Ini bisa bertahan sampai berapa lama?
1: Kalau yang kami kan sediakannya yang cup ya. Jadi maksimalnya kalau di ruang terbuka itu 1 hari. Kalau dimasukkan ke dalam kulkas itu maksimalnya 2 hari. Iya. Lebih tahan lagi kalau simpan di freezer. Itu tahan sampai berapa lama pun.
0: Oh iya. Baik. Oke, kita coba lihat ada yang masuk di 0822-9609-099. Dan selamat sore. Apakah ada filosofi atau nilai tertentu yang ingin disampaikan melalui produk olahan susu kurma aren ini? Wait, cinta bapak dari pendengar kita.
1: Filosofi. Untuk filosofi sih tidak. Belum ini ya.
0: Iya.
1: Iya, belum ada ya. Maksudnya kami menjual ini ya memang ya biar masyarakat juga bisa menikmatinya. Dan
0: selain
1: juga bisa mendapatkan manfaat dari susu kurma.
0: Betul. Karena memang dari beberapa unsur yang ada di minuman tadi ini kan semua ada kandungan-kandungan yang bermanfaat untuk sisi kesehatannya.
1: Iya, apalagi kan yang original ini kan susu dan kurma saja. Apalagi kurma itu kan bagian dari konsumsi yang Rasulullah konsumsi. Jadi itulah juga
0: makanan Rasulullah itu. Yang paling banyak diminati yang mana itu?
1: Yang aren. Iya, yang aren. Yang banyak juga sih yang original.
0: Yang original.
1: Iya, cuman kalau dibandingkan memang aren yang banyak diminati.
0: Baik. Oke, kita tahan dulu dan ya mau gabung boleh setelah ini ya. Anda bisa masuk di 0822-9609-0996. Kita jeda dulu, Bro Pausan. Kami kembali setelah yang berikut ini.
3: Saya Febrianto Wijaya, anggota DPRD Mamuju, mengucapkan selamat untuk RRI Mamuju yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. Ferry sekali di udara. Tetap

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat ki batas, bayar ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id.
3: rri.co.id.
2: Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
3: rri.co.id.
4: Bersyukur salah satu cara untuk mengurangi, menurunkan kadar emosi kita kepada pasangan.
5: Baik, ada juga suami mempraktekkan begini Pak Ustaz. Kalau istrinya marah-marah, istrinya pote-pote, dia langsung pergi keluar rumah, dia tinggalkan istrinya. Nanti dia perkirakan kalau sudah berhenti marah-marah baru dia pulang. Ini solusi juga Pak Ustaz ya, menghadapi istri seperti itu ya.
4: Itu di, begini, itu disepakati saja sebenarnya. Jadi dalam rumah tangga itu kan tidak ada itu, rumah tangga yang tidak pernah ada gelutnya. Tidak ada. Kalau dia bilang, saya sejak menikah sampai sekarang sudah 20 tahun enggak pernah marah-marah. Ah itu kayaknya agak mustahil. Karena ya Rasulullah saja yang mengatakan baiti jannati ya.
5: Yeah.
4: Itu tetap ada konflik-konfliknya. Tapi dari situ kita bisa belajar.

Keluarga Sakinah bersama Ustadz Dr. Furqan Bawardi membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam secara ringan dan aplikatif. Hadir setiap hari Minggu, Minggu pertama dan ketiga setiap bulan, hanya di RRI.

0: Ya, kita lanjut lagi bincang-bincang kita di ekonomi digital bersama salah satu pelaku UMKM, Pak Nur Fauzan, ya, dari Susu Kurma Aren.
1: Ya.
0: Baik. Strategi UMKM bertumbuh di era digital ini menjadi bahasan atau bincang-bincang kita di sore hari ini. Silakan saya undang kembali yang mau gabung di 0426232443. Baik, Bro, ini dalam memasarkan tadi kan memanfaatkan digitalis ya. Kemudian ini di apa, menggunakan platform apa ini?
2: Kalau untuk saat ini kami menggunakan platform di sosial media, Instagram sama TikTok. Iya. Dan juga kami buka toko di GrabFood dan ShopeeFood.
0: Ada telepon, kita terima dulu. Selamat sore, assalamualaikum. Halo. Oke, dicoba lagi kembali. 0822-9609-0996. Kita masuk ke WA sebentar ya. Oke. Bentar. Oh iya, ini dari YouTube ya. Selamat sore, mau bertanya, saya mau mulai jualan. Kasih dekat-dekat sini dulu, jauh dari sini. Saya mau mulai jualan, tapi saya pemalu orangnya. Gimana caranya, katanya kakak, untuk bisa tetap membangun semangat tanpa ada rasa malu? Sharing dong cerita apa? Sharing cerita pribadi, kak. Boleh direspon dulu deh.
2: Oke. Ya, untuk kakaknya, saya juga orangnya pemalu ya.
0: Malu juga ya.
2: Iya. Awalnya waktu mulai mau berjualan di RTR itu cukup ini ya, cukup grogi, cukup banyak takutnya juga. Cuman saya mau tidak mau harus beranikan diri. Dan memang ya itulah menjadi langkah pertama saya untuk bisa sampai saat ini. Karena berani untuk memulai. Itu saja. Intinya berani saja dulu.
0: Sebenarnya ketakutannya di mana itu?
2: Lebih ke apa ya? Takut ini sih, lebih ke takut masyarakat belum bisa menerima atau ya kayak nanti sepi bagaimana? Nanti sepi.
0: Belum siap di situ ya.
2: Situ.
0: Jangan sampai kita lama nongkrong itu satu pun enggak ada yang
2: Tapi alhamdulillah berjalan dari hari pertama hingga saat ini, alhamdulillah ya. Enjoy. Mau ada pembeli atau tidak ada pembeli, tetap enjoy.
0: Tetap enjoy, ya. Itu yang mesti. Ya. Mungkin bisa jadi hari ini banyak, besok belum tentu.
2: Iya, betul. Ya. Karena itu juga sih kita harus jadikan usaha kita ini sebagai hobi. Sebagai hobi, sehingga ya itu sehari-hari kita bisa enjoy menjalankannya.
0: Pokoknya ada nggak ada,
2: yeah,
0: happy.
2: Tetap buka.
0: Tetap buka. Iya. Ada terus kita lihat dulu. Bagaimana cara Anda menarik perhatian calon pelanggan melalui Instagram atau TikTok?
2: Oke. Kalau itu kami biasanya lebih sering membuat konten. Membuat konten yang menarik lah, yang bagus dilihat untuk orang-orang, untuk masyarakat. Jadi lebih sering memposting, bikin konten, baik itu di story maupun di feed ya. Jadi lebih sering bikin konten dan juga membalas komentar-komentar yang ada di postingan.
0: Itu salah satu strategi.
2: Iya, itu salah satu strategi.
0: Iya. Terus, apakah penjualan melalui platform digital itu juga memberikan dampak yang signifikan bagi usaha? Ya pasti kalau begitu ya.
2: Pasti sangat-sangat signifikan.
0: Tapi kalau dibandingkan secara offline dan online?
2: Kalau penjualan kami di online, di GrabFood sama ShopeeFood untuk saat ini kan masih belum ini ya, masih belum seperti yang di offline, masih kurang lah. Karena kami juga sadar masih belum... masih belajar lah bagaimana cara meningkatkan penjualan di GrabFood sama ShopeeFood ini. Tapi untuk promosi di sosmed, di platform itu alhamdulillah sangat membantu untuk penjualan kami di offline.
0: Kalau boleh tahu rata-rata satu harian kalau secara offline itu bisa laku berapa itu dalam satu hari?
2: Kalau satu hari itu bisa laku sampai 10 sampai 12 gelas lah.
0: 10 sampai 12 gelas.
2: Iya.
0: Itu untuk offline-nya.
2: Itu untuk offline.
0: Kalau di penjualan di online?
2: Kalau penjualan di online biasanya ada yang langsung beli ya kayak 5 gelas.
0: Oh.
2: Ada beberapa kali 10.
0: Oh.
2: Iya. Uh-huh. Tapi masih jarang, masih kurang lah.
0: Tapi pelan-pelan. Tapi sejauh ini ada dibantu orang lain nggak dalam menjalankan usaha ini?
2: Lebih dibantu sama teman-teman di, teman-teman saja. Support sama teman-teman, dibantu dibuatkan story di Instagramnya masing-masing. Itu sangat membantu banget.
0: Tapi berarti belum ada memang tim-tim ya yang menangani.
2: Iya, belum.
0: Tim yang menangani medsosnya.
2: Iya.
0: Bagaimana produksi kontennya belum ya?
2: Betul, belum.
0: Iya, ini pelan-pelan.
2: Iya, insyaallah.
0: Baik. Silakan yang lain lagi boleh di 0426 2322443 dan juga 0822 9609 0996. Sejauh ini apa tantangan yang sering dihadapi ya dalam baik itu memasarkan produk secara digital?
2: Untuk tantangannya tersendiri karena saya masih sendiri ya. Jadi lebih ke mengatur membagi waktunya. Membagi waktu, terus juga itu juga berdampak ke konsisten untuk bikin konten.
0: Itu yang penting ya, ya. Untuk apa konsistensinya?
2: Konsistensinya. Ya, itu yang tantangan terbesar bagi saya di digital saat ini.
0: Tapi untuk memulai usahanya ini memang apa bekal yang Anda punya?
2: Lebih ke memang alhamdulillah sedikit punya sedikit skill sih untuk terutama membuat susu kurmaren ini. Dan juga
0: ada pengalaman memang sana sebelum menekuni usaha ini?
2: Ya pengalaman sih masih ya seadanya saja. Dan ya lebih senang juga ekspor di sosial media.
0: Ya jadi modalnya di situ ya.
2: Iya, modalnya di situ.
0: Oke, ada WhatsApp yang masuk. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah produk-produk kakak ini sudah masuk data di rumah BUMN juga dari Naura di Mamuju?
2: Iya, kemarin sudah masuk. Waktu pelatihan yang ada di Hotel Malaya itu kami sudah daftarkan di situ.
0: Di rumah BUMN.
2: Iya, rumah BUMN. BUMN.
0: Jadi keberadaan rumah BUMN ini memang juga cukup memberikan kontribusi dampak untuk mengembangkan pelaku-pelaku usaha ini.
2: Betul.
0: Untuk produk-produk seperti ini kita perlu semacam ya perizinan-perizinan yang disiapkan.
2: Untuk saat ini kami sudah melakukan sertifikat halal
0: sudah
2: juga. Dan juga apa ya perizinan apa namanya pelaku usaha ya. Iya itu juga alhamdulillah sudah ini. Iya dua itu saja.
0: Ya untuk ke depan bagaimana ada rencana untuk bagaimana lebih menarik lagi untuk para pelanggan dengan apa branding gini?
2: Iya untuk strategi ke depannya mungkin dalam waktu dekat kami mulai mencoba untuk membuatkan logo yang lebih cocok lah ya supaya bisa dipajangkan, ditempelkan di produk kami dan juga ya brand logo dan juga harapannya kami bisa berkolaborasi lah dengan UMKM yang ada di Mamuju ini.
0: Baik kita coba undang kembali pendengar, silakan di 0822 9609 0996 atau juga di 0426 2-3, 2-2, 4-4-3. Di tengah banyaknya di Sulbar ini kan cukup ramai.
2: Iya betul betul.
0: UMKM iya. Ya, terutama di bidang kuliner gitu ya.
2: Iya.
0: Bagaimana melihat mereka ini persaingan di pemasaran?
2: Untuk dari saya sendiri sih, alhamdulillah aman dan juga merasa nyaman lah. Dan juga oh ya, saya juga melihat UMKM di Mamuju ini tingkat apa ya, respeknya sesama UMKM itu tinggi.
0: Oh.
2: Jadi kami memang saling support juga di Instagram, saling support. Iya, jadi ya hitungannya kita bersaing itu secara sehat lah. Iya. Dan ya seperti itu, memang saling support lah UMKM UMKM di Mamuju ini.
0: Keberadaan mereka tidak dianggap sebagai saingan.
2: Betul, betul.
0: Tapi lebih kepada bagaimana justru saling
2: saling support
0: satu sama lain.
2: Iya, iya.
0: Kalau untuk produk susu gula aren kurma ini apa ada yang pelaku usaha UMK yang lain yang produk yang serupa?
2: Yang saya tahu
0: yang ada di Mamuju ini.
2: Di Mamuju ini penjual susu kurma itu ada beberapa, susu kurma Mamuju, ada juga Sukma Bang Ali kalau tidak salah ya. Ada juga beberapa yang mungkin belum saya tahu, tapi yang untuk varian susu kurma aren itu belum saya temukan.
0: Belum.
2: Iya, jadi saya mau mencobalah inovasi terbaru ini.
0: Jadi masih menang lah ya.
2: Alhamdulillah di situ.
0: Jadi ke depan ketika bicara produk susu kurma aren yang ada di Eropa Usani.
2: Iya.
0: Kita terima telepon. Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa?
1: Pak Eka di Mamuju.
0: Oh, Pak Eka. Baik, Pak Eka ya. Kita bersama Pak Nur Fauzan ini dari susu kurma aren.
1: Ini buah kurma ini dibahas.
0: Sepertinya harus coba ini.
1: Kemudian dari sekian kue atau buahan yang ada ini makanan favorit saya nih Pak.
0: Ini minuman ini ya, produk minuman, ya. Susu kurma aren.
1: Oh.
0: Campur.
1: Ya, sekalipun artinya itu seperti minuman, tapi kan karena kurmanya di situ. Ini rasa-rasa kurma ini yang ada di Sulbar, karena kan punya historis juga ini kesukaan Rasulullah.
0: Iya.
1: Bagaimana ini Pak tetap dipertahankan hingga saat ini, sekalipun saat ini apa namanya produk teh atau minuman itu sendiri nggak tahu seperti apa rasanya, karena banyak sekali itu varian atau rasa daripada atau ciri khas kita punya minuman sendiri yang ada di tempat ini. Singkat saja Pak, mudah-mudahan sukses.
0: Amin.
1: Di tahun-tahun akan datang.
0: Baik.
1: Mengenai jaminan kesehatan atau dari BPOM itu sendiri atau supaya apa namanya, karena sekarang ini Pak itu mempercaya apa kepercayaan di tengah masyarakat kita supaya tidak ada keraguan mengkonsumsi minuman atau makanan itu sendiri kan ada pihak dari itu saja Pak.
0: Terima kasih Pak Baika.
1: Penyiar ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana meyakinkan pelanggan gitu ya, untuk bisa mengkonsumsi produk. Yang pasti tadi halalnya sudah ada.
2: Iya, itu sertifikat halalnya jadi pegangannya.
0: Itu. Kalau BPOM,
2: BPOM belum, iya belum, kayaknya belum kami urus. Tapi insya Allah akan kami urus lah kalau.
0: Ya, begitu Bapak Eka. Kalau pengen coba Bapak Eka boleh jalan-jalan ke arteri Bapak Eka ya. Di sana ada standby setiap hari jam 4 jam
2: 4 sore,
0: 4 sore sampai jam 6. Jelang maghrib ya. Baik, kita masih punya waktu satu segmen, kita undang pendengar di 0822-9609-0996 atau juga di 0426-2322-443. Setelah ini kami kembali, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Halo sahabat RRI Mamuju, saya Hidayat, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026 yang akan dilaksanakan di Amerika dan Meksiko. Kini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Semangat!

0: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id. rri.co.id. Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
1: Nabi bilang, sekali perjalanan ji saja. Satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan. Bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
2: Jangan ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat ki batas, bayar ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bahtiar Ahmad Pelah. Kebetulan saya ketua forum pemerhati pendengar RRI Mamuju. Sebagai pecinta olahraga, saya sangat menantikan siaran Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh RRI Mamuju. Saya menilai RRI sebagai sumber informasi Piala Dunia 2026 dapat memberikan informasi serta penyampaian yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami oleh seluruh masyarakat. RRI berhasil menghadirkan pengalaman mendengarkan yang informatif sekaligus berkesan. Sukses selalu RRI Mamuju, dan jangan lupa saksikan keseruan Piala Dunia 2026 bersama Pro 1 dan Pro 2 RRI Mamuju.

0: Baik, kita masih di program ekonomi digital, strategi UMKM bertumbuh di era ekonomi digital bersama Nur Fauzan dari Susu Kurma Aren. Ya, kesempatan terakhir atau di segmen akhir ini, kita masih ada beberapa menit waktu kita untuk berdialog, ada pertanyaan ataupun juga komentar Anda di 0822-9609-0996 dan juga di 0426-2322-443. Bro Fauzan, sejauh menjalankan 2 bulan terakhir ini, ada nggak yang bisa dibilang ini menjadi langganan tetapnya Susu Kurma Aren ini?
1: Iya, alhamdulillah langganan yang hampir setiap hari datang,
0: setiap hari datang,
1: setiap minggu ada 2-3 kali beli.
0: Menurut Pak Husain, ini apa yang membuat mereka itu datang lagi dan ya pengen mengkonsumsi terus itu?
1: Menurut saya lebih ke menjaga kualitas ya, kualitas susu kurma tersebut. Dan juga mungkin lebih terjangkau juga ya. Sama itu kayaknya lebih penting, yang lebih penting itu kualitasnya terjaga.
0: Kemudian ya memang juga kalau di sisi harga masih ramah di kantong ya.
1: Masih sangat-sangat terjangkau.
0: Terjangkau 15.000 tadi ya?
1: Iya, 15.000.
0: 15.000 untuk
1: yang aren.
0: Yang aren, kemudian
1: yang original,
0: original 12.000.
1: Iya.
0: Baik-baik, kita coba lanjut lagi bersama kita. Apa ini? Banyak mungkin yang ingin memulai usaha ya seperti ini, tapi ketakutan-ketakutan tadi. Apa saran pertama yang ingin Anda berikan kepada mereka-mereka di luar sana yang ingin juga memulai usaha seperti Fauzan?
1: Saran saya yang pertama itu ialah berani dulu untuk memulai, terus jadikan itu sebagai hobi, sebagai kesukaan lah. Ya, supaya nanti ketika berjalan tidak ada pada saat berjalan tidak ada lagi yang bikin kita untuk berhenti, untuk menyerah ya. Jadi itu saja, jadikan hobi, terus juga berani mulai
0: ya. Jadi berani mulai dan jadikan itu sebagai hobi.
1: Iya, iya.
0: Kira-kira kesalahan apa yang ya sebaiknya dihindari, terutama kepada pemula ini untuk berjualan ini?
1: Ya, untuk kalau itu lebih ke ini sih, menjaga konsisten saja. Ya, menjaga konsisten, ya minimal posting atau bikin konten seminggu satu lah minimal, paling minimal. Ya, dan juga itu tadi paling penting itu konsisten itu dijaga, jangan hari ini menjual terus sepi, besok tidak mau jualan lagi. Itu tetap pokoknya setiap hari jualan terus. Sembari di evaluasi apa kira-kira yang menjadi hal yang membuat ini masih kurang.
0: Jadi seperti itu. Kalau kita memiliki modal yang masih terbatas, itu strategi apa yang kemudian lebih efektif untuk dilakukan?
1: Ini sih lebih sering ikut pelatihan-pelatihan UMKM. Alhamdulillah di Mamuju ini untuk pengadaan pelatihan UMKM itu sudah ada beberapa kali ya. Dan memang harapannya lebih banyak lagi. Yaitu sangat membantu lah bagi pelaku UMKM yang baru mau memulai, bahkan yang sudah menjalani. Itu sangat membantu.
0: Masuk Fauzan ini juga aktif untuk kegiatan-kegiatan pelatihan-pelatihan yang dilakukan.
1: Iya, ketika ada pelatihan saya selalu ikut.
0: Kalau mungkin ingin memberikan semacam masukan kepada pemerintah daerah misalnya, apa yang ingin disampaikan ke mereka?
1: Lebih sering mengadakan pelatihan UMKM, terus juga mengadakan event-event yang mengundang UMKM untuk hadir di tenan-tenannya.
0: Itu yang penting juga gitu, ya. Buat event-event yang bisa mendatangkan banyak orang.
1: Iya, betul.
0: Apa mimpi besar dari Bro Fauzan ini yang ingin dicapai oleh Susu Kurma Aren?
1: Amin, insya Allah untuk mimpi kami ya bisa lebih berkembang, lebih maju lah daripada dari saat ini. Ya lebih dikenal banyak orang dan juga lebih diterima semua kalangan. Ya. Dan ya punya outlet toko yang ada bisa digunakan untuk melayani pelanggan dan juga supaya pelanggan merasa lebih nyaman.
0: Ya,
1: itu mimpinya.
0: Baik. Terakhir, karena kita sudah di penghujung acara kita, ya. Pesan ingin yang disampaikan, baik itu kepada para pelaku UMKM, kepada generasi muda yang ada di Sulawesi Barat ini.
1: Alhamdulillah, insya Allah untuk pesannya, pertama, ya beranilah untuk memulai selama murni niatannya baik, pasti selalu ada jalan untuk kalian.
0: Baik. Terima kasih, Bro Fauzan, sudah menyempatkan diri hadir di program ekonomi digital sore hari ini. Sukses selalu.
1: Amin.
0: Insyaallah. Ya, kalau tadi dalam satu hari bisa sampai berapa botol tadi? 15-an botol. Insyaallah kedepan semakin banyak.
1: Amin.
0: Dan tentu dengan varian-varian yang lebih banyak lagi.
1: Amin.
0: Terima kasih juga kepada Anda pendengar yang sudah menyatu di ekonomi digital sore hari ini. Ekonomi digital hadir setiap hari Jumat pukul 16 hingga jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Saya Hafid bersama Fauzan dan juga ada Pak Awal di meja putar. Mengucapkan terima kasih, selamat sore. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya Febrianto Wijaya, anggota DPRD Mamuju, mengucapkan selamat untuk RRI Mamuju yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2025. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. RRI sekali di udara.

0: bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jalan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bahtiar Ahmad Pelah. Kebetulan saya Ketua Forum Pemerhati Pendengar RRI Mamuju. Sebagai pecinta olahraga, saya sangat menantikan siaran Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh RRI Mamuju. Saya menilai RRI sebagai sumber informasi Piala Dunia 2026 dapat memberikan informasi serta penyampaian yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami oleh seluruh masyarakat. RRI berhasil menghadirkan pengalaman mendengarkan yang informatif sekaligus berkesan. Sukses selalu RRI Mamuju, dan jangan lupa saksikan keseruan Piala Dunia 2026 bersama Pro 1 dan Pro 2 RRI Mamuju.
1: Bersyukur salah satu cara untuk mengurangi, menurunkan kadar

Keluarga Sakina bersama Ustadz Dr. Furqan Bawardi membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam secara ringan dan aplikatif. Hadir setiap hari Minggu, Minggu pertama dan ketiga setiap bulan, hanya

0: sampaikan informasi, keluhan, atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
1: Dengan Ibu Ria ini di Polmar. Ini Pak, iya, keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini perhatikan ini.
2: Ada jalanan di situ Pak. Kalau hujan genang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berenang masyarakat situ.
3: Saya punya sepupu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya yang ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katumpangan, dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polwali ke Katumpangan, ke puskesmas Katumpangan. Tidak seperti dulu Bung Hafid, dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana, sehingga saya ambil obat tetap tiga macam obat dikasih.
0: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
4: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Pak Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu ada memang satu macam obat yang lagi kosong, dan pada saat itu tidak tersedia di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami. Katanya dokter itu tetap mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit, karena di rumah sakit itu yang ada obatnya. Obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
0: Halo RRI, hubungi 0822-9609-0996 atau 0426-2322-443. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
5: Baik, saudara, kami bergabung dengan rekan-rekan di Pro 1 Makassar untuk mengikuti Gema Saripati Maju
6: Palu. Dan di mana untuk sore hari ini kita ikuti untuk Gema Saripati Maju untuk menantikan
5: astaga, apa beritanya kamu, Jun?
6: Teman-teman. Oke. Informasi dari Palu terkait dengan program Kampung Nelayan Merah Putih yang digagas pemerintah pusat menjadi harapan bagi masyarakat pesisir, khususnya nelayan. Terkait hal tersebut kita ikuti dalam paket news feature RRI dengan judul Kampung Nelayan.
7: Pemerintah Kota Palu melaksanakan inspeksi mendadak terhadap harga dan stok bahan pokok di Pasar Inpres Manonda. Sidak tersebut menyasar sejumlah bahan pokok, yakni bawang merah, bawang putih, cabai keriting, dan cabai rawit. Sidak bahan pokok tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin, didampingi oleh sejumlah OPD terkait serta Satgas Pangan Kota Palu. Wali Imelda menyebut berdasarkan hasil pemantauan, sejumlah harga bahan pokok mengalami kenaikan yang cukup signifikan, khususnya pada komoditas cabai rawit. Menyebut cabai rawit kini telah mencapai Rp80 sampai Rp90 ribu. Selain itu, harga tomat juga terpantau mulai merangkak naik di kisaran Rp18 sampai Rp22 ribu. Dari hasil sidak tersebut, ia mengharapkan adanya kolaborasi dengan para petani untuk mencegah tingginya harga bahan pokok tersebut di tingkat pengecer.
8: Di hari ini kita memantau harga bawang merah, bawang putih, cabai keriting.

0: dan rawit juga tomat yang mengalami kenaikan yang lumayan gitu ya, karena bawang merah yang dari bawang merah Bima, Endrekang gitu, dan dari Sigi itu bervariasi harganya. Wah, jadi kita tadi harganya di angka 60.000, kemudian untuk bawang merah, kemudian bawang putih itu 45.000. Kemudian rawit itu yang agak sedikit sangat banyak kenaikannya itu di angka 80-90 ribu. Nah, ini cabai keriting yang sudah turun di angka 35 ribu, dan tomat yang merangkak naik dari 18 tapi bervariasi dari 18 ribu sampai di 22 ribu. Nah, kita menginginkan nanti akan ada kerjasama dengan petani gitu ya, nanti dari di bawah asisten 2 dan ibu perdagin dan pertanian, minta tolong semuanya diawasi dengan baik sehingga harga bisa seragam, bisa sama gitu.
1: Selain bahan pokok, peninjauan tersebut juga menyasar distributor beras. Ia memastikan stok dan harga beras masih dalam kondisi aman bahkan sampai 2 bulan ke depan. Adapun untuk harga beras ditemukan bervariasi, mulai dari Rp14.000 hingga Rp16.500. Sementara untuk beras premium berada di angka Rp17.000 per liternya. Selain pemantauan di pasar, dilanjutkan dengan pemantauan langsung di gudang Bulog untuk memantau langsung kondisi stok yang ada, serta untuk memastikan keluhan para pedagang terkait kelangkaan minyak goreng bersubsidi atau minyak kita kemasan 1 liter.
2: Baik, mohon maaf tadi ada sedikit miss di komputer kami, dan terkait dengan Wakil Wali Kota Palu temukan kenaikan harga pada sejumlah bahan pokok usai melaksanakan sidak di Pasar Impres Manonda yang sudah dilaporkan oleh rekan Muhammad Sidik. Demikian informasi dari Palu sore hari ini. Saya Maria Imakulata bersama Anjas Kurniawan mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan kembali ke rekan Riko di RRI Kendari. Riko.
3: Baik, rekan Maria, terima kasih untuk informasi yang sudah dibagikan di perjumpaan kita sore ini. Dari RRI Palu kita ke RRI Makassar, di mana ada rekan kita yang akan berbagi untuk sore hari ini di Gema Saripati Maju. Rekan Makassar?
4: Baik, selamat sore rekan Riko dengan Arvan Yusri di Makassar.
3: Baik, silakan untuk informasinya sore hari ini.
4: Baik, informasi dari RRI Makassar terkait Perumda Pasar menyiapkan relokasi pedagang kelapa di sekitar Benteng Rotterdam ke Pasar Kampung Baru, Makassar. Laporan bersama Edwin Masud.
5: Pemerintah Kota Makassar menyiapkan relokasi bagi pedagang kelapa muda yang berjualan di sekitar Benteng Fort Rotterdam dan kawasan kantor RRI Makassar sebagai bagian dari penataan kawasan strategis kota. Perumda Pasar Makassar Raya memastikan relokasi pedagang kelapa muda dilakukan tanpa menghilangkan mata pencarian mereka. Sebanyak 18 pedagang akan dipindahkan ke Pasar Kampung Baru yang telah disiapkan lengkap dengan los, tenda, dan fasilitas penyimpanan kelapa. Direktur Operasional Perumda Pasar Makassar Raya, Rusli Patara, mengatakan relokasi bertujuan menciptakan kawasan yang lebih tertib sekaligus memberikan kepastian usaha bagi pedagang dengan tetap memberikan tempat berjualan yang lebih tertib, aman, dan memiliki kepastian hukum.
6: Sebenarnya ini kan rencana pemerintah Kota Makassar dalam hal penataan. Nah, ini sebenarnya jauh hari sebelumnya sudah dilakukan sosialisasi oleh pemerintah Kota Makassar. Hal ini pihak kecamatan sudah beberapa kali melakukan sosialisasi dengan pedagang, dan mereka sudah kegiatan baik itu surat peringatan pertama dan rencananya surat peringatan kedua menyusul. Kami dari PD Pasar sebenarnya dalam hal ini mempersiapkan relokasi pedagang ketika dilakukan penertiban. Jadi sudah beberapa kali dilakukan penertiban, kami dari PD Pasar selalu mempersiapkan tempat relokasi. Artinya pedagang ini tidak dilarang berjualan, tetap diberikan ruang untuk berjualan di tempat yang tertiban, dalam hal ini di pasar-pasar yang ada di sekitar wilayah penertiban.
5: Sementara itu, Camat Ujung Pandang, Nanin Sudiar, menyebut lokasi baru dipilih karena masih berada di pusat kota dan hanya berjarak sekitar 300 meter dari lokasi usaha saat ini. Relokasi dijadwalkan mulai dilakukan pekan depan setelah seluruh proses sosialisasi dan penyiapan fasilitas selesai.
4: Baik, rekan Riko, itu informasi dari RRI Makassar ya, yang disampaikan rekan Edwin Masud. Saya bertugas Arvan Yusri, kembali ke rekan Riko di Kendari.
3: Terima kasih untuk rekan kita yang di Makassar yang sudah berbagi untuk informasinya. Kembali kita ke RRI Ampana saat ini bersama rekan Yuni Safira. Selamat sore rekan Yuni Safira.
7: Baik, selamat sore rekan Riko.
3: Baik, Silakan untuk informasinya.
7: Informasi dari RRI Ampanas sore hari ini, aparatur sipil negara atau ASN Prima menjadi pilar transformasi pelayanan publik di era digital. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
8: Di tengah tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik dan derasnya arus digitalisasi, aparatur sipil negara ASN dituntut untuk tampil lebih adaptif, profesional, responsif, dan berdampak nyata. Dalam konteks inilah, memunculkan paradigma ASN Prima harus hadir membawa transformasi pelayanan publik yang lebih cepat dan relevan dengan zaman. Terlepas pemerintah membolehkan, aparatur sipil negara ASN termasuk PNS dan P3K bekerja dari mana saja atau WFA, serta mendapatkan jam kerja fleksibel. Namun menurut salah satu pemerhati birokrasi Tojo Una-Una, Saiful, kedisiplinan kerja bagi setiap ASN tetap menjadi prioritas, meskipun jam kerjanya bersifat fleksibel. Kebijakan baru ini memiliki aturan dan ketentuan yang harus dipahami oleh setiap ASN. Ia pun mendukung pemberian sanksi bagi aparatur sipil negara yang abai dalam pelaksanaan tugas sebagai pelayan publik.
9: Itu aturan sebagai abdi negara, aparatur sipil negara harus disiplin. Dan kalau misalnya ada aparatur sipil negara yang melanggar aturan-aturan disiplin pegawai negeri sipil, itu harus ditindak tegas. Tidak ada tawar-menawar.
8: ASN Prima bukan sekedar slogan atau jargon birokrasi. Ia adalah simbol dari tekad dan komitmen untuk menciptakan ASN yang profesional, responsif, inovatif, melayani, dan akuntabel. Lebih lanjut, tutur Saiful, aparatur sipil negara lingkup Pemkab Touna harus mampu menjadi agen perubahan sebagai wujud komitmen perbaikan pelayanan publik di bumi Sivia Patuju. Ibnu Abbas melaporkan.
7: Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari RRI Ampana. Kembali ke rekan Riko di RRI Kendari.
3: Baik, terima kasih untuk rekan Yuni Safira untuk informasinya. Kita beralih ke informasi yang akan dibagikan dari RRI Toli-Toli bersama rekan kami Andi Nur Syamsu. Selamat sore, Andi Nur Syamsu.
10: Selamat sore rekan Riko di Kendari.
3: Baik, silakan untuk informasi sore hari ini. Rekan Samsu.
10: Baik, terima kasih rekan Riko. Mewujudkan lingkungan yang aman, bersih, indah, dan sehat, pemerintah mencanangkan program Indonesia Asri mulai tingkat pusat hingga daerah. Lantas bagaimana pelaksanaan program Indonesia Asri di wilayah Kecamatan Dako Pemean, Kabupaten Toli-Toli? Berikut wawancara Sardono bersama Camat Dako Pemean Arham Ayakub.
11: Assalamualaikum, okay. Selamat pagi Pak Camat. Terkait program Indonesia Asri yang dicanangkan oleh Pak Presiden dan tentunya ini ditindaklanjuti baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan. Nah, untuk kecamatan Dako Pemean sendiri, bagaimana menyikapi program Indonesia Asri tersebut, Pak Camat?
12: Ya, kita sikapi ini karena ini merupakan perintah, ini merupakan program pemerintah. Ya, kita sebagai penyelenggara di bawah tentunya harus menunjukkan kepedulian dan memang harus terlibat langsung dalam pelaksanaan ini dan implementasinya bahwa tidak hanya kami di perangkat kecamatan, pemerintah kecamatan, tetapi juga kami sampaikan ini ke semua desa, sehingga berdasarkan hasil evaluasi kami, alhamdulillah semua desa di Kecamatan Dako Pemean, 4 desa ini melaksanakan program Indonesia Asri di wilayah ini.
11: Ini kan memang program 2 kali, Pak, Selasa dan Jumat. Jadi bagaimana pantauan dari Camat terkait antusias masyarakat ini?
12: Masyarakat ini memang di tengah-tengah kesibukannya juga bisa kita ajak mereka, alhamdulillah, yang punya kesempatan berkesempatan, karena memang khusus untuk Galumpang Dungingis misalnya, sekarang ini kan beberapa waktu yang lalu ini kan lagi musim tanam padi sawah. Nah, kita juga tidak paksakan mereka untuk ikut dalam program Indonesia Asri ini, yang bagi yang punya kesempatan, yang berkesempatan ya kita ajak mereka. Tapi alhamdulillah mereka punya kemampuan, paling tidak pembersihan Indonesia apa program ini diimplementasikan dalam bentuk pembersihan di depan rumah-rumah mereka, di lingkungan tempat tinggal mereka, begitu juga dengan sekolah-sekolah dan kantor-kantor pemerintah.
11: Ya, ini kan program sudah berjalan kurang lebih sejak dicanangkan mungkin 3-4 minggu. Bagaimana Pak Camat melihat terkait program ini dengan dampak yang ditimbulkan untuk sehat, bersih dan indah di lingkungan kita ini?
12: Iya, ya, namanya juga program begini Pak Sardono, jadi pastilah akan nampak hasilnya bahwa pemukiman atau lingkungan yang tadinya kotor pasti akan bersih, terutama di saluran-saluran di got-got, kemudian di bahu-bahu jalan, sampah-sampah yang selama ini terbiarkan ya sudah bisa dibersihkan, bisa dikumpul kembali. Ya alhamdulillah punya dampak yang signifikan lah. Perubahan yang signifikan dari sebelumnya.
11: Perlu keterlibatan baik ASN dan masyarakat. Pantauan Pak Camat untuk Kecamatan Dekopamen ini terjalin Pak ya, kolaborasi dan semangat gotong royong antara ASN dan masyarakat ya, untuk bersama-sama.
12: Itu yang saya katakan tadi bahwa antusiasme masyarakat ini cukup tinggi, cukup besar. Cuman memang kita tidak memaksakan mereka ketika mereka ini punya agenda, misalnya seperti yang kemarin saya katakan bahwa mereka itu lagi sibuk di sawah, kemudian di kebun cengkeh, ya kalau alasan itu kami tidak paksakan. Tapi minggu berikutnya kita ajak lagi, ya alhamdulillah adalah kepedulian dari masyarakat kami, Pak. Seperti yang kita saksikan ini sekarang, Desa Galumpang memperoleh predikat juara 1 lomba desa tingkat kabupaten. Ini juga berkat daripada program kebersihan yang dicanangkan oleh pemerintah daerah Indonesia Asri hari Selasa dan Jumat Bersih di hari Jumat. Jadi itu kita manfaatkan. Alhamdulillah ini punya perubahan yang signifikan lah Pak.
11: Baik, tapi yang terakhir harapan dari Pak Camat, tentunya program ini selain bagaimana menumbuhkan semangat gotong royong, juga di dalamnya adalah silaturahmi dan kebersamaan antar warga. Apa harapan Pak Camat untuk program ini terus dapat dilaksanakan lebih maksimal lagi ke depan?
12: Ya, saya berharap bahwa program ini terus digalakkan, terus ditingkatkan. Cuman mungkin mungkin bisa disarankan bahwa sebaiknya untuk Indonesia Asri jangan dilaksanakan di hari Selasa lah, mengingat hari Selasa itu hari kerja, hari kantor, yang dimana Senin, Selasa sampai Rabu itu adalah sibuk-sibuknya pemerintah kita ASN ini melaksanakan pelayanan, terutama kami di desa dan kecamatan. Kalau mungkin bisa mungkin ya di hari Kamis lah, atau Kamis, jadi Kamis Jumat itu bisa dilaksanakan. Kamisnya Indonesia Asri, Jumatnya Jumat Bersih. Ini dua hari berturut-turut kita kerja bakti besar. Dan yang kedua, harapan saya kepada masyarakat, ya mari terus kita galakkan apapun itu, program pemerintah harus terus kita dukung, kita agar program kebersihan yang diidam-idamkan oleh pemerintah daerah, oleh pemerintah, dapat kita buktikan, dapat kita implementasikan di tengah-tengah masyarakat, khususnya di wilayah Kecamatan Dekopamen.
11: Baik, terima kasih Pak Camat untuk informasinya, wawancaranya bersama ya dari Kripto. Salam sukses selalu
12: terima
11: Pak Camat.
12: Terima kasih Pak Sardun. Baik. Amin. Terima kasih Pak.
10: Ya, rekan Riko, demikian wawancara dari RRI Tuli-Tuli dan kini kembali bersama Anda.
13: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Ya, pendengar, selepas tadi informasi yang dibagikan dari RRI Toli-Toli bersama rekan kami ya, terima kasih dari Andi Nur Syamsu. Beralih ke RRI Bone, saat ini kita akan berbagi informasi bersama rekan kita dari Eni Adnan. Selamat sore, Eni Adnan.
14: Baik, selamat sore juga rekan Riko Ilham.
3: Baik, silakan untuk informasinya sore hari ini.
14: Baik, pendengar dan pemirsa, informasi dari Kabupaten Bone terkait dengan Kabupaten Bone menjadi tuan rumah Temu Pendidik Nusantara ke-13 sebagai ajang berbagi inovasi pembelajaran guru. Selengkapnya dilaporkan Ayunia.
7: Kabupaten Bone menjadi salah satu dari 45 daerah di Indonesia yang dipercaya menjadi tuan rumah temu pendidik Nusantara atau TPN ke-13 tingkat daerah yang akan berlangsung pada 13 Juni 2026 di Mandua Bone. Panitia pelaksana TPN 13 Bone, Reni Sulastri mengatakan, kegiatan tersebut dirancang sebagai ruang kolaborasi bagi guru dan kepala sekolah untuk saling belajar, berbagi pengalaman, serta memperkenalkan program unggulan yang telah diterapkan di sekolah masing-masing. Menurutnya, TPN tidak hanya menghadirkan materi dari narasumber, tetapi juga memberi kesempatan kepada peserta untuk berbagi praktik baik yang terbukti mampu meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah.
15: Pesertanya dari kalangan guru dan kepala sekolah, karena di sini ada beberapa kegiatan seperti bincang pendidikan. Pematerinya itu dari Makassar. Satu kepala sekolah dan satu guru yang pernah jadi pembicara di pusat di Jakarta. Selanjutnya ada kegiatan kelas berbagi praktik baik. Ada beberapa guru dan kepala sekolah yang dijadikan sebagai role model untuk membagikan kegiatan terbaiknya atau program terbaiknya di sekolah. Jadi konsepnya di sini adalah bukan mengajar, tapi saling belajar. Dampaknya adalah kolaborasi metode unggulan dari sekolah masing-masing.
7: Reni Sulastri menambahkan, selain sesi berbagi praktik baik, peserta juga akan mengikuti kelas praktik baik dan cerdas cemat guru sebagai sarana pengembangan kompetensi profesional pendidik. TPN ke-13 tingkat daerah akan berlangsung mulai Juni hingga Agustus 2026 sebelum puncak kegiatan nasional yang dijadwalkan digelar di Jakarta pada November mendatang dengan melibatkan sekitar 10.000 pendidik dari berbagai daerah di Indonesia.
14: Baik. Pemirsa dan pendengar, demikian informasi dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali ke rekan Riko Ilham di RRI Kendari.
3: Baik, terima kasih untuk informasi yang sudah dibagikan dari Eni Adnan di RRI Bone. Beralih dari RRI Bone, kita ke RRI Bau-Bau, di mana ada rekan kita yang akan menyampaikan informasi dari rekan Syahribul. Selamat sore, rekan Syahribul.
16: Selamat sore, rekan Ilham.
3: Baik, silakan untuk informasi yang akan dihadirkan di Gema Saripati Maju sore hari ini.
16: Baik, terima kasih. Dari RRI Bau-Bau sore hari ini menurunkan informasi, administrasi telah rampung pembangunan lapas Bau-Bau, baru menunggu realisasi pemerintah pusat. Overkapasitas penghuni lapas Bau-Bau saat ini lebih dari 200% dengan kondisi bangunan tua sejak zaman Belanda. Mengenal tersebut, kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Wode Nurliani.
17: Pembangunan lapas kelas 2 Bau-Bau yang baru di atas lahan seluas 5 hektar di Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau, hingga kini belum menemukan titik terang. Sebelumnya, megaproyek tersebut telah lama direncanakan, namun hingga saat ini pembangunan belum juga terrealisasi akibat sejumlah kendala, salah satunya keterbatasan anggaran dan kebijakan efisiensi. Kepala Lapas Bau-Bau Abdul Waris mengatakan, seluruh persyaratan administrasi telah terpenuhi dan kini tinggal menunggu realisasi pembangunan dari pemerintah pusat. Menurutnya, selama beberapa tahun terakhir, pihaknya terus berupaya melengkapi seluruh dokumen administrasi termasuk proses pengalihan status lahan hibah dari pemerintah kota agar resmi menjadi aset Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai syarat utama untuk pembangunan gedung lapas Bau-Bau yang baru. Meski belum ada penyampaian resmi dari pemerintah pusat terkait waktu dimulainya pembangunan, pihaknya tetap optimis pembangunan lapas Bau-Bau yang baru akan segera terwujud. Optimisme tersebut didasari oleh kondisi lapas yang saat ini semakin memprihatinkan, baik dari segi konstruksi bangunan yang telah berusia tua sejak zaman Belanda, maupun persoalan kelebihan kapasitas hunian yang mencapai lebih dari 200%.
18: Darurat juga bangunan kita ya. Jadi kita sudah ini laporkan ke pimpinan untuk pembangunan kan baru. Dan dokumen pembangunannya itu sudah lengkap, sudah sampai ke kantor wilayah, sudah sampai ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Jadi saat ini ya kita menunggulah bagaimana realisasi oleh pimpinan dari pusat.
17: Sesuai dokumen perencanaan, proyek pembangunan Lapas Bau-Bau ini diperkirakan akan menelan anggaran sekitar 55 miliar rupiah. Anggaran tersebut diyakini cukup untuk pembangunan fasilitas modern yang dilengkapi berbagai sarana pendukung seperti fasilitas olahraga, tempat ibadah, serta sarana pembinaan bagi warga binaan. Bangunan Lapas Bau-Bau yang baru juga dirancang untuk memberikan kenyamanan bagi para penghuni selama menjalani masa pembinaan.
16: Demikian informasi dari rekan reporter Waden Riani, dan kita kembali ke rekan kami Riko Ilham di RRI Kendari.
3: Baik, terima kasih untuk informasi yang sudah dihadirkan di kebersamaan kita dari RRI Bau-Bau. Beralih dari informasi RRI Bau-Bau, kita ke informasi di Kota Kendari sendiri kami hadirkan, di mana informasi terkait dengan salah satu faktor penyebab terjadinya kelangkaan minyak goreng subsidi di pasaran disebabkan terdistribusinya komoditi tersebut dalam program bantuan pangan pemerintah. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami Idam.
19: Kalau di tahun-tahun lalu itu minyak gorengnya tidak ada.
20: Kelangkaan stok minyak goreng subsidi yang terjadi beberapa waktu lalu di pasaran disebabkan minyak goreng subsidi tersebut didistribusikan untuk program bantuan pangan pemerintah. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari, Abdul Rauf, mengakui ketersediaan minyak goreng subsidi yang berasal dari bulog tersebut cukup kurang di masyarakat. Abdul Rauf menjelaskan, kondisi ini disebabkan beberapa faktor, salah satunya adanya penyaluran bantuan pangan dari pemerintah. Sebagaimana diketahui, bantuan pangan yang sebelumnya hanya berupa beras, sekarang ditambah dengan minyak goreng subsidi. Abdul Rauf mencontohkan, untuk di Kota Kendari, periode Februari hingga Maret, bantuan pangan diberikan kepada 27.000 kepala keluarga penerima manfaat dengan bantuan 20 kilo beras dan 4 liter minyak goreng untuk setiap kakak. Dengan kondisi tersebut, secara tidak langsung mengurangi pasokan minyak subsidi ke pasaran, dan kondisi serupa tidak hanya terjadi di Kota Kendari, namun juga terjadi di beberapa wilayah di Sultra dan nasional.
19: Kelangkaan ini perlu kami sampaikan dari pemerintah, khususnya dari Dinas Ketahanan Pangan. Pertama, kita tahu persis bahwa dalam rangka kita mempertahankan, memperkuat ketahanan pangan, pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional dan sampai ke daerah kemarin itu menyalurkan bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng. Kalau di tahun-tahun lalu itu minyak gorengnya tidak ada. Nah, kalau sekarang di seluruh Indonesia masyarakat yang memang terdata dalam desil 1-4, yang penting itu datanya memang dari pusat, itu sudah ada. Untuk di Kota Kendari saja kami mendapat bantuan pangan itu 27.000 kepala keluarga untuk jatah Februari-Maret 2 bulan. Jadi dia dapat itu 20 kilo setiap kepala keluarga dan minyak goreng 4 liter. Betapa banyaknya itu saja untuk di Kota Kendari, berapa ribu liter. Ini juga barangkali salah satu penyebab sehingga minyak yang disubsidi ini berkurang di pasaran.
20: Lebih lanjut, Abdul Rauf mengatakan adapun ketersediaan minyak goreng non-subsidi atau minyak goreng premium di Kota Kendari secara umum cukup melimpah. Meski demikian, pihaknya bersama Bulog terus melakukan upaya agar minyak goreng subsidi bisa kembali tersedia di tengah masyarakat.
3: Ya, mendengar demikian informasi dari Kota Kendari. Kita akan beralih untuk informasi dari RRI Mamuju bersama rekan kami Abdul Hafid. Selamat sore, Abdul Hafid.
21: Selamat sore, rekan Rico.
3: Silakan untuk informasi di kebersamaan kita, Bung Abdul Hafid.
21: Baik, terima kasih. Dari RRI Mamuju sore ini menghadirkan sebuah paket feature dengan judul Jejak Kafe-Kafe dari Karampuang, Kerajinan Perahu Nelayan di Pulau Kecil Mamuju. Feature selengkapnya dilaporkan Ahyan Irsyadah.

0: Di Pulau Karampuang, Kabupaten Mamuju, kehidupan maritim tidak hanya terlihat dari aktivitas nelayan di laut. Di balik itu, ada para pembuat perahu yang menopang mobilitas dan produksi perikanan masyarakat setempat. Salah satunya adalah Pak Edi. Dari bengkel sederhananya, ia membuat perahu nelayan untuk warga sekitar. Setiap perahu lahir melalui proses yang mengandalkan pesanan, keterampilan tangan, dan pengetahuan tentang kayu yang diwariskan turun-temurun. Perahu buatan Pak Edi tidak digunakan untuk mengangkut penumpang. Semuanya dibuat khusus untuk kebutuhan nelayan. Karena itu, bentuk dan konstruksinya disesuaikan dengan pekerjaan di laut. Jenis perahu yang paling sering dibuat dikenal dengan nama lokal KPKP atau KPKP Jongkon, yaitu perahu kecil berlunas. Nama lokal ini menunjukkan bahwa perahu bukan sekedar alat transportasi, tetapi juga bagian dari identitas maritim masyarakat Karampuang. Untuk menyelesaikan satu unit perahu, biasanya dibutuhkan waktu sekitar 15-20 hari. Lamanya pengerjaan bergantung pada kondisi kerja dan ketersediaan bahan. Pak Edi menjelaskan, ritme produksi sangat dipengaruhi oleh jumlah pesanan dan stok kayu. Pekerjaan ini tidak berjalan seperti industri massal, tetapi mengikuti kebutuhan nyata para pemesan. Selama papan kayu sudah tersedia, proses pembuatan bisa langsung dimulai tanpa harus menunggu lama.
1: Apa ini kapal dibikin, Pak? Kapal nelayan atau kapal untuk penumpang gitu?
2: Khusus kapal nelayan.
1: Iya, biasanya berapa lama, Pak, ini pembuatan kapal seperti ini?
2: Tergantung dari cuacanya. Kita di sini kan pakai tenaga surya. Kadang kita bikin itu 15 hari, satu perahu. Kadang 20 hari, kalau ada storm masuk kan.
1: Biasanya dibuat dulu atau tergantung pesanan ini, Pak?
2: Iya, pokoknya asal ada papannya, kita langsung buat juga.
1: Biasanya dalam satu tahun atau satu bulan gitu berapa kapal dibuat?
2: Ketahanan.
1: Dibuatnya berapa kali, Pak?
2: Berapa kali? Tergantung pesanannya, begitu.
1: Biasanya
2: kita bikin satu bulan itu 2-3. Tergantung dari besarnya juga, Pak.
1: Bicara biaya, Pak, berapa, Pak, kira-kira?
2: Kalau biayanya, kalau kita kan tinggal bikin ya, itu 1,5 juta.
0: Pola kerja ini menunjukkan bahwa bengkel perahu di Karampuang berjalan dengan sistem produksi kecil berbasis pesanan. Dalam satu bulan, Pak Edi biasanya mampu menyelesaikan sekitar 2-3 perahu. Jumlah itu bisa berubah tergantung ukuran perahu dan tingkat kesulitan pengerjaan. Untuk ongkos kerja, Pak Edi menyebut kisaran sekitar 1,5 juta rupiah per perahu. Nilai tersebut merupakan biaya tenaga dan keahlian tukang, belum termasuk kayu sebagai bahan baku utama. Dari sisi ekonomi lokal, pekerjaan membuat perahu masih menjadi bagian penting yang mendukung sektor perikanan di Pulau Karampuang. Bahan baku kayu diperoleh dengan memesan papan dari Somel, sementara sumber kayunya berasal dari daerah Bone-Bone. Menurut Pak Edi, kayu yang paling baik untuk perahu nelayan dikenal secara lokal sebagai pelapi, yaitu jenis meranti merah. Kayu ini dianggap kuat dan tahan untuk menghadapi air laut serta cuaca pesisir.
1: Bahan bakunya ini dari mana? Atau
2: dari kayu? Ya, kayunya dari Bone-Bone biasanya kita pesan. Dari Somel.
1: Jenis kayunya seperti apa, Pak, yang mungkin bagus untuk kapal nelayan?
2: Kalau orang di sini bilang pelapi, jenis merah tuh.
1: Awet itu?
2: Jenis merah itu kayak meranti merah.
1: Yang pesan bisa dari mana saja ini, Pak?
2: Orang-orang di sini juga, nelayan semua.
1: Oh, dari luar kota mungkin ada?
2: Kadang, ada sebagian. Oh, kalau jenisnya cuma modelnya begini aja. Kalau orang di sini bilang KPKP, Jongkon. Bukan jenis lunas, kan?
0: Sebagian besar pemesan berasal dari masyarakat sekitar, terutama nelayan setempat. Namun sesekali ada juga pesanan dari luar kota. Keberadaan tukang perahu seperti Pak Edi sangat penting bagi keberlanjutan ekonomi maritim Karampuang. Tanpa mereka, nelayan akan lebih sulit mendapatkan sarana produksi utama untuk melaut. Karena itu, kerajinan perahu di Karampuang bukan hanya pekerjaan biasa, ia adalah potensi daerah yang bertumpu pada keahlian tradisional, jaringan sosial, dan pengetahuan lokal. Di balik perahu-perahu kecil yang berlayar di sekitar Mamuju, ada kerja teknis dan budaya yang menjadi fondasi kehidupan pesisir Karampuang.
3: Baik, saudara, demikian paket informasi yang kami hadirkan. dari RRI Mamuju melengkapi kebersamaan kita di Gema Saripati Maju Korwil Nusantara 4. Dari RRI Mamuju, saya Hafid Majid bersama Mutia di perangkat meja putar mengucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke rekan Riko Ilham di Kendari.
4: Baik, terima kasih untuk informasi dari program Future yang dibagikan untuk perjumpaan kita. Sekaligus mendengar ya menutup untuk Gema Saripati Maju pada edisi perjumpaan tanggal 12 Juni 2026. Demikian pendengar informasi yang kami sampaikan hasil liputan reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gema Saripati Maju di edisi perjumpaan kita kali ini. Saya Riko Ilham mengucapkan terima kasih dari seluruh rekan-rekan yang sudah berbagi dari RRI Makassar, dari RRI Palu, Toli-Toli, Ampana, Mamuju, Bone, dan juga Bau-Bau yang sudah hadir dengan semua rangkuman informasinya. Mewakili dari meja operator kita, dari rekan Awi dan juga rekan Nirwan, bersama saya Riko Ilham, pamit undur diri, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat ki batas, bayar ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: Bersyukur salah satu cara untuk mengurangi, menurunkan kadar emosi kita kepada pasangan.
3: Baik, ada juga suami mempraktekkan begini Pak Ustaz. Kalau istrinya marah-marah, istrinya pote-pote, dia langsung pergi keluar rumah, dia tinggalkan istrinya. Nanti dia perkirakan kalau sudah berhenti marah-marah baru dia pulang. Ini solusi juga Pak Ustaz ya, menghadapi istri seperti itu ya.
2: Itu di begini, itu disepakati saja sebenarnya. Jadi dalam rumah tangga itu kan tidak ada itu rumah tangga yang tidak pernah ada gelutnya. Tidak ada. Kalau ada bilang, saya sejak menikah sampai sekarang sudah 20 tahun enggak pernah marah-marah. Ah itu kayaknya agak mustahil. Karena ya Rasulullah saja yang mengatakan baiti jannati ya.
3: Yeah.
2: Itu tetap ada konflik-konfliknya. Tapi dari situlah kita bisa belajar.

Sakinah bersama Ustadz Dr. Furqan Bawardi membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam secara ringan dan aplikatif. Hadir setiap hari Minggu, Minggu pertama dan ketiga setiap bulan, hanya

0: Selamat sore, Anda masih bersama kami RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Hafid di studio masih menjadi teman setia Anda dengan beberapa pilihan hiburan musik dan juga informasi yang masih mewarnai kebersamaan kita sampai titik pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Baik saudara, kita ingin coba pantau kembali seperti apa kondisi cuaca di esok hari di wilayah Sulawesi Barat ini. Adakah yang perlu diwaspadai? Kami segera bergabung bersama rekan-rekan di BMKG Tanpa Padang menghadirkan informasi cuaca esok hari. Sudah bersama saya sore ini perakirawan BMKG Tanpa Padang, Mas Bagus Batara. Mas Bagus, selamat sore.
1: Selamat sore Mas Hafid.
0: Mas Bagus, untuk cuaca esok hari ini ada yang perlu diwaspadai?
1: Untuk besok ini untuk potensi hujannya bisa sampai sedang ya Mas ya. Tapi untuk akumulasinya kurang lebih juga sama. Jadi ada potensi hujan ringan begitu, tapi durasinya bisa cukup lama begitu. Kemudian juga ada potensi angin kencang di wilayah pesisir selatan wilayah Sulawesi Barat.
0: Jadi beberapa hari terakhir ini perlu waspada ya untuk potensi angin kencang ya.
1: Iya betul Mas.
0: Untuk kondisi perairan kita di wilayah Sulbar ini seperti apa?
1: Untuk perairan di sekitar Sulawesi Barat ini cenderung masih aman, tapi untuk Selat Makassar di perairan agak ke tengah begitu Mas, itu akan masuk di wilayah perairan Selat Makassar. Itu terpantau ada potensi gelombang dengan kategori sedang begitu.
0: Baik, sudah mulai waspada akhirnya untuk para nelayan gitu ya. Informasi cuaca selengkapnya ya. Mas Bagus, silakan.
1: Baik, terima kasih dan selamat sore kepada seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Tanpa Padang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk esok hari, Sabtu tanggal 13 Juni 2026, yang berlaku dari pagi hingga dini hari besok. Baik, langsung saja untuk pagi hari, kondisi cuaca di wilayah Sulawesi Barat diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, tepatnya di Kecamatan Tobada, Budong-Budong, Topoyo, dan Karosa, dan di wilayah Kabupaten Pasangkayu, tepatnya di Kecamatan Sarudu, Dapurang, dan Duripoku. Kemudian untuk siang dan sore harinya, ini berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Polewali Mandar, kemudian Kabupaten Majene, tepatnya di Kecamatan Sendana, Malunda, Ulumanda, Tamerodo, dan Tubo, kemudian di sebagian besar wilayah Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, serta terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, tepatnya di Kecamatan Karosa, dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Pasangkayu. Untuk malam harinya, ini berawan, namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju, tepatnya di Kecamatan Mamuju, Tapalang, Kaluku, Simboro, dan Tapalang Barat, dan di wilayah Kabupaten Pasangkayu, tepatnya di Kecamatan Bambalomotu, Pasangkayu, Tikeraya, Pedongga, Bambaira, dan Sarjo. Kemudian untuk dini harinya, ini berawan, namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, tepatnya di Kecamatan Tobada, Budong-Budong, Topoyo, dan Karosa, dan di sebagian besar wilayah Kabupaten Pasangkayu. Selanjutnya untuk suhu hariannya, ini diperkirakan berkisar antara 16 hingga 31 derajat Celcius. Kelembapan udaranya berkisar antara 65 hingga 96%. Arah angin dari timur laut hingga barat daya dengan kecepatan 1 hingga 32 km per jam. Untuk peringatan dininya, harap waspada adanya potensi angin kencang di wilayah pesisir Kabupaten Polewali Mandar, kemudian Kabupaten Majene, tepatnya di wilayah pesisir Kecamatan Banggai Timur, Banggai, Pambuang, dan Sendana, dan di wilayah Kabupaten Mamuju, tepatnya di Kepulauan Balabalakang. Baik, demikian informasi perakiran cuaca untuk esok hari. Semoga bermanfaat dan kami kembalikan ke rekan di studio. Terima kasih.
0: Terima kasih Bagus Batara melaporkan langsung dari BMKG Tampa Padang.

Ci, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ai. Tanda aku bilas. Napa nambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu juga bertanya anak-anakku, kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i, kalau itu yang nak bikin, tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: di pemerintah dan misalnya WFH.
1: From home.
0: Ya, work from home. Bekerja dari rumah. Mau anda ya, anda malah dek sekali nepayari urusan kerja bakti. Begini ceritanya. Kenapa kerja bakti? Ada saya punya istilah itu relaksasi sosial. Tuh kan tadi emang dia tanggung jawab na si pegawai, si kantor. Tapi apa akan jauh lebih baik mua iya kerja bakti tadi dikembalikan ke lingkungannya masing-masing. Mua dia disimbur pegawai, dia tahu mua dia disimbur. Untuk apa? Ia mesti pejabat, seipak kantor tadi, dia bisa kembali bergaul dengan masyarakat. Karena relaksasi sosial tu dia. Ida tiapa ina, ida tiapa ina pusing saat dengar. Lo mak kantor, anda dan doi efisiensi tu, ya tu. Anda dan lo mak kantor, tapi ragi-ragi beban kerja. Kalau begitu, sepertinya yang dibutuhkan hari ini adalah relaksasi sosial. Doa tu, enggak enggak bergaul mendulu dia, mencari masyulah lo itu. Dia itu bermasyarakat, sisa termus nak kopi nawawa lo di bir tanggalalan dia tu, macam-macam cerita dia. Insya Allah ada hasilnya.
1: Insya Allah hasilnya.
0: Pada akhirnya masyarakat akan tersadar. Ah, Pak macaman di pala KMC pejabat tadi. Andan di teruas yang baru. Itu namanya. Jadi mungkin. Jadi nari mau ya tiapa miri. Pak nari sakwen dia berkinerja. Dia berkinerja. Kenapa? Karena kita masukkan dalam segmen-segmen atau wilayah-wilayah disebut dengan cara mendengarkan harapan masyarakat. Ya tuh tadi saya pejabat apa sih banyak mau kata media masyarakat pacar itu dan itu kan jauh lebih otentik. Apa yang bikin otentik? Karena anda melewat HP malam itu siang baruan, malam itu si harga-hargai. Nau ada Pak Kepala Dinas Pak ya tuh ini harap nau ngarep selama hari
2: Papasan Melati setiap Jumat pukul 13.30 WITA. Saksikan juga di YouTube dan Facebook RRI Mewujud.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
2: Nah bilang, sekali perjalanan ji saja. Satu kali perjalanan ke perairan Australia cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
3: Jangan ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat ki batas, bayar ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
4: Ya, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selama perhelatan Piala Dunia 2026, RRI mengudara 24 jam ya. Dan jangan lewatkan, dini hari nanti juga ada siaran langsung Piala Dunia 2026

1.400 gerai. Narasi itu kemudian dikaitkan dengan kondisi pemerintah Indonesia saat ini yang sedang membuka koperasi Desa Merah Putih. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas, penutupan ratusan gerai Alfamart dilakukan pada 2024-2025, bukan di tahun 2026 ini. Selain itu juga pembukaan Alfamart di Filipina juga sudah berlangsung sejak 2014 silam. Ekspansi ini juga tidak berkaitan dengan program Koperasi Merah Putih. Manajemen Alfamart sendiri juga telah memastikan bahwa pihaknya belum mengalami dampak material akibat keberadaan Koperasi Desa Merah Putih. Informasi ini kami kutip dari komdigi.go.id. Saya Hafid Majid. Selamat sore. Cek fakta.

Ya, sampai di sini saya menemani Anda. Dan setelah ini juga nanti ada rekan saya Randy yang akan menemani Anda sampai tutup siaran nanti dengan beragam pilihan program. Saya Hafidz pamit, selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان.

marbahazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
0: Nah bilang, sekali perjalanan ji saja. Satu kali perjalanan ke perairan Australia.

firman-firman Allah kita renungkan, niscaya kita sadar bahwa tak ada satupun nikmat dan karunia-Nya yang dapat kita pungkiri. Namun kita sering lalai. Karena begitu banyaknya nikmat Allah yang kita peroleh, kita jadi tak pernah lagi merenungkannya secara mendalam. Karunia-Nya itu kita anggap sebagai apa adanya saja. Yang demikian dapat membuat kita menjadi seorang yang kufur. Sesungguhnya telah kami muliakan manusia. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka daripada kebanyakan makhluk lain yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Demikian firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 70.

Suatu ketika, Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang arti takwa. Ubay berkata, "Tidak pernahkah engkau menapaki sebuah jalan yang berduri?" Umar menjawab, "Tentu saja aku pernah." Ubay bertanya lagi, "Lalu apa yang kau lakukan?" Umar menjawab, "Kusing-singkan lengan baju dan aku bekerja keras." Ubay berkata, "Itulah takwa." Memang, makna takwa adalah lebih luas dari hanya takut kepada Allah. Dalam surat An-Naba ayat 31-33, Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan mendapat kemenangan, yaitu kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Di dalamnya, mereka tidak mendengar perkataan sia-sia, dan tidak pula perkataan dusta."

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Bilang sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru, pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
4: Jangan ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat ki batas, bayar ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: Allah menciptakan segala sesuatu tanpa kesia-siaan. Suatu contoh misalnya, Allah menciptakan lebah madu. Lebah, di samping menghasilkan madu yang bermanfaat bagi manusia, juga memiliki ibroh atau teladan tersendiri bagi manusia. Dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah bersabda, "Perumpamaan orang mukmin seperti lebah. Bila makan, ia makan makanan yang baik. Bila ia tinggal di tempat yang baik. Dan bila hinggap di suatu dahan, dahan itu tidak rusak."
1: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di Mamuju malam ini kita kembali menjumpai Anda dan tentunya akan kami hadirkan kembali rangkaian program acara. Juga musik hiburan juga akan kami hadirkan di ruang dengar Anda dengan ya juga informasi-informasi yang akan kami hadirkan hingga jelang tutup siaran nanti atau hingga pukul 12 malam nanti. Dan pendengar, siaran kami dapat pula Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming di rri.co.id. Tepat pukul 19 nanti akan kami hadirkan Warta Sulbar. Tetap bersama kami.

0: pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Sulbar Sari Berita. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP ke-12 kali dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPKRI. Guna mendukung instruksi Presiden terkait pengelolaan lingkungan, Korem 142 Tatak menggelar aksi gotong royong. Inilah Warta Sulbar selengkapnya Jumat 12 Juni 2026 bersama saya Randy. Pendengar, kita masuki berita yang pertama. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kembali meraih opini WTP ke-12 kali dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPKRI. Laporannya disampaikan reporter Marhadi Umar.
1: Alhamdulillah pada hari ini sudah kami sampaikan ya LHP atas laporan keuangan.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPKRI untuk laporan keuangan tahun 2025. Capaian ke-12 kalinya ini diapresiasi BPK meski masih ditemukan sejumlah permasalahan yang dinilai tidak material. Hal tersebut disampaikan oleh staf ahli bidang keuangan BPKRI Ahmad Adib Susilo usai rapat paripurna penyerahan laporan hasil pemeriksaan atau LHP atas pelaporan keuangan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2025 di kantor DPRD Sulbar pada Kamis 11 Juni 2026. Ahmad mengakui masih ada beberapa permasalahan namun tidak signifikan dan tidak berpengaruh material sehingga tidak mempengaruhi opini WTP. Adapun beberapa rekomendasi yang diberikan harus segera ditindaklanjuti dalam periode 60 hari sejak diterimanya LHP tersebut.
1: Alhamdulillah pada hari ini sudah kami sampaikan ya LHP atas laporan keuangan Pemerintah Sulawesi Barat tahun 2025 dan alhamdulillah capaian yang luar biasa oleh jajaran pemerintah Sulawesi Barat untuk memperoleh WTP kembali yang ke-12 kalinya. Tentu ini kami apresiasi karena mempertahankan itu yang mudah. Dan memang tetap ada beberapa permasalahan yang kami lihat dan alhamdulillah tidak signifikan, tidak berpengaruh material ya. Yang sehingga tetap tidak mempengaruhi opini, sehingga tetap kami berikan opini WTP. Dan kami juga apresiasi dari Pak Gubernur menyampaikan rencana aksi yang luar biasa, di mana beliau akan membentuk tim khusus ya untuk menyelesaikan rekomendasi BPK. Jadi kami berikan rekomendasi dan beliau juga sudah aware bahwa dalam periode 60 hari sejak diterimanya LHP ini harus diselesaikan. Beliau tadi sudah memberikan beberapa rencana aksi, ada tim khusus dibentuk, menadap kapasitas ya, mempelajari teman BPK seperti apa untuk jadi perbaikan ke depan dan lain-lain yang tentu kami harapkan dapat diselesaikan dengan tepat waktu.
2: BPK berharap seluruh rekomendasi dapat diselesaikan tepat waktu guna memperbaiki tata kelola keuangan di daerah Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Beralih ke berita selanjutnya, pendengar. DPRD Sulawesi Barat akan panggil pimpinan OPD terkait atas temuan BPKRI pada laporan keuangan tahun 2025. Berikut laporannya kembali disampaikan Marhadi Umar.
3: Itu rekomendasi dari LHP BPKRI nanti.
2: Ketua DPRD Sulawesi Barat, Amalia Fitri, menjelaskan bahwa temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang sama masih muncul dari tahun ke tahun dan pengembalian kelebihan pembayaran oleh organisasi perangkat daerah atau OPD hanya sebagian kecil. Maka dari itu, DPRD akan menyusun jadwal pemanggilan terhadap OPD terkait melalui fungsi pengawasan. Hal tersebut disampaikan Amalia Fitri usai rapat paripurna penyerahan laporan hasil pemeriksaan atau LHP BPKRI atas laporan keuangan Pemprov Sulbar tahun 2025 di kantor DPRD Sulbar pada Kamis 11 Juni 2026. Meski pemerintah provinsi kembali meraih opini WTP yang ke-12 kalinya, DPRD melihat masih adanya kelemahan yang berulang. Ketika dikonfirmasi mengenai temuan BPK yang setiap tahun muncul, Amalia Fitri menjelaskan bahwa ranah eksekusi berada

0: di pemerintah provinsi. Ia menegaskan DPRD akan tetap menjalankan fungsi dan pengawasannya secara serius.
1: Ya, kalau kami terima kasih banyak Pak Sulba dapat DTP, tentu rekomendasi dari LHPD PKRI nanti ini kami akan tindak lanjuti sesuai dengan fungsi pengawasan dan kewenangan yang diatur dalam undang-undang. Ya, itu mungkin ranahnya dari Pemprov kami mungkin yang bisa menjawab itu. Kalau kami sudah hanya dalam bentuk pengawasan saja menyampaikan, nanti kan kami susun jadwal di badan musyawarah untuk kemudian kami memanggil setiap OPD melalui bentuk pengawasan kami. Kalau kami di DPRD.
0: Meski demikian, DPRD Sulbar tetap mengapresiasi Sulawesi Barat atas opini WTP yang ke-12 kalinya dari BPK RI. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
2: Kita ke informasi yang selanjutnya, pendengar. Warga keluhkan belum adanya ruang ganti yang layak di area permandian arteri Mamuju. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Ilham.
3: Warga yang rutin mandi dan terapi laut di pantai arteri Mamuju mengeluhkan belum adanya ruang ganti layak sehingga aktivitas mereka seringkali terganggu kenyamanan dan keamanannya. Pantai arteri di Kabupaten Mamuju kini menjadi tujuan warga untuk terapi laut pada pagi hari, termasuk komunitas kontes alam komunitas terapi sehat air laut arteri Mamuju. Aktivitas berendam dan berenang yang dilakukan rutin, namun fasilitas dasar seperti ruang ganti masih belum tersedia hingga saat ini. Penggiat komunitas Haryanto mengungkapkan warga kesulitan mengganti pakaian seusai mandi karena tidak ada ruang ganti khusus yang tertutup dan aman di sekitar lokasi. Menurutnya fasilitas tersebut penting untuk menjaga kenyamanan keluarga, terutama perempuan dan anak-anak yang datang terapi air laut setiap pekan. Ia menilai ketiadaan ruang ganti juga berpotensi mengurangi minat warga memanfaatkan laut sebagai ruang pemulihan kesehatan, padahal terapi laut dirasakan membantu kebukaran, mengurangi stres, dan memperbaiki kualitas tidur banyak anggota komunitas. Haryanto menyebut pemerintah daerah semestinya melihat aktivitas ini sebagai peluang pengembangan wisata sehat.
4: Berpikiran juga bagaimana kalau di sini kan banyak orang mandi, tempat ganti.
5: Oh iya, karena ya, belum ada ya sekarang.
4: Atau mungkin ya di situ kan banyak orang yang mandi, mungkin diganti baju kan ada tempatnya. Kalau nggak ada tempatnya gini, kan mau kemana? Itu juga mungkin masukan juga untuk pemerintah daerah kalau memang itu seperti tempat-tempat kalau lain ya di itu. Dibuat seindah mungkin, ya, kemudian kenyamanan,
5: wisata, kan?
4: Ya, tempat wisata, sehingga disinilah kita bisa memberikan apa ya nuansa nyamannya.
5: Iya gitu. Betul.
3: Selain mengeluhkan ruang ganti, komunitas yang rutin berkegiatan di pantai arteri juga sebelumnya telah berinisiatif membangun tangga akses ke pantai secara swadaya. Upaya itu dilakukan demi memudahkan lansia dan anggota lain turun ke laut sekaligus menjadi sinyal bahwa warga sudah lebih dulu bergerak dibanding pemerintah. Haryanto mengajak pemerintah daerah menata pantai arteri sebagai ruang publik yang bersih, sehat, dan ramah keluarga dengan menyediakan fasilitas dasar seperti ruang ganti, tempat bilas, dan pengelolaan sampah yang lebih baik. Ia berharap keluhan soal fasilitas tidak lagi menjadi hambatan bagi warga Mamuju yang ingin memanfaatkan terapi laut sebagai bagian dari gaya hidup sehat. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
2: Pendengar, warga maksud kami mendukung instruksi Presiden terkait pengelolaan lingkungan. Korem 142 Tatak menggelar aksi gotong royong. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Rusdiansyah.
6: Sesuai dengan perintah Presiden kemarin, bahwasannya tempat-tempat kita ini harus semuanya harus bersih.
7: Mendukung instruksi Presiden terkait pengelolaan lingkungan, Korem 142 Tarogau menggelar aksi gotong royong berskala besar di Kabupaten Mamuju. Kegiatan ini dikemas dalam gerakan Jumat Bersih. Ini menyisir kawasan vital Jalan Arteri atau Jalan Veteran Mamuju. Kepala Staf Korem 142 Tarogau Kolonel Infantri Abdul Rahman memimpin langsung jalannya aksi kebersihan tersebut pada Jumat pagi. Kegiatan diawali dengan apel bersama yang melibatkan personil gabungan dari prajurit Korem 142 Lanal Mamuju, perangkat desa serta dukungan penuh dari Dinas Kebersihan setempat. Kepada RRI, Kolonel Infantri Abdul Rahman menegaskan bahwa fokus utama gerakan ini adalah membersihkan sampah, khususnya sampah non-organik, guna menciptakan lingkungan yang sehat dan asri.
6: Jadi kegiatan untuk Jumat Bersih ini, kita tadi sudah apel bersama dengan personil dari Lanal, termasuk dari petugas desa juga ada yang juga bergabung. Dari dinas kebersihan juga tadi sudah mendukung. Jadi sesuai dengan perintah presiden kemarin, bahwasannya tempat-tempat kita ini harus semuanya harus bersih, terutama sampah-sampah yang non organik ini kita harus bersihkan. Tapi kita tidak hanya itu, semuanya kita bersihkan agar juga lingkungan di sekitar kita juga menjadi bersih. Harapannya kita berharap tidak hanya kita untuk menjaga kebersihan ini, termasuk juga masyarakat lainnya, bahu-membahu agar tempat-tempat kita ini yang khususnya yang dipakai untuk kegiatan orang beraktivitas ini bersih, rapi, dan tidak ada sampah berserakan di mana-mana.
7: Kawasan Jalan Arteri dipilih karena menjadi pusat mobilitas dan aktivitas harian warga Mamuju. Melalui sinergi ini, Korem 142 Taroada Tarogaok berharap dapat memicu kesadaran masyarakat yang lebih luas agar tidak hanya mengandalkan aparat tetapi ikut bahu-membahu menjaga kebersihan fasilitas publik demi kenyamanan bersama. RRI Mamuju, Muhammad Trusdiansa melaporkan.
8: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
2: Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Sulbar Radio Republik Indonesia Mamuju. Kita beralih ke berita selanjutnya. Warga Mamuju mengaku terbebas dari kekakuan otot dan nyeri tulang belakang setelah 3 bulan rutin terapi laut tanpa mengonsumsi obat. Muhammad Ilham menyampaikan laporannya.
9: Awalnya memang saya pernah didiagnosa itu saraf kejepit.
3: Seorang warga Mamuju, Lydia, mengaku terbebas dari kekakuan otot dan nyeri tulang belakang setelah 3 bulan rutin terapi laut tanpa mengkonsumsi obat. Ia menceritakan awalnya didiagnosis mengalami kekakuan otot dan sempat diterapi dengan alat listrik di rumah sakit, namun masih merasakan sakit jika duduk terlalu lama. Kondisi itu membuat aktivitas hariannya terganggu, terutama setelah menjalani operasi sesar beberapa tahun lalu. Setelah membaca referensi tentang manfaat berenang bagi saraf dan otot, ia kemudian bergabung dengan komunitas terapi sehat air laut Arteri Mamuju dan rutin mandi di laut hingga 5 kali seminggu selama 3 bulan. Hasilnya, ia mengaku kini dapat duduk lama tanpa nyeri dan kembali beraktivitas normal. Lydia menuturkan selain meredakan nyeri tulang belakang, terapi laut juga membuat tidurnya lebih nyenyak dan luka kecil di kulit lebih cepat pulih, sehingga ia kini lebih memilih perawatan alami ketimbang obat dan skincare. Ia bahkan tetap mandi laut 1-2 kali seminggu sebagai bagian dari gaya hidup sehat.
9: Katanya bukan saraf kejepit tapi lebih ke kekakuan otot. Jadi saya kan kalau sakit itu nggak harus langsung obat kan, saya jarang minum obat. Jadi katanya saya baca-baca referensi untuk saraf terjepit itu bagus untuk aktivitas berenang gitu kan. Cuman selama ini saya juga berenang, cuman kalau di laut itu jarang sekali. Setelah saya tahu saraf terjepit dan terkait dengan tulang-tulang itu, ya saya disarankan untuk di mandi di air laut katanya. Ya, di situ saya gabung.
3: Pengalamannya menjadi salah satu testimoni anggota komunitas terapi laut di Pantai Arteri Mamuju yang semakin banyak diikuti warga dari berbagai usia. Mereka memanfaatkan laut sebagai ruang pemulihan kesehatan murah dan mudah dijangkau di tengah keterbatasan fasilitas layanan kesehatan. Lydia berharap pengalamannya dapat mendorong warga Mamuju untuk lebih memanfaatkan potensi laut secara bijak sebagai terapi penunjang kesehatan sambil tetap menjaga kebersihan pantai dan tidak bergantung sepenuhnya pada obat-obatan kimia. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
2: Kita ke informasi yang selanjutnya, pendengar. Sinergi tiga pilar di Sulawesi Barat resmi membuka ajang bergengsi kejuaraan Karate Open Tournament 2026. Terkait hal ini, laporannya disampaikan Muhammad Rusdiansyah.
7: Sinergi tiga pilar di Sulawesi Barat resmi membuka ajang bergengsi kejuaraan Karate Open Turnamen 2026. Kompetisi berskala besar yang memperebutkan Piala Gubernur, Kapolda, dan Danrem 142 Tatak resmi bergulir. Upacara pembukaan dipimpin langsung oleh Komandan Korem 142 Taroada Tarogaok Brigjen TNI Hartono. Kepada RRI, Brigjen TNI Hartono menegaskan bahwa turnamen ini bukan sekedar ajang berburu medali, melainkan wadah krusial untuk membentuk karakter disiplin pada generasi muda, sekaligus benteng dari ancaman penyakit masyarakat.
10: Ya, oke. Hari ini kita menghadiri kegiatan turnamen Piala Gubernur Sulawesi Barat, Piala Kapolda, dan REM 142 Taroro Tarogau. Jadi digabung jadi satu, Pak. Diselenggarakan di Gor Mamuju.
11: Harapannya mungkin ke...
10: Oke, harapannya begini. Intinya kegiatan turnamen seperti ini tuh sangat bagus sekali. Ini adalah wahana untuk membentuk karakter. Nah, karate itu olahraga yang bagus, tegas, disiplin, jujur. Nah, itu karakter-karakter itu yang harus ada di jiwa anak-anak muda Indonesia. Terus yang paling penting lagi adalah terhindar dari penyakit-penyakit masyarakat yang tidak bagus. Minuman keras, narkoba, judi, pergaulan bebas. Nah, itu Pak tujuannya. Dan berprestasi.
7: Langkah kolaboratif ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sulawesi Barat, Bowo Akram, menyampaikan apresiasi tinggi karena kejuaraan ini dinilai menjadi modal awal yang sangat baik untuk menguji mental atlet sejak dini, dengan harapan melahirkan bibit unggul yang mampu menembus kancah internasional.
11: Terkait kegiatan hari ini, mungkin bisa dijelaskan, Pak Kadis?
12: Iya, alhamdulillah hari ini ada kegiatan, yaitu kejuaraan karate, maupun turnamen, gubernur, biar gubernur, biar kapolda, dan biar ada juga. Dilaksanakan pada hari ini, dan alhamdulillah, dukungan dari sini yang hadir, dan REM, langsung.
11: Mungkin apa sih harapan untuk kegiatan kali ini?
12: Yang pertama adalah apresiasi dan terima kasih kami terhadap penyelenggara, terhadap penyelenggara kegiatan kejuaraan karate ini. Kami dari pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendukung sebelumnya kegiatan seperti ini, apresiasi dan terima kasih kami. Karena bagaimanapun kegiatan ini sangat banyak memberikan kontribusi bagi pembinaan atlet-atlet kita yang berada di Provinsi Sulawesi Barat pada kejuaraan pada saat ini.
11: Support apa mungkin yang diberikan kepada atlet-atlet yang ingin bertanding nanti ini?
12: Selain daripada memberikan kontribusi pada kejuaraan kali ini, kami juga selalu memberikan support pada panitia pelaksana dan para atlet agar selalu menciptakan bibit-bibit prestasi yang ada di Sulawesi Barat, yang pertama yang kedua sportivitas yang dikedepankan di dalam pelaksanaan kegiatan ini. Dan yang ketiga, kejuaraan ini insya Allah akan banyak memberikan manfaat sekali lagi, terutama bagi pembinaan generasi muda ke depan, apalagi saya tadi banyak dari kalangan anak-anak yang mentalnya sudah diuji di dalam kejuaraan seperti ini. Insya Allah mereka akan berprestasi baik secara lokal, secara nasional, insya Allah secara internasional juga. Bibit-bibit itu kita bina dari sekarang.
11: Oke, siap. Terima kasih, Pak Kadis.
7: RRI Mamuju, Muhammad Trusdiansa melaporkan.
2: Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan news feature terkait jejak KPKP dari Karampuang merupakan kerajinan perahu nelayan di Pulau Karampuang, Mamuju. Berikut disampaikan Muhammad Ahyan Irsyadah.

0: Pulau Karampuang, Kabupaten Mamuju, kehidupan maritim tidak hanya terlihat dari aktivitas nelayan di laut. Di balik itu, ada para pembuat perahu yang menopang mobilitas dan produksi perikanan masyarakat setempat. Salah satunya adalah Pak Edi. Dari bengkel sederhananya, ia membuat perahu nelayan untuk warga sekitar. Setiap perahu lahir melalui proses yang mengandalkan pesanan, keterampilan tangan, dan pengetahuan tentang kayu yang diwariskan turun-temurun. Perahu buatan Pak Edi tidak digunakan untuk mengangkut penumpang. Semuanya dibuat khusus untuk kebutuhan nelayan. Karena itu, bentuk dan konstruksinya disesuaikan dengan pekerjaan di laut. Jenis perahu yang paling sering dibuat dikenal dengan nama lokal KPKP atau KPKP Jongkon, yaitu perahu kecil berlunas. Nama lokal ini menunjukkan bahwa perahu bukan sekedar alat transportasi, tetapi juga bagian dari identitas maritim masyarakat Karampuang. Untuk menyelesaikan satu unit perahu, biasanya dibutuhkan waktu sekitar 15-20 hari. Lamanya pengerjaan bergantung pada kondisi kerja dan ketersediaan bahan. Pak Edi menjelaskan, ritme produksi sangat dipengaruhi oleh jumlah pesanan dan stok kayu. Pekerjaan ini tidak berjalan seperti industri massal, tapi mengikuti kebutuhan nyata para pemesan. Selama papan kayu sudah tersedia, proses pembuatan bisa langsung dimulai tanpa harus menunggu lama.
1: Apa ini kapal dibikin, Pak? Kapal nelayan atau kapal untuk penumpang gitu?
2: Khusus kapal nelayan.
1: Biasanya berapa lama, Pak, ini pembuatan kapal seperti ini?
2: Tergantung dari cuacanya. Kita di sini kan pakai tenaga surut ya. Kadang kita bikin itu 15 hari satu perahu, kadang 20 hari kalau ada sitron masuk kan.
1: Biasanya dibuat dulu atau tergantung pesanan ini, Pak?
2: Ya pokoknya asal ada papannya kita langsung buat juga.
1: Biasanya dalam satu tahun atau satu bulan gitu berapa kapal dibuat?
2: Ketahanan.
1: Dibuatnya berapa kali?
2: Berapa kali? Tergantung pesanannya, begitu.
3: Biasanya
2: kita bikin satu bulan itu 2-3. Tergantung dari besarnya juga, Pak.
1: Bicara biaya, Pak, berapa, Pak, kira-kira?
2: Kalau biayanya, kalau kita kan tinggal bikin ya, itu 1,5 juta.
0: Pola kerja ini menunjukkan bahwa bengkel perahu di Karampuang berjalan dengan sistem produksi kecil berbasis pesanan. Dalam satu bulan, Pak Edi biasanya mampu menyelesaikan sekitar 2-3 perahu. Jumlah itu bisa berubah tergantung ukuran perahu dan tingkat kesulitan pengerjaan. Untuk ongkos kerja, Pak Edi menyebut kisaran sekitar 1,5 juta rupiah per perahu. Nilai tersebut merupakan biaya tenaga dan keahlian tukang, belum termasuk kayu sebagai bahan baku utama. Dari sisi ekonomi lokal, pekerjaan membuat perahu masih menjadi bagian penting yang mendukung sektor perikanan di Pulau Karampuang. Bahan baku kayu diperoleh dengan memesan papan dari Somel, sementara sumber kayunya berasal dari daerah Bone-Bone. Menurut Pak Edi, kayu yang paling baik untuk perahu nelayan dikenal secara lokal sebagai pelapi, yaitu jenis beranti merah. Kayu ini dianggap kuat dan tahan untuk menghadapi air laut serta cuaca pesisir.
1: Bahan bakunya ini dari mana, Bro?
2: Dari kayu? Ya, kayunya dari Bone-Bone biasanya kita pesan. Dari Somil.
1: Jenis kayunya seperti apa, Pak, yang mungkin bagus untuk kapal nelayan itu?
2: Kalau orang di sini bilang pelapi, jenis merah tuh.
1: Awet itu?
2: Jenis merah itu kayak meranti merah.
1: Yang pesan bisa dari mana saja ini, Pak?
2: Orang-orang di sini juga, nelayan semua.
1: Oh, dari luar kota mungkin ada?
2: Kadang ada sebagainya. Oh, kalau jenisnya cuma modelnya begini aja. Kalau orang di sini bilang KPKP, Jongkon. Bukan jenis lunas, kan?
0: Sebagian besar pemesan berasal dari masyarakat sekitar, terutama nelayan setempat. Namun sesekali ada juga pesanan dari luar kota. Keberadaan tukang perahu seperti Pak Edi sangat penting bagi keberlanjutan ekonomi maritim Karampuang. Tanpa mereka, nelayan akan lebih sulit mendapatkan sarana produksi utama untuk melaut. Karena itu, kerajinan perahu di Karampuang bukan hanya pekerjaan biasa, ia adalah potensi daerah yang bertumpu pada keahlian tradisional, jaringan sosial, dan pengetahuan lokal. Di balik perahu-perahu kecil yang berlayar di sekitar Mamuju, ada kerja teknis dan budaya yang menjadi fondasi kehidupan pesisir Karampuang.

Pendengar, demikian rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Warta Sulbar Radio Republik Indonesia Mamuju. Hari ini Jumat 12 Juni 2026. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Dan siaran kami pendengar dapat pula Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming di rri.co.id. Saya Randy mewakili kerabat kerja yang bertugas. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Halo, saya Duta.
4: Saya Eros.
5: Saya Adam.
3: Kami dari
6: Shalom Seven.
3: Mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
5: Joss.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulfakri Sultan, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, fraksi Partai Gerindra, mengucapkan selamat kepada RRI atas hak siar Piala Dunia 2026. Akhirnya masyarakat-masyarakat yang ada di pelosok bisa menikmati Piala Dunia melalui saluran-saluran yang disiarkan oleh RRI dengan mengakses channel RRI yang berada di radio.

Siapa sih yang gak tahu kalimat hompimpah layum gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyi hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata hompimpa alayum gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi hompimpa lagi.

aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Atmosfer Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang? Ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
3: Pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Tengah, segera kami ajak Anda mengikuti warta berita sentral dari pusat pemberitaan Pro 3 RRI.
4: Pro 1 RRI Mamuju. Segera

0: terus dilanjutkan karena dampaknya.
1: Ya, apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN, itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya, karena yang bersangkutan kan ditahan.
2: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan siswa-siswi ingin dan program MBG dilanjutkan. KPK mendalami dugaan aliran uang suap pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan BPK RI. Tiga kapal warga negara India diserang Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 12 Juni 2026, saya Rudy Zee. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengungkapkan bahwa siswa-siswi menginginkan agar program makan bergizi gratis atau MBG dilanjutkan. Sugandi Fandi melaporkan selengkapnya.
3: Tadi kami didampingi oleh Mas Bapak Menteri Sekretaris Negara dan Bapak.
4: Sebanyak 80,7% atau 53 juta siswa telah menerima program makan bergizi gratis MBG. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, berdasarkan penelitian Universitas Indonesia dan sejumlah lembaga lainnya, menyebut MBG memiliki dampak positif untuk siswa, seperti kehadiran siswa meningkat, konsentrasi meningkat, siswa lebih termotivasi lagi dan capaian prestasi di bidang akademik. Oleh sebab itu, mayoritas siswa penerima manfaat atau sekitar 43 juta siswa menginginkan agar program MBG dilanjutkan. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Abdul Muti kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta.
3: Per 10 Juni sudah 80,7% murid yang sudah mendapatkan MBG. Jadi dari 53 juta sekian guru, 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya sangat positif, baik dalam hubungannya dengan tingkat kehadiran di sekolah maupun dalam hubungannya dengan motivasi belajar dan juga prestasi akademik.
4: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan terus memperbaiki tata kelola MBG sehingga lebih efisien.
5: Sekarang proses penataan menyeluruh di Badan Gizi Nasional kita sebagai mungkin salah satu alternatif skema, barangkali itu juga masuk menjadi salah satu yang coba akan kita lihat apakah tepat untuk diberlakukan di beberapa zona tertentu gitu. Itu bagian dari yang sedang ditata oleh BGN.
4: Menteri Muti mengatakan MBG sesuai bagian dari penguatan pendidikan karakter. Selain itu, MBG sejalan dengan program kementeriannya, yakni 7 kebiasaan Indonesia hebat, seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran uang suap dari pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN?
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran uang suap dari Pemkab Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Pendalaman dilakukan setelah Titin Rita Lestari mengaku hanya menjalankan tugas dan tidak menerima uang suap langsung. PLT Direktur Penyidikan KPK Amak Taufan Hussein mengatakan penyidik akan menelusuri kebenaran pernyataan Titin melalui pemeriksaan lanjutan. Menurut Taufik, penyidik akan mengkonfirmasi dasar pernyataan Titin sekaligus mencocokkannya dengan dokumen dan barang bukti yang telah disita termasuk dokumen elektronik.
1: Ya, apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN, itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya, karena yang bersangkutan kan ditahan. Artinya dilakukan penahanan itu kan untuk dalam proses penyidikan ini biar apa, agar untuk kegiatan di pemeriksaan-pemeriksaannya lancar ya. Tentunya itu juga akan jadi masukan buat tim penyidik di proses pemeriksaan berikutnya terhadap saudara TTN. Kita akan konfirmasi apa yang menjadi dasar pernyataan-pernyataan yang bersangkutan, dan juga tentunya kita akan lihat dokumen-dokumen yang sudah diamankan oleh

0: teman-teman penyelidik.
1: Sementara itu, Titin yang juga merupakan pelaksana dalam Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Selatan mengaku tidak menerima aliran uang atau suap dari Bupati Muara Enim. Titin mengaku hanya melakukan pelaksana dari atasannya.
2: Saya nggak terima uang ya, ini nggak adil, saya cuma pelaksana.
3: Bang Angga.
2: Lah yang nerima uang berarti siapa, Bu? Kan siapa? Nggak ada orang BPKN, Bu. Yang nerima uang berarti siapa?
3: Anda katanya paling arogan di Jawa Timur dengan teman-teman.
4: Bobi,
3: gimana, Bu?
2: Jadi yang nerima uang, Pak Bobi, Bu.
3: Mau dikembalin.
1: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Titin dan Agus Dewa Anggara alias Angga sebagai tersangka penerima suap. Angga merupakan pihak swasta yang diduga memiliki kedekatan dengan anggota 5 BPK, yaitu Bobby Adityo Rizaldi. Taufik mengungkapkan, Angga pernah tercatat sebagai staf ahli Bobby, yang saat itu juga bersangkutan masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Penyidik kini mendalami apakah hubungan tersebut masih berlanjut setelah Bobby menjabat di Badan Pemeriksa Keuangan. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kementerian Perdagangan berharap kepada mahasiswa untuk menjadi pencipta lapangan kerja melalui program Kampuspreneur. Yorika Fitri melaporkan selengkapnya.
6: Kementerian Perdagangan terus mendorong lahirnya eksportir baru dari kalangan mahasiswa dan pelaku UMKM melalui program Kampuspreneur. Program ini memberikan pelatihan, pendampingan, hingga akses pasar agar produk dalam negeri mampu bersaing di pasar global. Hal tersebut disampaikan Menteri Perdagangan Budi Santoso di depan puluhan mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat pada hari ini. Menteri Perdagangan menegaskan pihaknya bersama dengan IPB dan juga Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Perdagangan memiliki program Kampuspreneur yang mendidik mahasiswa agar sejak kuliah sudah belajar menjadi eksportir dan memasarkan produknya di dalam maupun luar negeri. Menurut Budi Santoso, untuk pasar dalam negeri, pihaknya juga bekerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia dan Apindo. Sementara untuk pasar luar negeri, pihaknya juga memiliki perwakilan perdagangan di 33 negara dengan total 46 atase yang akan membantu mencarikan pasar bagi produk mahasiswa.
7: Jadi kita ada program namanya Kampuspreneur. Kampuspreneur itu sebuah program bagaimana kita ingin mendidik anak-anak kita, mahasiswa kita itu dari mahasiswa sudah belajar dari eksportir.
6: Sementara itu salah satu peserta dari UMKM Helmi sebagai founder Fiber Instrument Indonesia menegaskan pihaknya bergerak di bidang industri pengolahan limbah kayu kehutanan yang dibuat menjadi berbagai produk audio seperti radio. Dan saat ini sekitar 10 model produk yang telah dikembangkan dengan menggunakan bahan baku lokal dari Cianjur, Jawa Barat. Dan Helmi juga menegaskan produk yang dibuat merupakan dari limbah kayu jati yang telah memiliki sistem verifikasi legalitas kayu. Dan kapasitas produksi telah mencapai sekitar 250 unit per bulan.
8: Jadi di sini kita membuat semua yang ada kaitannya dengan audio. Produk unggulan kita ada 10 dan kita mengangkat semua tentang wisata lokal di Cianjur.
6: Sementara itu dari pantauan RRI, selain para mahasiswa, acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pelaku UMKM, di mana program Kampuspreneur menjadi salah satu upaya Kementerian Perdagangan memperluas jumlah eksportir nasional dari kalangan generasi muda dan juga UMKM. Melalui pelatihan serta dukungan akses pasar, pemerintah berharap semakin banyak produk lokal mampu menembus pasar internasional dan menciptakan lapangan kerja baru. Dari Bogor, Jawa Barat, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan juga dari beberapa daerah di Tanah Air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
5: Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi yang memiliki area yang sangat luas, di mana terdapat area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang terdapat ruang khusus yang disebut Raudah. Dan Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan selengkapnya. Alam.
0: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Taufik, salah satu jemaah Indonesia asal Pamekasan, mengaku tenang berada di Masjid Nabawi dan akan berziarah ke makam Rasulullah SAW. Menurut Taufik, dengan berada di Masjid Nabawi diharapkan akan membawa keberkahan dan syafaat dari Rasulullah dan dapat berdoa di Raudhah. Berikut keterangan Taufik.
4: Ya, alhamdulillah kayak lebih tenang gitu, enak. Karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
10: Artinya mau ziarah di sini ya?
4: Iya, ziarah.
10: Rombongan dari
4: 74 KBH Al Mabrur ini.
10: Apa sih yang diharapkan di ketika berada di Masjid Nabawi dan di Madinah?
4: Ya, mendapatkan syafaat dari Rasulullah, barokah dari Masjid Nabawi ini.
0: Saya mendengar Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, namun juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang dianggap sebagai salah satu taman surga adalah Raudhah. Untuk makam Nabi Muhammad berada di ruang khusus yang disebut Raudhah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke Madinah setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW dan dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Mereka dimakamkan di tempat yang dulu yang merupakan rumah mereka. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dari Tanah Suci, kita beralih ke tanah air. Sebanyak 1.271 jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sadatu Darain melaporkan selengkapnya. Ain.
11: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, sebanyak 1.271 jemaah haji yang terbang dari Tanah Suci, Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga debarkasi Banten. Diawali dengan kepulangan jemaah asal Banten yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 389 jiwa pada pukul 04.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7610. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5428. Kemudian pada pukul 16.45 waktu Indonesia Barat petang tadi mendarat pula 441 jemaah haji asal Lampung debarkasi Jakarta Pondok Gede menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5434. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariani Sumira, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air. Dirinya pun ada perasaan senang, namun juga ada perasaan sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci.
12: Pada tanggal
13: 28 Mei.
12: Oh, sudah sampai sana.
13: Bukan, sudah mau dikasih ke wudu.
12: Itu kondisi
13: dari WC juga sakit sih. Cuma di sana masuk 5 hari aja batuknya. Terus 5 hari gak mau makan. Terus 2 hari mau beli bar itu makan lebih banyak.
11: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlah itu sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Selanjutnya kita ke daerah lainnya. Seorang nenek bernama Jumaria yang menjadi ikon haji Indonesia untuk Arab Saudi telah kembali ke tanah air disambut langsung oleh Bupati Maros. Karnila Kandi melaporkan.
14: Pada awal pemberangkatan jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci, nama Jumaria menjadi sorotan publik, khususnya di Sulawesi Selatan. Nenek Jumaria begitu ia akrab dipanggil oleh para netizen yang banyak membagikan videonya di sejumlah media sosial. Dalam video profil haji Indonesia yang ditayangkan oleh pemerintah Arab Saudi tersebut, dikisahkan perjuangan Nenek Jumaria untuk berhaji. Dengan hasil bertani, ia mampu mengumpulkan uang sedikit demi sedikit yang ditabung dalam ember selama 20 tahun.
15: Kalau sudah panen padi, saya jual, baru kusimpan. Kadang 500, kadang 700. Ada lagi tuh punya kebun yang kukerja, dia kasih ke 200, saya simpan. Kalau ada makanan yang bawa akak, saya simpan semua 200.
14: Kisah Nenek Jumaria ini kemudian mengundang simpati masyarakat Indonesia. Saat kedatangannya di Asrama Haji Sudiang kemarin, Jumaria yang tergabung dalam kloter 14 UPG tampil cantik dengan pakaian turun hajinya, lengkap dengan misbah dan jubah haji khas Bugis Makassar. Dengan perasaan senang, Jumaria menceritakan perjalanannya selama berhaji di Tanah Suci. Menurut salah satu jemaah yang terus mendampingi Jumaria selama di Tanah Suci, Marwati, meski di usia yang sudah renta, yakni 70 tahun, namun Jumaria nampak semangat untuk beribadah.
16: Beribadah selalu gak sama, pergi apa tuh, pergi umroh apa,
17: di luar muslim bagaimana?
16: Sama kan?
17: Sama, kuat di beliau?
16: Alhamdulillah, kuat sekali beliau, berkodar muslim cuma sedikit ada waktu di Mina. Mungkin beliau kecapean,
17: dibadalkan?
16: Lempar kami yang badalkan, karena beliau demam selama 2 hari.
17: Tapi yang waktu di bolak-balik masjid, ya lancar?
16: Insya Allah, kuat sekali beliau. Sampai pergi di Masjidil Haram, jalan ke apa, insya Allah sekali.
14: Sementara itu, Bupati Maros, Haidir Syam, turut menyambut Jumaria yang datang bersama jemaah kloter 14 UPG.
18: Dimana beliau ini dengan gigi menabung setiap harinya, apa hasilnya sehingga alhamdulillah bisa berangkat pagi. Kami atas nama pemerintah dan masyarakat Marfi mendoakan, dan alhamdulillah Ibu Hajah Jumaria sudah menunaikan hasratnya, keinginannya yang begitu luar biasa. Saya nggak tahu.
14: Pada hari yang sama, terdapat 2 kedatangan jemaah haji di Asrama Haji Sudiang Makassar, yakni kloter 14 UPG yang keseluruhan jemaahnya berasal dari Kabupaten Maros, sementara kloter 13 UPG yang juga tiba di hari yang sama, yakni berasal dari Provinsi Maluku Utara. Demikian dari Embarkasi Haji Makassar, Karnila Kandi melaporkan.

0: Beralih ke informasi luar negeri, kuasa usaha Ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat ke-250 di Jakarta menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
1: The idea has endured for 250 years.
2: Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta menggelar perayaan Hari Kemerdekaan ke-250 Kamis malam. Pada kesempatan itu, kuasa usaha Ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan ini momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat serta komitmen kedua negara dalam mempererat kerjasama di tengah dinamika kawasan Indo-Pasifik yang terus berkembang. Peter menilai hubungan kedua negara dibangun di atas nilai-nilai bersama, seperti demokrasi, kebebasan, dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain menurutnya, Indonesia dan Amerika Serikat saat ini memiliki salah satu kemitraan paling penting di kawasan Asia Pasifik.
3: Jadi, malam ini saat kita merayakan ulang tahun Amerika yang ke-250, mari kita juga merayakan persahabatan antara dua negara besar. Persahabatan yang dibangun atas dasar saling menghormati dan keyakinan bahwa bersama-sama kita dapat membangun masa depan yang lebih aman, lebih kuat, dan lebih makmur bagi seluruh rakyat kita.
2: Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Christopher Landau pada kesempatan yang sama menegaskan pentingnya hubungan dengan Indonesia dan negara-negara ASEAN sebagai mitra strategis Amerika Serikat.
4: Atas nama Presiden Trump dan Menteri Rubio, saya merasa sangat senang dan terhormat berada di Jakarta. Saya telah menempuh perjalanan jauh untuk merayakan peristiwa penting ini bersama Anda semua di sini.
2: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dalam kesempatan yang sama menyebut hubungan Indonesia dan Amerika Serikat terus mengalami pendalaman, terutama setelah kedua negara meningkatkan status hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2023.
5: Saat kita memperingati ulang tahun ke-250 ini, marilah kita meneguhkan kembali komitmen terhadap kemitraan Indonesia-Amerika Serikat yang memajukan perdamaian, kemakmuran, dan keadilan, serta persahabatan yang semakin erat di antara rakyat kedua negara. Semoga persahabatan antara Indonesia dan Amerika Serikat terus berkembang.
2: Selain memperkuat kemitraan pertahanan dan keamanan maritim, Indonesia dan Amerika Serikat juga meningkatkan kolaborasi dalam menghadapi ancaman kejahatan siber yang berdampak pada kepentingan kedua negara. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Happy birthday America. Cheers.
0: Informasi mancanegara lainnya, 3 kapal yang diawaki warga negara India menjadi sasaran serangan Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Juru bicara Kementerian Pelabuhan, Perkapalan, dan Perairan India, Mukesh Mangal, mengatakan seluruh awak kapal tanker MT Jalvir berhasil dievakuasi dengan selamat setelah kapal itu diserang oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Kanada akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada laga pembuka Grup D, sementara Amerika Serikat siap berlaga menghadapi Paraguay di laga pertama Grup D Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
7: Pertandingan fase grup Piala Dunia 2026 antara Kanada versus Bosnia Herzegovina akan digelar di BMO Field, Toronto, pukul 2 dini hari nanti waktu Indonesia Barat sebagai laga pembuka Grup B. Kanada sebagai salah satu tuan rumah dibebani ekspektasi tinggi setelah tampil kompetitif dalam beberapa tahun terakhir, termasuk menembus semifinal Copa America 2024. Pelatih Kanada Jesse Marsh yang akan melakukan debut kepelatihannya di Piala Dunia 2026 mengaku tidak gugup dan fokus mempersiapkan pemain agar bisa bermain bebas.
8: To be honest, I don't get that nervous.
9: Sejujurnya saya tidak terlalu gugup. Menurut saya tugas saya adalah mempersiapkan para pemain agar mereka tahu apa yang dibutuhkan untuk turun ke lapangan dan melakukan tugas mereka. Fokus dan perhatian saya selalu tertuju pada para pemain dan memberi mereka kesempatan terbaik untuk bermain bebas, memahami peran mereka dan menjadi diri mereka sendiri. Dan saya pikir kita mencapai hal itu di sini dan saya rasa tim ini selalu tampil baik sejak saya berada di sini.
8: Over and over again, I think that this team has always performed well since I've been here.
7: Sementara Bosnia datang dengan status kuda hitam setelah merebut tiket lewat jalur playoff, menyingkirkan Wales dan Italia melalui adu penalti. Kanada menghadapi masalah kebugaran dengan Kapten Alfonso Davies diragukan tampil akibat cedera hamstring. Sementara Moise Bombito juga belum pulih. Maxime Crepeau diproyeksi sebagai kiper utama dengan Jonathan David. Bosnia juga tidak datang dengan kondisi ideal. Haris Tabakovic masih dibayangi cedera pergelangan kaki dan Edin Dzeko mengalami masalah bahu. Kedua tim belum pernah bertemu sebelumnya dalam catatan pertemuan. Di laga lain grup B, Amerika Serikat akan mengawali perjalanan melawan Paraguay di Los Angeles Stadium, Inglewood, pada besok pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Amerika ingin memanfaatkan keuntungan bermain di kandang dan setidaknya menyamai pencapaian babak 16 besar seperti tahun 1994. Saat Amerika, Mauricio Pochettino mengatakan timnya tengah berkembang dan siap menghadapi laga besar ini.
10: Ketika kita mendekati Piala Dunia, saya pikir kita mulai berkembang dan melakukan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Dan saya pikir dua pertandingan terakhir memungkinkan kita untuk berpikir dan merasa bahwa mungkin untuk melakukan apapun yang kita inginkan dan bersaing dengan kemampuan terbaik kita dan bersaing dengan tim-tim besar.
11: To do whatever we want and compete in our best and to compete with big teams.
7: Paraguay datang dengan persiapan maksimal di bawah pelatih Gustavo Alfaro, meraih dua kemenangan dalam tiga uji coba terakhir. Amerika diperkirakan menurunkan formasi 3 back fleksibel dengan Christian Pulisic mendukung Florian Balogun di lini depan. Sementara Paraguay mengandalkan duet Omar Alderete dan Gustavo Gomez di jantung pertahanan. Dari Jakarta, korespondensi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan informasi untuk Anda. Ya, pendengar, bayar iuran BPJS Kesehatan sekarang makin gampang. Ada lebih dari 1 juta kanal pembayaran di seluruh Indonesia. Mulai dari mobile banking, minimarket, dompet digital, ATM, hingga marketplace favorit Anda. Bayar kapan saja, di mana saja, super fleksibel. Yuk bayar iuran tepat waktu dan nikmati kemudahannya. BPJS Kesehatan, mudah dibayar, mudah digunakan.

Salam olahraga, saya Munawir Arafat, Ketua Umum KONI Kabupaten Mamuju, sekaligus anggota DPRD Kabupaten Mamuju, mengucapkan selamat untuk RRI Mamuju yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat seluruh pecinta bola di seluruh tanah air. Perkenalkan, nama saya Norin, saya pimpinan Bulog Mamuju. Ya, sebagai pecinta bola, saya sangat menikmati program dan acara, beragam acara yang menyiarkan Piala Dunia bersama RRI. Tentu selain update informasi tentang skor pertandingan, suasana keseruan Piala Dunia juga dihadirkan, membuat saya seperti ikut merasakan dan menikmati momen di lapangan. Nah, yang paling berkesan, saya bisa menikmati bersama keluarga atau teman saat di rumah maupun saat sedang dalam perjalanan. Sukses terus ya untuk RRI Mamuju. Semoga tahun ini tim Brasil bisa menjadi juara Piala Dunia di tahun 2026. Semangat!

0: Din, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Excuse me.
4: Apa sih anak kecil?
3: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
4: Taulah.
3: Bapak bisa membaca?
4: Bisa, masa nggak bisa?
3: Itu coba dibaca.
4: Harap antri.
3: Itu tahu baca.
5: Pak, mau dong sama anak kecil.
6: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

Atmosfer Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang? Ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: you're all right.
1: Oh, ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
2: 3 weeks later.
1: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
3: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
4: Maju terus saja, biar cepat.
5: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
4: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
5: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
4: Alah, cuma sebentar aja kok.
5: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
4: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
5: Yang gak sabaran itu kita.
6: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar Pro1 RRI Mamuju dimanapun berada, malam hari ini kita kembali menemani Anda dengan berbagai informasi, hiburan juga sajian menarik yang menghangatkan suasana malam Anda. Dan semoga aktivitas sepanjang hari ini berjalan lancar dan malam ini menjadi waktu yang tepat ya untuk beristirahat, berkumpul bersama keluarga ataupun juga menikmati waktu santai sambil tetap bersama siaran RRI Mamuju. Pendengar bagi para pecinta sepak bola ya, jangan lupa besok dini hari hingga pagi hari kita akan disuguhi pertandingan seru ajang Piala Dunia 2026. Ya, berdasarkan jadwal pertandingan, laga yang akan berlangsung dini hari besok akan mempertemukan Kanada melawan Bosnia Herzegovina ya, pada Sabtu dini hari besok tepat pukul 3.00 waktu Indonesia Tengah. Sementara itu, pertandingan yang akan bertanding berikutnya mempertemukan tuan rumah Amerika Serikat yang akan menghadapi Paraguay pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah ya besok. Jadi untuk pendengar, siapkan kopi ataupun teh hangat Anda, pasang alarm dan jangan lewatkan keseruan pertandingan-pertandingan ini. Ya, dan pendengar, siaran kami juga dapat Anda akses ya melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id.

0: ya. Kami akan hadirkan drama radio Pro 1 pendengar dengan judul Tangis yang Terkoyak yang diproduksi RRI Palembang. Selamat mengikuti dan tetap bersama kami.
1: Mapucu malam ini.
2: Mapucu malam ini.
3: Kamu di mana, Mas? Mas, kamu di situ ya, Mas? Tapi kamu kan sudah mati, Mas. Kamu jahat, Mas.
4: Sandiwara Radio. Air mata yang terkoyak.
5: Kamu harus pikirkan mengenai tawaran Pak Ramdan, mengenai pinangan Pak Ramdan kepada

0: memiliki masa depan yang cerah dari keluarga yang baik-baik pula, Diana.
1: Diana tidak bisa ya. Saat ini Diana sudah menjalin hubungan dengan Mas Ronald. Diana mencintai Mas Ronald ya, Bu.
0: Ronald. Apa yang kau harapkan dari pria tak jelas macam itu? Pria yang tak ada sopan santunnya pada orang tua. Tak jelas pekerjaannya. Memang kau hanya akan makan cinta, Diana.
1: Tapi ya, tolonglah ya. Daripada Diana menikah dengan pria yang tidak Diana cintai, tolonglah ya, Bu.
2: Diana, kalau menurut Ibu tidak ada salahnya kau mengikuti saran kami. Ardi itu pria yang sangat pantas menjadi suamimu, Nak. Kami akan tenang jika kau mendapat pria yang tepat

0: Nah, kita sudah sampai di tempat. Katamu mau cerita. Ayo ngomong sayang. Apa sih yang mau diceritakan?
1: Mas, aku mau ngomong serius masalah hubungan kita, Mas.
0: Ada apa dengan hubungan kita, sayang?
1: Mas, datanglah kepada kedua orang tuaku agar mereka bisa merestui kita, Mas. Agar mereka bisa menyatukan kita dalam ikatan sakral pernikahan, Mas.
0: Tapi
1: kenapa, Mas? Ayolah, Mas. Jika kau tidak datang menemui kedua orang tuaku, mereka akan menikahkanku dengan putra sahabat mereka, Mas. Tolonglah, Mas. Aku hanya mencintaimu dan hanya ingin hidup denganmu, Mas.
0: Tapi aku belum siap untuk menikah, sayang. Aku rasa kita masih terlalu muda untuk menikah.
1: Mas, usia kita ini sudah tidak muda lagi, Mas. Cepat atau lambat kita harus memikirkan hal itu.
0: Maaf, Diana. Aku tidak bisa. Aku belum siap untuk menikah.
1: Maksudmu, ya, Mas?
0: Kalau memang orang tuamu memaksaku untuk menikahimu saat ini, maka lebih baik kita akhiri saja hubungan ini. Dan ya, terimalah pinangan putra dari sahabat ayahmu itu. Mungkin dia lebih pantas untukmu.
1: Kau pengecut, Mas. Tak kusangka kau begini jawabanmu, Mas.
0: Sekali lagi, maafkan aku, Diana. Lupakanlah semuanya.
1: Baiklah jika itu keinginanmu. Terima kasih untuk rasa sakit hati yang telah kau berikan ini, Mas.
2: Bagaimana, nak? Apa kau sudah bicarakan pada Ronald kekasihmu? Kapan dia mau datang?
1: Ronald tidak akan pernah datang, Bu. Dia tidak akan pernah datang, Bu.

0: terus bagaimana dengan kekasihmu itu, Diana?
1: Dia menolak untuk datang, Ayah.
0: Apa masih akan kau pertahankan pria itu, Diana? Pikirkanlah, Diana. Kau pantas untuk mendapatkan pria yang jauh lebih baik darinya.
2: Maksud Ayah, Ardi. Tapi aku tidak mencintai Ardi, ya.
1: Diana, cinta itu akan datang dengan sendirinya setelah pernikahan nanti, nak.
2: Diana akan coba untuk mengikuti kemauan ayah dan ibu. Tapi sekali lagi, ini karena Diana tidak ingin dikatakan sebagai anak yang durhaka.
1: Ibu doakan kau bahagia, ya, nak.
2: Amin, Bu.

0: Sayang, bangun sayang. Hari sudah beranjak siang. Bangun ya sayang, sholat subuh. Mas sudah siapkan air hangat untuk memandi. Dan sarapan pagi sudah mas siapkan di meja makan. Bangun ya sayang.
1: Ngapain sih pakai bangunin aku segala? Udah, urus aja dirimu sana.
0: Bukan begitu sayang. Hari sudah siang, nanti kau terlambat untuk sholat subuh.
1: Alah, sudah. Dasar cerewet. Lagamu sudah seperti penceramah saja, Mas.
0: Iya dong, penceramah bagi istriku tersayang.
1: Sudah, cukup. Mual aku mendengarnya. Sekali lagi ya, Mas ya. Aku mau kau tahu, aku tidak pernah mencintaimu, Mas. Aku benci kamu, Mas. Aku menikah denganmu itu hanya karena mengikuti kemauan orang tuaku. Itu saja. Oh iya, mana handukku? Aku mau mandi.
0: Semuanya sudah Mbak siapkan, bidadariku. Dan sayang, sarapannya mau bareng sama Mas atau tidak?
1: Udah. Gak usah nunggu aku. Sarapan saja sana bareng Nita. Duluan sana.
0: Iya sayang.

0: Nita, kamu nanti pulang sekolah bareng papa ya. Mama hari ini gak bisa jemput karena mama mau ke salon terus arisan.
1: Iya, Ma.
2: Sayang, hari ini kau mau pergi arisan lagi?
0: Iya, kenapa? Kamu gak suka?
2: Bukan begitu, sayang. Kamu juga harus jaga kesehatanmu. Jangan terlalu capek pergi sana, pergi sini.
0: Cukup. Tidak usah kau mengatur hidupku. Urus saja urusanmu sana.
1: Ma, Pa, sudah jangan bertengkar.
2: Maafkan Mas ya, Dek. Mas pergi dulu. Nita, ayo nak, Papa antar kau ke sekolah.
1: Baik, Pa. Mama, Nita, dan Papa pergi dulu ya.
0: Ya, hati-hati ya, nak ya.
1: Ya, Ma.

0: Ibu sih tidak percaya pada Diana. Diana tidak bahagia, Bu, hidup sama Mas Ardi. Dia itu maunya ngatur-ngatur hidup Diana.
1: Diana, Ardi itu kan suamimu. Jadi wajar kalau dia mengatur hidupmu.
0: Tidak, Bu. Diana tidak sudi diatur oleh dia. Coba saja kalau Diana menikah dengan Mas Ronald. Pasti Diana akan bahagia ya, Bu.
2: Masih saja kau banggakan laki-laki tak bernyali itu, Diana.
0: Ayah mengapa bicara seperti itu? Mas Ronald sekarang kan telah menjadi pria yang sukses ya, sebagai seorang pejabat negara yang disegani.
3: Disegani katamu?
0: Iya.
3: Buka matamu, Diana. Buka hatimu.
0: Mengapa ya begitu membenci Mas Ronald? Dia itu pria yang kucintai ya.
3: Pria yang kau cintai itu saat ini tertangkap KPK karena kasus korupsi yang membelitnya, Diana.
0: Tidak mungkin. Ayah jangan memfitnah Mas Ronald seperti itu ya. Jangan seperti itu ya.
3: Kau bilang ayah memfitnah dia. Bagaimana bisa dikatakan fitnah? Jika beritanya ada di TV, di koran, coba kau bayangkan. Jika kau menjadi istrinya, betapa malunya kami, Diana.
0: Tidak ya, Mas Ronald tidak mungkin seperti itu ya.
3: Masih tak percaya kau ini. Baca koran ini.
4: Ronald, salah seorang anggota DPRD tertangkap tangan oleh KPK. Mas Ronald, tidak mungkin. Aku rasa tidak percaya.
3: Bagaimana? Masih tak percaya? Untunglah dia tidak menjadi menantuku. Memalukan.
1: Diana, sudah tidak usah berdebat lagi tentang Ronald. Lupakan dia. Karena kau adalah istri orang. Dan dia juga suami orang, nak.
0: Iya, Bu. Tapi aku tidak percaya dengan berita itu, Bu.
5: Rani, seperti biasa ya, aku mau facial dan krim bat.
6: Aduh, Jeng, sudah cukup lama ya nggak mampir ke sini.
5: Iya, biasa, sibuk, banyak urusan.
6: Oh, aku sungguh tak menyangka loh kalau hari ini bertemu seorang teman lama yang selalu jadi sainganku semasa sekolah dulu.
5: Oh, rupanya kau lah.
6: Iya, masa kok nggak ingat?
5: Lama tak jumpa ya?
6: Biasanya, sebagai seorang sosialitas seperti aku, hanya punya sedikit waktu.
5: Sempit sekali ini yang dirasanya. Sehingga, kita masih bisa dipertemukan kembali di sini.
6: Sudah selesai, Diana.
5: Oke, berapa semuanya?
6: Semuanya 250.000.
5: Oke, sebentar. Celaka. Dompetku kemana? Rasanya tanya di dalam tas ini.
6: Kenapa, Diana?
1: Kenapa? Kamu gak bawa dompet ya? Atau alasan saja kamu ya?
0: Diam kamu.
6: Sudah, jangan bertengkar. Kalau memang dompetmu tertinggal di rumah, biarlah besok saja aku antarkan uangnya kemari.
5: Tidak. Tunggu sebentar. Aku akan telepon suamiku.
7: Assalamualaikum sayang, ada apa?
0: Waalaikumsalam. Mas, kamu pindahkan dompet dari tasku ya?
7: Kenapa? Oh iya, astagfirullahaladzim. Mas lupa, kemarin itu anak kita minta uang jajan pada mas. Tapi mas gak punya uang kecil, jadi mas ambil dari dompetmu. Mas lupa mengembalikannya lagi ke tasmu deh.
0: Itulah mas, itulah kerjamu. Belum tua sudah pikun. Kau tahu, aku malu mas di sini karena ulahmu. Aku tak bisa banyak biaya salon.
7: Sabar deh, mas akan ambil dompetmu yang mas letakkan di atas meja dan segera mas antarkan kepadamu. Kau ada di salon mana deh?
0: Aku seperti biasa di salon Rani. Cepetan pokoknya, nggak pakai lama.
7: Iya deh.
0: Halo mas, kamu di mana? Lama sekali sih mas.
8: Maaf, Bu. ini kami dari kepolisian.
0: Hah?
8: Suami ibu mengalami kecelakaan dan meninggal dunia, Bu.
0: Apa? Suami saya? Suami saya kecelakaan? Polisi?
8: Iya. Bu, suami Anda kecelakaan dan meninggal dunia. Sekarang jenazahnya sudah ada suami di rumah sakit.
0: Mas Ardi. Mas Ardi. Mas Ardi. Mas Ardi.
1: Diana, cium suamimu untuk terakhir kalinya, nak. Karena setelah ini kau tidak akan melihatnya lagi.
0: Tidak, Bu. Itu bukan Mas Ardi, Bu. Tidak, itu bukan
1: sadar,
0: Mas Ardi, Bu.
1: Diana, sadar, nak.
0: Bukan, Bu, Mas Ardi.
9: Ma, jangan sedih, Ma. Jangan nangis lagi, Ma.
0: Kalian bohong. Itu bukan Mas Ardi. Mas Ardiku masih hidup, Mas.

Pribadi, Sandiwara Radio, Air Mata Yang Terkoyak, persembahan RRI Palembang dengan para pelaku, Balkis sebagai Diana, Haris sebagai Ardi, Rocky sebagai Ronald, Rizal sebagai Pak Darmawan, Sasmi sebagai Bu Darmi, penulis naskah Lydia Wulansari. Sampai jumpa.

0: Pendengar, demikian telah kami hadirkan drama radio Plus 1 Tangis Yang Terkoyak yang diproduksi RRI Kendari. Dan pendengar, drama radio Pro 1 di RRI hadir setiap malam untuk Anda mulai pukul 21 hingga selesai. Dan pendengar, kita akan teruskan perjumpaan kita di malam hari ini. Saat lagi kita akan hadirkan dialog interaktif dalam Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Tetap bersama di RRI Mamuju.
1: Ma bilang, sekali perjalanan ji saja. Satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru, pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
2: Jalan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
3: Salam olahraga, saya Munawir Arafat, Ketua Umum KONI Kabupaten Mamuju, sekaligus anggota DPRD Kabupaten Mamuju, mengucapkan selamat untuk RRI Mamuju yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Salam

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI dimanapun berada. Senang sekali di Jumat malam yang hangat ini, tepatnya di tanggal 12 Juni 2026. Saya Randy menemani Anda di malam ini, dan seperti biasa ya, kita mengudara dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Ya, pendengar RRI, di tengah kesibukan sehari-hari, rutinitas kerja atau mungkin kuliah yang menumpuk gitu ya, sadar atau tidak kalau kita sering lupa memberi jeda untuk diri sendiri, dan terkadang emosi jadi menumpuk dan kreativitas juga terasa mentok. Nah, malam ini kita akan membahas satu metode yang sederhana tapi punya dampak luar biasa untuk mental well-being kita. Dan tema kita di Ngobras malam hari ini, menyalurkan kreativitas dan emosi melalui journaling. Saya akan sapa dulu untuk yang malam hari ini sudah hadir bersama kita melalui virtual ya. Terima kasih sudah hadir, ada Mbak Azari Nudar dari Woman Behind Komunitas Journaling Papermind Club. Selamat malam, assalamualaikum Mbak Azarin.
1: Waalaikumsalam, halo Kak.
0: Halo, gimana kabarnya, sehat?
1: Sehat, alhamdulillah. Bersemangat banget buat ngobrol sama RRI.
0: Baik, terima kasih. Kemudian yang berikut ada Mbak Nurul Fadila, juga sama ya, dari Komunitas Journaling Papermind Club. Selamat malam Mbak Nurul.
2: Selamat malam, halo Mas, selamat malam semuanya.
0: Makasih juga nih sudah hadir di Ngobras malam hari ini.
2: Sama-sama Mas, terima kasih kembali.
0: Jadi ini barengan ya malam ini, satu frame berdua.
2: Iya.
0: Oke deh. Oke, base komunitasnya ini di mana? Di Mamuju kah atau
2: base
0: di...
2: Base komunitas kami sebelumnya, kami berasal dari Padang.
0: Oh, di Padang.
2: Iya.
0: Oke deh, baik. Walaupun jauh ya, semoga apa yang disampaikan malam hari ini juga bisa menginspirasi teman-teman di luar daerah, utamanya di Mamuju malam hari ini ya, Sulawesi Barat. Iya. Oke, yang pertama mungkin saya ke Mbak Azarin Nudar dulu ya. Kalau ngomong journaling ini banyak orang yang mungkin mikir kalau ini seperti nulis buku biasa, seperti diary gitu di zaman SD. Sebenarnya apa yang dimaksud dari journaling ini? Kita berbagi dulu, share kepada pendengar.
2: Oke Mas, kalau menurut saya sendiri, journaling itu simpelnya adalah menuangkan isi pikiran dan perasaan kita ke dalam tulisan. Nah, diary itu adalah salah satu bentuk journaling yang biasa saya lakukan gitu.
0: Oh gitu ya. Baik. Menarik sekali. Lalu kalau melihat era di zaman sekarang ini ya, semuanya serba cepat dan digital. Apa cerita yang ada di balik layar yang memicu komunitas ini akhirnya harus kita bentuk?
2: Jadi sebenarnya Papermind Club ini tuh terbentuk karena keresahan kami berdua gitu. Saya suka journaling, Nurul juga suka journaling, yeah. Dan di Padang itu kami sebelumnya tidak menemukan ada komunitas journaling di Padang. Terus karena kami sering journaling berdua dan kami bosan, kayaknya pengen rame-rame gitu. Karena kalau lihat di sosial media tuh ya Mas, kota-kota lain tuh pada ada gitu komunitasnya, kayak di Jakarta, di Bandung, di kota-kota besar tuh pada ada komunitas jurnalingnya. Akhirnya dari keresahan kami tersebut, kami bikinlah komunitas Papermind Club ini.
0: Kapan itu dimulainya jalan komunitas ini?
2: Kita bentuknya itu di November tahun lalu, cuma meeting Oktober. Cuma meeting perdananya itu di awal Desember 2025.
0: Oh gitu, sudah lumayan lama juga ya jalannya gitu ya. Saya ke Mbak Nurul Fadila. Kalau menyinggung soal menyalurkan emosi nih ya, secara psikologis atau dari pengalaman Mbak Nurul sendiri, bagaimana proses memindahkan pikiran yang ruwet ke atas kertas ini bisa membantu meregulasi emosi? Adakah yang bisa diceritakan dari pengalamannya mungkin sendiri?
2: Baik Mas, pertama-tama aku mungkin menyukai journaling mungkin udah lama ya Mas. Awalnya tuh dari kecil dulu kan, journaling itu kan bagian dari nulis diary. Nah aku dulu tuh waktu kecil, waktu masih SD, aku awalnya emang suka nulis-nulis gitu di buku Mas. Nah lalu kayak waktu COVID 2019 kan, kita tuh dirumahkan semuanya, aktivitas kita pada di rumah. Nah aku ngeliat tuh di sosmed orang banyak yang ngerjain journaling. Nah aku tertarik juga kayak, eh ternyata dari tulisan itu kita bisa mengkreasikan loh, kita bisa membuat kreativitas dari sana. Nah aku mulai nyoba-nyoba dan aku lalu ketemu sama partner aku Arin. Nah dari sana tuh aku menuangkan isi pikiran aku maupun isi hati aku dalam bentuk tulisan. Setelah aku menuangkan isi pikiran dan dalam bentuk tulisan, aku mulai kayak mendekorasi dan menambahkan beberapa kreativitas di dalam journaling tersebut. Nah ternyata apa yang aku lakukan itu dan orang lain buat dengan journaling dekoratif itu ternyata dapat menimbulkan bentuk wellness, kesejahteraan diri kita, dan ternyata emang tenang sehabis melakukan journaling.
0: Iya, bentar dulu, pelan-pelan ya. Proses pemindahan dari pikiran ke tulisan itu seperti apa? Apakah bisa, apakah Nurul dengan ketik di komputer langsung gitu, atau catat-catat dulu deh, coret-coret apa gitu, prosesnya gimana?
2: Awalnya tuh aku kan misalkan pikirannya lagi ruwet kan Mas. Nah terus kayak pusing atau gimana gitu kan, tugas banyak gitu. Nah aku langsung tulis nih ke dalam buku dulu.
0: Ditulis
2: aku tulis
0: dulu
2: apa
0: ya?
2: Yang, iya, okay. Aku tulis dulu apa yang aku rasain. Misalkan aku lagi lelah, mungkin aku bisa aku tulis kayak hari ini tuh banyak sekali ya kegiatannya, kayak energi tuh bisa terkuras gitu. Nah aku tulis, ya aku tulis aja ke dalam buku. Nah lalu kayak setelah itu kayak ngerasa lebih lega aja setelah menuliskan apa yang dirasakan.
0: Baik. Itu prosesnya setelah ditulis, disimpan saja atau mungkin di-share ke media sosial juga? Mungkin iya, tapi tidak keseluruhan ya?
2: Iya.
0: Nah, gimana setelah itu?
2: Kalau aku ya, biasanya kadang-kadang ada aku share juga, palingan kayak yang lebih ke apa namanya kreativitasnya, mungkin hiasan
0: betul.
2: Hiasan-hiasannya. Paling kalau misalkan yang isi pikiran atau isi hati aku tutupin mungkin karena nggak di sharing juga.
0: Oke, baik. Mungkin ya ada malam hari ini pendengar kita yang lagi mungkin banyak pikiran atau stres, tapi bingung nih mau mulai dari mana proses journalingnya. Jenis journaling seperti apa yang paling aman gitu untuk pemula, Mbak Nurul?
2: Menurut aku kalau misalkan journaling paling aman tuh, at least kita nulis aja dulu Mas. Yang penting kita nulis aja, terserah deh mau jelek, mau bagus, mau apa gitu. Yang penting kita nulis aja dulu. Kita tulis apa yang ada di pikiran kita, apa yang kita rasakan, kita tuangkan aja dalam bentuk tulisan.
0: Apapun itu.
2: Apapun itu,
0: oh,
2: bebas.
0: Gitu. Oke.
2: Okay, ya, bebas baik. Mau di handphone juga bisa Mas, mau dipakai buku juga bisa, bebas, nggak ada. Journaling tuh nggak ada standar aturan bakunya gitu loh Mas.
0: Oh baik. Tapi kan pikiran jelek, pikiran negatif itu kadang muncul. Mungkin bicarain orang lain dan lain sebagainya. Apakah ini juga tidak apa-apa gitu kita tulis? Mungkin kita baca di waktu-waktu akan datang, ini akan mengganggu pikiran lagi. Gimana dengan itu?
2: Kalau aku sendiri ya Mas, kalau misalnya aku kesel ya beneran yang aku tulis itu adalah hari ini aku kesel sama ini. Nah itu tuh gak apa-apa gitu. Kan kita hanya sekedar menuliskannya saja. Kita gak menyampaikan kekesalan kita ke orang tersebut gitu Mas.
0: Oke, okay, jadi ini tidak mengganggu pikiran ya. Ini hanya dituangkan ke dalam tulisan dan disampaikan sama Nurul juga tadi bahwa itu akan terasa ringan gitu ya.
2: Iya.
0: Istilahnya kita sudah cerita nih melalui buku, melalui tulisan. Oke. Selain soal emosi, ada kata kreativitas di tema kita malam ini. Nah, gimana cara journaling ini memancing sisi kreatif seseorang, terutama buat mereka mungkin yang merasa dirinya tidak berani sama sekali. Mbak Zarin, silakan.
2: Kalau dari aku ya Mas, sebenarnya kalau dibilang kreatif enggak juga sih, karena aku sendiri pun enggak kreatif gitu. Tapi gimana dari journaling itu bisa memunculkan kreativitas? Karena journaling sendiri itu sebenarnya ada banyak macam jenisnya Mas. Ada yang kayak diary, itu tuh termasuknya daily journaling. Nah kalau komunitas kami sendiri itu fokusnya ke decorative journaling yang memang ada tulisan dan tempel-menempelnya.
0: Oh gitu.
2: Nah, tempel-menempel tersebut memikirkan tata letaknya, memikirkan layout-nya. Nah, itu tuh juga termasuk dengan mengasah kreativitas.
0: Iya.
2: Balik lagi, journaling itu nggak ada aturannya. Jadi, ya sebebas teman-teman ngelakuin journaling aja gitu.
0: Oke. Tidak ada aturan dan sesuai kreativitas saja ya. Mau tempel gambar apa mungkin ya. Hari ini saya ke misalnya ke stadion sepak bola nih, nonton bola. Gambar stadion tidak apa-apa kan ya. Misalnya gitu ya. Oke, seru-seru, menarik ya. Jadi itu yang bisa memancing kreativitas. Ya, untuk memulai journaling yang kreatif nih, karena mungkin ada dari teman kita juga yang mau mulai dan kayaknya mau langsung bagus, mau langsung cantik gitu. Apakah wajib punya semacam alat-alat yang digunakan, estetik yang mahal gitu? Harus bisa lettering atau mahir menggambar?
3: Kalau menurut aku sendiri ya Mas, gak harus sih awalnya tuh buat pemula. Nah, karena kita ada komunitas, nah di komunitas kami itu biasanya kami menyediakan alat-alatnya dan hampir lengkap lah kira-kira alat yang kami sediakan itu.
0: Oh gitu, baik. Iya, malam ini juga kita buka ruang ya untuk pendengar yang mau tanya-tanya terkait journaling ini. Mungkin banyak yang baru dengar, silakan bisa disampaikan ya. Melalui telepon, juga bisa kirim pesan di WhatsApp kami 0822-96-09-09-96. Ini ada yang coba, yang masuk lewat kolom komentar kita ya, karena ada juga yang live streaming. Karena kita juga malam hari ini live streaming di YouTube RRI Mamuju. Ini dari akun @talita. Katanya journaling yang cocok untuk ibu-ibu usia 30 tahun, apa kak? Oke deh, langsung dijawab. Silakan siapa yang bisa jawab, yang mau jawab.
2: Aku aja.
0: Iya.
2: Oke, kalau dari aku sendiri ya, journaling itu karena ada banyak jenisnya, jadi kalau misalnya bingung gitu ya, ibu-ibu tuh butuhnya apa, bisa dicobain satu-satu gitu Mas. Jadi dicobain dulu, ada daily journaling, ada decorative journaling, ada Quran journaling. Nanti setelah nyobain semua itu, kita bisa menyeleksi nih mana kira-kira yang kita butuhkan dan mana yang cocok untuk kita gitu.
0: Oke, baik. Sudah kita jawab untuk pertanyaan dari yang tadi gabung di kolom komentar ya. Pendengar siaran kami juga malam hari ini dapat Anda dengarkan selain di frekuensi 96, 97,6 juga 100,2 FM. Juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan streaming juga di rri.co.id. Kita akan jeda dulu. Untuk pendengar, tetap bersama di Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Riki,
0: kemana?
2: Kelas, wes. Mending di kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rip. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong di kantin.
2: Ngerti wae.
3: Yosok, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Bisa ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
6: Aku.
5: Oke, silakan.
6: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
5: Yeah.

0: kasih pendengar masih bersama di Ngobras, ngobrol bareng komunitas ya. Kita malam hari ini masih bersama dengan komunitas Journaling Paper Mind Club yang punya base di Padang nih malam hari ini. Tapi malam ini kita tidak lagi ngomongin masakan Padang ya. Walaupun memang enak ya, itu di lain waktu dulu. Baik, saya mau teruskan untuk Kak Nurul dulu ya. Sebagai salah satu anggota atau woman behind di Paper Mind Club ini, perubahan positif apa yang mungkin paling berkesan yang dilihat langsung dari para anggota komunitas setelah mereka rutin melakukan journaling? Adakah yang bisa di-share? Silakan.
1: Mungkin dari pengalaman aku sendiri juga yang ikut TEMNAS. Nah, awalnya tuh aku tuh orangnya kayak lebih, kurang bisa bergaul gitu awalnya. Nah, terus setelah kami menginisiasi Paper Mind Club ini, lalu kayak aku lebih bisa bergaul sama orang, dan kreativitas aku tuh lebih meningkat gitu loh. Dan aku lebih bisa yang kayak mendekoratif, journaling aku lebih baik daripada sebelumnya. Dan perubahan positif yang aku lihat dari teman-teman yang ikut join bersama kami, nah itu teman-teman itu kayak kami kan setelah melakukan journaling itu, kami juga menyuruh peserta untuk mengisi G-form untuk feedback apa yang mereka rasakan. Nah, setelah kami melihat feedback mereka, kami tahu kak mereka itu kayak happy gitu loh setelah kami melakukan journaling itu, dan kayak mereka selesai itu kayak ih seru kali kayak gitu kan. Dan mereka kayak kapan lagi nih journaling, bagi anggota yang tetap dan rutin ngikutin tuh kayak nanya-nanyain kalau misalkan kita belum upload poster. Nah, mereka tuh pada nanyain, Paper Mind kapan lagi ngadain journaling, kapan lagi kita journaling bareng gitu. Nah, itu sih Mas yang aku rasain. Dan teman-teman rasain.
0: Anggota komunitasnya ada berapa orang sih?
1: Ada di dalam grupnya kami ada 20 orang, Mas.
0: Ini ada grup WhatsApp-nya gitu.
1: Ada.
0: Cara komunikasinya gimana kalau mungkin misalnya nih ada yang baru gabung? Nah, ini untuk si pemula ini apa yang harus dia lakukan dulu?
1: Awalnya kami kayak memperkenalkan dulu kan Mas, terus kayak kami bilang, halo teman-teman, perkenalkan kami dari anggota Paper Mind Club. Nah, besok itu kita akan mengadakan journaling. Nah, setelah itu kita ngumpul di tempat yang udah ditentuin. Lalu kita perkenalkan diri masing-masing.
0: Dengan ngumpul bareng.
1: Iya,
0: ngumpul bareng. Gitu, boleh ya. Itu ngumpulnya biasanya di tempat yang terbuka, karena itu kan juga biasanya memancing kita menulis apa nih misalnya ya, atau di tempat yang lebih privat seperti mungkin di perpustakaan atau tempat-tempat yang lain sebagainya.
2: Kita pengen sejauh ini sih kita ngumpulnya selalu di coffee shop ya Mas, karena Padang tuh panas banget, kami nggak sanggup kalau outdoor siang-siang ataupun sore pun kami masih mempertimbangkan karena cuaca gitu ya, kayak hujan kan kita nggak bisa nembak. Jadi sejauh ini kita selalu ngumpulnya di meeting room di coffee shop gitu Mas.
0: Adakah jam-jam ngumpulnya gitu agar mungkin pikiran itu bisa lebih terbuka untuk memulai satu tulisan?
2: Kalau itu sih nggak ada ya Mas, karena biasanya kami mengadakan journaling gathering itu, kami nyebutnya journaling gathering. Itu tuh sekali sebulan dan selalu dilaksanakan di pertengahan bulan dan weekend, hari Minggu. Itu tuh biasanya jamnya sekitar jam 2 atau jam 3 sore.
0: Kegiatan yang cukup positif ya. Dari kegiatan itu apa yang mau dicapai oleh komunitas journaling Paper Mind Club ini?
2: Kalau dari kami sih kami tidak mentargetkan capaian sesuatu gitu. Mm-hmm. Cuma kami pengennya pengen lebih menginfluence, bukan menginfluence ya, apa mengajak orang-orang gitu kalau ternyata ada loh kegiatan yang menyenangkan, gak hanya scrolling HP aja. Tadi aku juga pengen nambahin yang Nurul tadi, apa manfaat dari anggota. Jadi ada salah satu anggota kami, itu tuh dia udah 3 kali ikut berturut-turut, dan dia bilang sendiri ke aku setelah dia menemukan dan ikut rutin ikut kumpul journaling ini, dia merasakan kalau pikirannya udah nggak seberat itu, karena dia jadi rajin journaling. Terus juga dia ibu-ibu, mas ibu, bukan ibu-ibu sih, umurnya udah 30-an gitu. Dan dia bilang kalau makasih udah ngadain journaling ini, dia jadi gak main HP terus, dan dia jadi lebih memahami perasaan-perasaan dia karena dia jadi rutin journaling gitu.
0: Oke. Saya terbesit sedikit tentang dunia penulisan ya, ini dituangkan ke dalam satu karya. Apakah jika mungkin suatu saat ada peluang nih ya, karena jago-jago nulis semua nih di komunitas ini, kalau suatu saat ada peluang untuk bikin satu novel, nah ini apakah mungkin itu bisa terwujud mungkin di suatu saat nanti gitu?
1: Mungkin kalau misalkan untuk novel masih jauh sih mas, karena kita masih kayak seputar pikiran-pikiran kita. Tapi kalau misalkan difokuskan, misalkan difokuskan, aku rasa bisa sih kalau misalkan dimulai dari journaling, orang-orang menulis.
0: Saya pribadi setuju tuh kalau komunitas ini punya karya yang bisa orang lain baca gitu ya, dalam bentuk apapun, salah satunya novel ataupun juga komik-komik gitu mungkin misalnya ya, itu juga bisa menghasilkan cuan gitu ya, ngumpul-ngumpul yang produktif. Iya, saya kembali ke Mbak Azharin dulu ya. Mbak Azharin, karena jurnal ini itu sifatnya sangat personal ya pastinya, bagaimana cara komunitas ini, Peppermint Club, menciptakan safe space atau ruang aman bagi para anggotanya agar bisa saling berbagi tanpa merasa dihakimi nih hasil karyanya?
2: Oke mas, yang pertama-tama karena kami yang bisa masuk ke grup WhatsApp kami itu hanya yang registrasi journaling gathering gitu. Jadi kami tidak membuka grup WhatsApp kami untuk sembarang orang, dan itu tuh salah satu bentuk safety menciptakan lingkungan yang nyaman untuk semua anggota. Terus yang kedua adalah kami juga selalu bikin peraturan gitu, kalau misalnya di grup tuh ada semacam
1: rules.
2: Iya, rules. Terus yang kami bikin supaya orang-orang tuh tetap nyaman ada di grup tersebut. Dan grupnya juga bukan tipe grup yang rame gitu mas. Jadi kita kayak misalnya ada suatu bahasan baru dibahas sama-sama gitu. Hal itu tuh juga ada batasan-batasan yang harus dipatuhi oleh semua anggota gitu, supaya tetap nyaman untuk semua pihak.
0: Ada rules atau aturan ataupun juga ada batasannya gitu ya. Pasti ini dalam kegiatan menulis ini atau ngumpul gitu ya, ada kadang muncul gitu rasa malas. Nah ini pasti itu akan muncul. Ada tips untuk mendobrak rasa malas ini atau rasa jenuh ini dari Mbak Azharin?
2: Kalau dari aku tipsnya adalah ngumpul bareng-bareng. Karena kalau ngumpul bareng-bareng mau gak mau harus journaling bersama.
0: Oh gitu, itu harus ya.
1: Yang penting pergi aja dulu.
0: Oh gitu.
2: Karena kalau misalnya udah ketemu teman-teman yang lain yang semangat tuh kita jadi tertular semangat ya mas.
0: Oh gitu, betul-betul. Sama dengan kami yang di siaran gitu, kalau yang pendengar yang masuk dengan semangat, itu penyiarnya juga jadi semangat. Oh jadi sama ya. Saya kembali ke Mbak Nurul dulu ya. Terkadang itu saat menuliskan kesedihan misalnya atau amarah, kita malah jadi makin overthinking biasanya gitu ya. Gimana caranya untuk membuat batasan nih agar proses journaling ini tetap di fungsinya, yaitu sebagai penyembuhan healing dan bukan malah mengorek luka yang mungkin jadi makin dalam.
1: Nah, kalau menurut pengalaman aku sendiri ya Mas, ketika mungkin ada rasa amarah, itu tuh kan kita kan normal kan sebagai manusia, amarah ataupun benci atau pokoknya emosi negatif gitu kan, ketika aku menuangkannya dalam bentuk tulisan tersebut, nah aku tuh kayak merasa lebih lega gitu loh Mas, dan bukannya malah lebih overthinking gitu ketika menuliskannya ke dalam buku. Dan menurut aku itu journaling itu emang bentuk positifnya tuh emang benar-benar merapihkan pikiran kita dan hati kita ketika kita merasakan sesuatu yang mengganjal di dalam pikiran kita.
0: Oh gitu ya. Ini saya pribadi jujur belum pernah coba yang kayak gini, journaling ini. Mungkin suatu saat saya akan coba ya. Tapi itu tadi bahwa overthinking itu harus jauh-jauh dulu, atau mungkin luka yang pernah ada itu kita anggap sudah lalu dan diperbaiki di masa sekarang gitu ya. Itu mungkin bisa dicoba nih kapan-kapan ya. Saya kembali ke Mbak Azarin. Kalau melihat antusiasme yang ada, agenda apa lagi atau proyek terdekat yang ingin dilakukan sama komunitas Peppermint Club?
2: Untuk proyek terdekat kita ada dua Mas, di bulan besok ada online journaling, sama yang satu lagi yang rutin selalu kita adain adalah journaling gathering yang offline, yang berkumpul rame-rame. Nah yang untuk online journaling ini kita juga insya Allah akan collab sama salah satu brand. Jadi mungkin teman-teman yang nonton pengen ikutan, tunggu online aja info dari Instagram Peppermint Club.
0: Ada Instagramnya ya. Oke, nanti kita kunjungi Instagramnya. Oke, Mbak Azarin, ini kalau di era sekarang ini banyak aplikasi journaling ya di smartphone ataupun juga tablet gitu ya. Kalau menurut pandangannya Mbak Azarin, apakah feel atau dampak emosionalnya tetap sama dengan menulis manual menggunakan pena di kertas gitu?
2: Sebenarnya balik ke orangnya masing-masing ya Mas. Kalau aku sendiri, aku lebih suka yang nulis dan megang kertasnya langsung. Cuma kalau dilihat di era sekarang ini, emang banyak orang-orang yang udah mulai ke digital journaling gitu. Karena aku belum pernah mencoba digital journaling, jadi aku gak punya perbandingan apa yang lebih efektif gitu.
0: Banyak juga yang mungkin di luar sana gitu ya, semangat beli bukunya, beli buku untuk sudah merencanakan nih untuk journaling. Gimana sih caranya untuk membangun habit atau konsistensi berjournaling ini agar jadi rutinitas jangka panjang? Mungkin hanya diisi 2 lembar lalu bosannya tiba muncul gitu. Silakan.
2: Kalau dari aku sendiri adalah tipsnya masukkan journaling ini ke rutinitas kita sehari-hari. Contohnya adalah misalnya bangun pagi gitu. Ada yang harus kita lakukan, misalnya kayak journaling 5 menit sebelum beraktivitas.
0: Oh gitu.
2: Atau journalingnya dimasukkan di akhir hari, di malam hari. Jadi harus ada 10 menit journaling sebelum tidur. Nah, hal-hal kayak gitu tuh akan membantu kita supaya lebih konsisten untuk menjalani journaling itu Mas.
0: Bangun tidur itu kan aktivitas di hari itu belum ada nih ya, belum ada. Apakah bisa kita masukkan rencana ke depan atau mungkin yang kemarin nih yang sudah lewat belum sempat kita tulis? Harusnya gimana?
2: Balik lagi karena journaling itu nggak ada aturannya, jadi sebebas sesuka orang yang akan nulis saja. Bahkan kalau misalnya journaling, kalau misalnya aku bingung apa yang aku tulis, yang aku tulis adalah aku bingung gitu Mas. Atau misalnya karena aku kesel, maka itu yang akan aku tulis, apa yang muncul di pikiran aku itulah yang aku tulis. Jadi mungkin ngasih tahu juga buat teman-teman gitu, kalau misalnya journaling itu nggak ada aturannya, jadi teman-teman fokus nulis apa yang teman-teman rasakan aja gitu. Kalau misalnya bingung tulis bingung, kesel tulis kesel, yang penting adalah perasaannya tersampaikan gitu.
0: Baik. Ke Mbak Nurul dulu ya. Di komunitas ini apakah mayoritas anggotanya itu didominasi hanya perempuan?
1: Sejauh ini emang yang daftar itu emang perempuan ya Mas.
0: Oh gitu.
1: Nah karena yang
0: kenapa itu?
1: Kami sejauh pengetahuan yang kami lihat,
0: iya.
1: Rata-rata yang suka journaling itu perempuan.
0: Oke.
1: Yang... Dan sebenarnya di komunitas Peppermint Club ini terbuka untuk umum, bebas.
0: Bebas.
1: Mau siapapun laki-laki atau perempuan.
0: Kalau yang mau ikut di komunitas ini untuk gabungnya gimana?
1: Nah kalau untuk gabungnya biasanya kami kan akan mengadakan journaling sekali sebulan. Nah sebelum seminggu atau dua minggu akan dilaksanakan journaling, kita akan mengeluarkan poster. Dan di sana ada registrasi untuk pendaftaran. Dan teman-teman yang mau mendaftar nanti akan diminta untuk mengisi G-formnya. Dan lalu akan diarahkan ke dalam grup WhatsApp.
0: Oke, baik-baik. Jadi tidak hanya lingkupnya yang ada di satu daerah nih, atau satu wilayah dengan Mbak Nurul ya. Di luar daerah boleh juga. Apakah itu memungkinkan? Karena tidak bisa jumpa nih misalnya.
1: Nah, mungkin kalau untuk yang di luar daerah sejauh ini belum bisa ya Mas. Karena kita emang offline kan kegiatannya. Dan susah juga mungkin untuk aksesnya mereka yang dari luar daerah. Kecuali kalau misalkan bertepatan mereka datang ke Padang mungkin barangkali gitu. Bertepatan dengan kita ngadain journaling.
0: Oke, baik. Terakhir ke Mbak Azarin ya. Sebelum kita tutup jumpa kita di Ngobras malam hari ini, nyaman mana Mbak Azarin? Sesuatu hal yang kita rasakan itu ditulis atau dengan kita bercerita nih kepada sahabat, orang tua, atau mungkin sesama anggota komunitas Peppermint Club?
2: Kalau aku sendiri aku lebih suka nulis Mas. Dibanding berbagi, nanti dari yang aku tulis itu aku juga berbagi, tapi tidak sepenuhnya aku bagikan ke orang lain.
0: Oh gitu, cerita ke orang lain tetap ada.
2: Tetap ada, tapi aku juga lebih banyak menuangkannya dalam bentuk tulisan.
0: Oke. Karena dengan cerita ke orang lain juga kan ada feedback yang kita terima. Apapun itu feedbacknya kita terima, tapi feedback yang positif pasti kita dapatkan dari orang yang kita teman cerita gitu ya. Baik, yang terakhir pamungkas nih untuk Mbak Azarin sebagai closing statement di Ngobras malam hari ini, silakan.
2: Untuk teman-teman yang pengen journaling, aku cuma pengen nyampein kalau journaling tuh gak pernah ada aturan bakunya. Jadi mulai aja dulu, ambil pulpen, ambil buku, tulis apa yang teman-teman rasakan.
0: Baik, kalau bingung tulis bingung, itu ya.
2: Betul.
0: Marah tulis marah, mungkin marahnya tidak bisa diungkapkan, tulis saja hari ini aku lagi marah. Boleh ya, boleh, baik. Luar biasa loh untuk ngobrol obrolan kita malam hari ini. Dan ternyata dari selembar kertas kosong atau sebuah pena juga bisa jadi tempat pelarian gitu ya, atau bercerita yang paling aman untuk merengku emosi kita dan juga merapikan isi kepala dan juga mungkin meledakkan kreativitas yang kita punya dalam kegiatan journaling yang sudah kita obrolkan malam hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Mbak Azarin Nudar, juga Mbak Nurul Fadila dari komunitas journaling Peppermint Club sudah hadir malam hari ini bersama RRI Mamuju. Semoga obrolan kita ada hal positif yang bisa diambil ya. Baik.
2: Terima kasih ya Mas.
0: Baik.
2: Terima kasih Mas.
0: Terima kasih. Terima kasih. Di lain waktu kita bisa jumpa lagi ya dengan obrolan menarik lainnya. Kita akhiri jumpa kita malam hari ini di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
2: Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
1: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
2: Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?"
3: "Mungkin tidak bisa juga, nak."
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja?"
1: Akhirnya ayahnya mengangguk.
3: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
1: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Selamat malam pendengar RRI di mana saja berada. Apa kabarnya Anda malam ini? Semoga aktivitas sepanjang hari berjalan lancar dan kini saatnya beristirahat kembali sambil menikmati alunan lagu-lagu penuh kenangan di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ruang hangat yang menghadirkan deretan lagu nostalgia Indonesia maupun mancanegara yang menemani malam Anda sampai pukul 11 malam nanti. Malam ini mari sejenak melambat ya dari hiruk pikuk aktivitas, menikmati setiap lirik yang mungkin mengingatkan kita pada kisah-kisah indah persahabatan, keluarga, atau bahkan seseorang yang pernah singgah di hati. Dan itu tadi lagu dari Leto sudah kita kasih untuk Anda ya, kata Leto, di ruang rindu kita bertemu. Oke deh, dan baik, malam hari ini juga tentunya kita ajak kembali yang mau gabung. Silakan Anda bisa langsung gabung di sini di ruang rindu, bisa telepon, bisa juga kirim pesan ya di WhatsApp di 0822-9609-0996, juga boleh gabung lewat 0426-232-2443. Ya pendengar, siaran RRI Mamuju juga bisa Anda dengarkan ya melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Dan baik, tanpa berlama lagi kita mau langsung terima untuk yang sudah ada nih di ujung telepon. Halo, selamat malam, ruang rindu.

0: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Asoy sekali, luar biasa. Dari Bang Bobby ya?
0: Iya, betul sekali.
1: Dicampal lagian, Polman. Saya hafal kalau Bang Bobby.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Kalau sering gabung pasti saya tahu itu.
0: Iya.
1: Saya sudah. Yang mirip-mirip suara Ata itu siapa lagi saya sudah lupa karena jarang gabung, siapa lah?
0: Polana.
1: Oh, bukan.
0: Siapa
1: ya? Bang Bobby. Ada di itu, di mana saya lupa. Pokoknya sering
0: gabung ya. Kayaknya Maulana, sama suara saya.
1: Bukan Pak Maulana. Mirip sekali dengan Bang Bobby kalau dia itu.
0: KMS.
1: Oh iya, betul Bang KMS. Jarang gabung beliau, jadi yang saya ingat itu Bang Bobby. Terima kasih Bang Bobby ya sudah hadir.
0: Iyalah.
1: Kita sapa juga Bang KMS yang mungkin malam ini lagi monitor masuki juga. Baiklah, Bang Bobby sehatkah?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Mau kita kasih lagu siapa nih malam ini di Ruang Rindu?
0: Saya mau Anca Negara dipilihkan judulnya ya. Dari kayaknya lagi lagunya dari Bee Gees.
1: Siapa?
0: Bee Gees.
1: Bee Gees.
0: Ya. Pokoknya dicarikan judulnya.
1: Oh gitu. Oke deh, baik. Nanti kita coba carikan lagunya. Oke. Dilanjut Bang Bobby, silakan.
0: Siapa buat KMS? Ya, selamat malam. Ada Anto, ada Asri, kemudian Pak Salman, Bang Kumis, Mama Nanda, Purnama Sari, ada Ali Cardino, Muhammad Dar, Anir, Wang Padilai, Dayanti, Ibu Murni, Ibu Lia, Ibu Nurma, Darmawati, Acwa Heruding, Pangeran Kodok, Asriani, Alia, dan semuanya tanpa terkecuali.
1: Baiklah, terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Bobby di Campa Lagian Polman. Saya bacakan untuk yang juga sudah berkirim pesan malam ini. Ada dari Abdul Wahab Al-Bilal di Mapili Barat, Polman juga mau dengar lagu dari Gigi Terbang. Untuk semua pendengar yang lagi menunggu siaran Piala Dunia ya, katanya selamat beraktivitas dan salam dari fans Argentina nih kayaknya. Oke deh, terima kasih Bang Abdul Wahab Al-Bilal ya. Nanti subuh kita hadirkan ya untuk semua pecinta sepak bola, akan hadir pertandingan antara Kanada tuan rumah yang menghadapi Bosnia dan juga ada Amerika di pagi harinya menghadapi Paraguay. Saya terima kembali untuk yang sudah meneringkan telepon kita malam ini. Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Rindu.
2: Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Baik, luar biasa. Kayaknya luar ini biasa. Dari Wotu.
2: Betul sekali.
1: Betul sekali. Kasih hadiah apa saya Bang Asri kalau betul? Karena betul.
2: Hadiah apa ya? Lagu saja.
1: Kapurung saja, kapurung.
2: Kapurung ya.
1: Siapa tahu nanti ada waktu jalan-jalan ke Laut Timur, saya pasti cari Bang Asri.
2: Ya.
1: Sehat Bang Asri?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya.
2: Hujan.
1: Oh, hujan. Sama dengan Mamuju dari sore tadi hujan, dari siang.
2: Sama di sini sore hujan.
1: Jadi hawa dingin itu ikut terbawa sampai malam ini.
2: Iya.
1: Oke deh. Di Ruang Rindu mau lagu siapa, Pak Asri?
2: Lagunya Ebit Piade.
1: Ebit yang mana?
2: Berita Kepada Kawan.
1: Oke deh, lagu yang cukup legend juga, legend ya.
2: Iya,
1: oke,
2: iya.
1: Nanti kita kasih iya. Bang Asri.
2: Iya, saya kirim. Ada Anto dan Rekan Durin, ada Pasal Meninggalung Lombok, ada Abrahan, ada Gibran, ada siap Bang Bobby, Alex Sardino, Maulana, Bang Kumis, ada siapa lagi? Ada Miti Parma, Bunda Adi, ada Mama Nanda, ada Ibu Lia di Mamuju Tengah, ada Ibu Murni di Papua, ada Ibu Norma, ada Bayu Putra, Gunawan di Salari, Pak Sukur di Kutai Kartanegara, bersama siapa lagi di sana, Pak Rahim, ada Fadila Ani, Astriani bersama ada di Majene, di Purnama Sari, ada Binawati di Pasang Kalibat, semuanya tanpa terkecuali. Buat Bung Randy, terima kasih banyak, sehat selalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Asri di Wotulo Timur. Saya bacakan kembali untuk yang sudah gabung di WhatsApp kita juga, kirim pesan ya. Ada dari Adi di Boda-Boda. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat bertugas. Siap, terima kasih Bang Adi. Salam untuk semua fans Pro 1 Mamuju di mana saja berada yang mau dengar lagu Data, judulnya Permaisuri. Oke deh, kita catat, nanti ditunggu ya lagunya. Dan sambil menantikan yang lain juga yang mau gabung di sini di Ruang Rindu, kita hadirkan dulu lagu dari Bee Gees untuk tadi Bang Bobby yang sudah request ya. Katanya minta dipilihkan, jadi saya pilihkan Rest Your Love On Me.

Atmosfer Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang? Ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 13 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ma bilang, sekali perjalanan ji saja. Satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan. Bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jalan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: Anda masih mendengarkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Bagi pendengar masih bersama kami di Ruang Rindu RRI Mamuju. Pendengar, baru saja kita nikmati ya lantunan berita kepada kawan yang begitu menyentuh hati dari Ebit GAD. Sebuah karya yang mengajak kita merenung tentang kehidupan, kemanusiaan, dan kepedulian kepada sesama. Semoga pesan yang tersirat di dalam lagu tadi ya bisa menemani malam Anda dan menjadi pengingat bahwa di tengah kesibukan hidup masih ada ruang untuk saling memperhatikan dan berbagi kabar. Lagu tadi diminta sama teman kita, ada Bang Asri yang ada di Lu Timur sana, di Wotu tepatnya. Saya bacakan untuk yang berikut juga sudah berkirim pesan di WhatsApp kita. Ada Ibu Norma di Babana Budong-Budong, Mamuju Tengah ya. Mau dengar lagu dari Nika Ardila, Meraih Rembulan. Salam untuk Indah, Sopeng, Bulia, Pak Mahir, Asri, Bobby, Mama Nanda, Pak Salman, Zidan, Sahara, dan semuanya. Oke deh, terima kasih. Saya terima untuk yang gabung di WhatsApp kita dulu. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Nah, mantap sekali. Sudah hafal kayaknya Pak Mahir ya?
1: Iya, sudah hafal
0: ini. Pak Mahir di Tapalam, Pak Guru, apa kabar, Ki?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Kabar baik. Oke deh. Seharian ini kegiatan masih mengajar ya?
1: Iya, masih tetap seperti biasa.
0: Oh, gitu. Di pekan depan sudah masuk ujian ini anak-anak?
1: Iya, sudah masuk semester untuk kelas 1 dan kelas
0: 5. Oh, itu ujian kenaikan kelas?
1: Iya.
0: Oke deh, lancar-lancar untuk Pak Guru dan semua perangkat di sekolah ya.
1: Amin, amin.
0: Oke deh, Pak Mahir, lagu apa untuk di Ruang Rindu?
1: Saya ikut di lagunya tadi dari Mamuju Tengah, Ibu Norma.
0: Iya, Nika Ardila ya.
1: Nika Ardila.
0: Iya.
1: Sebelumnya, baik, salam-salam dulu.
0: Lanjut, Pak Mahir.
1: Ya, selamat malam. Ada Budong-Budong, ada juga Papa Rizal di Taludu, ada Viola di Mamuju, ada Pak Salman, Pak Jahrudin, ada juga Haji Pak Jamili yang baru tiba saja dari Tanah Suci.
0: Selamat. Oh, iya. Selamat Pak Jamili.
1: Ada Pak Syukur di Kutai, ada juga Ayu di Maluku.
0: Iya.
1: Lia di Mating, Bu Murni di Kalimamuju. Amar, Anto di Enrekan, ada Pak Hadong, Asri di Lu, Bapak Ulan, Sahara, ada juga Bang Erwin di Jalan Taman Sapi, dan semuanya.
0: Baik, untuk semuanya saja.
1: Untuk semuanya saja, ya, terkecuali untuk Bun Randi, salam sehat selalu dalam menjalankan aktivitas.
0: Amin, makasih Pak Mahir.
1: Sama-sama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Mahir yang ada di Tapalang. Berikut kita masih terima untuk yang ada di ujung telepon kembali. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke deh, keren sekali.
2: Iya, lagi muncul ini kayaknya.
0: Oh, baru muncul lagi. Tadi sudah disebut-sebut sama Bang Bobby memang.
2: Oh iya.
0: Iya, di awal tadi.
2: Yang sudah masuk ya?
0: Iya.
2: Siapa-siapa tadi yang sudah lewat?
0: Oh, ada banyak tadi.
2: Oh, banyak ya.
0: Iya, termasuk
2: monitor.
0: Oh iya, dia cari-cari tadi. Katanya mana ini Bang Kemes yang mirip dengan suaraku? Dari mana saja Ki memang?
2: Hah?
0: Dari mana saja Ki memang ini? Sibuk kah?
2: Dulu tadi mencari susunan acara pemain bola, susunan acara isi belakang ya.
0: Oh, begitu.
2: Iya.
0: Kita masuk di kepanitiaan itu.
2: Iya.
0: Oh.
2: Nah, bukan, tapi saya penggemar setianya Argentina.
0: Oh, begitu. Sama dengan tadi. Halo? Pak Abdul Wahab tadi di Polman juga.
2: Halo?
0: Halo?
2: Halo? itu.
0: Oh, terputus halo, halo. Kayaknya sinyalnya ya.
2: Halo?
0: Oke, sayang sekali suara saya tidak didengar sama Bang Kemes, tapi suaranya Bang Kemes masih terdengar jelas di sini ya. Oke deh, yang berikut kalau gitu kita terima kembali untuk yang gabung lagi di line telepon kita. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang
0: Berbagi.
3: Berbagi Rindu, Memori.
0: Memori. Oh, oke deh, dari siapa di mana Ki?
3: Ya barusan lagi nih Mak, gabung Bang Randi.
0: Iya.
3: Terus lagi nih.
0: Makanya saya lupa-lupa siapa ya.
3: Ya Sultan Bang Randi.
0: Bapak Sultan di.
3: Iya.
0: Di mana bunga-bunga? Polman.
3: Polman di Polman Galung Tulu, tapi dia harus sekarang ini di perairan Tapalan.
0: Di perairan Tapalan malam-malam begini.
3: Iya di pelabuhan.
0: Oh begitu, saya kira lagi tangkap ikan.
3: Di perbatasan ini.
0: Oh begitu, pelabuhan ya. Mau kemana Ki? Mau kemana ini ada di pelabuhan? Ya,
3: mau lagi keluar, baru datang dari laut laut tadi, mulai keluar besok.
0: Oh gitu.
3: Ya.
0: Oh jadi ini mau pergi lagi nih?
3: Ya besok, besok pagi.
0: Oh besok pagi.
3: Monitor jernih sekali balik di sini sebelanganan kalau di anu Tapalan.
0: Iya betul, sampai di situ memang jernih itu.
3: Ya.
0: Sampai Malunda juga kalau tidak salah juga ya, itu masih.
3: Baru ketemu Kang ini.
0: Iya.
3: Kemarin bawa ke radio. Kenapa diarahin siarannya?
0: 96 itu bagus sampai situ.
3: Iya. Baru ketemu Kang tadi ini Bon Randi.
0: Kenapa tidak ngomong-ngomong sama Pak Mahir? Pak Mahir itu selalu iya, di situ.
3: Baru ketemu Kang tadi.
0: Iya.
3: Itu radio manual kupakai sekarang.
0: Iya.
3: Iya jadi baru cari-cari tadi.
0: Iya betul 96 saja kalau di daerah situ Ki.
3: Bagus jernih sini.
0: Iya baiklah Pak ya, Sultan ya, mau saya kasih lagu siapa ini?
3: Hah? Tak ingin sendiri.
0: Lagu tak ingin sendiri.
3: Iya.
0: Penyanyinya?
3: Yang Pisesa.
0: Dian Pisesa. Oke dicatat ya.
3: Ya.
0: Teruskan Ki, mau bersalam ya, siapa?
3: Pak tadi ini, salam tadi yang baru lewat. Ada Pak Kemes, ada Bobby, ada Pak Mahir, ada Ibu Lia itu di Budo-Budo, Ibu Nurma di Budo-Budo.
0: Iya.
3: Ibu Lia di Babana, Astri di Woku tadi itu yang lewat juga. Pak Bobby, ada juga Anto di Dekat Duri, Pak Salman. Kesimpulannya saja pendengar Luar Rindu, tanpa terkecuali.
0: Baiklah.
3: Iya. Dan untuk Bondrendi, selamat menjalankan aktivitas ya.
0: Iya, terima kasih.
3: Jadi rencananya ini subuh-subuh mau disiarkan Piala Dunia ini.
0: Iya, mulai hari tadi juga dini hari sudah ada itu kita siarkan.
3: Oh, jam berapa? Jam 3 kah?
0: Jam 3 subuh sudah ada.
3: Oh iya, oke.
0: Baiklah, terima kasih ya. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tanpa terasa ya, kebersamaan kita malam ini telah sampai di akhir acara. Terima kasih untuk waktu, perhatian dan kebersamaan Anda yang telah diberikan kepada RRI Mamuju di Ruang Rindu malam hari ini. Semoga lagu-lagu yang hadir mampu menjadi teman, penghibur dan penyemangat dalam aktivitas Anda. Saya yang bertugas malam ini, Randy, mohon pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan, kekompakan dan semangat. Jangan lupa luangkan waktu untuk orang-orang yang tercinta. Dan pendengar, kita cukupkan ya, karena waktu yang juga membatasi jumpa kita. Semoga di lain kesempatan semuanya bisa ikut gabung di Ruang Rindu. Kita cukupkan untuk malam hari ini. Saya Randy, selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Anda masih mendengarkan Ruang Rindu, Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

selamat malam. Saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang sabar. Ada beberapa penggali tambang. Setiap hari, mereka bekerja dalam tambang. Karena tambang itu kaya mineral alam. Maka sudah beberapa tahun, mereka tak pernah pindah tempat kerja. Jadi bisa dibayangkan bahwa semakin digali tambang tersebut semakin dalam, dan hari itu mereka berada di dasar terdalam dari tambang itu. Secara tiba-tiba semua saluran arus listrik dalam tambang itu putus. Lampu-lampu semuanya padam. Gelap gulita meliputi dasar tambang itu. Dan dalam sekejap terjadilah hiruk pikuk di dalam tambang itu. Setiap orang berusaha menyelamatkan diri sendiri. Namun mereka sungguh kehilangan arah. Setiap gerakan mereka pasti berakhir dengan benturan dan tabrakan. Entah mereka menabrak sesama pekerja atau bahkan menabrak dinding. Situasi bertambah buruk disebabkan oleh udara yang semakin panas. Maklum, karena dalam tambang itu tidak ada AC. Setelah capek mereka bergulat dengan kegelapan, mereka semua duduk kelesu tanpa harapan. Satu dari para pekerja itu angkat bicara. Sebaiknya kita duduk tenang daripada secara hiruk pikuk mencari jalan keluar. Mari kita duduk secara tenang dan berusahalah untuk merasakan hembusan angin. Karena apa, saudara-saudara? Karena angin hanya bisa berhembus masuk melalui pintu tambang ini. Mereka lalu duduk dalam hening. Saat pertama mereka tak dapat merasakan hembusan angin. Namun perlahan-lahan, mereka menjadi semakin peka akan hembusan angin sepoi yang masuk melalui pintu tambang. Dengan mengikuti arah datangnya angin itu, mereka akhirnya dengan selamat keluar dari dasar tambang yang dicekam gelap gulita itu. Nah, pendengar, kita baru saja mendapat inspirasi dari kisah tadi. Bila batin kita sedang gundah dan kacau, maka kita tak akan pernah melihat jalan keluar yang tepat. Kita butuh untuk pertama-tama menenangkan diri. Dan hanya dalam keheningan, kita bisa melihat pokok masalah secara tepat, serta secara tepat pula membuat keputusan. Saya, Edias Abdullah. Selamat malam.

0: pendengar setia RRI, momen yang Anda tunggu-tunggu telah datang. Piala Dunia 2026. Dengarkan setiap pertandingan seru, setiap gol yang mengguncang, hanya di RRI. Kami hadir dengan siaran langsung, update skor, dan juga cerita di balik lapangan hijau. Dari kota besar hingga pelosok desa, RRI selalu bersama Anda. Piala Dunia 2026, semakin dekat, semakin terasa. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Persaingan di Grup D, Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Atmosfer Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang? Ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bowo Akram Dai, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya tingkatkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.
1: 96 FM, RRI Mamuju.

kata bijak tokoh dunia. Berpuluh-puluh pemimpin kita yang meringkuk dalam bui sengsara dalam pembuangan di Bovendigul dengan tiada mempunyai pengharapan akan kembali lagi. Berapakah di antara saudara-saudara yang masih kenal akan nama-nama mereka? Muhammad Hatta,

Saudara pendengar di mana saja Anda berada, dengan terdengarnya irama musik ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami. Hari ini Jumat, penanggalan 12 Juni 2026. Atas nama pimpinan dan rekan kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda mendengarkan seluruh rangkaian program acara Radio Republik Indonesia Mamuju. Dan setelah ini kami akan bergabung dengan Pro 3 untuk menyiarkan program acara yang lainnya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan atau BP Taskin, Budiman Sujatmiko, menilai bahwa program makan bergizi gratis harus jalan terus meskipun terjadi permasalahan hukum yang menjerat mantan pimpinannya di Badan Gizi Nasional atau BGN. Menurutnya apabila MBG dihentikan, justru melanggar undang-undang sekaligus menyalahi janji kampanye untuk memperbaiki gizi anak sekolah yang didengungkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Di sisi lain, ia menyadari persoalan dalam pelaksanaan MBG memang perlu dikritik habis-habisan. Tetapi kritik terhadap MBG lebih baik mengarah pada perbaikan pengelolaan di tiap daerah. Kementerian Pariwisata menjadikan pariwisata olahraga termasuk bahari sebagai salah satu prioritas pemerintah untuk menggeliatkan beragam sektor ekonomi di daerah. Menurutnya secara umum, ajang olahraga yang digabungkan dengan pariwisata itu berperan meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara berkualitas. Kualitas itu didapatkan dari kemampuan wisatawan asing tersebut untuk berbelanja mencakup pengeluaran di antaranya untuk penginapan, transportasi, makan, dan minum. Informasi mancanegara, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM menyatakan pihaknya terus memberlakukan blokade terhadap pelabuhan dan perairan Iran di tengah kemungkinan tercapainya kesepakatan damai dengan Iran. Selain itu, CENTCOM menyebutkan hingga saat ini mereka telah memaksa 136 kapal untuk mengubah arah di tengah blokade yang diberlakukan serta melumpuhkan 9 kapal. Dan sebelumnya, sejak akhir Februari lalu, Amerika Serikat dan Israel melancarkan agresi militer terhadap sejumlah sasaran di Iran, termasuk Teheran, hingga mengakibatkan kerusakan dan korban sipil. Informasi dari dunia olahraga, Persib Bandung menyatakan siap tampil maksimal pada ajang Asian Club Championship 2026-2027 yang akan menjadi

Demikian warta berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: Persaingan di Grup D, Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan tim sepak bola Pro3 RRI kembali hadir bersama Indra Frigiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat. Ya, Piala Dunia 2026 sangat spesial buat Amerika Serikat karena mereka akan jadi tuan rumah pusat perhatian dunia sepak bola bersama Kanada dan juga Mexico.
2: Iya, bahasanya sebenarnya
1: Mexico.
2: Selain itu, di bawah pelatih baru Mauricio Pochettino yang ditunjuk

0: Amerika Serikat sebenarnya tampil cukup menjanjikan. Mereka lolos dari grup yang juga diisi Inggris, Wales, dan juga Iran tanpa terkalahkan. Tapi sayangnya perjalanan mereka terhenti di babak 16 besar akibat kalah 3-1 dari Belanda.
1: Nah, sekarang dengan pemain muda berbakat, pelatih kelas dunia, dan dukungan tuan rumah, ya mampukah The Star and The Stripes menciptakan sejarah baru?
0: Nah, mampu atau tidak, silakan ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs nmi.co.id.
2: Teku Markam di akhir kejayaannya. Setelah dibebaskan dari penjara pada era Orde Baru, kehidupan Teku Markam tidak pernah kembali seperti sebelumnya. Sebagian besar aset dan perusahaannya telah disita negara. Kekayaannya yang sangat besar praktis hilang dalam masa transisi kekuasaan yang penuh gejolak. Tidak ada catatan kuat bahwa Teku Markam melakukan gugatan hukum besar terhadap pemerintah yang telah merampas harta dan kekayaannya. Pada masa itu, ruang untuk melakukan perlawanan hukum terhadap negara juga sangat terbatas, terutama bagi tokoh yang sebelumnya dianggap dekat dengan Presiden Soekarno. Markam lebih memilih menjalani hidup yang jauh lebih tenang dibanding masa kejayaannya. Ia tidak lagi

sebagai pengusaha besar seperti sebelumnya. Kisahnya menjadi gambaran bagaimana perubahan politik dapat mengubah nasib seseorang secara drastis dari masa kejayaan, berkarya untuk negara, hingga menjadi sosok yang perlahan menghilang dari panggung utama sejarah.

0: Terima kasih pendengar Pro 3 yang masih bersama kami dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam. Dan malam hari ini kami hadir kembali dalam segmen perbincangan di mana kami nanti akan hadir dalam dialog bersama dengan Pusaka Indonesia. Mungkin Anda bertanya, biasanya dialognya dilangsungkan pada dini hari, biasanya pada pukul 24 hingga pukul 2 dini hari, tetapi karena nanti malam kami akan hadirkan Piala Dunia, sehingga dialog Pusaka Indonesia kami selenggarakan atau kami hadirkan pada saat ini, yaitu pukul 23.10 waktu Indonesia Barat. Dan tema yang kita akan perbincangkan malam hari ini sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu mewujudkan Indonesia berkarakter melalui Pancasila. Dan kita bisa melihat bagaimana keseharian masyarakat kita atau generasi muda kita, bahkan tidak henti-henti ya pemerintah selalu menyampaikan hal ini pentingnya. Masyarakat kita atau insan-insan Indonesia memang memiliki karakter melalui Pancasila. Tetapi beberapa hal yang kontraproduktif seperti egois, individualisme yang sangat tinggi sekali yang bisa kita lihat saat ini. Kemudian bagaimana media sosial dipenuhi dengan informasi-informasi yang belum bisa dijelaskan secara nyata, bahkan atau lebih berpotensi hoax, informasi yang tidak benar, perilaku-perilaku yang tidak sesuai seperti apa yang terkandung dalam Pancasila. Dan untuk itu malam hari ini kita akan berbicara jujur mengenai bagaimana mengimplementasikan, mewujudkan Indonesia berkarakter melalui Pancasila. Dialog bersama Pusaka Indonesia Gemaripa, kami akan berbincang bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia, Setyo Hajar Dewantoro. Dan Anda nanti kami undang untuk berpartisipasi di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 2386-6712.
1: Wawancara Pro 3.
0: Ketua Umum Pusaka Indonesia Gemaripa, Setyo Hajar Dewantoro. Selamat malam, Pak Setyo.
2: Selamat malam.
0: Iya, dengan Rudi di Studio Pro 3, Pak. Apa kabar,
2: ya,
0: Pak
2: Setyo? Selamat malam, Pak Rudi. Kabar baik, Pak Rudi.
0: Alhamdulillah, kabar baik ini, Pak, ya. Biasanya kita jam 12 malam atau jam 24, ya. Sekarang jam 23.10 ini.
2: Iya.
0: Iya, iya. Baik. Pak, ingin kalau kita melihat mewujudkan Indonesia berkarakter melalui Pancasila, artinya pertanyaannya adalah memang kondisi karakter masyarakat kita saat ini bagaimana menurut Anda ini, Pak Setyo?
2: Iya, tergantung kita melihatnya dari sudut pandang yang mana, ya, okay. Mas Rudi. Tetapi kalau kita pakai kritisisme, ya, okay, tentu saja memang kita harus berani melihat ada banyak hal yang harus ditingkatkan. Jadi sebuah bangsa yang besar itu tentu saja warganya harus punya karakter yang luhur, harus punya budi pekerti yang baik, yang tertunjukkan ya lewat perilaku keseharian yang harmoni. Misalnya sejauh mana masyarakat kita kalau anti itu bisa tertib, di jalan raya bisa tertib, ketika ada orang menyeberang, ya, menyeberang di tempat yang tepat, atau yang pakai mobil, pakai motor ngalah dibandingkan dengan yang jalan kaki, gitu ya. Bagaimana cara kita menghormati hutan, gunung, sungai, itu kan jelas-jelas menunjukkan budi pekerti. Bagaimana juga cara memperlakukan orang lain, baik di dunia nyata maupun di media sosial. Nah, kalau kita menimbang semua itu, dan jika kita menggunakan pembanding, gitu ya, kita harus mengakui kita masih kurang, ya. Okay. Jadi misalnya begini, hal-hal sederhana saja, ya. Saya kalau jalan kaki di beberapa kota Eropa itu lebih merasa aman, karena mobil itu sangat menghargai jalan kaki. Jadi kalau terindikasi saya mau nyebrang, mereka masih berhenti. Pakai mobil itu, ya, gitu. Sementara kita mau nyebrang jalan itu susahnya setengah mati, ya, karena nggak ada yang mengalah. Mobil dia tadi nyebrang gak peduli gas, ya. Nah, hal-hal kayak begitu kan menunjukkan bahwa memang ada banyak hal dari karakter bangsa kita yang harus dibangun, ya. Kemudian kalau kita melihat bagaimana pola interaksi di media sosial,
0: Okay.
2: kita harus mengakui memang dalam beberapa hal kita ini agak berbar ya.
0: Nah, yang jadi pertanyaan berarti kenapa sebagian masyarakat kita seperti itu perilakunya atau karakternya?
2: Ya.
0: Bagaimana itu?
2: Ini memang fenomena degradasi kesadaran. Ini fenomena degradasi dalam karakter dan budi pekerti.
0: Ya.
2: Tentu ini cerita yang panjang ya. Betulnya kan bangsa kita dikenal sebagai bangsa yang spiritual,
0: ya,
2: bangsa yang religius,
0: berbudaya,
2: bangsa dengan budaya yang luhur,
0: ya,
2: bangsa dengan tradisi yang juga luhur gitu ya. Tetapi kita ini kayak tercerabut dari akar kita. Kita masuk ke dalam modernisme, di dalam kegamangan ya. Kita kebingungan sendiri. Sebetulnya kita mendefinisikan bangsa kita ini bangsa yang seperti apa. Dan ini juga kita harus mengakui dengan jujur, diperparah dengan krisis politik ketika ada distrust antara rakyat dengan pemerintahnya. Ketika pemerintah juga tidak menunjukkan keteladanan yang bisa membuat rakyat mau mengikutinya dengan sukacita. Contohnya apa? Kita harus sama-sama mengerti maksud di bawah ini bukan perkara rakyat yang mundur budi pekertinya semata. Ya, terindikasi dari banyaknya pejabat yang terkena operasi tangkap tangan.
0: Yeah.
2: Terindikasi oleh banyaknya kasus korupsi yang terungkap.
0: Yeah.
2: Itu menunjukkan pejabat pemerintah juga mengalami degradasi. Kemudian pertengkaran ya yang sangat telanjang di dunia sosial,
0: okay,
2: media antara para pejabat dengan rakyatnya. Ya, itu menunjukkan bahwa kita secara kolektif mengalami degradasi.
0: Oke.
2: Okay. Karena kita terputus dari akar-akar kebudayaan kita yang luput.
0: Yeah,
2: dan dalam hal ini kita bisa katakan karena kita melupakan Pancasila.
0: Iya. Yeah.
2: Begitu, Bung Dodi.
0: Yeah. Secara fundamental, kesalahannya di mana sehingga terjadi degradasi tadi ini, Pak?
2: Iya. Yeah. Ini kesalahan kolektif kita semua, mulai dari institusi keluarga, mulai dari institusi pendidikan. Kita gagal menanamkan budi pekerti yang luhur atau menanamkan karakter yang luhur. Karena kita harus akui terutama di era pasca reformasi ya, orientasi pendidikan kita tidak kepada pembangunan karakter, tapi lebih kepada membangun kecerdasan secara rasional ya. Ya, kita juga bisa melihat bahwa yang dipentingkan adalah soal kompetensi, gitu ya, kemampuan berkompetisi, bukan nilai luhur di mana orang bisa guyup rukun, bisa bergotong royong, bisa betul-betul memberikan kontribusi yang baik kepada masyarakatnya. Jadi ada logika industrialisasi yang membuat kita terputus dengan nilai-nilai kita, mulai dari ranah pendidikan, menurut.
0: Ya, ya, ya. Ini menarik sekali, dalam sekali. Ini artinya kesalahan kolektif tadi. Nah, bagaimana kita untuk mengkoreksi kesalahan kolektif itu dan apa yang paling mudah bisa kita lakukan? Padahal satu sisi kita juga memiliki instrumen yang mengatur tatanan masyarakat kita yang disebut dengan hukum. Artinya kalau memang terjadi kesalahan kolektif tadi, jangan-jangan kita sudah tidak taat atau tidak konsekuensi lagi menjalankan hukum yang kita buat, kita sepakati ini. Nah, bagaimana untuk melakukan itu ini, Pak? Pandangan Anda, Pak Setia.
2: Kita harus mengakui, Bung Dodi, ada pemeo yang agak memprihatinkan di negara kita ini.
0: Apa itu?
2: Katanya hukum itu dibuat untuk dilanggar.
0: Ya,
2: kita banyak sekali ya. Setiap tahun selalu ada hukum yang baru, tapi pada saat yang sama pelanggarannya juga makin banyak. Oke, itu krisis yang memang kita harus akui ada nyata di sekeliling kita. Nah, kalau pertanyaannya bagaimana cara memperbaikinya, tentu saja ada dua ranah kan. Ranah kebijakan pemerintah gitu ya, ini ranahnya negara.
0: Yeah.
2: Tentu saja negara punya banyak instrumen, termasuk bagaimana mengalokasikan anggaran negara lebih banyak untuk sektor pendidikan, sembari betul-betul meningkatkan kualitas pendidikan,
0: yeah,
2: memperbaharui orientasi pendidikan, tidak sekedar pendidikan ini disubordinasi di dalam kerangka kepentingan kapitalistik atau industrialis, tapi betul-betul membangun manusia seutuhnya. Kembali kepada apa yang digagaskan oleh Ki Hajar Dewantoro, bahwa pendidikan ini betul-betul harus menjadi wahana untuk membangun kebudayaan yang luhur.
0: Okay.
2: Sekolah harus menjadi taman di mana setiap manusia itu tumbuh mekar seperti bunga yang indah. Dengan prinsip ya, ingar sosung tulodo, ing madyo mangun karso tuturi handayan. Itu satu ya dari sisi negara. Nah, dari sisi pemerintah tentu saja. Dari sisi rakyat gitu. Tentu saja kita juga harus berkontribusi. Seperti yang dilakukan oleh Pusaka Indonesia, kami mengembangkan pendidikan buat orang dewasa. Bagaimana mereka dididik dengan cara hening dan beraksi. bagaimana mereka diajak untuk mengenali nilai-nilai luhur dari bangsa ini yang terkandung dalam Pancasila, okay, menghayatinya dan kemudian praktiknya dalam keseharian.
0: Nah,
2: jadi itu yang kami lakukan sebetulnya adalah sebuah rekonstruksi agar budaya luhur bisa kita hayati kembali. Begitu menurut saya.
0: Secara sederhananya, apa arti manusia berkarakter baik dalam kehidupan sehari-hari dari perspektif atau yang selalu ditanamkan di Pusaka Indonesia nih, Pak Satyo?
2: Iya, tentu saja ini bicara tentang bagaimana manusia itu bisa punya hubungan yang baik dengan Tuhannya, hubungan yang baik dengan sesama manusia, hubungan yang baik dengan lingkungan ya. Dengan Tuhan tentu saja, bagaimana kita selalu sadar akan kasih sayangnya di setiap waktu, kita bersyukur, kita patuh kepada apa yang menjadi titahnya ya. Meskipun ini juga bagi setiap orang beda-beda manifestasinya, tetapi kita titipnya adalah menyadari Tuhan sebagai sumber kehidupan. Tuhan punya tuntunan yang membawa keselamatan, ya kita hayati itu sepenuh hati. Itu kaitannya dengan relasi yang sifatnya vertikal kan. Wow. Kemudian terutama manusia tentu saja, apalagi kalau kita mengacu kepada Pancasila ya, kemanusiaan yang adil dan beradab, tentu saja kita harus melihat bahwa satu manusia dengan manusia lainnya itu saling terikat. Kita menghirup udara yang sama, kita tumbuh di tanah yang sama, meminum air yang sama, maka seyogianya ya ada tepos lirlo, ada tenggang rasa, ada kasih sayang antar sesama, ya memperlakukan siapapun dengan adil tanpa diskriminasi. Itu hal-hal yang memang menjadi concern kita. Dan kemudian pada lingkungan gitu ya, bagaimana kita tidak bisa sembarangan membuang sampah, karena membuang sampah sembarangan itu sama dengan kita menistakan ibu bumi, tidak menghargai ibu bumi. Bagaimana kita juga harus peduli bahwa masa depan kita tergantung dari sejauh mana mata air itu bisa dikonservasi. Bagaimana bisa dirawat dan dipelihara. Tanpa mata air, kita semua akan keluar air mata di suatu saat. Hal-hal yang begitu maksudnya.
0: Ini kalau saya simpulkan, dengan
2: hutan yang lebat gitu ya, pohon yang besar itu ya mestinya kita rawat, tidak kita babat seenaknya. Karena untuk tumbuh itu butuh berapa puluh tahun, bahkan ada yang pohon merbau itu butuh ratusan tahun, Mas Rudi.
0: Ya
2: hal-hal begitulah, Mas Rudi.
0: Artinya hubungan vertikal, hubungan horizontal ini tetap kita jaga. Dan mungkin yang bisa saya tarik dari apa yang baru saja dijelaskan Pak Satyo itu, ketika kita mengimplementasikan nilai-nilai luhur yang sudah kita miliki yang terkandung dalam Pancasila tadi, itu berarti kita akan mencapai pada titik ketenangan batin itu, Pak ya, di situ.
2: Ya tentu saja, ketenangan batin, harmoni sosial, dan seterusnya.
0: Itulah manusia berkarakter itu yang dimaksudkan.
2: Betul, Pak.
0: Dan pasti akan mendapat atau menyebarkan nilai positif dalam kehidupannya sehari-hari.
2: Tentu saja, karena mereka yang punya karakter luhur, entahnya adalah bagaimana bisa berkontribusi buat kehidupan. Bisa memberikan yang berguna kepada sesamanya, kepada lingkungannya. Tidak egoistik, tidak destruktif.
0: Berarti perbaikan karakter itu dari diri sendiri dong ya, bukan berarti menyalahkan orang lain.
2: Ya tentu saja, kita harus mulai dari diri kita sendiri. Kita harus fokus membaca apakah kita punya celah karakter yang buruk atau tidak. Kalau kita memang menyadari ada, kita perbaiki. Dan kita bicara soal perbaikan karakter ini tentu dengan dua pendekatan, Mas Rudi. Satu, saya menyebutnya pendekatan akal budi gitu ya. Jadi kita mendefinisikan nilai luhur itu sebetulnya apa sih. Kita misalnya menuju kepada Pancasila gitu ya, ada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan seterusnya. Maka yang kita bisa lakukan adalah membangun mindset kita, membangun pola nalar agar nilai-nilai luhur itu kita hayati, kita resapi, kita yakini sebagai kebenaran. Lalu dari situ kita mengubah kebiasaan. Yang biasa buang sampah sembarangan karena ini tidak masuk kategori nilai luhur, kita ubah. Kebiasaan mengecam orang lain gitu ya dengan tendensi egoistik, kita ubah. Kebiasaan tidak menghormati pendapat orang lain, kita ubah. Nah, ketika kebiasaan dirubah, maka karakter juga akan terbangun yang baru, yang berbeda. Itu pendekatan pertama, Bu. Pendekatan kedua, seperti yang biasa kita lakukan itu, basisnya kan apa yang kita sebut sebagai spiritualitas yang murni dengan laku hening cipta. Bagaimana kita terhubung kepada yang ilahi di dalam diri. Bagaimana kita bisa betul-betul merasakan kuasa Tuhan itu mengubah diri kita dari dalam. Mengubah cara berpikir, cara berkata, bertindak. Ujungnya adalah tetap di bekerti yang luhur. Begitu Bung Rudi.
0: Oke, baik, kita sapa dulu pendengar ini Pak Satyo ya, sudah ada Pak Dasrun di Purwokerto. Selamat malam Pak Dasrun.
3: Halo, selamat malam Bung Rudi.
0: Iya, silakan, selamat malam. Ada Ketua Umum Pusaka Indonesia Bapak
3: Narasumber
0: Pak Satyo Hajar Dewantoro.
3: Iya. Selamat
0: malam. Silakan Pak Dasrun.
3: Tadi mendengarkan masalah hukum dilanggar ya Bapak atau Mas Rudi. Kenapa kok dilanggar? Memang zaman sekarang membela orang benar, membela orang salah, tapi ternyata tambah kekayaannya, bela orang miskin tapi tidak ada ongkosnya. Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Satyo memberikan tanggapannya.
3: Ini kan memang pahit ya Bung Rudi, tapi kalau kita mau jujur kan itu kenyataan. Karena memang di ranah hukum itu semuanya bisa jadi uang. Anda mau jadi apapun selama Anda menjadi bagian di penegakan hukum, itu tertuang mendapatkan kekayaan lebih dengan menyalahgunakan hukum itu sendiri. Ini kan rahasia umum berarti. Sementara ini satu contoh nyata ya. Ini kasus yang viral hari ini ya. Bagaimana seseorang yang punya lahan, dia membeli lahan itu yang tadinya sawah gitu ya, kemudian diubah menjadi tambak, dianggap bersalah dan diancam hukuman 5 tahun penjara. Padahal tentu saja ketika membuat tambak itu pasti ada proses perizinan dan lain-lain gitu ya. Nah, ini kan hal yang menyedihkan. Kasus kedua, bagaimana seseorang membeli solar ataupun apa namanya bahan bakar bersubsidi itu pakai jerigen 25 liter dua orang. Mereka diancam hukuman 6 tahun penjara. Ini adalah sesuatu yang memprihatinkan karena hukum tampak sangat tajam kepada orang kecil. Sementara di luar sana, bagaimana banyak developer yang mengkonversi lahan pertanian menjadi perumahan. Banyak sekali pengusaha yang mengkonversi hutan yang tadinya lebat menjadi pertambangan, menjadi apapun yang itu bisa kita kategorikan rusak alam, tidak disentuh hukum. Ya, jadi kita harus mengakui memang ini ada ketimpangan, Mas Rudi, dan ini tentu tidak Pancasilais.
0: Begitu. Baik, kita kembali ke pendengar dulu nih Pak Satyo. Ada Pak Aza di Takengon Aceh. Wah, jauh ini Aceh nih. Pak Aza di Takengon Aceh, selamat malam. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya Pak Aza, silakan Pak Aza. Ada Pak Satyo Hajar Dewantoro, beliau Ketua Umum Pusaka Indonesia. Apa yang boleh disampaikan Pak?
4: Iya, halo, selamat malam.
0: Iya, silakan Pak.
4: Iya, selamat malam. Ya, dengan saya Aza Aprisova dari Takengon Aceh Tengah, Pak.
0: Iya.
4: Baik, iya. Iya, baik, Pak.
0: Ya, silakan, silakan, Pak.
4: Berkaitan dengan kajian atau tema kita hari ini tentang karakter dan Pancasila, Pak, ya.
0: Iya.
4: Iya. Jadi saya sedikit saja, Pak. Ya, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini kira-kira dapat menjadi pencerahan bagi kita yang mendengarkan. Intinya kalau dari saya, hari ini itu kan banyak orang yang bisa memberi contoh ya, tapi sedikit sekali yang bisa menjadi contoh. Ya, generasi kita di belakang itu sebenarnya kan ingin melihat teladan ya, dari orang-orang tua, dari pemimpin, dari siapapun yang dianggap mapan dan matang. Kita ini kan kekurangan teladan, Pak. Makanya itu kalau berkaitan dengan karakter ya, kalau kita lihat itu, kalau di dalam Al-Quran itu saya melihat bisa menarik kesimpulan bahwa tri pusat pendidikan karakter itu seperti bisa kita ambil dalam Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat 125 itu katanya bahwa pendidikan karakter itu dimulai dari teladan di rumah. Ya, yang itu disebut dengan hikmah lah, artinya anak-anak kita bisa melihat hikmah di rumah. Jadi anak-anak itu harus mendapatkan teladan di rumah. Lalu anak-anak juga harus mendapatkan pengajaran atau arahan pendidikan di unit-unit pendidikan atau sekolah. Nah, selanjutnya ada garis peraturan dan disiplin yang ditetapkan, yang diterapkan oleh masyarakat dan pemerintah. Jadi tri pusat pendidikan pembentukan karakter generasi itu memang tidak boleh lepas dari tiga kolaborasi komponen penting tadi. Teladan di rumah, arahan di sekolah, pendidikan di sekolah, di unit pendidikan, lalu ada apa namanya disiplin yang diterapkan oleh pemerintah pemerintah dan masyarakat. Kira-kira begitu.
0: Baik.
4: Sehingga baik.
0: Ya, silakan Pak, silakan. Menarik ini.
4: Oh, baik. Boleh saya lanjutkan ya, baik. Nah, sehingga anak-anak yang kira-kira sudah mendapatkan apa namanya suguhan teladan yang baik, arahan yang benar dan diawasi oleh masyarakat dan pemerintah, maka anak-anak ini akan tumbuh menjadi pemimpin atau menjadi visioner-visioner di negara ini ke depan yang hatinya sehat, yang hatinya akan sehat melihat Pancasila. Karena bicara Pancasila hari ini, Pak ya, kalau saya melihat karakter masyarakat kita itu ada tiga, saya lihat terklaster terbelah tiga. Yang pertama ada orang yang hatinya sehat melihat Pancasila. Yang kedua ada orang yang hatinya sakit melihat Pancasila. Bahkan yang paling miris ada orang yang hatinya mati melihat Pancasila. Kita berharap ya, artinya Pancasila dalam dalam kurung periode kita sudah ulang tahun kemerdekaan Indonesia sudah 80 tahun lebih ya. Artinya memang terbukti sangat konsisten ya, bisa menjadi suluh ya, bisa menjadi pengayom, pelindung, pemersatu, perekat gitu. Itu kalau hati yang sehat itu kan akan melihat sebuah keuntungan, kemaslahatan dari hadirnya Pancasila sebagai jembatan yang menghubungkan kita semuanya. Tapi kalau orang yang hatinya sakit, hati yang sakit melihat Pancasila itu, dia berusaha mencari lubang gitu, mencari celah, mencari kekurangan dalam dalam sila-silanya. Apalagi yang hatinya mati itu bahkan berusaha untuk mengkaji ulang dan bahkan hingga menggantikannya. Kira-kira begitu. Baik. Kalau menurut saya terakhir Pak, kalau menurut saya. Iya, jika kita bisa menawarkan konsep yang lebih baik dari Pancasila, jika konsep kita begitu benar, harusnya kehadiran Pancasila ini sudah memporak-porandakan Indonesia. Tapi faktanya sampai hari ini kita berdiri beralaskan dipayungi oleh Pancasila, toh kita semuanya bersatu saat ini.
0: Iya. Terima kasih banyak Pak Azah di Tagihan Aceh, Pak. Iya. Terima kasih Pak. Selamat malam. Ya, menarik sekali ini pandangannya. Tetapi nanti sebelum ditanggapi, saya menuju ke Makassar. Ada Bu Wiwi. Bu Wiwi, selamat malam.
5: Selamat malam.
0: Di Makassar, Bu Wiwi.
5: Selamat malam.
0: Oh, Cilacap. Ya, salah tulis itu. Iya, makanya.
5: Selamat malam. Sehat selalu, Om Budi sama Pak Setio.
0: Iya.
5: Alhamdulillah, kita bisa ngobrol di hari ini. Selama ini aku kemarin dapat teguran Tuhan tidur di hotel rumah sakit.
0: Waduh, tapi sekarang sudah sehat lagi ya, Bu, ya?
5: Iya. Sehat, makanya saya bisa masuk berhubungan dengan Om Rudi lagi.
0: Sehat terus Bu, semangat terus Bu.
5: Amin. Ini Pak Setio, saya mengharapkan pemimpin-pemimpin kita memberi contoh untuk anak-anak kita yang terbaik. Nah, itu nomor satu masalahnya. Masyarakat dan anak-anak kita itu mau mengikuti jejak mereka-mereka. Nah, itu nomor satu. Nomor dua, pendidikan harus ditegakkan sesuai dengan Pancasila dari nol, dari TK. Karena aku sekarang ini melihatnya anak-anak kurang mengikuti hal Pancasila itu, Pak.
0: Baik.
5: Jadi mungkin pendidikan Pancasila kurang ditegakkan, yang dipikirkan hanya pelajaran-pelajaran melulu. Jadi persatuan keguyupan persatuan masalah anak-anak pun kurang. Nah, itu harapan saya, tolong dari pendidikan dari TK diulang Pancasila setiap hari digerakkan. Itu saja. Terima kasih.
0: Selamat malam. Saya selalu Bu Wiwi. Sebelum ditanggapi, kami izin break dulu sebentar ini Pak Setio ya. Nanti kita lanjut kembali. Baik pendengar, tetaplah bersama kami. Dialog bersama Pusaka Indonesia Gemaripa dengan tema kita mewujudkan Indonesia berkarakter melalui Pancasila. Kami lanjutkan sesaat lagi.

hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 RRI.

jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut.

0: 103 Jaringan Berita Nasional.
1: Baik, kita lanjutkan kembali dialog bersama Pusaka Indonesia Gemah Ripah mewujudkan Indonesia berkarakter melalui Pancasila. Masih juga tersambung dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hajar Dewantoro. Terima kasih Pak Setio masih bersama kami, Pak.
2: Ya, terima kasih Bung Rudi.
1: Silakan Pak untuk bisa memberikan tanggapan Pak Azza tadi dan juga Ibu Wiwi yang silakan.
2: Kedua penanggap kita ini kan memang sangat concern, sangat peduli dengan soal keteladanan, Bung Rudi. Tentu saja saya sangat sepakat ya bahwa menegakkan sebuah masyarakat yang berbudi pekerti luhur itu membutuhkan adanya keteladanan dari orang-orang yang dituakan, dianggap pemimpin. Ini sekedar tanda kutip curhat ya, Bung Rudi, bahwa saya pribadi dalam posisi sebagai Ketua Pusaka Indonesia, ya kemudian sekarang mendapatkan amanat untuk bicara tentang Pancasila juga punya beban, ya. Ini bukan perkara ringan buat saya, karena yang dengar kan satu Indonesia, otomatis pasti punya pengharapan, ya, bahwa yang saya omongkan ini adalah sesuatu yang saya praktekkan. Gak mungkin kan kemudian orang bisa memaklumi kalau saya bicara tentang Pancasila, tapi keserian saya mengkhianati Pancasila.
1: Iya
2: kan, maksudnya. Jadi saya juga punya sebuah tanggung jawab untuk menghayati Pancasila, baru kemudian membicarakannya bersama Bapak dan Ibu semua. Tapi memang tantangannya begini, Bung Budi. Tingkat kesadaran orang bisa berbeda-beda, standar moral orang bisa berbeda-beda. Jadi apa yang saya anggap sebagai baik, belum tentu dianggap baik sama orang lain, ya. Nah, makanya di sini yang penting sebetulnya adalah integritas. Nah, ini yang saya pegang teguh, Bung Budi. Saya tidak berusaha menjadi baik di mata semua orang. Itu tidak mungkin bisa saya lakukan, karena selera orang bisa berbeda. Tapi saya berpegang teguh pada prinsip integritas. Sesuai dengan yang saya omongkan. Yang saya omongkan basisnya mesti sesuai dengan apa yang saya lakukan. Dan keduanya tidak boleh lepas di apa yang saya pikirkan, bahwa ya, saya harus otentik, saya harus jujur, saya harus apa adanya, tidak boleh pencitraan. Nah, ini tanggung jawab saya ketika saya menjadi sosok yang mendidik orang lain. Ini tanggung jawab saya ketika saya menjadi pemimpin bagi orang-orang di sekitar saya. Karena ini sudah saya tes berulang kali tentu di bahwa orang itu mau mengikuti kita dengan sepenuh hati kalau mereka melihat kita ini punya integritas. Kalau mereka melihat kita ini layak dipelajari dalam perkara integritas. Kesatuan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Yang berat itu kalau kemudian kita ketemu dengan pemimpin, pendidik yang ngomongnya apa, perilakunya beda. Ini yang mengacau masyarakat sebetulnya, karena masyarakat jadi kehilangan teladan.
1: Itu yang tadi ditekankan Pak Azza, banyak orang bisa memberi contoh tetapi sulit untuk bisa dicontoh. Itu ya. Kita sapa lagi pendengar ini Pak ya, ada Pak Budi Santoso kali ini di Cilegon, Banten. Pak Budi Santoso, selamat malam.
3: Selamat malam Pak Rudy.
1: Iya, selamat malam Pak Rudy.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Setio Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia. Silakan Pak Budi.
3: Iya, Pak. Saya nanya Pak, kenapa zaman sekarang ini P4 nggak pernah diadain lagi Pak? Coba saya di sekolah diadain lagi P4 Pak untuk penghayatan Pancasila. Itu suatu Pancasila kan pelajaran yang bagus Pak bagi saya Pak. Justru zaman dulu anak-anak sekolah, anak-anak itu perilaku bagus-bagus Pak, dari ketimbang zaman sekarang ini Pak, gitu Pak, pendapat saya gitu. Coba diadain lagi Pak, P4 ini Pak, untuk sekolah dasar sampai SMA gitu loh Pak. Kalau bisa dari perguruan sampai perguruan tinggi gitu, diadakan lagi P4 Pak.
1: Baik, ya.
3: Ya, begitu aja Pak ya.
1: Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih, gitu. Waalaikumsalam Pak Budi. Ini kita sapa lagi peringat lain ini Pak Setio ya. Ada Pak Pardi di Solo kali ini. Pak Pardi, selamat malam.
4: Iya.
1: Halo Pak Pardi.
4: Halo, selamat malam. Selamat malam.
1: Iya,
3: Pak Pardi.
1: Iya, silakan Pak Pardi.
4: Pertama-tama saya ucapkan selamat dan sukses atas penyelenggaraannya kita fit
1: ya.
4: Iya. Sama RRI dan Pusaka Indonesia.
1: Iya.
4: Itu juga salah satu untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda tentunya Pak Tiong ya.
1: Dan
4: itu sangat membanggakan sekali. Karena apa? Kita menanamkan Pancasila itu tidak bisa instan. Itu memerlukan waktu minimal satu generasi untuk kita bisa melihat hasil daripada penanaman dan pengenalan Pancasila itu kepada generasi muda.
1: Yeah.
4: Kita bisa lihat saat nilai-nilai Pancasila dari pendidikan dikurangin ya. Kalau dulu ada penataran B4, ada butir-butir Pancasila. Setelah era reformasi itu dihapus atau dihilangkan, akhirnya satu generasi baru kita melihat seperti apa dampaknya setelah kita kehilangan nilai-nilai Pancasila dari pendidikan dasar itu. Makanya dengan hadirnya Pusaka Indonesia yang dimotori dan diketuai Pak Setio ini sangat membantu untuk generasi ke depan. Minimal satu generasi kita baru kemungkinan bisa baru melihat akar-akar kepancasilaan yang ditanamkan oleh Pak Setio ini. Mm-hmm. Baru kita lihat nanti satu generasi. Demikian.
1: Baik.
4: Dari saya terima kasih. Selamat malam. Sukses selalu untuk RRI dan Pak Setio.
1: Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam Pak Pardi di Solo. Pak Asmiri di Sambas, Kalimantan Barat. Pak Asmiri, selamat malam.
5: Selamat malam Pak Rudi.
1: Iya, selamat malam Pak Asmiri. Ada Pak Setio,
5: Hajar Natoro.
1: Silakan Pak.
5: Ya, selamat malam Pak Setio. Ya, menurut saya Pak, nilai Pancasila ini kan sudah diterapkan juga di desa. Sebagai adat, contohnya gotong royong, dan toleransi kan sudah jadi kebiasaan sehari ini di desa Pak. Tapi ini kan sekarang menjadi kewalahan juga di desa. Pertama, birokrasi dari pusat kan terlalu berbelit. Ada juga membuat aturan kita menumpuk, padahal tenaga di desa kan sangat terbatas. Kemudian kebijakan dibuat seragam untuk seluruh Indonesia, padahal di desa kan ada beda-beda wilayah, beda-beda itu nyata. Sehingga kebijakan apa? Sehingga dukungan nyata berupa pelatihan dan pendampingan minim, sehingga program kan jadi sulit berjalan jadinya. Kalau pemerintah pusat benar-benar mau mewujudkan Indonesia berkarakter melalui Pancasila, yaitu jalankan sila kelima Pak secara nyata, pastikan keadilan sosial benar-benar sampai ke desa pedalaman, bukan hanya berhenti di kota saja. Itu sekian, terima kasih Pak.
1: Terima kasih Pak Asmiri. Ya, silakan Pak Setio kembali memberikan tanggapan dari beberapa pendengar yang sudah menyampaikan pendapatnya nih Pak.
6: Iya, terima kasih Bung Rudi. Memang era reformasi ini menjadi satu titik tolak yang membawa bangsa dan negara kita ke arah yang berbeda ya Bung Rudi. Karena semacam trauma kepada Orde Baru, beberapa hal yang dianggap sebagai identitas Orde Baru itu memang ditiadakan. Seperti misalnya adalah soal P4 tadi, pendidikan Pancasila yang dilakukan secara masif di masa Orde Baru. Ya memang kita harus mengakui Bung Rudi dalam kacamata kritis ya. Orde reformasi ini dengan segala dinamikanya ini memang semacam disusupi, ditunggangi oleh liberalisme, itulah kita begitulah ya. Jadi hal-hal yang sifatnya keluhuran budaya ya, sifatnya berkaitan dengan pemuliaan jiwa, ini dianggap tidak begitu penting karena ini pentingan adalah hal-hal yang materialis gitu ya. Nah, ini yang kemudian harus diantisipasi, kita harus membawa kembali arah bangsa dan negara kita sesuai dengan cita-cita luhur yang dinyatakan di dalam proklamasi kemerdekaan. Jadi kita harus membangun kembali jiwa dan raga, kita harus membangun manusia Indonesia seutuhnya, dan di sini Pancasila menjadi bagian penting karena Pancasila adalah filosofi bangsa yang luhur, Pancasila adalah dasar negara. Maka memang saya sangat setuju ya bahwa pemerintah mulai berpikir tentang bagaimana mengembangkan pendidikan Pancasila. Tidak mesti dengan pendidikan yang indoktriner ya, tidak mesti mengulangi pola-pola di Orde Baru. Tetapi ini kita bisa contoh misalnya dari Jepang ya, kemudian bisa juga kita mencontoh Finlandia. Ya, saya berkesempatan melihat dua negara ini gitu ya, dan kita bisa melihat memang mereka secara kultur itu layak dicontoh. Finlandia sangat menghargai lingkungan, sangat menjaga kebersihan, demikian juga Jepang. Dan kenapa rakyat di sana bisa seperti itu? Karena di masa-masa awal pendidikan itu tidak dicekoki dengan pendidikan yang sifatnya intelektual gitu ya, membaca, menulis, tidak dipaksa anak-anak untuk bisa membaca, menulis di tahap awal. tapi yang dididikkan betul-betul soal karakter.
1: Ya.
6: Bagaimana menghormati sesama murid, bagaimana menghormati gurunya, ya. Nah, sementara kita ini kayak salah arah. Baru mau masuk sekolah SD aja udah dipaksa bisa baca.
1: Iya. Gitu.
6: Ya. Ya, ini sebetulnya kita mau kemana? Ya. Jadi memang harus ada reformasi yang menyeluruh. Nah, ketika di masa-masa kecil ini anak-anak didik ini diberi pendidikan karakter, itu sama dengan kita mendidikkan Pancasila.
1: Mm-hmm.
6: Bagaimana anak itu menyadari ya keberadaannya itu harus harmoni dengan sesamanya, dengan lingkungannya, itu udah pendidikan Pancasila, Bung.
1: Iya. Yeah. Iya.
6: Yeah.
1: Nah, kalau begitu itu. Pak, kalau di pusaka Indonesia yeah. sendiri, ini bagaimana memberikan pendidikan itu agar generasi-generasinya memiliki kepribadian bahkan moral sesuai dengan yeah. nilai-nilai yang ada dalam Pancasila ini, Pak?
6: Iya, yeah, kami membuat katakanlah ya upaya yang berlapis, gitu ya. Kita pertama-tama mendidik kader-kader kami yang dewasa, karena kan
1: okay.
6: kami ini gerakan orang dewasa, gerakan yeah. dari mereka yang sudah apa namanya matang gitu ya sebagai manusia. Jadi yeah. teman-teman ini yang pertama-tama kami ajak untuk kembali menghayati nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan.
1: Yeah.
6: Nah, ketika mereka mulai mengalami transformasi, mereka mulai menghayati sebuah cara hidup yang berbeda, yang lebih selaras dengan nilai Pancasila. Langkah berikutnya adalah memastikan mereka bisa mentransmisikan kesadaran ini kepada anak-anak mereka. Ya, jadi anak-anak dari kader pusaka ini ya secara umum juga kemudian mendapatkan pengaruh dari orang tuanya. Nah, lebih dari itu, kita juga mulai masuk ke sekolah-sekolah ya, memberikan wawasan, memberikan pendidikan tambahan ya tentang bagaimana menghargai lingkungan, bagaimana soal mengelola sampah ya, membuat kompos, mengetahui budaya luhur seperti batik gitu ya. Ini hal-hal yang kami lakukan dengan sangat serius, Bung Rudi. Nah, tinggal bagaimana ini menjadi lebih luas. Nah, intinya adalah memang pendidikan karakter itu harus dilakukan sejak dini secara konsisten. Dan harus ada orang-orang yang menjadi contoh, bukan sekedar bicara tentang kebaikan. Yeah. Tapi betul-betul dia mendadan kebaikan yang dia omongkan. Ini yang saya betul-betul garis bawahi, Bung Rudi. Memang tidak mudah, tetapi ini harus ya, karena rakyat kita ini akan kacau balau ketika dia tidak mendapatkan sosok yang bisa menjadi teladan.
1: Ya.
6: Begitu,
1: ya.
6: Bung Rudi.
1: Baik, ini kan seperti dikatakan tadi oleh Pak Parti ya, bahwa perubahan ini memang membutuhkan proses yang panjang, tidak instan. Nah,
6: betul.
1: Bagaimana Pusaka Indonesia tetap menjaga api semangat kader di tengah arus individualisme saat ini, Pak?
6: Iya, ini yang betul-betul menjadi kepentingan kita, Bung Rudi. Saya sebagai pemimpin dari teman-teman di Pusaka Indonesia kan terus memberi semangat. Saya tidak pernah padam jiwa patriotiknya gitu ya, dan saya terus mengajak mereka berkarya.
1: Iya.
6: Maka kita misalnya ambil contoh dari kegiatan Gita Fest kemarin.
1: Yeah.
6: Itu suatu yang buat kami sangat berharga. Kolaborasi dengan RRI yang sangat indah. Bagaimana kita menemukan talenta-talenta muda menyanyi lagu-lagu kebangsaan dengan sangat indah, dengan sangat kreatif ya. Dan saya melihat mereka sangat menghayati itu. Dan sebetulnya dengan menyanyi itu, pendidikan karakter mulai terbangun. Karena mereka kan menghayati syairnya. Syairnya kan kalau lagu-lagu kita itu luar biasa, Bung Rudi.
1: Iya.
6: Lagu
1: iya.
6: Tanah Airku, lagu Indonesia Jaya, itu keren-keren semua. Nah,
1: iya.
6: Orang menghayati itu ya, pendekatan estetik, pendekatan seni. Pada akhirnya juga akan menumbuhkan kepekaan, menumbuhkan rasa patriotik. Dan saya berharap anak-anak muda ini yang disentuh dengan pendekatan seni seperti ini, itu akan menjadi penerus kita yang lebih baik di masa depan.
1: Ya, ya.
6: Dan tentu saja memang membutuhkan kesabaran, Bung Rudi. Ini kayak menanam pohon besar gitu ya, nggak bisa mengharap panennya cepat ya, cuma 3 bulan langsung panen, nggak. Ini memang kerja jangka panjang.
1: Ya.
6: Maka kita butuh kesabaran, butuh dedikasi, butuh ketekunan, butuh daya tahan.
1: Nah, empat hal tadi yang dibutuhkan dalam perjuangan ini, bagaimana memastikan bahwa gerakan perubahan karakter ini tidak hanya musiman, tetapi memang betul-betul sebuah konsisten, sebuah konsekuensi berkelanjutan ini, Pak.
6: Ya, begini, Bung Dodi. Saya dulu pernah aktif di NGO, ya, pernah memimpin NGO.
1: Ya.
6: yang basisnya itu adalah proyek. Kami baru bekerja kalau ada pendanaan. Yeah. Itu zaman dulu, Bung Rudi, zaman saya muda gitu ya. Mm-hmm. Dan tepat pada titik itu saya prihatin. Karena ketika nggak ada uang, kita nggak bekerja.
1: Iya. Yeah.
6: Yeah. Nah, sementara sekarang di Pusaka Indonesia itu basisnya bukan proyek, tapi memang betul-betul kerja, berkarya, sukarela, berbasis gotong royong, dan kalau butuh uang kita urunan, kita saweran.
1: Mm-hmm.
6: Ya. Mm-hmm. Nah, ini menciptakan keberlanjutan. Ada uang, gak ada uang, kita tetap kerja.
1: Okay.
6: Yang penting masih bisa bernapas.
1: Yeah.
6: Ya. Nah, ini yang akan memastikan gerakan ini terus bertumbuh, berkembang, meluas gitu ya. Karena ya kita punya semangat yang membara tanpa mengharapkan imbalan apapun.
1: Yeah.
6: Ya, jadi volunteerism yang betul-betul real, yang hakiki ini yang menjadi kekuatan untuk mengubah bangsa ini.
1: Hmm.
6: Ya kalau kita menengok ke zaman perjuangan, Bung Rudi, siapa sih yang ketika berjuang itu memikirkan jabatan, memikirkan yeah. uang, kan gak ada.
1: Yeah.
6: Para pendahulu bangsa kita, para pendiri bangsa ini kan orang-orang tulus.
1: Yeah.
6: Ya, meskipun di masa merdeka banyak tragedi gitu ya, tapi di masa-masa perjuangan semuanya bicara hanya tentang satu hal, Indonesia merdeka, Indonesia berdaulat. Nah, semangat ini yang coba kami hidupkan kembali di zaman sekarang. Nah. Saya mengajak orang-orang, ayo berjuang untuk bangsa ini. Jangan mikirin uang untuk Anda.
1: Iya, ya. Iya.
6: Karena kalau soal uang kan itu urusannya berbeda. Kita punya cara bekerja masing-masing. Tapi ketika bicara bangsa Indonesia, mm-hmm. yang ada harus satu hal saja. Kita berkontribusi, kita ya. Berjuang dengan tulus, tidak mengharapkan apapun yang sifatnya egoistik. Begitu, nah, Bung Rudi.
1: Iya, itu prinsip mendasar apa yang harus kita miliki untuk bisa menguatkan hal tadi agar Indonesia berkarakter itu betul-betul menjadi sebuah kenyataan. Bagaimana, Pak?
6: Iya. Ya, memang sekali lagi nilai-nilai itu harus kita contohkan, harus kita teladankan.
1: Iya.
6: Jadi seperti yang terjadi di Pusaka Indonesia, kalau mereka tidak melihat saya sebagai teladan utama, mereka juga enggak akan punya semangat.
1: Iya.
6: Enggak ada api yang menyala yang kemudian memantik jiwa patriotik mereka. Kalau kita bicara tentang kondisi lebih luas, ya, strategi kita adalah di berbagai tempat ini kita harus punya champion, kita harus punya contoh-contoh orang yang mau berkontribusi kepada rakyatnya, pada lingkungannya dengan totalitas, dengan tulus.
1: Mm-hmm.
6: Nah, ketika mm-hmm. orang-orang seperti ini ada, perlu dibayangkan, misalnya ada di 38 provinsi gitu ya, orang-orang seperti ini, itu lingkungan masing-masing akan bergerak, lingkungan masing-masing itu akan tertulari semangat yeah. patriotik.
1: Yeah.
6: Ya, strateginya mesti begitu, Bung Rudi.
1: Oke. Okay. Kalau ada masyarakat ataupun pendengar kami yang ingin yeah. ikut menjadi bagian gerakan Pusaka Indonesia, syarat mungkin atau langkah pertama apa yang harus dilakukan ini, Pak Satyo?
6: Ya, yeah, bisa pelajari dulu visi misi kita, kitrah kita di web pusakaindonesia.id.
1: pusakaindonesia.id.
6: Bapak dan Ibu semua ya membaca web kita sudah sepakat, oh, nilai-nilainya selaras, nilai mm-hmm. kebangsaan yang kita usung itu pas dengan mereka. Mm-hmm. Ya mereka tinggal gabung aja, kan kita ada adminnya, nanti pos sendiri sudah enak, kok tinggal ngasih KTP, dia sepatu iuran 50.000 sebulan gitu ya,
1: yeah.
6: udah jalan lah.
1: Oke.
6: Okay. Itu kalau yang punya duit 50.000 sebulan, karena tapi juga kalau yang nggak punya duit ya udah nggak
1: yeah.
6: usah, kita kasih ringanan, gitu lah kira-kira, Bung Rudi.
1: Oke. Okay. Yeah. Baik, gak keras ini kita sudah ada di penghujung perbincangan kita. Nanti kita akan ketemu lagi dengan tema yang berbeda tentu, dengan pembahasan yang lebih mendalam lagi. Pak Satyo Hadjar Dewantoro, terima kasih banyak untuk waktunya. Sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di kesempatan malam hari ini, Pak. Sehat selalu, Pak Satyo. Selamat malam.
6: Ya, terima kasih, Bung Dudi. Selamat malam.
1: Demikian tadi kami telah hadirkan dialog bersama dengan Pusaka Indonesia, mewujudkan Indonesia berkarakter melalui Pancasila, bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Satyo Hadjar Dewantoro.
0: Wawancara Pro 3.
1: Dan pendengar, sampai di sini Indonesia Menyapa Malam. Tetaplah bersama kami, nanti rekan saya Fajar Nugroho akan bersama Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan juga jangan lewatkan pertandingan Piala Dunia untuk Grup B antara Kanada dan Bosnia Herzegovina. Terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat malam.

0: Bentar nih.
1: Akhirnya ada pertanyaan dari
2: Jordan. Oh, apain sih? Tidak gua aja.
1: Coba sentenang.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menghimbau masyarakat untuk menukarkan dolar Amerika Serikat ke rupiah di tengah optimisme terhadap penguatan nilai tukar domestik.
1: Kepercayaan terhadap pemerintah juga semakin kuat, sehingga itu juga berpengaruh terhadap pasar dan juga terhadap
2: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengimbau masyarakat yang menyimpan dolar Amerika Serikat untuk segera menukarkannya ke rupiah guna mendorong penguatan nilai tukar domestik. Ia menyebut pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi agar rupiah kembali menguat dalam waktu dekat. Dasko juga menyarankan agar penukaran dilakukan sebelum nilai rupiah benar-benar menguat, sehingga masyarakat tidak mengalami potensi kerugian akibat penurunan nilai dolar.
1: Nah, saya pikir kerja-kerja pemerintah akan terus dilakukan. Saya juga mendapatkan informasi dari pihak pemerintah bahwa dalam minggu ini dan ke depan ada strategi-strategi khusus yang akan dilakukan oleh pemerintah, yang kalau saya sudah dengar akan dan saya yakini akan membuat nilai tukar atau rupiah menguat.
2: Menurut Dasko, penguatan rupiah dan indeks harga saham gabungan atau IHSG dinilai berdampak positif terhadap pasar dan mendorong stabilitas nilai tukar ke depannya. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia, terutama di sektor perbankan, tetap berada dalam kondisi yang solid.
3: Ekonomi kita, posisi perbankan juga sangat

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut Bupati Muara Enim Madison diduga menyuap pegawai Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengubah hasil audit laporan hasil pemeriksaan senilai 1,6 miliar rupiah.
1: ABN dan AGG tadi melakukan negosiasi.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap dugaan pemberian suap senilai 1,6 miliar yang diberikan oleh Bupati Muara Enim Edison digunakan untuk mengubah hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan uang tersebut diduga diberikan melalui Agus Dewanggara alias Angga, pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan anggota 5 BPK yaitu Bobby Adityo Rizaldi. Taufik mengatakan kasus bermula dari audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim tahun 2025. Dalam audit tersebut ditemukan nilai yang melebihi batas materialistis dalam laporan hasil pemeriksaan. Edison diduga memerintahkan Rusdi Hairullah mengurus temuan audit BPK melalui Angga setelah ditemukan pelanggaran materialistis. Rusdi kemudian meminta Sekdis Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim Abdi Wonwardani bertemu dengan Angga melalui perantaranya bernama Mulyono. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas kebutuhan dana untuk mengubah temuan audit BPK. Kemudian disepakatilah angka untuk merubah temuan BPK tersebut.
1: Pada pertemuan tersebut, ABN dan AGG tadi melakukan negosiasi atas kebutuhan fee untuk mengubah temuan audit BPK dari pemeriksaan laporan keuangan tahun 2025. AGG kemudian menyampaikan dalam negosiasi tersebut ada kebutuhan fee yang disampaikan oleh AGG yaitu sekitar 1,6 miliar. Nilai ini diambil dari 1% pagu anggaran pekerjaan infrastruktur atau 2% dari pagu anggaran pengadaan dan dari Pemkab Muara Enim.
2: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu Titin Rita Lestari yang merupakan pengendali teknis audit di BPK mengaku tak menerima uang tersebut. Ia mengaku hanya menjadi pelaksana dalam dugaan korupsi ini.
3: Saya nggak terima uang ya, ini nggak adil, saya cuma pelaksana.
4: Bang Angga.
3: Nah, yang terima uang berarti siapa, Bu? Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa?
4: Anda katanya paling arogan di Jawa Timur ngancem-ngancem kepala daerah. Gimana, Bu? Jadi yang terima uang, Pak Bobi, Bu? Kita mau dikembali.
2: KPK mengungkapkan uang 500 juta rupiah yang diterima oleh anak buah Bupati Muara Enim, yaitu Abi, diberikan kepada para perantara, yaitu Angga dan Mulyono sebesar 100 juta rupiah. Sisanya sekitar 300 juta diserahkan di Sumatera Selatan untuk termasuk kepada Edison. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka, yakni Edison, Agus Dewang Anggara, serta Titin Rita Lestari, Vika, serta marketing PT Millennium Solusi Abadi, Corin Erin Hardi. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda hingga nanti jam pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan dini hari ini tentu saja akan diwarnai dengan euforia Piala Dunia 2026 Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko yang menjadi tuan rumah untuk perhelatan Piala Dunia kali ini. Dan dini hari nanti pada pukul 2:00 ya waktu Indonesia Barat akan dilaksanakan kick off antara Kanada melawan Bosnia Herzegovina. Nanti kami hadirkan juga bagaimana laporan pandangan mata, juga pantauan langsung jalannya pertandingan tersebut, dan juga ada narasumber yang coba kami angkat nanti setelah warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat, tepatnya pada pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Nanti kami coba untuk mengulasnya, dan juga Anda bisa memberikan prediksi Anda ya, dan juga tanggapan Anda mengenai pertandingan nanti. Kemarin tuan rumah Meksiko sudah mengawali pembukaan kick off Piala Dunia 2026 dan berhasil menang ya melawan Afrika Selatan. Hari ini ada dua tuan rumah juga, Kanada dan Amerika Serikat. Kanada pada pukul 2, nanti Amerika Serikat pada pertandingan selanjutnya sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Tapi kita akan nanti mengulasnya antara Kanada melawan Bosnia Herzegovina. Menariknya bahwa dua tim ini raportnya tidak ada yang merah. Dalam 7 laga terakhir Kanada tidak pernah kalah dalam fase grup sampai dengan akhirnya lolos ke Piala Dunia. Begitupun Bosnia Herzegovina. Tapi Bosnia juga mempunyai nama besar seperti Edin Dzeko. Tapi kalau di Kanada relatif mungkin tidak terlalu bersinar ya seperti nama Edin Dzeko. Tapi Bosnia juga mengalahkan atau menggagalkan salah satu negara favorit yang berlaga di Piala Dunia. Siapa lagi kalau bukan Italia. Sukses untuk menghentikan asah dari Italia yang akhirnya tidak berlaga lagi dan lagi. Bosnia luar biasa. Dan kita tidak lupa bahwa supporter dari tuan rumah ini merupakan pemain ke 12-nya ya, tentu saja energinya luar biasa. Dan dalam hasil pertandingan beberapa kali Kanada tidak pernah kalah di kandang sendiri. Kita akan mengulasnya nanti bersama narasumber dan juga laporan pandangan mata jalannya pertandingan tersebut bersama Indra Virgiantara dan juga Senpi nanti dalam kick off di pukul 2 waktu Indonesia Barat. Kami akan segera kembali.

Atmosfer Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang? Ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

informasi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3, Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

saya Kurnia Julianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk

0: jaringan berita nasional.
1: Saya beralih ke Mas Faisal lagi ya. Nah, Mas Faisal, kalau saat ini untuk memastikan transisi energi itu berjalan secara adil atau just energy transition, terutama bagi masyarakat yang selama ini masih bergantung pada sektor energi fosil, itu bagaimana, Mas? Saya tuh kebayang ya, seandainya nih kita transisi energi di Indonesia nih, ada berapa juta masyarakat yang masih menggunakan sepeda motor nih, Mas, untuk mereka beraktivitas, mencari nafkah dan segala macam. Nah, untuk menuju ke sana ini saya tidak membayangkan seperti apa prosesnya dan bagaimana caranya, Mas Faisal.
2: Iya, sebenarnya secara prinsip sebenarnya memang tahapan butuh proses yang saya kira kita semua memiliki tanggung jawab yang sama untuk kemudian mendorong proses transisi itu sendiri. Tapi yang paling penting kan sebenarnya di level kebijakan ada keseriusan dari pemerintah untuk mendorong itu. Nah, kami melihatnya di konteks kebijakan di PLN dan Kementerian SDM itu yang kemudian penting merumuskan seperti yang dibilang tadi, lebih memprioritaskan reformasi grid sebelum ekspansi PLTS secara masif diperlakukan. Kan tantangannya adalah masyarakat juga menggunakan masih menggunakan kendaraan fosil dan kemudian prosesnya menjadi akan pasti memiliki konsekuensi tertentu. Tapi saat ini misalnya penting mendorong kebijakan di mana mendorong penggunaan transportasi umum yang sudah jadi menggunakan EV di konteks transportasi umum dan kebijakan untuk mendorong produksi kendaraan yang berbahan baku berbasis energi fosil itu memang penting untuk di secara stepping-nya didorong untuk penetapan di konteks baik dalam konteks pajak maupun yang lainnya, sehingga kemudian proses secara perlahan itu akan didorong ke arah transisi energi. Itu sih yang kutangkap sebenarnya. Laju krisis iklim ini kan sebenarnya juga menjadi problematika semua orang saat ini. Nah, justru Wali kemudian melihat tidak hanya berhenti pada konteks sesaat saja untuk kemudian peralihan dari orang menggunakan kendaraan fosil ke kendaraan yang energi. Tetapi kalau penggunaannya, misalnya mereka berpindah ke energi tersebut secara masif, bisa jadi kan problemnya adalah dalam konteks kendaraan misalnya, berapa lama baterai itu akan bisa bertahan? Bisa jadi dia terjadi penumpukan karbon yang dari hasil baterai yang terausan itu sendiri. Nah, itu yang kami bilang penting mendorong kebijakan selama ini, kan tidak ada yang sederhana, Mbak. Hampir di Jakarta ketika aku 3 bulan di Jakarta dan kemudian melihat banyak orang yang parkir mobil, satu rumah bisa memiliki 2-4 mobil dan nggak tahu parkirannya di mana, mengganggu stabilitas orang publik. Nah, ketika ini didorong misalnya dalam konteks pengetatan satu soal izin mereka penggunaan mobil kalau tidak memiliki parkiran, lahan parkir, bisa jadi misalnya mereka kena punishment atau kerangka regulasi yang lain, sehingga mendorong orang akan berpikir ulang. Jadi ketika mereka membeli kebutuhan-kebutuhan itu, membeli semua produk yang mereka mau, itu basisnya kebutuhan, sehingga dia melaju redaman redam orang kemudian memiliki kendaraan lebih dari satu dalam konteks kepemilikan pribadi. Jadi lebih banyak diarahkan pada kepentingan kendaraan publik. Yang kedua, sebenarnya dalam konteks kembali ke transisi energi di konteks 100 gigawatt maupun energi yang lain, betul memang disampaikan bahwa opsional memilih tidak semua kemudian diletakkan general. Itu yang kami khawatirkan di skema 100 gigawatt itu kemudian menyederhanakan bahwa skema ini menjadi skema nasional dan distribusikan ke 80 ribu desa tanpa mempertimbangkan ketersediaan energi di wilayah tersebut. Misalnya energi di wilayah tersebut ternyata dia memiliki energi angin atau yang mikrohidro, mestinya ini kemudian dikembangkan berbasis dengan sumber energi yang ada di situ sehingga kemudian dia tidak monoton. begitu Mbak yang ku lihat di situasi hari ini.
1: Iya, jadi harapannya sih ya memang kalau kita lihat di negara manapun tidak ada yang benar-benar tuntas ya Mas, 100% bisa apa ya melewati fase transisi energi. Saya rasa belum ada ya negara yang 100%
2: Tapi gini Mbak, kalau bisa dilihat misalnya di Belanda, misalnya mereka tidak meletakkan satu jenis sumber energi loh. Belanda itu kemudian menggunakan kincir angin, kemudian mereka menggunakan air kanal, terus kemudian jadi mereka meletakkan selain kanal solar panel yang diletakkan di atap rumah. Nah, tetapi kemudian jadi secara perlahan energi fosil itu kemudian berada pada state cadangan yang paling terakhir. Jadi dia akan memenuhi ketika kemudian kebijakan soal transisi energi itu masih berjalan perlahan. Tapi ada skema yang jelas. Targetannya sampai kapan? Nah, ini yang tidak diletakkan di negara saat ini. Sampai kapan itu prosesnya akan dilakukan? Saat ini kami melihat apalagi dengan situasi panjang Selat Hormuz, negara kemudian mau memikirkan untuk membuka ruang lagi agar batu bara itu masih tetap digunakan. Ini berarti kami berkeyakinan bahwa upaya untuk mendorong ke arah energi yang berkeadilan itu masih menjadi mimpi semua yang dibangun oleh negara. Jadi negara, kami melihat bahwa negara hanya meletakkan ini untuk menjawab bahwa kami sudah melakukan tahapan ini, tahapan menuju energi terbarukan, tetapi substansi masalahnya tidak terselesaikan. Begitu Pak ya?
1: Iya.
0: Piala Dunia 2026 akan kembali memeriahkan khazanah sepak bola dan siap menghibur seluruh masyarakat di seluruh penjuru dunia melalui laga terbaik antar tim nasional. Pesta sepak bola 4 tahunan terbesar dunia ini akan dibuka dengan laga perdana di Kota Meksiko, Meksiko, dan ditutup di New Jersey, Amerika Serikat. Kota Meksiko sebagai ibu kota negara Meksiko menyediakan beragam tempat menarik dan syarat akan nilai sejarah seperti reruntuhan Aztec kuno di Teotihuacan, tur jalan kaki di pusat kota yang bersejarah, dan tentu beragam makanan otentik Meksiko seperti taco dan quesadilla. Orang-orang Meksiko yang dikenal dengan budaya dan makanan lezatnya siap menjamu masyarakat dunia, seperti yang disampaikan Paulina Chavira, seorang jurnalis olahraga asal Meksiko. Ia menyebut Kota Meksiko adalah sepak bola.
3: Kota Meksiko adalah hidup. Kota Meksiko adalah kebahagiaan. Kota Meksiko adalah kekuatan. Dan Kota Meksiko adalah sepak bola. Masyarakat dan budaya di Kota Meksiko selalu berusaha untuk ramah, untuk membuat semua nyaman di Kota Meksiko. Kami selalu berusaha menyambut semua karena kami senang menerima orang berbagai negara yang ingin tahu lebih dalam tentang kota kami, dan semua tentu dapat ditemukan di sini.
0: Piala Dunia tentu tidak hanya membawa kebahagiaan kepada masyarakat, namun juga efek domino, khususnya di sektor ekonomi. Bagi pedagang, tentu kehadiran Piala Dunia menjadi salah satu momentum positif untuk mendapatkan keuntungan lebih. Tapi hal tersebut jelas membawa tantangan, seperti yang dirasakan Adolfo Lara, seorang pensiunan dan masyarakat umum Mexico City.
4: Dampak yang langsung dirasakan adalah naiknya harga barang.
5: El aumento de los precios.
0: Kendati demikian, Piala Dunia tentu membawa dampak positif bagi seluruh masyarakat, khususnya pecinta olahraga sepak bola. Meksiko akan membuka Piala Dunia 2026 dengan laga perdana menghadapi Afrika Selatan yang berlangsung di Stadion Azteca, Kota Meksiko pada 12 Juni mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah Pratigarari terus mengudara untuk Indonesia.
6: This is really where the World Cup will come to life in Kansas City.

0: lembaran baru, tapi juga semakin dekatnya ajang sepak bola akbar tersebut. Sebagaimana disampaikan salah satu warga kota Kansas, Emily Bryce. Emily meyakini semangat yang dimiliki masyarakat Kansas akan dapat dirasakan oleh para penggemar sepak bola yang datang ke kotanya.
1: Olahraga menyatukan semua orang. Tempat-tempat di kota ini akan mengingatkan kita tentang asal kita dan siapa kita. Saya sangat bangga akan kota ini.
0: Semangat yang sama juga ditunjukkan oleh Michaela Kramer. Sebagai pecinta sepak bola, Michaela percaya pelaksanaan Piala Dunia di Kansas akan menempatkan kota ini dalam peta sepak bola dunia. Saya rasa penyelenggaraan Piala Dunia akan menempatkan kota ini dalam peta sepak bola dunia. Ini adalah olahraga yang senang saya mainkan. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di

Saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia. Ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan

0: Pagelaran 4 tahunan Piala Dunia 2026. 48 negara yang bergabung, nampaknya juga ada salah satu di antaranya yang menjadi favorit Anda. Dan RRI menjadi official partner ataupun juga akan menyiarkan secara langsung untuk Anda secara gratis dan bisa dinikmati oleh siapa saja. Piala Dunia 2026 adalah hiburan gratis untuk masyarakat yang disiapkan khusus. Kali ini kami akan ngobrol bareng bersama pimpinan Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Indonesia PNSSI, ada Bung Richard Ahmad Suprianto.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bung Richard.
2: Maristi.
0: Salam olahraga.
2: Salam olahraga.
0: Iya, ini nampaknya udah siap-siap begadang, siap-siap. Tapi jamnya kayaknya lumayan banyak bersahabat juga ya, ada yang pagi hari ya, begitu ya.
2: Ya, kalau dilihat memang jadwal yang sudah beredar gitu ya, yang ada hari ini memang jamnya agak bersahabat sama teman-teman lah atau penikmat sepak bola. Tapi juga jangan sampai juga ini mengganggu aktivitas paginya sebenarnya gitu.
0: Karena kalau udah pagi-pagi nonton ini ya apa konsentrasinya udah ke situ aja ya. Oke, tapi kalau dilihat ya, euforia tahun ini tuh seperti apa sih, Bung Richard?
2: Euforianya saya, kalau saya lihat di Indonesia sih saya belum lihat secara detail ya, sejauh mana. Tapi artinya yang sudah disiapkan oleh TVRI gitu kan, official partner ini.
0: TVRI dan RRI ya?
2: Ya, TVRI dan RRI. Ya sudah ada berapa titik ya, semarak-semarak gembira sepak bolanya sudah ada. Tinggal kan memang ini harus dibangun terhadap pecinta sepak bola secara keseluruhan maupun masyarakat agar ini bisa menjadi tontonan dan juga hiburan masyarakat secara luas di Indonesia kan gitu. Itu yang pertama. Tapi yang kedua saya agak menggelitik ada berita yang menyangkut ini nih Mbak.
0: Apa
2: menyangkut soal Polri menghidupkan kembali Satgas mafia judi online itu.
0: Oke, kenapa tuh?
2: Saya agak tergelitiknya adalah gini. Ini kan momentum hiburan yang penikmatnya pasti berlapis-lapis kan gitu ya. Saya agak lagi gelitik kalau ini menjadi pemberitaan justru sepak bola hiburannya kalah sama pemberitaan soal ini.
0: Gitu ya. Jadi harusnya gimana? Jangan diberitakan, tapi ini kan mungkin juga bentuknya adalah antisipatif ya, supaya masyarakat juga bisa tetap menikmati. Tapi apakah selalu ada kaitan eratnya nih, saya sebagai awam juga bertanya, euforia bola dengan apa? Judi bola, bilangnya gitu deh.
2: Nah, saya agak coba bergeser dari hal yang dari kemarin itu saya diteleponin teman media terkait itu. Yang pertama adalah saya secara pribadi maupun mewakili teman-teman setuju kalau ini ada antisipasinya kira-kira begitu Mbak. Tapi di sisi lain ini kan harusnya Polri itu melakukan ini tidak hanya soal momentum sepak bola dunianya. Tapi kan di Indonesia ada namanya Super League, ada Presiden, ada liga-liga yang lain, atau liga-liga Eropa yang lain. Nah, Satgas ini harus tetap hidup, tidak mati suri. Nah, sekarang lagi ramenya persiapan hiporianya Piala Dunia, gitu kan? Ini dihidupkan seolah-olah jangan sampai saya sih melihatnya ini menjadi komoditi tersendiri yang nantinya misalkan gini saya ambil contoh, ternyata masyarakat di kampung-kampung itu menggelar nonton bareng lah katakan begitu, rame-rame gitu, terus ada petugas-petugas yang di tingkat desa kelurahan tiba datang kan gitu ya, karena kan pemberitaan ini sudah naik, nanti ada kesan loh kita ini kok nonton bola ya diawasin-awasin kan kira-kira gitu.
0: Jadi itu yang membuat jadinya gak nyaman gitu ya. Jadi iya. Nuansanya berbeda ya. Oke.
2: Nuansanya berbeda. Padahal niat RRI dan TVRI ini luar biasa loh. Menontonnya gratis, kira-kira itu pakai cari model seperti apa silakan kan kira-kira itu. Kan yang harus di, yang saya kemarin tuh menyampaikan juga ke RRI dan juga online maupun ini ya, saya sampaikan harusnya Polri itu memantau ini tidak hanya momentumnya saja, tapi harus dari yang lainnya, sisi lain. Kemudian misalkan yang harus dipantau tuh kita ada kutip misalnya ada IO gitu kan yang mau gelaran nonton bareng terus dia pakai tiket misalkan, nah itu yang harus dipantau tuh kan gitu
0: ya.
2: Pelanggaran-pelanggaran itu
0: ya, ya. Pihak-pihak yang memanfaatkan begitu ya.
2: Iya, maksud saya gitu, jangan konteksnya dibesar-besarkan terkait soal judi mafia bolanya. Nah kalau kita ngomongin soal judinya gitu ya, toh kasus yang kemarin rame-rame kan belum selesai juga, Mbak. Sampai di mana? Siapa pelaku intelektual dan sebagainya kan nggak selesai.
0: Yeah.
2: Tapi hari ini ngomongin sepak bola, ini keluar lagi nih. Gitu loh. Maksud saya jangan isunya digeser juga gitu. Harusnya kan yang kemarin selesaikan gitu.
0: Okay. Nah ini juga sambil kita tidak ingin ya suasana yang bentuknya sportivitas seru gitu ya, kemudian dimanfaatkan oleh isu-isu yang tidak seimbang. Nah Bung Richard, lain tadi ya yang Anda soroti ya, jangan deh ngomongin soal judi bolanya, nonton bola kemudian pakai diawasin gitu loh, maunya tetap nyaman. Nah RRI kan di sini sebagai media partner memberikan kesempatan siapa aja bisa menikmati nonton bola kali ini. Menurut Anda begitu ya, sebagai sebagai pimpinan presidium dari supporter sepak bola, apa sih sebenarnya yang diharapkan, ekspektasinya para supporter bola ini di Piala Dunia 2026 ini seperti apa?
2: Ya ekspektasinya pasti ini tontonan yang memang ditunggu-tunggu banyak pihak ya. Tadinya kita ini semua berharap juga Indonesia lolos dalam fase ini kan gitu ya. Tapi terlepas dari itu ya, namanya pecinta sepak bola pasti akan cinta sama sepak bola. Tinggal euforianya sejauh mana kita di Indonesia itu yang perlu coba kita gali kan gitu. Itu artinya kita juga secara individu maupun kelompok juga ingin belajar banyak terkait momentum-momentum ini. Apakah nanti Indonesia akan bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia? Tidak usah menunggu, nggak usah senior lah. Misalkan Piala Dunia junior misalkan tuh 17 atau 21 atau sebagainya. Hal-hal positif itu yang perlu nanti kita ambil untuk di Indonesia. Dan kemudian teman-teman supporter juga bisa belajar dari sisi lain terkait soal kreativitasnya. Lalu terkait soal kalau bahasanya sisi pendukung untuk momentum Piala Dunianya gitu. Misalnya dari segi entertainnya misalkan, atau dari gamenya dan sebagainya, kan itu juga perlu kita coba sampaikan kan gitu. Atau misalkan untuk meningkatkan itu ya, mungkin teman-teman kelompok-kelompok sport itu membuat turnamen kecil sambil menyemarakan Piala Dunia, kan bisa juga itu. Nah artinya sisi-sisi itu yang harus kita, sisi-sisi ekonomi kreatifnya yang harus kita bangun. Kan gitu, karena ini bicara industrinya kan gitu.
0: Betul.
2: Nah ini yang harus kita coba bangun, jangan soal tadi lagi, jangan soal bicara soal judi online-nya, tapi sisi inilah supaya masyarakat itu menikmati, karena juga kita lihat situasi ekonomi hari ini dunia juga menjadi dampak dari kitanya kan gitu. Makanya kita bangun dari grassroots-grassroots itu tadi gitu.
0: Kita tahu bahwa sebenarnya ini kan yang paling ditunggu-tunggu ya, dan banyak sekali tim-tim baru yang kemudian bergabung nih di Piala Dunia 2026 ini. Bahkan kalau dilihat dari negara-negara yang saya boleh bilang apa, di peta kayaknya nggak kelihatan gitu ya Bung Richard ya, tapi ternyata kayak Côte d'Ivoire, kemudian Curaçao ini bisa masuk menjadi peserta Piala Dunia. Apa sih sebenarnya yang kemudian juga jadi pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia yang besar, yang penduduknya banyak, yang harusnya punya kesempatan begitu?
2: Ya kalau kita belajar dari itu, memang Curaçao sama nama-nama negara yang lain, kenapa dia bisa lolos? Yang pertama yang harus kita lihat adalah saat kuota itu ada, Mariki. Misalkan di kan ada berapa zona kan gitu ya, Asia, CONCACAF dan sebagainya. Nah, negara-negara itu kan masuk di zona-zona yang dalam posisi dia nggak perlu dalam pengertian tidak perlu harus melakukan babak koalisi panjang. Dia cukup bisa 2-3-4 dia menang, poinnya sudah bisa lolos secara otomatis di fase final.
0: Oke. Okay.
2: Gitu. Yeah. Jadi kalau kita ada beberapa negara yang nggak familiar di kita gitu ya, di kuping kita, tapi ada beberapa pemain yang mereka punya main di Eropa. Kan gitu. Tapi di satu sisi
0: jadi itu memang, sebenarnya keuntungan tersendiri ya untuk pihak mereka ya. Makanya, berbeda dengan kualifikasi yang harus dilewati oleh kita begitu.
2: Oh ya, kita ini melewati fase yang panjang dan kuotanya kecil. Tapi di zona yang lain kuotanya lebih besar karena pesaingnya kecil gitu, Mas.
0: Ya.
2: Nah, itu yang diuntungkan hari ini gitu. Makanya dari sisi lain lagi berupaya Piala Dunia akan datang, ada kuota tambahan peserta. Kalau dari ada kuota tambahan peserta, artinya Indonesia punya peluang.
0: Ya.
2: Karena kuota zona Asianya itu bisa ditambahkan.
0: Oke. Okay. Bung Richard, Anda sendiri mendukung siapa nih di momen Piala Dunia 2026?
2: Saya kalau untuk bicara Piala Dunia gitu ya, saya tentunya nggak akan berpaling dari Amerika Latin.
0: Wah, Brazil, Argentina?
2: Ya, saya lebih condong ke warna biru langit.
0: Ini sudah ketebak ya. Oke, saya mau kasih kesempatan juga buat pendengar, bagi Anda yang ingin mengirimkan pesan pertanyaan langsung ke Bung Richard, boleh di 081-399-399-888, nanti saya akan bacakan. Nah, ada satu hal nih yang juga menarik ya. Jadi tahun ini kabarnya ada inisiatif nobar gratis di markas polisi begitu ya. Ini pernyataan langsung dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang mengumumkan bahwa jajaran kepolisian mulai dari Mabes, Polda, Polres hingga Polsek ini akan gelar nobar gratis untuk pemberdayaan UMKM, kemudian juga untuk menyambut Hari Bayangkara ke-80. Nah, ini agak beda nih nuansanya. Biasanya di kafe, ini di kantor polisi. Nah, Bung Rita sendiri punya tanggapan sendiri nggak nih soal ini?
2: Saya udah
0: dari prediksi ketawanya ini, nih.
2: Enggak, saya udah prediksi ini.
0: Kenapa diprediksi?
2: Kenapa saya bilang prediksi ini akan terjadi?
0: Ya.
2: Karena babak kualifikasi Piala Dunia kemarin, gitu ya, Indonesia dan juga agenda-agenda FIFA Series di Indonesia itu sudah digelar, Mbak, di tempat-tempat yang baris kita disebutkan.
0: Oke, gitu. Terus?
2: Artinya saya nggak heran kalau tiba-tiba institusi berwarna coklat itu akan melakukan hal yang sama, kan gitu?
0: Iya. Yeah.
2: Jadi ya saya kembali ke teman-teman saja, penikmat sepak bola, apakah dia mau cari yang suasana seperti apa, atau cari yang secara ini aja, secara keinginan atau keseruan mereka.
0: Hati nurani gitu ya, pengen nonton di mana?
2: Gitu, iya.
0: Oke, tapi udah ada belum yang ngajakin PNSSI untuk nonton bareng di Polsek atau Polres terdekat?
2: Kalau secara kelembagaan belum, tapi secara perorangan teman-teman sudah laporkan, Mbak.
0: Oke, okay. Apa tuh yang dilaporkan?
2: Ya bahwa di daerah tempat tinggal mereka, pimpinan-pimpinan polsek itu sudah berkomunikasi, sudah mengajak bahwa nanti kita akan bikin. Terus misalkan tanya siapa lagi yang bisa diundang untuk nonton bareng gitu, udah ada tuh, Mbak.
0: Oh, oke. Okay. Jadi sudah ada sounding-sounding di awal ya?
2: Sudah. Makanya saya bilang saya nggak heran gitu.
0: Tapi akan tetap ikut gabung nih buat nonton bareng, Bung Richard? Atau mending seruan nonton di kafe?
2: Saya bilang ke teman-teman, silakan aja pilihannya ada teman-teman mau nonton bareng bapak-bapak yang terhormat itu, atau teman-teman mau bikin sendiri, atau memang bergabung di tempat-tempat yang sudah disediakan, misalkan di kafe dan sebagainya, saya bilang gitu. Saya tidak pernah membatasi teman-teman mau berinteraksi di mana.
0: Oke. Apa juga yang menarik atau yang berbeda di tahun ini? Kita tahu bahwa ini perhelatannya dilaksanakan di wilayah Amerika Utara. Ada informasi-informasi kabarnya pemeriksaannya sangat high protection, ketat dan sebagainya. Bung Richard, apa yang membuat tahun ini berbeda?
2: Ya, kalau tahun ini berbedanya adalah situasi geopolitiknya lagi tidak menentu. Dibarengi dengan semarang Piala Dunia ini agak jadi, tadi saya bilang, pemberitanya pasti apakah berimbang atau tidak, saya tidak tahu. Tapi yang pasti ini akan menjadi yang pembeda. Karena kemarin kalau rasa saya menyimak beberapa pemberitaan, itu sudah ada strik ya, kalau bisa tadi bicara soal ketat itu ada striknya. Ada misalkan dari Iran ternyata belum 100% ada jaminan misalkan terkait itu. Lalu yang lain-lainnya juga sama.
0: Belum ada jaminan untuk bisa bertanding begitu maksudnya?
2: Enggak, bukan. Prosesnya. Prosesnya dalam pengertian kelancaran administrasi dan sebagainya itu.
0: Iya, bisa dipahami.
2: Ini kan bisa mengganggu secara psikologi orang. Harusnya kan mereka mau bertanding, artinya sudah ada
0: clear.
2: Nah ini masih ada gangguan-gangguan seperti itu tuh yang akhirnya agak tanda kutip ya itu kita melihatnya loh kok masih ada begini.
0: Mudah-mudahan tidak mempengaruhi mental para pemain dan ofisial ya.
2: Ya mudah-mudahan sih para punggawa-punggawa negara-negara yang akan bertanding tidak terpengaruh gitu. Dan saya berharap situasi ini melalui sepak bola juga bisa meredam situasi geopolitik di dunia.
0: Ya, harapan kita ya karena, sebagai sebuah sarana pemersatu ya, kita berharap ya bola ini dicintai banyak orang. Oke, pesan-pesan dari Anda sendiri kepada seluruh pendengar, seluruh pemirsa, dan tahun ini RRI dan TVRI yang menjadi official partner. Harapannya ini tontonan gratis yang bisa dinikmati di tengah apa ya, di tengah situasi ekonomi seperti sekarang ini nih, Bung Richard.
2: Ya, saya kira saya secara pribadi mau ke lembaga, saya ucapkan terima kasih terhadap TVRI dan RRI sudah menyiapkan suguhan Semarang Sepak Bola Dunianya secara gratis dan bisa langsung dinikmati. Dan tentunya saya berharap masyarakat Indonesia dan juga para pecinta sepak bola dimanapun berada, manfaatkan momentum ini sebaik mungkin, cari cara yang enak, cara menontonnya atau menyuguhkan tontonan ini luar biasa terhadap siapapun. Dan jaga bahwa Semarang ini menjadi, mungkin ada sisi penghasilan UMKM yang nantinya digelar di manapun untuk membantu situasi ekonomi kita hari ini.
0: Oke, baik. Kalau tadi dibuka awalan Piala Dunia, Meksiko menghajar Afsal dan diwarnai 3 kartu merah. Ini dalam waktu dekat ada Korsel lawan Ceko, ada prediksi?
2: Kalau Ceko lawan siapa?
0: Korea Selatan.
2: Kalau cek sebenarnya dua-duanya bagus.
0: Ini jangan bikin galau nih Bung Richard nih. Tapi kira-kira ya, gimana nih?
2: Kalau saya dua negara ini ya. Jadi gini, ini soal dua negara ini daya juangnya punya daya juang yang sama loh, nggak?
0: Persis.
2: Kalian? Kita kalau ngomongin Asia, ada Korsel kan gitu ya? Dia artinya pernah ngalahin Brazil, dan ngalahin negara-negara yang hebat.
0: Itali begitu ya, bahkan Itali nggak ada nih, udah dua periode Piala Dunia putaran nih.
2: Tapi perjuangan Korsel bukan main-main, kan gitu ya. Lalu Ceko, kalau kita bicara Ceko gitu kan, di mana situ ada Modric, kira-kira gitu kan. Ini juga luar biasa.
0: Luka ya.
2: Perjuangan yang, artinya kalau bicara hasil gitu ya. Kalau bicara hasil, saya masih tetap akan belain Asia, kira-kira gitu.
0: Korea Selatan, oke, baik. Karena kita juga punya kedekatan yang cukup panjang story-nya nih ya. Kita sambung lain waktu, Bung Richard. Terima kasih banyak waktunya sudah bersama Pro 3. Kita dukung terus ya untuk suportivitas dalam Piala Dunia 2026. Ya. Salam olahraga.
2: Salam olahraga.
0: Pimpinan Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Indonesia, PNSSI, Richard Ahmad Suprianto.
1: Info Haji. Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
3: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
1: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional. dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikan ya bahwa semua layanan
5: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
1: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.
0: Kembali ke Nonton Bareng, kali ini sudah ada di ujung telepon Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ambon, Bapak Richard Luhukai.
6: Wawancara Pro3.
0: Pak Richard, salam olahraga.
7: Jaya.
0: Iya, Pak Richard masih mengikuti jadwal-jadwal lainnya.
7: Iya, jadi memang kalau terkait Nonton Bareng, ada beberapa lokasi atau beberapa komunitas yang membuat Nonton Bareng yang tentunya bekerja sama dengan media-media broadcasting yang resmi ya.
0: Ya.
7: Baik itu PPRI yang dari support juga dari beberapa.
0: Ya, termasuk RRI juga ya.
7: Pasti termasuk RRI dalam program Bola Gembira tentunya.
0: Bola Gembira nama ya. Programnya.
7: Iya.
0: Oke.

0: Pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Kejaksaan Agung menetapkan dan menahan tersangka baru berinisial AYS dari pihak swasta terkait korupsi tata kelola makan bergizi.
1: Pada hari Sabtu yang lalu, tanggal 6 Juni 2026, itu tim penyidik menetapkan satu orang lagi tersangka atas nama AYS selaku pihak swasta sebagai tersangka.
2: Penyidik Kejaksaan Agung kembali menetapkan dan menahan satu tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola makan bergizi gratis atau MBG. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Sarip Sulaiman Nahdi mengatakan tersangka AYS diduga menerima kemudahan untuk menjadi verifikator dapur SPPG dari Wakil Kepala BGN berinisial SS. Atas kemudahan itu, AYS memberikan sejumlah uang kepada Wakil Kepala BGN SS yang terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik.
1: Saudara AYS secara melawan hukum memberikan sejumlah uang kepada tersangka SS. Bahwa tersangka disangka melanggar pasal 12 huruf A, huruf B, Undang-Undang Tipikor, dan pasal 605 ayat 2, pasal 606 tentang KUHP. Dan terhadap tersangka saat ini dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
2: Sementara itu, politikus Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, meski pimpinan BGN terlibat kasus korupsi, tetapi program makan bergizi gratis harus tetap diteruskan. Kamhar mengatakan yang terpenting saat ini, pemerintah harus membenahi tata kelola program makan bergizi gratis.
3: Masyarakat puas dengan MBG, proses hukum yang berjalan saat ini dari Kejaksaan Agung terhadap pimpinan BGN yang sudah diganti, yang sudah menjadi tersangka dan semakin berkembang ke sana ke sini, ya ini adalah bagian dari evaluasi. Kami menilai bahwa ini adalah program yang didasari niat baik dan bisa memberikan manfaat, tetapi dalam pelaksanaannya yang masih ada banyak masalah. Tentu ini yang harus dikoreksi, ini yang harus diperbaiki dan dibenahi.
2: Dengan ditetapkan AYS sebagai tersangka, maka jumlah tersangka dalam perkara MBG menjadi 4 orang, yaitu DH selaku mantan kepala BGN, kemudian SS dan LP selaku wakil kepala BGN. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sebanyak 80,7% atau 53 juta siswa telah menerima program makan bergizi gratis MBG. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, berdasarkan penelitian Universitas Indonesia dan sejumlah lembaga lainnya, menyebut MBG memiliki dampak positif untuk siswa, seperti kehadiran siswa meningkat, konsentrasi meningkat, siswa lebih termotivasi lagi dan capaian prestasi di bidang akademik. Oleh sebab itu, mayoritas siswa penerima manfaat atau sekitar 43 juta siswa menginginkan agar program MBG dilanjutkan. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Abdul Mukti kepada wartawan di Istana Merdeka Jakarta.
1: Per 10 Juni sudah 80,7% murid yang sudah mendapatkan MBG. Jadi dari 53 juta sekian guru, 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya sangat positif, baik dalam hubungannya dengan tingkat kehadiran di sekolah maupun dalam hubungannya dengan motivasi belajar dan juga prestasi akademik.
0: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan terus memperbaiki tata kelola MBG sehingga lebih efisien.
2: Sekarang proses penataan menyeluruh di Badan Gizi Nasional kita sebagai mungkin salah satu alternatif skema, barangkali itu juga masuk menjadi salah satu yang coba akan kita lihat apakah tepat untuk diberlakukan di beberapa zona tertentu gitu. Itu bagian dari yang sedang ditata oleh BKN.
0: Menteri Mukti mengatakan MBG sesuai bagian dari penguatan pendidikan karakter. Selain itu, MBG sejalan dengan program kementeriannya, yakni 7 kebiasaan Indonesia hebat, seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Atmosfer Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang? Ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada.

2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hetman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Mari kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang, dan juga agresif tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.

seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menjadi langkah strategis penguatan ekonomi kerakyatan. Dalam semarak Piala Dunia 2026 menghadirkan akses informasi dan hiburan bagi masyarakat secara merata di berbagai daerah di Indonesia. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 spesial Piala Dunia 2026 yang disampaikan Joshua Sihombing.
2: Laporan khusus.
3: Pertama, saya mengucapkan selamat kepada RRI karena tahun ini RRI bisa bekerja sama dengan saudara.
4: Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI resmi dimulai dengan menghadirkan berbagai informasi menarik seputar gelaran pertandingan Piala Dunia 2026. Melalui kerjasama dengan LPP TVRI, RRI mendapatkan hak siar resmi terestrial untuk disebarluaskan ke seluruh penjuru negeri. Dalam kick-off Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI pada Kamis kemarin, sportscaster Yanto Prawiro menuturkan bahwa gelaran Piala Dunia melalui siaran terestrial radio menjadi hal yang paling ditunggu masyarakat Indonesia. Tidak hanya bagi masyarakat yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, namun juga Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga dinantikan oleh masyarakat di Fabel Netra.
3: RRI bisa melaksanakan siaran khususnya di bidang audio. Oleh karena itu, kesempatan ini kita harus manfaatkan dengan baik dan seluruh teman-teman di RRI saya yakin sudah siap untuk menyampaikan liputan Piala Dunia yang memang ditunggu. Tentu ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat pencinta sepak bola, khususnya saudara-saudara kita yang difabel. Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari, ya, di saat-saat orang mungkin tidak tertuju kepada televisi, ya. Kita ke jam 7, jam 8 itu kan itu waktunya radio, ya.
4: Sementara itu, pengamat sepak bola Akmal Marhali mengungkapkan perhelatan Piala Dunia yang disiarkan secara resmi oleh LPP RRI dan TVRI dapat memberikan dampak peningkatan aktivitas ekonomi dalam euforia Pesta Bola Dunia di tengah masyarakat Indonesia jika pertandingan Piala Dunia dapat dinikmati masyarakat yang mengadakan nonton bareng atau nobar. Terlebih lagi, menurut Akmal Marhali, gelaran pertandingan Piala Dunia 2026 kali ini mayoritasnya beriringan dengan waktu prime time masyarakat Indonesia beraktivitas.
5: Tapi faktanya kan ternyata untuk hal-hal yang komersial juga ada aturan-aturan yang dibuat juga gitu. Kayak misalnya di restoran, di apa namanya di kafe, ya ternyata tidak mudah untuk bisa menggelar nonton bareng gitu. Karena ini merupakan tempat bisnis yang ada. Nah, kalau kafe-kafe yang level mewah mungkin dikenakan pembiayaan, bagaimana dengan UMKM? Saya juga belum tahu apakah misalnya tempat-tempat pujasera gitu kan. Ya, warkop, apakah itu boleh dibuat untuk acara nonton bareng tanpa ada persyaratan-persyaratan yang memberatkan misalnya. Kalau itu bisa digelar, saya pikir euforianya akan sangat luar biasa ya di Piala Dunia ini.
4: Di sisi lain, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengatakan TVRI sebagai pemegang hak lisensi siaran televisi dipastikan tidak mengenakan biaya bagi masyarakat yang ingin menonton pertandingan Piala Dunia 2026. Namun hal ini ditekankan Usman hanyalah untuk kategori nonton bareng nobar yang non-komersil. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI dan RRI berkomitmen mendukung pemerintah dalam pemerataan akses hiburan dan informasi bagi masyarakat dalam ajang Piala Dunia 2026 ini. Terlebih lagi, siaran terestrial Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga untuk mendukung potensi pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia melalui ajang Piala Dunia 2026.
6: Ada nobar yang komersil dan ada nobar yang non-komersil. Kalau yang komersil itu akan dikenakan biaya oleh TVRI. Kalau yang non-komersil itu tidak. Untuk non-komersil, yang non-komersil itu ya dia diselenggarakan bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk menghadirkan kegembiraan semata ya begitu. Misalnya RT, RW, komunitas, atau UMK, usaha kecil, mikro dan kecil ya. Misalnya warung kopi begitu. Mereka menyelenggarakan nobar.
4: Lebih lanjut, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengungkapkan bagi masyarakat yang hendak mendapatkan akses pertandingan Piala Dunia 2026 dapat langsung mengajukan pendaftarannya di laman resmi TVRI. Sebab bila ditemukan penayangan siaran Piala Dunia tanpa izin lisensi dari TVRI, Usman menuturkan akan dikenakan sanksi administrasi. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Teguran ini tangkinya kan sifatnya administratif, teguran dan tak boleh lagi bikin nobar gitu.
1: Dan bagaimana kemeriahan masyarakat menyambut siaran terestrial Radio Republik Indonesia dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di semarak Piala Dunia 2026? Berikut kami hadirkan tanggapan masyarakat.
0: Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah bisa menyelenggarakan siaran Piala Dunia ini secara gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Saya merasa terbantu juga lah gitu dengan adanya beberapa lokasi nobar. Menurut saya itu juga membantu menghidupkan roda perekonomian para pelaku UMKM gitu ya.
2: Menurut saya sih, kalau emang untuk menghibur masyarakat, siaran pertandingannya mending dibuka aja untuk masyarakat biasa. Kayak di rumah-rumah, di warung-warung kecil, biar euforianya lebih berasa di masyarakat kecil. Gak perlu daftar ini itu, kecuali kayak di tempat kafe, restoran, hotel.

0: Dan editorial ini juga mengangkat topik pemerintah menghadirkan Piala Dunia gratis. UMKM memetik manfaatnya. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
1: Editorial. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah pemerintah dalam menjamin akses siaran Piala Dunia secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia adalah kebijakan yang patut kita apresiasi. Ini bukan sekedar memfasilitasi kebutuhan akan hiburan semata, melainkan wujud nyata keadilan akses informasi dan olahraga bagi seluruh rakyat tanpa sekat status ekonomi maupun geografis. Piala Dunia adalah fenomena global yang mampu menyedot perhatian publik lintas generasi. Dengan dibukanya akses siaran secara gratis, pemerintah telah meruntuhkan tembok eksklusivitas. Masyarakat, baik di pelosok desa maupun pusat kota, kini memiliki peluang yang setara untuk merayakan pesta sepak bola dunia ini. Hiburan berkualitas yang inklusif adalah kebutuhan krusial sebagai penyeimbang di tengah dinamika dan tantangan hidup sehari-hari. Lebih jauh lagi, momentum ini memiliki daya rekat sosial yang kuat. Tradisi nonton bareng atau nobar yang diprediksi akan marak bukan hanya menciptakan kemeriahan, tetapi menjadi ruang perjumpaan yang mempererat kohesi sosial. Semangat kebersamaan saat mendukung tim favorit adalah investasi sosial dalam merawat kerukunan di tengah keberagaman bangsa. Namun, dampak yang paling kasat mata ada pada urat nadi ekonomi lokal. Ajang ini menjadi oase bagi pelaku UMKM, kedai kopi, pedagang kaki lima, rumah makan, hingga penyedia jasa nonton bareng akan merasakan langsung efek bola salju dari antusiasme masyarakat. Perputaran uang di level akar rumput selama turnamen berlangsung akan menjadi stimulus tambahan bagi penguatan ekonomi kerakyatan kita. Di sisi pembinaan prestasi, kemudahan akses ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi visual. Penampilan para pemain kelas dunia yang ditonton jutaan anak bangsa adalah inspirasi tentang arti kedisiplinan, dedikasi, dan sportivitas. Kita berharap euforia ini tidak hanya berhenti pada sorak-sorai di depan layar, tetapi juga memantik semangat generasi muda untuk terjun ke lapangan yang kelak akan melahirkan bibit-bibit unggul bagi kejayaan olahraga nasional. Pada akhirnya, siaran gratis Piala Dunia adalah instrumen multimanfaat. Ia hadir sebagai hiburan rekreatif, sekaligus penggerak ekonomi rakyat dan perekat solidaritas sosial. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk memperkuat kebersamaan, sambil terus mendorong roda ekonomi kerakyatan agar terus berputar. Sekian komentar

0: yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
1: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
0: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
2: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game, 3-2 up!
0: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia.
1: Lautaro Martinez, Lionel Messi.
0: Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026.

0: Ya, pendengar politika dimanapun anda berada, pukul 1 lewat 32 menit waktu Indonesia Barat, jelang detik-detik kick off antara tuan rumah Kanada melawan Bosnia Herzegovina. Dan di studio Pro 3 hari pada dini hari ini sudah hadir langsung pengamat sepak bola Tovani Rahmanda, betul ya. Bung Tovan, selamat dini hari, salam olahraga.
1: Selamat dini hari, salam olahraga.
0: Jaya. Aduh, nih Bung Tovan nih kayaknya kurang semangat nih karena bukan tim-tim negara besar apa gimana nih? Enggak juga ya?
1: Enggak juga.
0: Tadi jalan lancar ya, tapi ya sampai sini ya.
1: Jalan lancar.
0: Enggak macet ya?
1: Enggak.
0: Hujan enggak ya?
1: Agak gerimis.
0: Ya, menambah sejuk dan juga semangat juga kita pada dini hari ini. Kita tahu bahwa Kanada salah satu ya tuan rumah dan juga melawan Bosnia Herzegovina. Dua-duanya rapotnya tidak ada yang merah. Menang terus sampai dengan masuk ke Piala Dunia. Meskipun ada beberapa kali pertandingan seri ya, tapi kemudian Bosnia itu punya catatan yang menarik juga. Dia mengalahkan Italia,
1: yeah.
0: Adu penalti luar biasa. Dan juga Kanada sebagai tuan rumah mungkin menjadi salah satu advantage ya, karena mempunyai pemain ke-12, supporter-supporter mereka tentu akan mendukung. Nah, analisis awalnya ini gimana nih prediksinya, Bung Tovan?
1: Kalau dari saya sendiri melihat grup B itu kan grup yang cukup menarik karena isinya itu kekuatannya cukup merata. Jadi pertandingan-pertandingannya itu menarik untuk disaksikan, termasuk yang akan digelar sesaat lagi, Kanada melawan Bosnia. Dari Kanada sendiri ini kan momen pertama kali dia menjadi tuan rumah Piala Dunia. Tentu Kanada yang belum pernah merasakan kemenangan di Piala Dunia akan mengincar kemenangan di depan publiknya sendiri.
0: Ya.
1: Tapi kita tahulah Bosnia yang sempat menjadi pembicaraan dalam beberapa waktu terakhir karena menyingkirkan Italia yang sangat banyak supporternya itu.
0: Ya.
1: Tentu tidak bisa diremehkan. Dan ya, tim-tim Eropa bisa aja menjadi kejutan. Siapapun itu nanti, saya lihatnya sih dari grup B ini sangat berpotensi untuk menjadi kuda hitam di penyelenggaraan Piala Dunia kali ini.
0: Oke, okay. Kita tahu bahwa sepak bola itu 11 pemain, teamwork, tidak bisa mengandalkan satu nama saja. Tapi tidak jarang juga satu nama itu bisa mengubah mentalitas utamanya ya. Dari strategi mungkin itu adalah kewenangan dari pelatih masing-masing timnas. Tapi kalau dari sisi mentalitas di lapangan hijau ketika bertanding atau apalagi ketinggalan skor dan sebagainya, mungkin nama-nama besar itu bisa mengubah situasinya. Di Bosnia, saya cuma tahunya Edin Dzeko, tapi usianya nggak muda lagi, 40 tahun sekarang.
1: Ya.
0: Meskipun ini nama besar, bintang, merumput di berbagai liga-liga besar, tapi di sisi lain Kanada mempunyai bintang juga, Alfonso Davies, tapi sayangnya
1: nggak
0: main, cedera beberapa kali, cedera hampir setahun lebih lah ya bolak-balik cedera. Ini gimana nih dari nama-nama ini?
1: Ya, kalau dari Kanada emang Alfonso Davies itu sebenarnya pemanggilan dia ke Piala Dunia itu cukup mengejutkan karena hampir sepanjang musim ini dia nggak bermain lah karena dia terus berkutat dengan cederanya dia.
0: Yeah.
1: Tapi saya lihat dari line up yang sudah dikeluarkan, kita lihat sendiri ada untuk penunjukan kaptennya itu ada Stephen Eustachio.
0: Mm-hmm.
1: Dan dia itu adalah salah satu nama dari sekitar 9 pemain yang diambil dari liga lokal. Berarti kan dia memang besar di negaranya sendiri.
0: Iya.
1: Jadi mungkin nilai cukup bisa memimpin rekan-rekannya nanti di pertandingan nanti. Untuk Edin Dzeko itu kan karena dia usia udah gak muda lagi, udah kepala 4.
0: Iya.
1: Jadi saya melihat wajar jika dia dalam pertandingan melawan Kanada ini memulai pertandingan dari bangku cadangan.
0: Oh, oke. Okay. Jadi enggak jadi starting 11 ya?
1: Iya.
0: Edin
1: Dzeko. Jadi bisa aja dia menjadi kartu as.
0: Iya, termasuk juga nama Alfonso Davies, bintangnya Kanada. Hampir supporter-supporter Kanada itu menggunakan nomor punggung Alfonso Davies. Jadi nama besar selain Justin Bieber dari Kanada lah pokoknya. Jadi banyak yang kenal itu nama pemainnya ya itulah. Tapi sayangnya dikabarkan bahwa dari pelatih sendiri akan bermain di laga-laga berikut. Tapi kalau untuk kali ini, ia positif tidak bermain ya. Mudah-mudahan juga sehat ya, bisa memperlihatkan bagaimana. Karena kabarnya juga Kanada menjadi tuan rumah gara-gara dia ngomong di FIFA juga untuk meminta agar FIFA bisa mempertimbangkan Kanada menjadi tuan rumah gitu ya. Sebuah usaha yang luar biasa. Tapi sekarang kita lihat Kanada memang tidak banyak yang saya tahu nama-namanya. Tapi saya enggak nyangka ketika saya cek itu ternyata 30 peringkat FIFA. 30, bayangkan. Itu sebuah prestasi yang luar biasa meskipun bosnya di peringkat ke-64. Tapi kalau dari sisi statistik dan juga penampilan maupun ranking FIFA ini gimana nih, Bung? Bung Taman.
1: Kalau Kanada itu sendiri kan dia sebenarnya sudah dibangun sejak kelolosan di Piala Dunia sebelumnya, karena dia memang memikirkan jangka panjang. Walaupun yang lebih dikenal adalah Alfonso Davies, tapi sebenarnya Alfonso Davies sendiri itu kan usianya masih muda lah, 25. Jadi Kanada itu memang dibangun dari jauh-jauh hari, dan kita tahu sendiri yang sebelumnya membawa mereka berhasil ke Piala Dunia edisi sebelumnya itu kan pelatih yang sekarang melatih timnas Indonesia. Dan dia sendiri kan banyak, sebenarnya banyak pemain lain yang membela klub-klub besar di Eropa.
0: Di Eropa,
1: terutama Jonathan David.
0: Jadi striker ya, starting 11.
1: Ya, dia starting 11. Dia di Juventus, dia memang pemegang rekor gol terbanyak di timnas Kanada. Padahal usianya masih 26 tahun. Jadi walaupun Alfonso dia adalah pemain yang paling bintangnya di Kanada, sebenarnya di balik itu masih banyak pemain-pemain yang ya bagus lah kasarnya gitu, bisa untuk mendongkrak performa tim.
0: Oke, kita juga akan lihat bagaimana apakah mentalitas atau khas bekal dari Bosnia yang mengalahkan. Selain Italia siapa ya negara lainnya yang dikalahkan dengan adu penalti itu? Jadi Bosnia itu mentalitasnya luar biasa. Dari hasil pertandingan beberapa kali match itu sampai titik keringat tetes terakhir lah gitu ya, sampai adu penalti ya. Tapi yeah, terbukti bahwa mereka selain stamina dan juga konsistensinya luar biasa. Ini dari artinya bahwa mungkin saja di lini belakang ini menjadi penentu. Kata orang, striker yang bagus itu bisa menciptakan permainan yang indah dan enak dilihat, tapi pemain belakang yang solid itu bisa menentukan kemenangan. Ini gimana dari lini belakang kedua tim ini, Bung Taufan?
1: Iya, kalau bicara soal hasil yang tadi dibilang dia seri itu, sebelum lawan Italia sebenarnya dia udah menunjukkan
0: Wales.
1: Dan
0: ada penalti juga.
1: Wales itu dimainkan di kandang lawan, di Cardiff. Berarti kan menunjukkan dia punya mental yang kuat, sekaligus bekal nanti melawan Kanada di kandang lawannya juga.
0: Oke.
1: Terus untuk bicara soal pertahanan, kita tahu sendiri dia ada Kolasinac yang sudah malang melintang di klub-klub Eropa, pernah membela Arsenal, sekarang main di Atalanta Italia.
0: Yeah.
1: Saya rasa dia masih sangat layak untuk memimpin timnya, dan termasuk di starting line up sendiri dia dipilih menjadi kapten karena Edin Dzeko di bangku cadangkan.
0: Edin Dzeko di bangku cadangkan. Oke, baik. Nah, ini juga walaupun demikian bosnya di 5 pertandingan terakhirnya memang tidak ada nilai merah di raportnya, tapi tidak impresif juga, karena hasil dari 5 pertandingan itu 2 kali menang, 3 kali seri. Dua kali menang itu dari melawan Guatemala 1-0 dan Uzbekistan 2-0. Kemudian yang serinya itu antara ya melawan Bosnia melawan Islandia 2-2, melawan Tunisia 0-0, Irlandia 1-1. Dari poin, sumbangan gol dan lain sebagainya, kebobolan dan golnya itu memang tidak seperti terlalu impresif banget ya. Dari striker tidak terlalu banyak menciptakan gol, maupun kebobolannya juga tidak terlalu banyak. Jadi artinya mungkin masih stabil ya antara lini belakang dan lini depannya gitu, Bang.
1: Iya, saya melihat dari setelah mereka memastikan diri lolos ke Piala Dunia itu kan ada jeda FIFA Matchday Internasional.
0: Iya.
1: Dia yang saya lihat dia memaksimalkan dua pertandingan itu, dia ada lawan Makedonia Utara, lawan Panama dia bermain tandang. Saya ngelihatnya dia itu mencoba mencari racikan komposisi pemain yang baru. Karena dari tim yang dibawa sekarang aja, saya cukup menoroti ada pemain Jovo Lukic, dia itu striker yang sebenarnya udah debut dari 2001 membela timnas Bosnia, tapi setelah itu dia seolah terlupakan. Cuma di musim ini dia tampil begitu subur bersama klubnya dengan catatan golnya itu sampai 29 gol.
0: Wah,
1: rating 20 gol, maksud saya 20 gol dari 39 pertandingan.
0: Iya.
1: Di Liga Rumania. Karena dari situ sebenarnya dia ini pemain yang enggak dibawa di kualifikasi. Jadi dia baru dibawa di Piala Dunia dan untuk malam ini langsung dipercaya menjadi striker.
0: Oke. Okay.
1: Ikan posisinya Dinjek.
0: Ya, sekarang dari Bosnia kita ke Kanada. Kanada sebagai tuan rumah, 7 pertandingan terakhirnya juga tidak ada nilai merahnya di raportnya. Semuanya tidak pernah kalah, tapi juga tidak dominan-dominan banget. Dari 7 pertandingan 2 kali menang, 5 kali imbang. Ya, di skornya juga tidak terlalu impresif juga, tapi menarik ini kalau bicara soal Kanada. Sebagai tuan rumah, tentu mungkin mempunyai atmosfer dan juga mentalitas yang berbeda. Meskipun pelatihnya saya juga terkejut ya, pelatihnya dari Amerika Serikat. Saya pikir pelatihnya itu dari Eropa gitu ya, negara-negara dengan apa namanya atmosfer bola, sepak bolanya yang luar biasa bagus gitu. Tapi ternyata dari pelatihnya dari Amerika Serikat, tapi penampilannya cukup impresif. Ini bagaimana catatan dari Kanada ini, Bu?
1: Iya, untuk pelatih Kanada itu SMRs, memang dia tuh sebenarnya baru dikontrak itu 2024 dan langsung diikat kontrak jangka panjang sampai 2030. Dia itu sebenarnya hadir menggantikan Mauro Biello yang berperan sebagai pelatih interim setelah John Herman angkat kaki dari kursi kepelatihan.
0: Lalu pindahnya ke
1: timnas.
0: Pelatihnya pindah ke Indonesia.
1: Dari JC Mars sendiri itu, dia kan sebenarnya pelatih muda, tapi terkenal punya strategi bermain kolektif. Karena dia sebelumnya itu melatih RB Leipzig, Salzburg, dan Leeds United yang melonjakkan namanya, sampai akhirnya dipercaya untuk melatih timnas Kanada.
0: Oke. Selain itu dari Kanada maupun Bosnia, ada hal yang menarik juga dari Piala Dunia 2026 kali ini. Banyak lagi aturan-aturan yang saya harus baca ulang. Banyak banget aturannya. FIFA menginginkan agar nggak ada terlalu banyak jeda pergantian pemain, nggak boleh lebih dari 5 detik, throw in, tendangan corner bisa di VAR, apakah cornernya itu disah atau tidak. Selain penalti, biasa itu kan penalti ya, itu sekarang corner juga, lalu jeda 3 menit harus pergantian, mencegah dehidrasi katanya. Mungkin karena dari cuaca juga kali ya, saya nggak tahu juga. Walaupun saya lihat dari perakiran cuaca di Kanada itu 25 derajat Celcius, artinya ya cerah lah, tidak terlalu panas. Tapi mungkin kalau untuk di sana itu 25 derajat Celcius sudah termasuk gerah juga kali ya, saya nggak tahu juga. Jadi banyak lagi aturan-aturannya. Ini gimana nih dari aturan ini? Beberapa match pertama di Meksiko itu, saya terkejut juga, kartu merah banjir, kartu kuning juga banjir nih. Prediksinya gimana nih, Bung Taufan?
1: Ya, kita tahu sendiri, setiap kebijakan itu kan pasti ada pro kontranya.
0: Oke. Okay.
1: Seperti waktu VAR pertama kali diterapkan seperti itu. Tapi kan kita melihat niat baiknya untuk mengedepankan sisi fair play agar bola lebih banyak bermain lah, nggak banyak berhenti bolanya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi seperti itu. Tapi dari yang saya lihat ada keraguan ketika banyak peraturan baru ini menghilangkan esensi drama-drama di sepak bola, ya kan? Banyak kritikus-kritikus kan seperti itu yang kontra dengan peraturan-peraturan baru ini. Tapi yang kita lihat sendiri dari pertandingan-pertandingan yang udah digelar, toh masih fine-fine aja.
0: Fine-fine aja.
1: Kita tahu sendiri tadi pagi juga Ceko bisa tuh dengan waktu yang mepet dia melakukan lemparan jauh,
0: iya,
1: ya, berbuah gol. Berarti kan peraturan itu ya nggak ada masalah lah.
0: Nggak ada masalah ya sebenarnya ya. Dan kita juga melihat kalau ini dari tensi permainan, ya mungkin Meksiko tuan rumah, tapi kalau Kanada tuan rumah juga, menginginkan agar adanya kemenangan di penyisian grup ini, apakah tensinya akan keras juga atau lebih relatif lebih landai ini?
1: Kalau saya lihat kan ini pertandingan pertama ya, di setiap turnamen tentu pertandingan pertama itu nggak mudah buat siapapun itu, termasuk tim tuan rumah. Jadi saya lihatnya sih mungkin akan lebih dimulai dengan landai.
0: Landai.
1: Tapi perlahan tentu Kanada akan ngepush habis-habisan karena dia membawa misi besar, bahkan untuk kemenangan pun dia belum pernah merasakan kemenangan di Piala Dunia, dan ini tuh kesempatan yang sangat besar buat Kanada memecahkan rekor itu, meraih kemenangan dari, karena dari dua edisi Piala Dunia yang mereka rasakan itu kan di 1986 di Meksiko sama 2022 di Qatar, mereka sama sekali gak bisa menang, dan itu pun kalah terus. Untuk imbang aja mereka susah, bahkan sekedar mencetak gol baru terjadi di edisi 2022 dan Alphonse sudah habis.
0: Oke. Ya, walaupun enggak ada bintangnya Kanada, Alphonse Davies cedera dan tidak bisa bermain di laga kali ini. Tapi kita Kanada itu punya David ya. Striker yang termasuk subur dan mungkin saja menjadi pembeda dalam penampilan Kanada kali ini sebagai tuan rumah juga dengan berbagai aturan baru dari FIFA. Lalu juga timnya cukup panjang, ada juga pemutihan kartu kuning kalau nggak salah ya, setelah setiap babak ya, babak penyisihan masuk kartu kuningnya bisa diputihkan sehingga tidak ada pemain yang tidak bisa bermain gitu ya.
1: Iya, Bung. Iya, karena itu pemutihan juga sebenarnya sempat pro kontra, tapi kan
0: apa karena itu ya, jadi agak keras juga permainan, ya udahlah habis ini juga diputihkan
1: gitu. Aja dah, gitu. Mau lagi fase grup kita tabrak aja gitu. Ya kemarin sampai 3 kartu merah itu. Bisa jadi seperti itu karena Piala Dunia ini kan Piala Dunia 2026 ini kan kita tahu pesertanya ditambah. Jadi kan
0: banyak.
1: Durasi turnamennya juga lebih
0: panjang
1: gitu kan. Jadi menurut saya itu wajar-wajar aja karena kartu kuning diputihkan. Karena kan setiap tim juga ada keterbatasan pemain gitu. Belum lagi ada yang cedera, sementara dia nama sudah dimasukkan gitu.
0: Oke, jadi wajar aja kalau karena mungkin agak sedikit melelahkan, masih panjang juga timnya juga banyak kali ini. Hadiahnya juga gede banget termasuk. Dan ya kita melihat di lapangan sudah mulai ada opening ceremony untuk sebelum kick off ya. Hiburan-hiburan terlebih dahulu sebelum akhirnya nanti kita akan menuju ke menit pukul 2.00 waktu Indonesia Barat. Masih tersisa 10 menit untuk Anda, silakan di line telepon maupun nama saya Pro 3 RRI. Prediksinya gimana ya? Kanada melawan Bosnia. Kanada juga mengingin, kalau dari Kanada, dari tuan rumah ini, ada Bosnia, ada Qatar, ada Swiss. Mana yang terberat? Bosnia?
1: Sebenarnya kan cukup merata, tapi kalau dibilang dua tim Eropa masih di atas Qatar lah. Jadi yang bisa dibilang ya Bosnia dan Swiss yang berat. Cuma kan kalau kemenangan bisa didapatkan lawan Bosnia itu modal yang sangat besar.
0: Makanya ya, makanya jadi kalau misalkan Qatar itu ya mungkin di urutan terakhir ya, pertama Bosnia lalu juga ada Swiss, kemudian Qatar, maka pertandingan kali ini dini hari ini menjadi penentu langkah Kanada selanjutnya begitu ya.
1: Iya, betul. Karena kita tahu sendiri setelah ini dia akan melawan Qatar, tentu ini jadi modal besar. Karena jika sudah ini berhasil menang lalu Qatar menang, berarti kan dia sudah menyegel satu tempat di babak berikutnya.
0: Oke, jadi ini apakah kalau prediksinya gimana nih, Bung Lovan? Berapa kira-kira?
1: Kalau prediksi saya, prediksi seluruhan atau babak pertama dulu nih?
0: Babak pertama.
1: Babak pertama kayaknya masih imbang sini. Mudah-mudahan ada gol. Ya rame gitu kan.
0: Babak keduanya gimana?
1: Kalau babak keduanya saya sih masih condong ke Kanada karena faktor tuan rumah yang nggak bisa dipungkiri juga.
0: Oh gitu ya. Oke, ada Pak Rahman di Situbondo. Pak Rahman, salam olahraga, Pak.
2: Salam olahraga.
0: Jaya. Gimana nih prediksinya Pak Rahman?
2: Kalau prediksi Pak Rahman ini skornya tipis.
0: Berapa?
2: 1-0, 2-1 atau 3-2.
0: Berapa? Untuk siapa kemenangan?
2: Untuk kemenangan Kanada.
0: Kenapa Kanada?
2: Iya, saya kan sering menonton pemainnya di Liga-Liga lah.
0: Oh, oke. Okay. Siapa tuh nama iya. pemainnya?
2: Siapa ya?
0: David. Oh, paling David ya. Yang terkenal.
2: David.
0: Oke, okay, baik. Baik, Pak Rahman. Terima kasih. Ya. Mungkin sama Pak Rahman dengan Bung Tovan, mungkin dari tuan rumah kali ya, faktor tuan rumah tidak bisa dipungkiri juga nih, karena dukungan saya lihat dari stadion juga penuh sekali, warna merah dominan karena untuk timnas dari Kanada itu menggunakan jersey merah-merah, sementara untuk dari Bosnia itu putih dominan, ada di lengannya itu warna biru gitu ya. Hampir semua tribun warnanya merah menyala gitu ya, dan detik-detik jelang kick off. Jadi kalau dari babak pertama kemungkinan akan bermain landai, mencoba untuk wait and see atau gimana gitu ya, meraba-raba dulu gitu ya, Bung Tovan.
1: Ya, saya melihatnya kedua tim masih akan berhati-hati melihat seperti apa lawannya, tapi secara perlahan tentu bakal ada saling balas serangan.
0: Di babak kedua jadi memang kalau dari Pak Rahman tadi kan selisihnya tidak terlalu jauh, skornya tipis lah, selisih 1 gol. Tapi dari prediksi Bung Tovan juga demikian, tidak terlalu jauh mungkin
1: skornya. Iya. Kalau dari prediksi saya sendiri enggak jauh lah, 2-1 lah kalau boleh.
0: 2-1. Biar lebih rame ya.
1: Iya, biar rame lah, biar enggak ngantuk gitu nontonnya.
0: Tapi kalau misalpun ada kemungkinan imbang juga enggak ya? 0-0 atau 1-1 gitu ya. Dari beberapa kali pertandingan terakhir di Bosnia maupun Kanada itu kan raportnya juga cukup bagus dua-duanya ya.
1: Iya, kalau saya lihat sih kemungkinan imbang bisa aja karena ngelihat penampilan kedua tim di pertandingan-pertandingan sebelumnya akrab dengan hasil imbang. Tapi dilihat dari pertandingan ini sih kedua tim Kanada sendiri pasti dia kan akan ngotot untuk menciptakan gol. Ya, 50-50 lah.
0: Oke, baik. Ya, Bung Indra Virgiantara dan juga ada Bung Senbi nanti ya yang akan memandu. Ini mana nih, Bung Indra? Sudah ready kah? Ada Pak Bram dulu, saya juga sapa di Jakarta Selatan. Pak Bram, salam olahraga, Pak.
3: Salam olahraga, Jaya.
0: Jaya. Pak Bram, gimana prediksinya, Pak Bram?
3: Saya sih kayaknya Kanada sama yang lain kayaknya.
0: Kenapa tuh?
3: Ya, apa ya, karena banyak juga pemain yang lumayan bagus.
0: Oke, Kanada. Jadi Kanada apakah karena apakah karena tuan rumah
3: satu,
0: atau
3: iya, satu juga karena kan dia tuan rumah.
0: Oh gitu. Oke.
3: Iya, pasti rata-rata seperti itu pasti jawabannya.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih.
3: Seperti Bung Tovan juga.
0: Oh, Bung Tovan juga. Oke, okay, baik. Iya. Baik, makasih Pak Bram. Pak Ahmad di Bandung. Salam olahraga.
4: Salam olahraga Jaya.
0: Jaya, gimana kalau Pak Ahmad
4: di Kabupaten Bandung Timur, Nagreg?
0: Oh, Nagreg. Oke, okay. Gimana nih kalau dari prediksinya Pak?
4: Kalau saya kira ini Kanada itu kan pertama tuan rumah. Kanada kan sudah pernah mengikuti kita berlalu, kalau memang Bosnia kayaknya masih dalam rangka masih dibilang asing lah untuk mengikuti putaran Piala Dunia itu kan.
0: Okay.
4: Belum begitu dominan karena sekarang kan untung sekarang masuk itulah. Jadi tetap Kanada, tapi untuk jagoan saya tetap saya Perancis.
0: Oh, Perancis.
4: Okay. Ya, jagoan saya Perancis. Kalau dulu, kalau tim favorit, kalau dulu Kamerun, sekarang Iran tim favorit saya. Kenapa, kenapa bilang demikian? Ternyata Iran negara yang sekarang lagi konflik masih tetap bisa.
0: Iya, iya, iya. Baik. Baik, makasih.
4: Prediksi saya ya.
0: Oke. Okay. Sama nih ya, masih Kanada ya. Ya, masih dalam jelang kick off di lapangan hijau, sudah masuk semua pemain, tetapi mungkin sekarang sedang menyanyikan lagu kebangsaan ya dari setiap negara yang akan bertanding antara Kanada melawan Bosnia Herzegovina. Tentu saja kedua negara ini menginginkan kemenangan ya, tapi kita lihat kalau dari Bosnia sendiri pernah bermain di tandang dan terbukti ya, Bung Tovan ya.
1: Iya, terbukti mereka punya mentalitas yang kuat untuk bisa mencuri kemenangan di markas lawannya.
0: Oke, baik. Sudah kedatangan juga nih presenter handal olahraga Pro 3 RRI, ada Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Senpi. Iya. Selamat dini hari, brother.
1: Selamat dini hari.
0: Waduh, sudah siap nih memandu jalannya pertandingan.
5: Siap, udah siap.
0: Sudah siap.
1: Ini kacamata dulu ya.
0: Kan? Kayak kacamata dulu ya.
5: Iya, paklum, paklum. Kacamata dulu.
0: Ini Bung Indra dan juga Bung Senpi sudah kenal dengan Bung Tovani?
5: Sudah dong.
0: Oh, sudah. Oke. Okay. Jadi kalau prediksinya Bung Tovani itu pertandingan mungkin di babak pertama agak landai, tapi skor tidak terlalu jauh, kalau kemungkinan masih di dari pendengar dan juga Bung Tovani unggul, masih mengunggulkan tuan rumah Kanada gitu ya. Ini kalau Bung Indra dan Bung Tovan, kalau Bung Senbi ya, keras nggak nih kira-kira seperti Meksiko kemarin?
6: Ya jelas lah, karena tuan rumah juga butuh kemenangan ya.
0: Oh, gitu.
6: Ini juga faktor tuan rumah juga ngaruh. Jadi meskipun kayak lawannya Bosnia ya, kita tahu juga lawan yang juga cukup alot gitu, tapi ini akan seru untuk pertandingan kali ini.
0: Baik, kita sudah sesi terakhir jelang kick off babak pertama, mungkin sebagai review dan juga squad line yang akan dimainkan dari starting eleven dari tiap-tiap timnas negara baik di Kanada maupun Bosnia, akan langsung saja kita serahkan ke Bung Senbi dan juga Bung Indra Virgantara. Bung Tovani, nanti di jeda babak pertama kita ngobrol-ngobrol lagi ya untuk menganalisis jalannya pertandingan ya.
1: Oke,
0: baik, terima kasih. Dan pendengar, kita akan simak jalannya pertandingan antara tuan rumah Kanada melawan Bosnia Herzegovina. Bung Indra dan Bung Senpi, silakan.

0: Secepatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Kanada versus Bosnia Herzegovina.
1: Ya, salam olahraga dan selamat dini hari pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia kembali hadir ke ruang dengar Anda dalam siaran langsung Pandangan Mata pertandingan Piala Dunia 2026, yaitu pertandingan Kanada menghadapi Bosnia Herzegovina, Bung Senpi.
2: Betul sekali, di mana kedua kesebelasan juga sudah memasuki lapangan dan sudah bersiap-siap akan bertanding pada dini hari kalau waktu Indonesia, sedangkan di sana masih cerah ya.
1: Masih cerah di sana.
2: Betul dong. Kalau kita melihat formasi yang diturunkan ini sangat komplit ya, karena kedua kesebelasan nampaknya akan menurunkan formasi yang sama dengan 4-4-2, di mana di Kanada ada Maxim Kripal, ada Alistair Johnston, ada Forglass, ada Derek Cornelius, ada Laria, ada Estakwe, Ismael Kone, Liam Miller, ada Jonathan David, Tani Oluwasei, dan Tajon Buch. Nah, yeah. Kalau di Serbia ada, di Bosnia maksudnya ada siapa, Dra?
1: Di Bosnia itu ada barisan serangnya ada Emerdin Demirovic, kemudian ada Jovo Lukic, dan juga Amar Memik yang akan mengisi barisan gelandang, Benjamin Tahrirovic dan Ivan Basic, kemudian ada Esmir Bacratarevic. Di barisan pertahanan Bosnia menurunkan Siad Kolasinac, kemudian ada juga Tarik Muhammerovic dan Nikola Katic dan Amar Dedic, dan menjaga gawang Nikola Vaslit. Ini formasi yang terbaik yang diberikan pada malam hari ini, meski mungkin ada di bangku cadangan ada Edin Dzeko dan juga Alfonso Davies yang masih mengalami cedera nampaknya dari kubu Kanada.
2: Dan kita juga tidak berdua karena ada Bung Taufani juga di sini yang akan memandu jalannya pertandingan, dan sebentar lagi kick off akan dimulai.
1: Ya, Kanada mengenakan kostum kebesarannya merah-merah, The Reds, julukan tim Kanada, sudah mulai kick off babak yang pertama tadi. Bagaimana sudah mencoba mengisi sektor sebelah kiri lini serangnya dengan cepat tadi, nomor punggung 17 ya, atau 12 tadi, sudah berada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Bosnia, Liam Miller yang akan melakukan lemparan ke dalam. Ambil megang kulit bundar Liam Miller, kepada siapa akan diberikan. Sejumlah pemain Bosnia juga sudah berada di daerah kotak penaltinya sendiri. Ya, terjadi perebutan di sana, mencoba melepaskan tendangan namun buang saja tadi, namanya oleh nomor punggung 4 dari Bosnia, Tarik Muhammerovic, menghasilkan tendangan penjuru yang pertama di awal-awal babak yang pertama ini. Nomor punggung 7 dari Kanada akan melakukan tendangan penjuru, Stephen Eustachiou yang akan melakukan di sisi kanan pertahanan dari Bosnia, mengambil ancang-ancang Stephen. Jumlah pemain Kanada sudah berada di kotak penalti, sudah lakukan tendangan mendatar saja tadi, namun mencoba direbut, jadi perebutan di sana, dibuang saja langsung jauh ke depan oleh pemain Bosnia, namun jaga gawang dari Kanada tadi keluar dari sarangnya, Maxim Kripal. Terjadi perebutan, masih mencoba kini Bosnia angkat langsung jauh ke depan di sektor sebelah kiri lini serangnya, terjadi duel di sana, namun ya pelanggaran. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Facundo Tello dari Argentina ini, menganggap sebuah pelanggaran tadi bagaimana nomor punggung 5 dari Bosnia, Siad Kolasinac, berbenturan dengan salah satu pemain dari Kanada, nomor punggung 2 nampaknya tadi.
2: Ya, memasuki menit kedua ya pendengar, di mana kali ini Kanada tuan rumah berada di sebelah kanan kami, dan juga Serbia ataupun Bosnia maksud kami berada di sebelah kiri kami dengan jersey berwarna putih-putih. Umpan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini tim 7, ada satu pemain dari Bosnia, tendangan langsung, hampir saja tadi pemain nomor 15 dari Bosnia mencoba mencocor bola ataupun menendang dengan tendangan

0: dari tengah, sodorkan lagi ke kanan. Lari kali ini satu pemain dari sebelah kanan. Coba tadi maksudnya, tetapi dibantu dengan ini. Masih dari sebelah kanan, umpan ke dalam kotak penalti. Menuju satu pemain, tetapi diusir lagi oleh para pemain dari Serbia. Sehingga aman lagi gawang dari Serbia. Lemparan ke dalam kali ini akan diambil oleh pemain dari Bosnia, nomor punggung 5 kali ini. Kita nantikan. Lemparan ke dalam kali ini coba mencari kawan Sid Kolasinac ke depan. Yang dituju tadi berbenturan, namun wasit tidak menggubris, meskipun satu pemain, pemain nomor 25 dari Serbia, Jovo Lukic ini terjatuh. Sehingga tidak ada pelanggaran, menyebabkan hanya tendangan gawang saja bagi tim dari Kanada.
1: Ya, buah tendangan tadi dari Kanada, namun nampaknya jauh keluar lapangan. Hasilkan lempar ke dalam pun sudah dilakukan dengan cepat, namun terjadi kembali pelanggaran nomor punggung 7 dari Bosnia. Bagaimana tadi Amar Dedik nampaknya yang terjadi dilanggar di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Kanada. Bersiap-siap nomor punggung 13 dan Ivan Basic akan melakukan tendangan bebas dengan kaki kirinya. Sejumlah pemain Kanada juga berdiri di kotak penalti, namun sodorkan saja ke tengah dengan tendangan mendatar, kembalikan lagi kepada Ivan Basic, angkat langsung oleh kotak penalti, berbahaya, melakukan sundulan. Oh, masih menyamping jauh di gawang dari Kanada. Bagaimana Jovo Lukic tadi menyambut tendangan atau umpan dari pemain Bosnia lainnya tadi, belum membahayakan gawang dari Kanada. Hingga menit kelima babak yang pertama ini, Kanada menghadapi Bosnia, skor masih 0-0. Buat tendangan ini dilakukan jauh ke depan tadi, pemain Kanada mencari Tani Olusway, namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari Bosnia, angkat langsung jauh ke depan, jatuh di kaki pemain Kanada lainnya, namun terlepas lagi. Bagaimana penguasaan bola, mencoba lagi pemain dari Bosnia, Sid Kolasinac langsung jauh ke depan mencari kawan lebih bebas, namun lebih dekat kepada pemain Kanada yang mengawal ketat tadi. Bagaimana nomor punggung 4 tadi di sana, Luke Devol Goles, biarkan si kulit bundar keluar lapangan. Hanya tendangan gawang saja bagi Kanada. Masih dihadapi oleh Luke. Dodokan pendek kepada Maxim Krepo, mencoba alirkan ke sektor sebelah kiri lini serang dari Kanada, namun terlalu deras datangnya bola. Bola keluar, hasilkan lemparan ke dalam kini bagi Bosnia di sektor sebelah kanan lini serangnya. Nomor punggung 7 dari Bosnia tadi, Amar Dedik, melakukan lemparan ke dalam. Amar, pada siapa akan diberikan, pendek saja. Nomor punggung 13 kali, bagaimana Ivan Basic, dorongan mundur ke belakang, ada tarik tadi, berikan lagi, angkat jauh ke depan, mencoba sundul saja oleh barisan pertahanan dari Kanada. Jatuh lagi di kaki pemain Bosnia lainnya, mencoba menggeser Kolasinac, ini membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kanada. Oh, keluar lagi, mendapat tekanan tadi, hingga kontrol bola yang tidak cermat dan menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Kanada di sektor sebelah kanan lini pertahanannya. Angkat langsung jauh ke depan, namun kembali jatuh di kaki pemain Bosnia. Masih bagaimana Sid Kolasinac memainkan bola di sektor sebelah kiri, kerjasama dia 1-2, kembali menyentuh pemain Kanada. Bola keluar lapangan, lemparan ke dalam kembali bagi Bosnia. Masih Sid Kolasinac, angkat lagi ke depan, mencari sektor sebelah kanan. Oh, namun kontrol yang kurang cermat tadi dari pemain nomor punggung 20, Esmir Bajratarevic. Masih terjadi perebutan di sektor sebelah kanan dalam dari permainan Bosnia, mundur ke belakang kepada penjaga gawang Nikola Vasic, angkat langsung jauh ke depan di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel-duel kop di sana, jatuh di kaki pemain Kanada, berbahaya kini. Mencoba serangan balik dari Kanada, dimainkan oleh Alistair Johnston, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawannya nomor punggung 17 di sana. Masih udah kotek dia, dibayangi oleh Sid juga dari Bosnia. Terjadi perebutan, oh, duel yang cukup ketat tadi dari pemain Bosnia.

0: juga Kanada menghasilkan tendangan bebas, Naya.
1: Memasuki menit ke-8, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Untuk Fani ini masih ketat hingga menit ke-8, namun beberapa serangan juga tadi diciptakan oleh Bosnia.
2: Ya, saya melihatnya Bosnia di sini hingga menit ke-8, mereka berhasil menguasai lini tengah sehingga menyulitkan Kanada untuk banyak menguasai bola. Dan akhirnya yang kita lihat sendiri, Kanada itu terlalu mengandalkan sisi sayap. Dan mereka cukup kesulitan untuk melewati Kolasinac yang memang sudah punya jam terbang tinggi.
1: Ya, lemparan ke dalam kembali untuk tamu kali ini, lemparan ke depan yang dituju ada satu pemain dari Bosnia, tetapi diusir lagi oleh para pemain Kanada. Kali bola jatuh lagi di pertahanan dari Kanada, tapi diambil alih oleh para pemain kali ini nomor 8, lorongkan lagi ke sebelah kiri nomor 11 kali ini dari Bosnia, coba lagi maksudnya tadi, tapi terbentur lagi para pemain dari Bosnia, sehingga lemparan ke dalam bagi tim Kanada. Pemain nomor 22 akan mengambil kali ini. Siapa yang tuju? Angkat kedua tangan. Rich Laria ke depan, tapi bermain 1-2 kali ini. Coba lagi menusuk dari sebelah kiri, serangan dari tim Kanada. Lagi-lagi terbentur dengan pemain dari Bosnia, Liam Miliar. Lemparan ke dalam, akankah menjadi Pratama Arhan lainnya? Karena ini akan long through nampaknya. Ancang-ancang kali ini pemain nomor 11, Liam Miliar, mencari kali ini penemannya. Umpan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini. Tetapi masih terjadi tadi scrimmage, sehingga bola diusir lagi oleh para pemain dari tuan rumah Kanada, jatuh kepada kiper dari Maxim Kripau yang keluar dari sarangnya. Oh, baik sekali kali ini lempar lamu yang dituju kepada pemain nomor 11 ini, Liam Miliar, coba tadi melewati tetapi bekerjasama dengan Stephen Estakuen ke tengah, lagi gesek lagi ke sebelah kiri, meminta rekan-rekannya untuk lebih membuka serangan, tetapi lagi-lagi bola terbentur para pemain dari Bosnia. Kali ini kuasai penuh oleh pemain nomor 8, Ismail Nkone, sebarkan lagi ke depan, dorong lagi kali ini, bermain 1-2 bersama pemain nomor 22 kali ini, masih dari Kanada. Oh, salah pengertian kali ini, diambil oleh para pemain dari Bosnia, sliding yang telat tadi, dan langsung mendapatkan kartu kuning dari wasit, sehingga memang tadi agak sedikit posisinya mungkin karena menyerang, sehingga mendapatkan kartu kuning dari wasit. Agak sedikit protes kapten kesebelasan dari Bosnia, pemain nomor 5, Sed Kolasinac, karena melihat memang terlihat agak sedikit posisinya tadi sudah lewat pemain nomor 15, Amar Memik. Tetapi sekali lagi sliding yang telat dari pemain nomor 2 dari Bosnia, sehingga menjatuhkan salah satu pemain Bosnia. Masuknya menit 11, masih 0-0. Mendapat perawatan dari tim medis, dan peraturan barunya adalah perawatan harus keluar dulu 1 menit ya, Bung Tovani ya.
2: Iya.
1: Agak memang kemarin juga di beberapa pertandingan waktunya jadi efektif, tidak seperti di Qatar bisa 12 menit tambahan waktu ya.
2: Iya, mengantisipasi adanya guling-guling.
1: Guling-guling FC. Oh, ini bisa on review juga kalau kita melihat, karena memang pemain nomor 2 tadi agak sedikit keras dari Kanada, maksud kami, menjegal pemain dari Bosnia, Alistair Johnstone. Apakah ada on review? Tidak nampaknya, sehingga akan dilanjutkan permainannya kali ini. Tendangan bebas dari sebelah kiri penyerangan Bosnia, menatap tajam ke dalam kotak penalti. Kita nantikan, arahkan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini, sundulan. Oh, satu sundulan dari pemain Bosnia, pemain nomor 25, Jovo Lukic, tapi lagi-lagi belum menemui sasaran.
3: Ya, upaya lagi dari Bosnia, kini mencoba membangun serangan di sebelah kiri dari pertahanan Kanada. Masih memainkan bola, mundur sedikit ke belakang nomor punggung 7 tadi, Ahmad Dedic. Mundurkan lagi ke sebelah kanan. Namun membentuk tadi pemain Kanada, berhasil direbut lagi. Penguasaan bola angkat langsung jauh ke depan, kembali membentur salah satu pemain dari Bosnia. Kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Kanada di sektor sebelah kiri. Ini serangnya Richie Laria yang akan melakukan lemparan ke dalam. Persiapan akan diberikan Richie. Ancang-ancang Livi nampaknya akan langsung jauh ke depan di sektor sebelah kiri lini serangnya. Terjadi bola kop di sana, masih terjadi perebutan bola-bola udara. Coba lagi dihalau lagi, angkat langsung ke depan untuk dikawal tadi, namun lebih dekat terjatuh di kaki pemain dari Bosnia, dikuasai oleh penjaga gawang Nikola Fazic dari Bosnia Herzegovina. Masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri, Bosnia dengan tenang menguasai bola. Ada Syed Kolasinac, atau juga di sana juga tarik Muramovic. Ada Syed tadi sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri tadi, namun kurang cermat bagaimana penguasaan bola. Berbahaya saudara-saudara, serangan dari Kanada di sektor sebelah kiri, penuh dihalau langsung dari barisan pertahanan dari Bosnia nomor punggung 6. Bagaimana tadi Benjamin Tahirovic buang sekulit bundar tadi untuk mengantisipasi memotong aliran bola dari pemain Kanada di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Bosnia. Menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Kanada di sektor sebelah kiri gawang yang dikawal oleh Nikola Fasik. Kita nantikan sebuah upaya atau bagaimana peluang dari Kanada. Sodorkan pendek saja, kembalikan lagi sektor sebelah kiri, angkat langsung ke mulut gawang. Berbahaya sudah jutulah di sana, masih terjadi duel kop di sana, perebutan dikembali kuasai oleh pemain Bosnia. Coba melakukan serangan balik cepat sektor sebelah kanan. Ini pertahanan dari atau ini serang dari Kanada bagaimana pemain Bosnia tadi, namun kembali sebuah pelanggaran terjadi terhadap dan juga sempat membentur wasit bagaimana tadi wasit Argentina ini Facundo Tello. Bola kembali dilanjutkan, permainan mundur ke belakang kepada Nikola Fazic. Pemain Nikola Katic angkat langsung jauh ke depan, mencari kawannya yang beri bebas di sektor sebelah kanan, dapat direbut. Namun lebih dekat lagi pemain Kanada di sana, mencoba melakukan serangan di sektor tengah lapangan pertandingan, menggiring cepat melewati garis tengah. Oh, berbahaya serangan nomor 12 dari Kanada di sektor sebelah kanan. Kirimkan umpan lagi di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Bosnia nomor 17 di sana. Bagaimana juga ada Tajon ke kanan, hasil disapu saja langsung. Bagaimana jatuh di daerah pertahanan dari Kanada sendiri. Was coba kembali membangun di sektor sebelah kanan lini serang dari Kanada dengan tenang. Main Kanada masih memainkan bola di daerah pertahanan dari Bosnia. Nomor punggung 22 Ricci tadi alirkan ke sektor sebelah kiri kepada Milar. Masih Milar bagaimana mencoba mengkotak-katik dia di sektor sebelah kanan. Ada Ricci lagi mencoba ke tengah, umpan 1-2 balikan lagi kepada Milar di sektor sebelah kiri ini. Serang dari Kanada, mencoba lagi Milar lepaskan umpan di daerah kotak penalti, mencoba di sudut. Ah, hampir saja bagaimana peluang tadi berhasil diamankan oleh barisan pertahanan dari Bosnia. Kembali bola masih dikuasai oleh pemain Kanada. Kirimkan lagi umpan lagi, bahaya dengan serangan. Ah, dapat ditangkap oleh penjaga gawang dari Bosnia tadi Nikola Fasic. Dan dengan tenang langsung mengantisipasi tendangan dari nomor 2 Alistair Johnston dari Kanada tadi. Dan juga bagaimana upaya pemain nomor punggung 10 nampaknya Jonathan David.
1: Ya, peluang pertama ini Bung Tavani terhadap gawang yang dijaga oleh Bosnia sendiri seperti apa mungkin tadi agak sedikit peluangnya hampir menjadi gol juga.
2: Ya, saya lihat Kanada dengan kesabaran dia terus menekan dari sisi sayap, sisi kiri, sisi kanan, terutama dari Miller di sebelah kiri yang semakin agresif hingga memasuki menit ke-17 ini. Saya lihat perlahan mereka mulai menemukan celah di kelengahan pertahanan Bosnia sendiri. Sampai tadi kita lihat ada Jonathan David, sang top skor sepanjang masa timnas Kanada, punya peluang bersih yang sayangnya masih bisa digagalkan dengan sangat baik oleh kiper Bosnia Nikola Fasic.
1: Memasuki menit ke-17, kali ini skor masih 0-0 untuk Kanada dan juga Bosnia. Lemparan ke dalam kali ini untuk Bosnia akan diambil oleh pemain nomor punggung 7 nampaknya kali ini. Masuki sekali lagi menit 17 masih 0-0. Kemarin ke dalam pemain nomor 7 dari Borneo Ahmad Dedik ke depan yang 7. Tapi masih ada sundulan lagi dari pemain Kanada, diusir saja keluar tadi. Bola masih berada di pertahanan dari Bosnia. kali ini kita melihat beberapa memang catatan juga. Kalau melihat ini pertemuan pertama atau udah beberapa kali pertemuan?
2: Ini pertemuan pertama untuk kedua tim di sepanjang sejarah, karena Bosnia kita tahu sendiri negara yang belum lama terbentuk. Jadi wajar rasanya kalau mereka berdua masih saling meraba satu sama lain.
1: Iya, masih saling meraba hingga menit 18 ini, tapi lemparan kelan sudah dilakukan oleh para pemain Bosnia kali ini dari sebelah kanan. Coba lagi menusuk menuju ke jantung pertahanan dari Kanada, tetapi masih diusir tadi setelah pemain nomor punggung 15 dari Bosnia ini coba Amar Memik. Tetapi sekali ini Kanada terus menguasai bola. Oh, diambil kali ini, berlari dengan cepat, sodorkan lagi ke depan, tetapi terbentur lagi-lagi pemain. Oh, bukan sebuah pelanggaran meskipun satu pemain terguling-guling tadi, tetapi lagi-lagi masih ada kokoh pertahanan yang dilakukan oleh Bosnia, dan pelanggaran yang sangat-sangat tadi cukup keras dilakukan oleh pemain nomor 7 dari tim Kanada.
3: Kembali lagi nampaknya sebuah peluang yang masih membentur barisan pertahanan dari Bosnia. Beberapa kali peluang coba diciptakan Kanada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Bosnia, namun kerap kali membentur dan juga berhasil dipotong. Bagaimana upaya atau umpan terobosan dan sejumlah pelanggaran pun terjadi di daerah pertahanan Bosnia. Mencoba menguasai bola, angkat langsung jauh ke depan, coba dikuasai oleh nomor 25 di sana. Bagaimana Joko Lukic tadi masih direbut lagi pemain Kanada. Oh, kembali dikuasai oleh nomor punggung 7 dari Bosnia. Mencoba menggiring cepat, sodorkan lagi umpan terobosan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Oh, jatuh tadi, apakah sebuah pelanggaran atau memang menjadi tendangan penjuru saja bagi Bosnia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada tadi. Upaya nomor punggung 20 tadi, Esmir Bajra Tarefik, yang berhasil dihentikan atau dihentikan tadi oleh Ricci Larea. Tendangan penjuru kini bagi Bosnia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Ambil ancang-ancang, nomor 13 sudah dilakukan kaki kiri, kemudian disundul, lepaskan lagi. Dampaknya nomor punggung 25 Jovo Lukic yang berhasil menyambut sebuah umpan sundulan dan memanfaatkan tendangan penjuru di menit ke-20 babak yang pertama ini, memecah kebuntuan babak yang pertama, merubah skor menjadi 0-1 untuk keunggulan Bosnia Herzegovina melalui tendangan penjuru yang di depan mulut gawang tadi. Bagaimana sundulan yang tidak mampu diantisipasi oleh barisan pertahanan dari Kanada. Bagaimana melihat ini nih, Bung Rovan?
2: Ya, akhirnya pertahanan Kanada yang sejak awal dibangun begitu solid, menerima gempuran-gempuran sporadis dari Bosnia, akhirnya bisa terpecahkan melalui sepak pojok yang terukur, yang langsung mengarah ke sang predator, yang akhirnya membuktikan bahwa dia layak mendapatkan panggilan dari pelatih di setelah lama absen, sehingga dia bisa menciptakan gol perdananya untuk timnas Bosnia Herzegovina dari Jovo Lukic, yang tampil begitu agresif sepanjang musim ini di Liga Romania.
1: Ya, unggul 1-0 sang tamu kali ini Bosnia. Coba lagi kali ini Kanada akan membangun serangan dari belakang, tapi coba dicuri oleh satu pemain tadi, hasilnya pelanggaran. Meskipun tadi pergerakan yang dilakukan pemain nomor 4 dari Kanada dijatuhkan tadi, Lutz Ford Gerolas, yang nampaknya pergerakan ilegal, dan hydration break yang dilakukan adalah memang beberapa pertandingan ini dipakai water break lah istilahnya, begitu ya Bung Tovani ya?
2: Iya, karena cuaca di sana terbilang tidak ramah untuk negara-negara yang datang, apalagi kita tahu ini Bosnia dari Eropa. Walaupun di negara kita 25 derajat tidak terlalu panas, tapi dia tim-tim Eropa tentu membutuhkan waktu istirahat. Jadi diberlakukan water break dalam beberapa pertandingan.
1: Apa yang harus dilakukan oleh Kanada yang juga ingin mengejar skor? Karena tadi kita tahu agak sedikit juga kaget dengan gol yang dilakukan oleh sang lawan nih.
2: Ya, yang harus dilakukan Kanada saat ini yang paling penting adalah tenang terutama. Karena tentu pressure menjadi semakin tinggi dengan kondisi tertinggal di hadapan publiknya sendiri. Jadi mereka harus bisa lebih sabar dalam membongkar pertahanan Bosnia, lebih kreatif lagi, jangan terburu-buru.
1: Itu dia kuncinya yang akan dilakukan di babak ataupun masih di babak pertama, karena sekali lagi ada hydration break ataupun water break istilahnya. Bedanya mungkin kalau di sana tidak ada iklan ya, kalau di sini pasti langsung iklan ya. Masih 1-0 untuk skor dari Bosnia kali ini, dan kita melihat juga bagaimana supporter dari tuan rumah ini memenuhi Toronto ya, padahal Toronto identiknya dengan American football biasanya ya. Ini berbeda kali ini karena ada ajang Piala Dunia yang memang sangat meriah yang akan dilakukan di tiga negara ini, Kanada juga, ada Amerika juga, dan Meksiko pastinya. Kita nantikan bagaimana strategi, karena biasanya di hydration break ini para pelatih juga ini akan memberikan instruksi lebih nih. Kalau kita melihat dengan situasinya saat ini, Kanada yang tertinggal 0-1 dari Bosnia.
3: Ya, para pemain sudah mulai kembali ke tengah lapangan setelah hydration break langsung sekitar 1 menit lebih. Pertandingan dan juga lapangan juga nampaknya juga dilakukan penyiraman. Cuaca yang cukup panas di kawasan Amerika Utara ini memang juga membutuhkan perlakuan khusus baik dari segi lapangan dan juga pertandingan. Saat lagi kita akan melihat bagaimana kembali berlangsungnya menit ke-25 babak yang pertama ini. Pertandingan Kanada menghadapi Bosnia Herzegovina. Bola dikuasai oleh penjaga gawang dari Kanada, Maxim Krepu, yang mengenakan kostum biru-biru, kos kaki biru. Berlancang-lancang melihat ke depan, Maxim mencari kawan yang lebih bebas, alirkan ke sektor sebelah kiri lini serang dari Kanada, mencoba lagi perebutan lagi, masih mencoba diamankan oleh barisan pertahanan dari Bosnia. Bagaimana juga nomor punggung 2 dari Kanada, terjadi duel di udara bola. Masih bagaimana Richie tadi, ada lagi pemain Indonesia Kanada di sektor sebelah kiri, coba dihalau tadi oleh barisan pertahanan Kanada, terjadi perebutan di sana, bola keluar lapangan, lemparan ke dalam nampaknya diberikan bagi Bosnia di sektor sebelah kanan lini pertahanannya. Kita nantikan lemparan ke dalam bagi Bosnia. Sudah dilakukan, langsung ke depan cari pemain dari Lukic, pencetak gol bagi Bosnia di babak yang pertama ini. Lemparan ke dalam bagi Kanada sudah dilakukan. Coba dikejar lagi nomor punggung 2 dari Kanada, Alistair Johnston, melebar di sektor sebelah kanan, dibayangi ketat ada salah satu pemain dari Bosnia. Masih Alistair Johnston menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia, dikuasai dan juga terjadi perlawannya ketat tadi nomor punggung 17 ternyata John Buchanan tadi nampaknya harus dilanggar oleh pemain Bosnia Shed Kolasinac hingga menghasilkan tendangan bebas. Terlampau buru-buru nampaknya ingin melakukan penetrasi tadi di sektor sebelah kiri pertahanan Bosnia. Tendangan bebas dari Kanada, kita nantikan apakah ini akan juga menjadi peluang yang manis bagi tuan rumah Kanada. Sudah dilakukan dengan kaki kanan, terjadi di hampir saja tapi berhasil diselamatkan lagi, datang lagi serangan di sektor sebelah kiri, lepaskan tendangan, membentur pemain dari Bosnia, diselamatkan lagi nomor punggung 7, terjadi duel udara, bola dibuang saja oleh set tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia, lemparan ke dalam kini bagi Kanada. Namun kita harus nantikan nampaknya akan tadi sebuah pelanggaran terjadi. Kita nantikan bagaimana tadi duel yang cukup ketat di lini pertahanan dari Bosnia menyusul serangan-serangan dari Kanada yang tertinggal 0-1 dari Bosnia Herzegovina. Angkat langsung jauh ke depan, bagaimana Kanada mencoba membangun serangan di sisi sebelah kiri. Datang lagi tadi kanan, bagian ke kanan, mencoba mengejar bola di sektor sebelah kiri, menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Kanada di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Bosnia ada Stephen Eustachiou yang akan melakukan tendangan penjuru. Apakah ini juga akan berbuah manis bagi Kanada? Stephen Eustachiou sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung melewati radar lagi, bagaimana Miller lepaskan tendangan ke sektor sebelah kiri, ada Jonathan David lepaskan tendangan, namun membentuk salah satu pemain dari Bosnia. Tadi terjadi kembali pelanggaran dilakukan oleh nomor punggung 4 tadi, Tarik Muravkovic yang mendorong pada Jonathan David di sektor sebelah kanan luar dari pertahanan dan Bosnia, sehingga menghasilkan tendangan bebas ini bagi Kanada. Ini juga menjadi ancaman berbahaya dari set piece di sektor sebelah kanan yang cukup berbahaya. Sejumlah pemain Kanada, tidaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Kanada berada di kotak penalti dari Bosnia. Bersiap-siap, konsentrasi, mengambil ancang-ancang dia untuk melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan mendatar, coba lagi berikan lagi ke tengah, lepaskan tendangan, namun membentur lagi, datang lagi Richie, melebar ke sektor sebelah kanan, Miller, masih Miller, berputar-putar dia Miller, masih mencari kawannya, Miller dibayangi ketat oleh pemain dari Bosnia, Miller mencoba lagi ke tengah, mundur sedikit ke belakang tadi dia, alirkan lagi ke depan, angkat ke depan, mencoba mencari kawannya atau Jonathan David di sana, namun lebih lagi bagaimana Bosnia dapat mempertahankan daerahnya. Jadi serangan balik dapat terlibat lagi oleh pemain dari Kanada, mencoba lagi Jonathan David yang menguasai bola, memundur ke belakang, ada nomor punggung 4 di sana dari Kanada, mainkan bola, nomor punggung 8 di sana bergerak Ismail Kone, tapi melebar lagi kepada Miller di sektor sebelah kiri, ini serang dari Kanada, lalu mencoba ke tengah, lepaskan lagi umpan, oh namun kembali membentuk barisan pertahanan Bosnia yang cukup rapat dan juga begitu solid untuk mengantisipasi serangan-serangan dari Kanada.
1: Memasuki menit 30, saat ini skor masih 1-0 untuk sang lawan, yakni Bosnia, dan juga Kanada yang terus mencoba bangkit, karena sekali lagi bertubi-tubi tadi beberapa serangan dilakukan oleh sang tuan rumah Kanada. Kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan, kali ini masih bergulir dari tengah, para pemain dari Kanada mencoba menggiring bola ke sektor ke sebelah kanan, masih ada beberapa pemain yang mencoba menutup dari Bosnia, tetapi disebarkan lagi ke sebelah belakangnya kali ini. Mencoba kali ini kapten kesebelasan tadi, Stephen Eustachiou, balik lagi kali ini. Masih terus berkutak-kutik dia. Back kali ini dari Kanada, alirkan ke pemain nomor 8, Ismail Kone. Ismail Kone mencari celah ke umpan ke depan yang masuk dari satu pemain dari Kanada. Tapi tadi masih ada sapuan yang baik dari pemain nomor 4, yang ditarik Mohamed Removic, dan hasilkan lagi lemparan ke dalam, akan diambil nomor 11, Liam Miller. Angkat sudah melewati satu pemain, kan Liam Miller, sliding dari belakang, bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh, tetapi bola balik lagi ke pemain nomor 22 dari Kanada. Coba lagi ke belakang lagi kepada Kone. Kone umpan ke dalam kotak penalti, melambung satu pergerakan, tapi masih ada dari pemain Kanada. Kali ini bola terus bergulir di mulut gawang, tapi diusir lagi-lagi oleh pemain nomor 4, Tarik Mohamed Removic. Jatuh kali ini kepada kaki dari Nikola, maksud kami dari Maxim Krepo, pemain dari Kanada. Umpan lagi ke depan, dorong lagi para pemain Kanada, kali ini melewati di dalam kotak penalti dengan tendangan kaki kiri. Hampir saja tadi penendangan dari pemain nomor 12 dengan kaki kirinya, Tani Oluwaseyi, di dalam kotak penalti, dan sama sekali tidak ada penjagaan, tetapi sayang tendangan kirinya masih melambung di mulut gawang. Seperti apa Bung Taufan, ini mulai menggebrak nih Kanada ternyata.
2: Ya, perlahan Kanada mulai bisa menusuk, tapi sayang sekali Tani tidak bisa memaksimalkan peluang emas yang sudah ada di depan mata. Setelah mengocek satu back, Tarik Mohamed Removic, tapi tendangannya masih melebar ke atas. Sangat disayangkan, kesempatan yang sangat sulit didapatkan, mungkin sulit untuk diulang.
1: Iya, Kanada masih coba kali ini lemparan ke dalam saja, dekat kepada kapten kesebelasan Eustachiou. coba lagi ke depan lagi, menyusur tanah tadi, tetapi masih ada pergerakannya yang ditahan oleh para pemain dari Bosnia. Berkelit-kelit kan ini, coba lagi diusir oleh pemain nomor 15, Amar Memik, tetapi sehingga menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi tim tuan rumah.
3: Menit 32 babak yang pertama ini, masuk menit 33. Lemparan ke dalam bagi Kanada, bola dihadapi oleh Lester Johnson. Sudah dilakukan jauh ke dalam kotak penalti dari Bosnia, namun dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Bosnia. Hasilkan ini tendangan penjuru kembali bagi Kanada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Upaya dari Kanada terus tentu dilakukan demi mendapatkan gol setelah tertinggal tadi di menit ke-21 melalui gol yang dicetak oleh Joko Lukic. Ya, sebuah tendangan sudah dilakukan, mencoba disundul lagi, namun disapu saja langsung jauh ke depan. Mencoba dikejar oleh pemain Kanada atau Bosnia tadi, nomor punggung 15 diamankan dengan baik tadi. Bagaimana nomor punggung 22, Ricky Laria yang mengawal ketat barisan lini serang Amar Mevic dari Bosnia Herzegovina, menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Bosnia di sektor sebelah kiri lini serangnya, sebelah kanan dari pertahanan Kanada. Sudah dilakukan lemparan ke dalam, sudah dikontrol tadi oleh Luka, masih dibuang saja tadi kembali oleh barisan pertahanan Kanada, masih namun jatuh di kaki pemain dari Bosnia. Kontrol yang kurang cermat tadi, umpan yang diberikan tadi keluar lapangan, hasilkan lemparan ke dalam, bola dikuasai oleh Alistair Johnston. Lemparan ke dalam sudah dilakukan ke depan dari Jonathan David nampaknya. Ya, masih terjadi duel di udara, dikembali lagi mencoba Kanada menguasai bola, namun kembali bola bergulir keluar lapangan. Lemparan ke dalam kembali bagi Bosnia, masih di sektor sebelah kiri permainan dari Bosnia. Sudah dihadapi oleh Seth Rasinat. Lemparan ke dalam sudah lakukan pendek saja, mundur ke belakang, dapat dicuri tadi, namun kembali dicocor saja keluar lapangan. Lemparan ke dalam kembali bagi Kanada di sektor sebelah kanan lini serang dari Kanada. Sudah dilakukan. Oh, ya, nampaknya perlu diulang tadi bagaimana lemparan ke dalam.
1: Ya, sayup-sayup terdengar memang Kanada-Kanada tadi dari supporter tuan rumah agar memang memberikan semangat kepada tim kebanggaannya. Kali ini dari belakang masih Kanada, pemain nomor 4 ataupun nomor 22 Laria tadi arahkan lagi ke Liam Miliar, masih terus berkutik dari belakang nomor 4 kali ini masih Kanada. Fogrevos coba lagi, sebarkan lagi ke sebelah kiri kepada Derek Cornelius, nampaknya umpan lagi, apakah sudah keluar, tapi masih terus berjalan kali ini. Liar ancang-ancang kali ini para pemain Kanada, mencoba lagi merangsek pemain nomor 8 Ismail Kone, dorong ke depan tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain dari Bosnia sehingga dijegal lagi pergerakannya dari para pemain Bosnia tadi oleh David, menghasilkan lemparan ke dalam tempat di tengah bidang pertandingan. Memasuki sekali lagi menit 36, skor masih 1-0 bagi tim Bosnia. Kanada masih tertinggal, lemparan ke dalam sudah dilakukan, kali ini berduel di udara para pemain kedua tim, bukan sebuah pelanggaran. Kali ini kapten kesebelasan nomor 7 Estekwai sebarkan lagi ke sebelah kanan, mencoba lagi membangun serangan, alihkan lagi ke tengah, masih kapten kesebelasan, umpan lambung ke sebelah kiri yang dituju adalah pemain, oh, tetapi masih dipotong tadi dengan baik oleh para pemain dari Bosnia. Masih terus bergulir, bermain 1-2 Kone kali ini, masih Kone, coba lagi mengirim bola ke tengah, tetapi masih dijaga ketat oleh para pemain dari Bosnia sehingga pergerakannya terbatas. Sebarkan lagi ke sebelah kiri tadi, ada satu pemain dari Kanada kali melewati, oh, hampir saja tadi umpan yang dilakukan dari tendangan kaki kiri pemain nomor 11 Liam Miliar, hasilkan lampanya tendangan sudut atau tidak karena bola sudah keluar. Ya, tendangan sudut dari sebelah kanan gawang yang dijaga oleh Nikola Vasilic akan diambil lagi-lagi oleh kapten kesebelasan, sang eksekutor tendangan bebas Stepan Estakwe, coba ancang-ancang kali ini memberikan kode kanan kanan. Siapa yang akan tuju kali ini? STQW umpan lambung tundulan tadi maksudnya bagi para pemain Kanada. Apakah handball karena ada klaim setelah tadi tendangan salto dilakukan salah satu pemain dari Kanada, pemain nomor punggung 10 Jonathan Davis, sepertinya mengenai tangan dari pemain nomor 5 dari Bosnia Sed Kolasinac. Tetapi apakah akan ada on review VAR? Karena kalau kita melihat wasit masih akan berkomunikasi atau tidak? Oh tidak, nampaknya sudah dipastikan hanya tendangan sudut. Kali ini beralih ke sebelah kiri gawang dari Bosnia. Ancang-ancang kali ini satu pemain dari Kanada. Umpan lambung kali ini, siapa yang tuju sundulannya? Tetapi lagi-lagi terusir lagi oleh barisan pertahanan yang dilakukan sangat solid oleh para pemain dari Bosnia.
3: Ya, bola dikuasai kiri oleh Maxim. Review langsung sodorkan saja ke depan. Derek Cornelis, masih pemain Kanada berada di garis lini pertahanannya. Derek pendek saja tadi kepada Luke de Vlaanderen, mencoba menggiring bola perlahan ke sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Bosnia. Ini bahaya sudah dari sektor sebelah kiri, lepaskan umpan. Namun bagaimana upaya tadi dari Dejan di kanan nampaknya yang mencoba menerobos sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia, namun masih membentur dan juga kembali dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Bosnia, menghasilkan tendangan penjuru. Kini bola dihadapi oleh Kapten Stephen Respectiu dari Kanada. Sudah pemikiran berada kotak penalti sudah dilakukan oleh Stephen, mencoba disundul lagi oleh Cornelis, lagi datang lagi pemain Millar di sana, masih Millar lepaskan lagi umpan berada kotak penalti, disundul lagi oleh pemain dari Bosnia untuk disapu lagi keluar dari kotak penalti, lepaskan lagi tendangan, namun membentur kembali pemain dari Bosnia Herzegovina. Pemain upaya dari Ismail Kone tadi membentur barisan pertahanan atau salah satu pemain dari Bosnia, menghasilkan tendangan penjuru kembali masih di sektor sebelah kiri gawang dari Bosnia. Kita nantikan tendangan penjuru nampaknya kembali dilakukan oleh Stephen, pendek saja balik ke kanan tadi, kembali ke Stephen, mencoba ke tengah. Kini De Cornelis sodorkan bola ke depan, namun kembali membentur pemain, mencoba lagi disodor, terjadi lagi problem bahaya. Oh, disapu saja langsung oleh pemain dari Bosnia tadi. Bagaimana upaya dari Kanada, lepaskan lagi langsung jauh ke depan, mencoba kejar oleh Jonathan, namun penguasaan bola yang tidak sempurna tadi Jonathan David di depan kotak penalti atau gawang dari Bosnia, hampir saja menciptakan peluang yang baik bagi Kanada di babak yang pertama ini.
1: Memasuki 5 menit terakhir, Bung Tovani, seperti apa? Mungkin ini tempo agak sedikit meningkat nih, terutama untuk Kanada ya.
2: Ya, kita lihat sendiri Bosnia setelah unggul dia memang sedikit mengendurkan serangannya, ditambah Kanada meningkatkan tekanannya sehingga membuat Kanada seolah terus membombardir pertahanan Bosnia. Tapi Kanada nampaknya masih sulit terutama untuk memberikan tusukan-tusukan dari tengah, karena yang terlihat dia terus mengandalkan sisi sayap yang belum begitu efektif, terutama dari kanan serangan, hanya mengandalkan dari sisi serangan. Jonathan David selaku

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan dunia itu dibanding dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah, sesungguhnya Allah menyesatkan

siapa yang Dia kehendaki dan menunjuki orang-orang yang bertaubat kepadanya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta, kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

suatu sikap yang baik untuk dilakukan. Kelulusan seseorang dalam menghadapi berbagai watak manusia sering menjadi salah satu tolok ukur kemampuannya bersosialisasi. Namun, sikap luwes dalam bergaul tentu tak boleh membuat kita larut ke dalam lingkungan. Apalagi bila kondisi lingkungannya berpotensi untuk membuat seseorang berselingkuh dari perintah sang pencipta. Sebab keluasan yang positif secara imun

0: menimpa kita di kemudian hari. Dalam hadis riwayat Ibnu As-Sakir, Rasulullah bersabda, "Jauhilah teman yang buruk, karena sesungguhnya engkau akan diidentikan dengannya."
1: Kisah Nabi Ayub alaihissalam, manusia paling sabar. Nabi Ayub alaihissalam berasal dari keluarga yang terhormat dan kaya raya. Ayahnya adalah Amos, keturunan Al-Is, putra pertama Nabi Ishak. Jadi, bisa disimpulkan bahwa Nabi Ayub alaihissalam merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ayub tinggal di daerah Hauran, kota Damaskus. Para penduduk di sana merupakan suku Arab asli dan memiliki bahasa seindah syair. Nabi Ayub merupakan lelaki dengan paras yang rupawan, sabar, bijaksana, dan cerdas. Sungguh luar biasa rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak kecil, Nabi Ayub telah terbiasa bekerja, dan ketika dia dewasa, segala jenis usaha yang dikelolanya semakin sukses. Nabi Ayub memiliki ribuan ternak, bangunan, dan tanah yang sangat luas. Kesuksesan ini membuat Nabi Ayub dipuja banyak orang. Semua orang tua ingin menjadikannya menantu. Pada akhirnya, Nabi Ayub menikah dengan Siti Rohmah, putri Afrayim bin Yusuf alaihissalam. Subhanallah. Rohmah merupakan wanita yang cantik dan soleh. Rumah tangga mereka dikaruniai 12 anak yang soleh dan juga rupawan. Kehidupan Nabi Ayub sungguh bahagia. Meski hartanya melimpah dan diberikan kenikmatan hidup yang tak ada habisnya, tapi Nabi Ayub tidaklah sombong. Dia tetap hidup sederhana dan tidak pernah menutup mata pada orang-orang yang membutuhkan.
2: Terima kasih, Tuan. Semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya kepadamu.
1: Begitulah doa yang selalu diucapkan oleh orang-orang yang ditolong oleh Nabi Ayub. Nabi Ayub adalah contoh orang yang kuat imannya dan rajin beribadah. Karena itulah Allah mengangkat beliau menjadi nabi dan bertugas menyebarkan ajaran tauhid yang benar kepada penduduk Hauran. Sejak saat itu, Nabi Ayub memulai dakwahnya. Dia juga membangun masjid-masjid sebagai tempat ibadah. Iman dan takwa Nabi Ayub yang begitu kuat membuat iblis tidak senang. Iblis kemudian meminta kepada Allah agar mereka diberikan kekuatan untuk menggoda Nabi Ayub. Atas izin dari Allah, iblis menyebarkan derita. Satu persatu ternak milik Nabi Ayub mati.
2: Apa yang terjadi dengan semua ternak ini?
3: Kita harus segera melaporkannya.
1: Dalam waktu singkat, kehidupan Nabi Ayub dan keluarganya tiba-tiba saja berubah. Seluruh harta hilang dalam sekejap. Dalam setiap kesempatan, iblis selalu berbisik.
4: Tuhanmu telah berbalik. Datanglah kepadaku, dan aku akan membantumu.
1: Namun, Nabi Ayub tidak tergoda. Dia tetap bersabar dan mengharap pahala, serta berzikir di pagi, siang, ataupun malam hari. Merasa usahanya gagal, iblis kembali meminta izin kepada Allah untuk menggoda Nabi Ayub lagi. Kali ini, mereka berniat merebut semua orang yang disayangi oleh Nabi Ayub. Mereka menciptakan bencana besar yang merobohkan rumah Nabi Ayub. Dalam peristiwa itu, seluruh keluarga Nabi Ayub meninggal dunia. Seketika itu juga, Nabi Ayub kehilangan semua anak tercintanya.
4: Hai Ayub, Lihatlah, Tuhanmu telah merobohkan rumahmu hingga anak-anakmu mati. Apakah kamu masih tetap menyembahnya?
1: Sekali lagi, Nabi Ayub tetap tidak tergoda. Baginya, semua yang dia miliki adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia sadar bahwa Allah bisa mengambilnya lagi kapan saja. Sebagai manusia, hal itu merupakan cobaan yang harus dihadapi. Kini, Nabi Ayub tinggal di rumah yang sangat sederhana. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka harus bekerja dengan keras. Meski dalam kondisi yang serba kekurangan, Nabi Ayub tetap taat. Dia tetap berdakwah, mengajarkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap dermawannya pun tidak pernah berkurang. Dia tetap berbagi, meskipun hanya sedikit. Setelah dua musibah besar tersebut, datang lagi musibah baru untuk menguji Nabi Ayub. Seluruh tubuh Nabi Ayub tiba-tiba mengeluarkan nanah dari kulit kepala hingga kaki. Cobaan kali ini sungguh berat, hingga membuat Nabi Ayub tidak bisa melakukan apa-apa. Dia tidak bisa bergerak, apalagi bekerja. Segala macam obat telah dicoba, namun penyakit itu tidak kunjung sembuh. Lama-kelamaan, orang-orang mulai menjauh dari Nabi Ayub. Mereka merasa jijik dan takut tertular. Mereka bahkan bergunjing di belakang Nabi Ayub.
5: Engkau tahu, dia pasti sudah melakukan dosa besar. Karena itulah Allah tidak menyembuhkan cobaannya itu.
1: Begitulah, selama Nabi Ayub sakit, hanya istrinya saja yang masih tetap setia. Bertahun-tahun kemudian, Nabi Ayub belum juga sembuh. Sang istri mulai merasa putus asa. Tubuh dan hatinya mulai lelah, karena setiap hari harus bekerja keras demi upah yang sangat sedikit. Iblis menggunakan kesempatan ini untuk menggoda istri Nabi Ayub.
4: Aku dulu menjatuhkan Adam lewat Hawa. Sekarang pun aku akan menggunakan cara yang sama.
1: Istri Nabi Ayub tergoda oleh bujuk rayuan iblis. Dia memberanikan diri untuk mengadu kepada Nabi Ayub.
6: Engkau adalah seorang nabi yang mulia. Seandainya engkau berdoa kepada Allah untuk minta disembuhkan, tentu akan dikabulkan. Sungguh, cobaan ini terasa berat untuk kita.
1: Nabi Ayub bertanya,
2: berapa lama kita merasakan kebahagiaan?
6: 20 tahun.
2: Lalu, berapa lama kita menderita?
6: 7 tahun.
1: Jawab istrinya lirih. Nabi Ayub lantas menjelaskan bahwa cobaan yang mereka alami belum seberapa jika dibandingkan dengan kebahagiaan dan rahmat yang telah mereka terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, tidak sepantasnya mereka mengeluh, karena Allah tidak akan menimpakan cobaan yang tidak bisa ditanggung oleh hambanya. Nabi Ayub merasa kecewa karena istrinya telah tergoda oleh bujukan iblis. Dia kemudian bersumpah,
2: kalau Allah telah menyembuhkanku, akan kupukul kamu 100 kali.
1: Cobaan ini terus berlanjut hingga 18 tahun. Selama itu pula, Nabi Ayub tidak pernah sekalipun mengeluh. Meskipun dikucilkan oleh orang-orang dan harus menahan lapar setiap harinya, Nabi Ayub tetap sabar. Suatu ketika, Nabi Ayub berdoa kepada Allah.
2: Wahai Tuhanku, aku ditimpa penyakit. Dan engkau maha penyayang di antara semua penyayang.
1: Allah mengabulkan doa Nabi Ayub dengan menurunkan firman-Nya.
7: Hentakkanlah kakimu ke atas bumi. Niscaya akan muncul air yang sejuk. Mandi dan minumlah. Maka penyakitmu akan sembuh.
1: Subhanallah, semua penyakit yang diderita Nabi Ayub benar-benar sembuh. Nabi Ayub bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dengan istrinya. Mereka berdua tidak henti-hentinya bersyukur atas mukjizat yang telah Allah berikan. Di tengah kebahagiaan itu, Nabi Ayub teringat pada sumpah yang telah dia buat ketika sakit. Sumpah harus dilaksanakan. Jika tidak, dia akan berdosa. Tapi dia pun tidak tega jika harus memukul istrinya sebanyak 100 kali. Sebelum Nabi Ayub melaksanakan sumpah itu, Allah menurunkan firman-Nya.
7: Ambillah seikat jerami dan pukullah dengannya. Maka tidaklah engkau berdosa dalam melaksanakan sumpahmu.
1: Alhamdulillah, Allah meringankan hukuman untuk istri Nabi Ayub. Itulah balasan untuk seorang istri yang telah setia merawat suaminya selama belasan tahun dengan sabar dan ikhlas. Setelah itu, Nabi Ayub dikaruniai kekayaan dan keturunan berkali lipat dari yang pernah dimilikinya. Allah berfirman,
7: dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah.
1: Semua ini merupakan rahasia di balik kesabaran dan keteguhan hati serta sikap lapang dada yang dimiliki oleh Nabi Ayub.

kehidupan Sufi dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfa bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

kehidupan Sufi dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Adam FM.
1: RRI Mamuci. Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Pagi Sulawesi Barat Sari Berita. Pemerintah Provinsi Sulbar kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP ke-12 kali dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPKRI. Mendukung instruksi Presiden terkait dengan pengelolaan lingkungan, Korem 142 Tatang menggelar aksi gotong royong. Pendengar, inilah Warta Pagi Sulawesi Barat untuk edisi 13 Juni 2026 bersama saya Mega Pika. Pendengar, kami mengawal informasi pertama, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP ke-12 kali dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPKRI. Marhadi Umar melaporkan selengkapnya.
1: Alhamdulillah pada hari ini sudah kami sampaikan ya LHP atas laporan keuangan.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPKRI untuk laporan keuangan tahun 2025. Capaian ke-12 kalinya ini diapresiasi BPK meski masih ditemukan sejumlah permasalahan yang dinilai tidak material. Hal tersebut disampaikan oleh staf ahli bidang keuangan BPKRI Ahmad Adib Susilo usai rapat paripurna penyerahan laporan hasil pemeriksaan atau LHP atas pelaporan keuangan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2025 di kantor DPRD Sulbar pada Kamis 11 Juni 2026. Ahmad mengakui masih ada beberapa permasalahan namun tidak signifikan dan tidak berpengaruh material sehingga tidak mempengaruhi opini WTP. Adapun beberapa rekomendasi yang diberikan harus segera ditindaklanjuti dalam periode 60 hari sejak diterimanya LHP tersebut.
1: Alhamdulillah pada hari ini sudah kami sampaikan ya LHP atas laporan keuangan Pemerintah Sulawesi Barat tahun 2025 dan alhamdulillah capaian yang luar biasa oleh jajaran pemerintah Sulawesi Barat untuk memperoleh WTP kembali yang ke-12 kalinya. Tentu ini kami apresiasi karena mempertahankan itu tidak mudah. Dan memang tetap ada beberapa permasalahan yang kami lihat dan alhamdulillah tidak signifikan, tidak berpengaruh material ya, yang sehingga tetap tidak mempengaruhi opini, sehingga tetap kami berikan opini WTP. Dan kami juga apresiasi dari Pak Gubernur menyampaikan rencana aksi yang luar biasa di mana beliau akan membentuk tim khusus ya untuk menyelesaikan rekomendasi BPK. Jadi kami berikan rekomendasi dan beliau juga sudah aware bahwa dalam periode 60 hari sejak diterimanya LHP ini harus diselesaikan. Beliau tadi sudah memberikan beberapa rencana aksi, ada tim khusus dibentuk menadap kapasitas ya, mempelajari teman BPK seperti apa untuk jadi perbaikan ke depan dan lain-lain yang tentu kami harapkan dapat diselesaikan dengan tepat waktu.
2: BPK berharap seluruh rekomendasi dapat diselesaikan tepat waktu guna memperbaiki tata kelola keuangan di daerah Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Pendengar, DPRD Sulawesi Barat akan panggil pimpinan OPD terkait atas temuan BPKRI pada laporan keuangan tahun 2025. Kembali Marhadi Umar melaporkan selengkapnya.
3: Itu rekomendasi dari LHP BPKRI nanti.
2: Ketua DPRD Sulawesi Barat, Amalia Fitri menjelaskan bahwa temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang sama masih muncul dari tahun ke tahun dan pengembalian kelebihan pembayaran oleh organisasi perangkat daerah atau OPD hanya sebagian kecil. Maka dari itu, DPRD akan menyusun jadwal pemanggilan terhadap OPD terkait melalui fungsi pengawasan. Hal tersebut disampaikan Amalia Fitri usai rapat paripurna penyerahan laporan hasil pemeriksaan atau LHP BPKRI atas laporan keuangan Pemprov Sulbar tahun 2020 di kantor DPRD Sulbar pada Kamis 11 Juni 2026. Meski pemerintah provinsi kembali meraih opini WTP yang ke-12 kalinya, DPRD melihat masih adanya kelemahan yang berulang. Ketika dikonfirmasi mengenai temuan BPK yang setiap tahun muncul, Amalia Fitri menjelaskan bahwa ranah eksekusi berada di pemerintah provinsi. Ia menegaskan DPRD akan tetap menjalankan fungsi dan pengawasannya secara serius.
3: Ya, kalau kami terima kasih banyak Pak Sulbar dapat DTP. Tentu rekomendasi dari LHPP PKRI nanti ini kami akan tindak lanjuti sesuai dengan fungsi pengawasan dan kewenangan yang diatur dalam undang-undang. Ya, itu mungkin arahnya dari Pemprov kan mungkin yang bisa menjawab itu. Kalau kami sudah hanya dalam bentuk pengawasan saja menyampaikan, nanti kan kami susun jadwal di badan musyawarah untuk kemudian kami memanggil setiap OPD melalui bentuk pengawasan kami. Oke. Kalau kami di DPRD.
2: Meski demikian, DPRD Sulbar tetap mengapresiasi Sulawesi Barat atas opini WTP yang ke-12 kalinya dari BPK RI. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Pendengar, warga keluhkan belum adanya ruang ganti layak di area permandian arteri Mamuju. Muhammad Ilham melaporkan selengkapnya.
4: Warga yang rutin mandi dan terapi laut di pantai arteri Mamuju mengeluhkan belum adanya ruang ganti layak sehingga aktivitas mereka seringkali terganggu kenyamanan dan keamanannya. Pantai arteri di Kabupaten Mamuju kini menjadi tujuan warga untuk terapi laut pada pagi hari termasuk komunitas kontes alam komunitas terapi sehat air laut arteri Mamuju. Aktivitas berendam dan berenang yang dilakukan rutin namun fasilitas dasar seperti ruang ganti masih belum tersedia hingga saat ini. Penggiat komunitas Haryanto mengungkapkan warga kesulitan mengganti pakaian seusai mandi karena tidak ada ruang ganti khusus yang tertutup dan aman di sekitar lokasi. Menurutnya fasilitas tersebut penting untuk menjaga kenyamanan keluarga, terutama perempuan dan anak-anak yang datang terapi air laut setiap pekan. Ia menilai ketiadaan ruang

0: seindah mungkin, ya, kemudian kenyamanan,
1: wisata, kan?
0: Ya, tempat wisata, sehingga disinilah kita bisa memberikan apa ya, nuansa nyamannya ya, gitu. Betul.
2: Selain mengeluhkan ruang ganti, komunitas yang rutin berkegiatan di Pantai Arteri juga sebelumnya telah berinisiatif membangun tangga akses ke pantai secara swadaya. Upaya itu dilakukan demi memudahkan lansia dan anggota lain turun ke laut sekaligus menjadi sinyal bahwa warga sudah lebih dulu bergerak dibanding pemerintah. Haryanto mengajak pemerintah daerah menata Pantai Arteri sebagai ruang publik yang bersih, sehat, dan ramah keluarga dengan menyediakan fasilitas dasar seperti ruang ganti, tempat bilas, dan pengelolaan sampah yang lebih baik. Ia berharap keluhan soal fasilitas tidak lagi menjadi hambatan bagi warga Mamuju yang ingin memanfaatkan terapi laut sebagai bagian dari gaya hidup sehat. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
3: Pendengar mendukung instruksi Presiden terkait dengan pengelolaan lingkungan, Korem 142 Tata menggelar aksi gotong royong. Berikut disampaikan Muhammad Rusdiansyah.
4: Sesuai dengan perintah Presiden kemarin, bahwasannya tempat-tempat kita ini harus semuanya harus bersih.
5: Mendukung instruksi Presiden terkait pengelolaan lingkungan, Korem 142 Tarogada Tarogalu menggelar aksi gotong royong berskala besar di Kabupaten Mamuju. Kegiatan ini dikemas dalam gerakan Jumat Bersih. Ini menyisir kawasan vital Jalan Arteri atau Jalan Veteran Mamuju. Kepala Staf Korem 142 Tarogada Tarogalu, Kolonel Infantri Abdul Rahman, memimpin langsung jalannya aksi kebersihan tersebut pada Jumat pagi. Kegiatan diawali dengan apel bersama yang melibatkan personil gabungan dari prajurit Korem 142 Lanal Mamuju, perangkat desa, serta dukungan penuh dari Dinas Kebersihan setempat. Kepada RRI, Kolonel Infantri Abdul Rahman menegaskan bahwa fokus utama gerakan ini adalah membersihkan sampah, khususnya sampah non-organik, guna menciptakan lingkungan yang sehat dan asri.
4: Jadi kegiatan untuk Jumat Bersih ini, kita tadi sudah apel bersama dengan personil dari Lanal, termasuk dari petugas desa juga ada yang juga bergabung. Dari Dinas Kebersihan juga tadi sudah mendukung. Jadi sesuai dengan perintah Presiden kemarin, bahwasannya tempat-tempat kita ini harus semuanya harus bersih, terutama sampah-sampah yang non-organik ini kita harus bersihkan. Tapi kita tidak hanya itu, semuanya kita bersihkan agar juga lingkungan di sekitar kita juga menjadi bersih. Harapannya kita berharap tidak hanya kita untuk menjaga kebersihan ini, termasuk juga masyarakat lainnya, bahu-membahu agar tempat-tempat kita ini yang khususnya yang dipakai untuk kegiatan orang beraktivitas ini bersih, rapi, dan tidak ada sampah berserakan di mana-mana.
5: Kawasan Jalan Arteri dipilih karena menjadi pusat mobilitas dan aktivitas harian warga Mamuju. Melalui sinergi ini, Korem 142 Tarogada Tarogauk berharap dapat memicu kesadaran masyarakat yang lebih luas agar tidak hanya mengandalkan aparat, tetapi ikut bahu-membahu menjaga kebersihan fasilitas publik demi kenyamanan bersama. RRI Mamuju, Muhammad Tersjansa melaporkan.
3: Masih mendengarkan Warta Sulbar. Pendengar, terima kasih masih bersama kami di Warta Pagi Sulawesi Barat, produksi Radio Republik Indonesia Mamuju. Pendengar, warga Mamuju mengaku terbebas dari kekuatan otot dan nyeri tulang belakang setelah 3 bulan rutin terapi laut tanpa mengkonsumsi obat. Berikut disampaikan Muhammad Ilham.
6: Awalnya memang saya punya pernah didiagnosa itu saraf kejepit.
2: Seorang warga Mamuju, Lydia, mengaku terbebas dari kekakuan otot dan nyeri tulang belakang setelah 3 bulan rutin terapi laut tanpa mengkonsumsi obat. Ia menceritakan awalnya didiagnosis mengalami kekakuan otot dan sempat diterapi dengan alat listrik di rumah sakit, namun masih merasakan sakit jika duduk terlalu lama. Kondisi itu membuat aktivitas hariannya terganggu, terutama setelah menjalani operasi sesar beberapa tahun lalu. Setelah membaca referensi tentang manfaat berenang bagi saraf dan otot, ia kemudian bergabung dengan komunitas terapi sehat air laut Arteri Mamuju dan rutin mandi di laut hingga 5 kali seminggu selama 3 bulan. Hasilnya, ia mengaku kini dapat duduk lama tanpa nyeri dan kembali beraktivitas normal. Lydia menuturkan selain meredakan nyeri tulang belakang, terapi laut juga membuat

0: tidurnya lebih nyenyak dan luka kecil di kulit lebih cepat pulih, sehingga ia kini lebih memilih perawatan alami ketimbang obat dan skincare. Ia bahkan tetap mandi laut 1 hingga 2 kali seminggu sebagai bagian dari gaya hidup sehat.
1: Katanya bukan saraf kejepit tapi lebih ke gangguan otot, kedepan otot. Jadi saya kan kalau sakit itu nggak harus langsung obat kan, saya jarang minum obat. Jadi katanya saya baca-baca referensi untuk saraf terjepit itu bagus untuk aktivitas berenang gitu kan. Cuman selama ini saya nggak berenang, cuman kalau di laut itu jarang sekali. Setelah saya tahu untuk saraf kejepit dan terkait dengan tulang-tulang itu, ya saya disarankan untuk mandi di air laut katanya. Ya di situ saya gabung.
0: Pengalamannya menjadi salah satu testimoni anggota komunitas terapi laut di Pantai Arteri Mamuju yang semakin banyak diikuti warga dari berbagai usia. Mereka memanfaatkan laut sebagai ruang pemulihan kesehatan murah dan mudah dijangkau di tengah keterbatasan fasilitas layanan kesehatan. Lydia berharap pengalamannya dapat mendorong warga Mamuju untuk lebih memanfaatkan potensi laut secara bijak sebagai terapi penunjang kesehatan sambil tetap menjaga kebersihan pantai dan tidak bergantung sepenuhnya pada obat-obatan kimia. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
2: Pendengar, sinergi 3 pilar di Sulbar resmi membuka ajang bergengsi kejuaraan Karate Open Turnamen 2026. Kami hadirkan informasi untuk Anda.
3: Sinergi 3 pilar di Sulawesi Barat resmi membuka ajang bergengsi kejuaraan Karate Open Turnamen 2026. Kompetisi berskala besar yang memperebutkan Piala Gubernur, Kapolda, dan Danrem 142 Tatak resmi bergulir. Upacara pembukaan dipimpin langsung oleh Komandan Korem 142 Taroada Tarogau, Brigjen TNI Hartono. Kepada RRI, Brigjen TNI Hartono menegaskan bahwa turnamen ini bukan sekedar ajang berburu medali, melainkan wadah krusial untuk membentuk karakter disiplin pada generasi muda, sekaligus benteng dari ancaman penyakit masyarakat.
4: Ya, hari ini kita menghadiri kegiatan turnamen Piala Gubernur Sulawesi Barat, Piala Kapolda, dan Rem 142 Taroda Tarogau. Jadi digabung jadi satu, Pak. Diselenggarakan di Gor Mamuju.
5: Harapannya mungkin ke...
4: Harapannya begini, intinya kegiatan turnamen seperti ini tuh sangat bagus sekali. Ini adalah wahana untuk membentuk karakter. Nah, karate itu olahraga yang bagus, tegas, disiplin, jujur. Nah, itu karakter-karakter itu yang harus ada di jiwa anak-anak muda Indonesia. Terus yang paling penting lagi adalah terhindar dari penyakit-penyakit masyarakat yang tidak bagus. Minuman keras, narkoba, judi, pergaulan bebas. Nah, itu Pak tujuannya. Dan berprestasi.
3: Langkah kolaboratif ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sulawesi Barat, Bau Akram, menyampaikan apresiasi tinggi karena kejuaraan ini dinilai menjadi modal awal yang sangat baik untuk menguji mental atlet sejak dini, dengan harapan melahirkan bibit unggul yang mampu menembus kancah internasional.
5: Terkait kegiatan hari ini mungkin bisa dijelaskan, Pak Kadis?
6: Iya, alhamdulillah hari ini ada kegiatan yaitu kejuaraan karate open turnamen gubernur, piala gubernur, piala kapolda, dan piala danrem. Dilaksanakan pada hari ini, alhamdulillah dukungan dari semua yang hadir pada danrem untuk langsung.
5: Mungkin apa sih harapan untuk kegiatan kali ini?
6: Yang pertama adalah apresiasi dan terima kasih kami terhadap penyelenggara, kegiatan kejuaraan karate ini. Kami dari pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yaitu mendukung sebelumnya kegiatan seperti ini, apresiasi dan terima kasih kami. Karena bagaimanapun kegiatan ini sangat banyak memberikan kontribusi bagi pembinaan atlet-atlet kita yang berada di Provinsi Sulawesi Barat pada kejuaraan pada saat ini.
5: Super apa mungkin yang diberikan kepada atlet-atlet yang ingin bertanding nanti ini?
6: Selain daripada memberikan kontribusi pada kejuaraan kali ini, kami juga selalu memberikan support atlet agar selalu bagaimana menciptakan bibit-bibit prestasi yang ada di Sulawesi Barat yang pertama yang kedua sportivitas yang dikedepankan di dalam pelaksanaan kegiatan ini, dan yang ketiga kejuaraan ini insya Allah akan banyak memberikan manfaat sekali lagi terutama bagi pembinaan generasi muda ke depan, apalagi saya lihat tadi banyak dari kalangan anak-anak yang mentalnya sudah diuji di dalam kejuaraan seperti ini, insya Allah mereka akan berprestasi baik secara lokal, secara nasional, insya Allah secara internasional juga bibit-bibit itu kita bina dari sekarang.
5: Oke, siap, makasih Pak Kadis.
3: RRI Mamuju, Muhammad Trusdiansa melaporkan.
2: Brigger jejak KPKP dari Karampuang merupakan kerajinan perahu nelayan di Pulau Karampuang, Mamuju. Kami hadirkan news feature untuk Anda yang disampaikan Ahyan Irsyada selengkapnya.

0: Di Pulau Karampuang, Kabupaten Mamuju, kehidupan maritim tidak hanya terlihat dari aktivitas nelayan di laut. Di balik itu, ada para pembuat perahu yang menopang mobilitas dan produksi perikanan masyarakat setempat. Salah satunya adalah Pak Edi. Dari bengkel sederhananya, ia membuat perahu nelayan untuk warga sekitar. Setiap perahu lahir melalui prosesnya mengandalkan pesanan, keterampilan tangan, dan pengetahuan tentang kayu yang diwariskan turun-temurun. Perahu buatan Pak Edi tidak digunakan untuk mengangkut penumpang. Semuanya dibuat khusus untuk kebutuhan nelayan. Karena itu, bentuk dan konstruksinya disesuaikan dengan pekerjaan di laut. Jenis perahu yang paling sering dibuat dikenal dengan nama lokal KPKP atau KPKP Jongkon, yaitu perahu kecil berlunas. Nama lokal ini menunjukkan bahwa perahu bukan sekedar alat transportasi, tetapi juga bagian dari identitas maritim masyarakat Karampuang. Untuk menyelesaikan satu unit perahu, biasanya dibutuhkan waktu sekitar 15-20 hari. Lamanya pengerjaan bergantung pada kondisi kerja dan ketersediaan bahan. Pak Edi menjelaskan, ritme produksi sangat dipengaruhi oleh jumlah pesanan dan stok kayu. Pekerjaan ini tidak berjalan seperti industri massal, tapi mengikuti kebutuhan nyata para pemesan. Selama papan kayu sudah tersedia, proses pembuatan bisa langsung dimulai tanpa harus menunggu lama.
1: Apa ini kapal dibikin, Pak? Kapal nelayan atau kapal untuk penumpang gitu?
2: Khusus kapal nelayan.
1: Biasanya berapa lama, Pak, ini pembuatan kapal seperti ini?
2: Tergantung dari cuacanya. Kita di sini kan pakai tenaga surut ya. Kadang kita bikin itu 15 hari satu perahu, kadang 20 hari kalau ada sitron masuk kan.
1: Biasanya dibuat dulu atau tergantung pesanan ini, Pak?
2: Ya pokoknya asal ada papannya kita langsung buat juga.
1: Biasanya dalam satu tahun atau satu bulan gitu berapa kapal dibuat?
2: Ketahanan.
1: Dibuatnya berapa kali, Pak?
2: Berapa kali? Tergantung pesanannya, begitu.
1: Biasanya
2: kita bikin satu bulan itu 2-3. Tergantung dari besarnya juga, Pak.
1: Bicara biaya, Pak, berapa, Pak, kira-kira?
2: Kalau biayanya, kalau kita kan tinggal bikin ya, itu 1,5 juta.
0: Pola kerja ini menunjukkan bahwa bengkel perahu di Karampuang berjalan dengan sistem produksi kecil berbasis pesanan. Dalam satu bulan, Pak Edi biasanya mampu menyelesaikan sekitar 2-3 perahu. Jumlah itu bisa berubah tergantung ukuran perahu dan tingkat kesulitan pengerjaan. Untuk ongkos kerja, Pak Edi menyebut kisaran sekitar 1,5 juta rupiah per perahu. Nilai tersebut merupakan biaya tenaga dan keahlian tukang, belum termasuk kayu sebagai bahan baku utama. Dari sisi ekonomi lokal, pekerjaan membuat perahu masih menjadi bagian penting yang mendukung sektor perikanan di Pulau Karampuang. Bahan baku kayu diperoleh dengan memesan papan dari Somel, sementara sumber kayunya berasal dari daerah Bone-Bone. Menurut Pak Edi, kayu yang paling baik untuk perahu nelayan dikenal secara lokal sebagai pelapi, yaitu jenis beranti merah. Kayu ini dianggap kuat dan tahan untuk menghadapi air laut serta cuaca pesisir.
1: Bahan bakunya ini dari mana, Bro?
2: Dari kayu? Ya, kayunya dari Bone-Bone biasanya kita pesan. Dari Somil.
1: Jenis kayunya seperti apa, Pak, yang mungkin bagus untuk kapal nelayan itu?
2: Kalau orang di sini bilang pelapi, jenis merah tuh.
1: Awet itu?
2: Jenis merah itu kayak meranti merah.
1: Yang pesan biasanya dari mana saja ini, Pak?
2: Orang-orang di sini juga, nelayan semua tuh.
1: Oh, dari luar kota mungkin ada?
2: Kadang ada sebagian. Oh, kalau jenisnya cuma modelnya begini aja. Kalau orang di sini bilang KPKP, Jongkon. Bukan jenis lunas kan.
0: Sebagian besar pemesan berasal dari masyarakat sekitar, terutama nelayan setempat. Namun sesekali ada juga pesanan dari luar kota. Keberadaan tukang perahu seperti Pak Edi sangat penting bagi keberlanjutan ekonomi maritim Karampuang. Tanpa mereka, nelayan akan lebih sulit mendapatkan sarana produksi utama untuk melaut. Karena itu, kerajinan perahu di Karampuang bukan hanya pekerjaan biasa, ia adalah potensi daerah yang bertumpu pada keahlian tradisional, jaringan sosial, dan pengetahuan lokal. Di balik perahu-perahu kecil yang berlayar di sekitar Mamuju, ada kerja teknis dan budaya yang menjadi fondasi kehidupan pesisir Karampuang.

Demikian informasi yang dapat kami sajikan dalam Warta Pagi Sulawesi Barat. Dan pendengar, siaran kami bisa Anda akses juga melalui aplikasi RRI Digital dan melalui rri.co.id. Saya Mega Pika mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id. Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas."
1: Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
2: "Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas? Saya nggak punya uang kembalian."
1: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
2: "Udah, Mas, nggak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya." Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
1: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
2: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
1: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
2: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
1: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

01 RRI Mamuju dengan esensi buku. Buku Ayat-Ayat Cinta merupakan novel pertama karya Habibur Rahman El Sirazi yang diterbitkan pada tahun 2004. Ayat-Ayat Cinta mengisahkan tentang kehidupan perjalanan hidup Fahri bin Abdillah sebagai seorang mahasiswa Indonesia yang sedang menuntut ilmu di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Dalam buku Ayat-Ayat Cinta mengangkat tema cinta yang berbalut dengan nilai-nilai Islam, pendidikan, dan budaya Timur Tengah. Sebagai pemeran utama dalam Ayat-Ayat Cinta diperankan oleh Fahri bin Abdillah, seorang pria yang taat beragama, cerdas, dan memiliki integritas tinggi. Di Kairo, ia tinggal bersama beberapa teman serumahnya yang juga mahasiswa. Kehidupan sehari-hari Fahri dipenuhi dengan belajar, bekerja sambilan sebagai penerjemah, dan beribadah. Meskipun ia fokus pada studinya, kehidupan Fahri berubah ketika ia bertemu dengan 4 wanita yang masing-masing memiliki peran penting dalam hidupnya. Wanita pertama adalah Maria Girgis, seorang tetangga Kristen Katolik yang sangat akrab dengan Fahri. Dalam novel Ayat-Ayat Cinta, Maria adalah sosok wanita yang cantik, lembut, dan baik hati. Maria sangat mengagumi sosok Fahri yang sangat cerdas dan selalu membantu sesama. Namun cinta Maria hanya tersimpan rapat-rapat karena perbedaan keyakinan dengan Fahri. Maria hanya dapat mengagumi Fahri secara diam-diam dan hanya bisa menyampaikan cintanya dalam buku hariannya. Begitu besar cinta Maria ke Fahri, ia selalu belajar tentang Islam ke Fahri dan mendalami tentang agama Islam. Wanita kedua yang ditemui oleh Fahri dalam Ayat-Ayat Cinta adalah Nurul Azkia, putri dari seorang kiai terkenal di Indonesia. Nurul adalah seorang wanita yang santun dan cerdas yang juga menyimpan perasaan terhadap Fahri. Namun, karena sifatnya yang pemalu, ia tidak pernah mengungkapkan perasaannya secara langsung. Hubungan Fahri dan Nurul lebih banyak terjalin melalui komunikasi tertulis dan pandangan-pandangan sekilas. Wanita ketiga adalah Noura Bahadur, seorang gadis Mesir yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Fahri dan teman-temannya menyelamatkan Noura dari ayahnya yang kejam dan memberinya perlindungan. Noura kemudian jatuh cinta kepada Fahri karena kebaikan dan perlindungan yang ia berikan. Namun, hubungan ini menjadi rumit karena Noura berharap lebih dari sekedar perlindungan dan perhatian. Wanita keempat yang ditemui dalam novel Ayat-Ayat Cinta adalah Aisha Greimas, seorang gadis Jerman keturunan Turki yang memeluk agama Islam. Aisha adalah wanita yang mandiri, cerdas, dan berani. Dalam novel Ayat-Ayat Cinta digambarkan sosok Aisha yang taat beragama dan peduli akan sesama. Ini ditunjukkan ketika Aisha yang membela para turis ketika akan diusir saat menaiki kendaraan umum. Di Arab saat itu memang sangat rendah akan toleransinya bagi masyarakat non-Muslim. Di sanalah menjadi awal pertemuan dengan Fahri. Sosok Fahri yang berani membela Aisha akan tindakan yang dibuatnya yang dianggap benar. Seiring berjalannya waktu, Fahri dan Aisha mulai berinteraksi lebih intens. Mereka saling bertukar pendapat tentang berbagai hal, termasuk tentang agama, budaya, dan pandangan hidup masing-masing. Perkenalan mereka membuka jalan bagi pembaca untuk mengetahui lebih dalam tentang karakter masing-masing. Konflik utama dalam novel ini berpusat pada dilema yang dihadapi Fahri ketika ia harus memilih di antara wanita-wanita tersebut. Pada akhirnya, Fahri menikahi Aisha karena ia merasa Aisha adalah sosok yang paling sepadan dengannya yang dianggap baik dari segi intelektual maupun spiritual. Namun pernikahan Fahri dan Aisha tidak serta-merta mengakhiri semua masalah. Mereka menghadapi berbagai tantangan, seperti perbedaan budaya yang dihadapinya. Seperti ketika Fahri telah menjadi suami Aisha yang terlahir dari keturunan yang kaya raya, yang dapat dengan mudah mendapatkan sesuatu dengan uang yang dimilikinya. Saat itu, Fahri selalu memiliki masalah dengan komputer jadul yang dimilikinya. Aisha sebagai istri yang perhatian, berinisiatif mengganti komputer jadul Fahri dengan laptop pengeluaran terbaru yang lebih canggih tanpa sepengetahuan Fahri. Inisiatif Aisha tidak diindahkan oleh Fahri. Fahri sangat marah karena menganggap komputer jadul miliknya ia dapatkan dengan penuh perjuangan. Konflik selanjutnya adalah fitnah yang dilancarkan oleh seorang wanita yang pernah ditolong oleh Fahri dari kekerasan rumah tangganya. Wanita tersebut menuduh Fahri telah melakukan pelecehan. Tuduhan ini membawa Fahri ke dalam penjara dan menguji ketabahan serta keteguhan iman Aisha.
Maria Girgis yang sangat mencintai Fahri akhirnya berperan penting dalam membersihkan nama baik Fahri. Ia memberikan kesaksian yang membantu membebaskan Fahri dari tuduhan tersebut dengan bukti-bukti yang disiapkan oleh Maria. Pada akhirnya, Fahri terbebas dari penjara berkat bantuan dari Maria. Dalam akhir cerita, Maria mengalami sakit serius karena tekanan psikologi akibat cinta tak tersampaikan kepada Fahri akibat perbedaan agama. Maria akhirnya koma, dan di akhir hidupnya ia meminta Fahri untuk menuntunnya menjadi seorang Muslim. Aisyah sebagai istri yang baik hati meminta suaminya Fahri untuk menjadikan Maria sebagai istrinya. Dan saat berada di rumah sakit, Fahri dan Maria melangsungkan pernikahannya secara Islam dibantu oleh sang istri Aisyah untuk mendandani Maria. Setelah ijab kabul, Fahri mengajari Maria untuk melakukan sholat pertamanya. Di pertengahan sholatnya, Maria menghembuskan nafas terakhirnya. Novel ini ditutup dengan pesan yang kuat tentang cinta, pengorbanan, dan keteguhan iman. Ayat-ayat cinta mengajarkan pembaca tentang pentingnya mempertahankan prinsip-prinsip agama dalam menghadapi berbagai cobaan hidup, serta menunjukkan bagaimana cinta yang tulus dan berlandaskan keimanan.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

Pendengar, selamat pagi, kembali menemani kebersamaan kita di pagi ini 13 Juni 2026, dan juga kita nanti masih akan hadirkan untuk Anda dalam laga pertandingan Piala Dunia 2026 sebentar pukul 9 tepatnya untuk waktu Indonesia Tengah akan berlaga Amerika Serikat versus Paraguay. Yang nanti akan bisa Anda dengarkan di pukul 9 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Mamuju. Mega Pika masih menemani kebersamaan Anda di pagi hari ini dengan informasi olahraga yang kami hadirkan untuk Anda pendengar, yang dimana tadi kami hadirkan juga pada laga Kanada versus Bosnia di pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Dan dari ajang Piala Dunia 2026, tuan rumah Kanada harus bekerja keras untuk menghindari kekalahan pada laga perdana grup B untuk menghadapi Bosnia dan bermain di Stadion Toronto, Kanada ditahan imbang dengan skor 1 sama.

Dan Peningir membuka keunggulan lebih dulu pada menit 21 melalui Jovolak, dan gol tersebut berawal dari skema sepak pojok yang berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh tim tamu. Memasuki babak kedua, Kanada tampil lebih agresif dengan terus menekankan pertahanan Bosnia, dan sejumlah peluang berhasil diciptakan namun belum mampu menghasilkan gol pertama kedudukan. Gol yang ditunggu publik, tuan rumah akhirnya hadir pada menit ke-79, dan penyerangan pengganti mencetak gol penyeimbang setelah menerima umpan dan melepaskan tembakan akurat ke pojok gawang Bosnia. Setelah skor menjadi satu sama, Kanada terus berupaya mencari gol kemenangan, namun rapatnya pertahanan Bosnia menurut kedudukan tidak berubah hingga pertandingan berakhir. Peningkat hasil imbang satu sama membuat Kanada dan Bosnia sama-sama mengoleksi satu poin pada laga perdana grup B Piala Dunia 2026. Kami masih akan terus mengupdate informasi untuk Anda di pagi ini, dan tetaplah bersama kami.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, ntar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar masih benar-benar kebersamaan kita di Mamuju pagi ini dan masih kami hadirkan informasi olahraga untuk Anda terkait dengan perhelatan Piala Dunia 2026 yang terus menyajikan pertandingan-pertandingan menarik. Kali ini pendengar, perhatian tertuju pada tim tuan rumah Amerika Serikat yang akan memulai perjuangannya di ajang sepak bola terbesar di dunia dengan menghadapi Paraguay pada laga perdana.
1: Anugerah pencipta.
0: Pendengar, pelatih Amerika Serikat Mauricio meminta para pemainnya untuk tampil fokus sejak menit awal pertandingan. Menurutnya, Paraguay merupakan lawan yang tangguh dan memiliki karakter pemain agresif yang patut diwaspadai. Pendengar, ia menilai tim tersebut memiliki mental kuat dan telah membuktikan kualitasnya pada babak kualifikasi dengan meraih kemenangan atas tim-tim besar seperti Argentina dan juga Brasil. Menjelang laga yang akan berlangsung di Stadion Los Angeles, Amerika membawa modal cukup baik setelah menjalani dua pertandingan pemanasan. Mereka berhasil mengalahkan Senegal dengan skor 3-2, meski kemudian harus mengakui keunggulan Jerman dengan skor 2-1. Pendengar, hasil tersebut dinilai mampu meningkatkan kepercayaan diri para pemain Amerika Serikat baik dari sisi taktik maupun juga mental bertanding. Kabar baiknya, seluruh 26 pemain dalam skuad Amerika Serikat berada pada kondisi fit dan siap untuk dimainkan, termasuk bek Chris Richards yang terus menunjukkan perkembangan positif dalam proses pemulihan cedera pergelangan kaki. Di lini depan, harapan tuan rumah akan bertumpu pada Christian yang didukung oleh Taylor Adams dan Weston untuk membongkar pertahanan Paraguay. Pendengar, menarik untuk dinantikan apakah Amerika Serikat mampu memanfaatkan status tuan rumah untuk meraih kemenangan perdana atau justru Paraguay yang akan memberikan kejutan pada laga pembuka mereka di Piala Dunia 2026.

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak na tanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: Halo pendengar setia RRI, momen yang Anda tunggu-tunggu telah datang. Piala Dunia 2026. Dengarkan setiap pertandingan seru, setiap gol yang mengguncang hanya di RRI. Kami hadir dengan siaran langsung, update skor, dan juga cerita di balik lapangan hijau. Dari kota besar hingga pelosok desa, RRI selalu bersama Anda. Piala Dunia 2026, semakin dekat, semakin terasa. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Hello, Mi.
4: Apa ini?
3: Untuk kamu.
4: Hah? Uang?
3: Katanya sepatumu jebol.
4: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
3: Ya udah, pakai uang itu aja.
4: Hah? Yang benar.
3: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
4: Iya, tapi...
3: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
4: Beneran nih, makasih teman.
5: Hore, juara.
6: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

Pendengar masih menemani kebersamaan kita di pagi ini dan masih kami hadirkan informasi olahraga. Tadi ada yang menyapa izin minum sari kurma di area kurma aren di arteri. Selamat pagi. Ini dengan siapa juga ya? Yang apa ini, dari siapa nggak ada informasinya. Selamat pagi untuk Anda yang pagi ini tadi menyapa dan juga pendengar pagi ini yang menemani kebersamaan kita di mana saja Anda berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, dan juga sebentar kita akan ikuti perhelatan Piala Dunia 2026 di pukul 9 waktu Indonesia Tengah, sebentar Amerika Serikat versus Paraguay. Dan masih kami hadirkan informasi olahraga terakhir untuk Anda dari ajang Piala Dunia 2026 terkait dengan persiapan tim nasional Paraguay yang akan memulai perjuangannya di grup D dengan menghadapi tuan rumah Amerika Serikat pada laga perdana. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Los Angeles pada Sabtu 13 Juni 2026 waktu Indonesia Barat ini menjadi laga penting bagi Paraguay untuk membuka peluang lolos ke fase berikutnya. Paraguay datang dengan modal cukup baik. Tim berjuluk La Arbiroja ini pernah mencatat 3 kemenangan beruntun atas Amerika Serikat, meskipun pada pertemuan terakhir mereka harus mengakui keunggulan lawannya dengan skor 1-2. Melatih Paraguay menegaskan bahwa pertandingan ini memiliki arti besar bagi timnya dan menurutnya perjuangan para pemain untuk mencapai putaran final Piala Dunia membuat laga tersebut terasa lebih istimewa dibandingkan pertandingan biasanya. Paraguay dikenal sebagai tim yang disiplin dalam bertahan, pendengar. Selain mengandalkan organisasi pertahanan yang solid, mereka juga memiliki kekuatan dalam serangan baik serta situasi bola mati yang kerap menjadi senjata andalan.

Pendengar, menjelang pertandingan, Paraguay memiliki pemain muda berbakat, ada Julio ke Amerika Serikat, namun pemain berusia 22 tahun ini masih dibayangi cedera hamstring yang membuat kondisinya terus dipantau tim pelatih. Jika Eri Enciso tidak dapat tampil, Paraguay masih memiliki sejumlah pemain berpengalaman seperti Miguel, Antonio, dan Omar. Dan kapten dari tim yang siap menjadi tumpuan ini pertahanan maupun juga serangan. Dengan kekuatan yang dimiliki, pendengar, Paraguay bertekad memberikan perlawanan sengit pada tuan rumah dan berusaha meraih hasil positif pada pembukaan mereka di Piala Dunia 2026. Demikian informasi olahraga, pendengar. Kalau pendengar nanti nungguin kapan jadwal andalannya.

0: bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru, pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: Berikutnya kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Pro 3.
3: Pro 1 RRI Mamuju, segera bergabung dengan Pro 3.
4: Dan pajak rokok sebesar 616,34 juta.
5: Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan layanan. Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara. Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar untuk meningkatkan kesiapan tempur. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan kualitas layanan dan penguatan pengawasan untuk memastikan program berjalan dengan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
6: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Ya, satu bulan ya.
7: Pemerintah terus melakukan pembenahan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Perbaikan difokuskan pada kualitas layanan, pengawasan serta pelaksanaan program di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi perbaikan implementasi tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta. Menurut Zulhas, program MBG merupakan kebijakan strategis Presiden yang harus terus diperbaiki agar manfaatnya semakin optimal bagi masyarakat.
6: Pada saat itu akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan ya diganti dengan manajemen yang baru istilah kita ya. Oleh karena itu perlu waktu penataan ya, satu bulan ya Pak Tomsi ya, satu bulan penataan yang baik itu diteruskan, yang nggak baik ini antara lain temuan-temuannya Bu Nani tadi dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali. Tetapi ini sampai kepada angka-angka, ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut.